0: Iniesta-nya ini tadi terjadi nampaknya yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis pada sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan the keeper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan kedua Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat, mengambil ancang-ancang. Bagaimana the keeper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya sedikit. Ya, nampaknya akan memberikan kepada yang jauh dari gawang Amerika Serikat. Sudah dilakukan, coba disudul saja, namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frace. Bagaimana di sektor pertahanan dari Amerika Serikat, coba kini membangun serangan. Ada tim Rim yang akan menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya, berpunggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat. McKenny, Weston McKenny, daerah kotak penalti. Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika, sudah dilakukan, mundur saja ke belakang kepada main lainnya. Punggung 4 tadi ada Tyler Adama, mundur ke belakang kepada Chris Richards, lebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung ke depan, coba dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat, McKenny, namun kembali salah umpan dari pemain Amerika Serikat. Belgia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Nomor punggung 23 dengan pengen Nicholas Raskin. Raskinnya nggak usah dipanjangin, nanti artinya bisa berbeda. Ya, buah lemparan ke dalam kini. Buah bagi...
1: Belum siap lagi gue nyambut tuh tadi.
0: Oh iya. Udah bengong aja dulu. Ya, lemparan ke dalam bagi timnas Amerika Serikat di sektor sebelah kiri. Kita nantikan. Chris Chaskah yang melakukan lemparan, sudah dilakukan ke tengah, dia mencoba cari kawannya, sodorkan bola ke depan. Ada McKenny lagi di sana, Steph Pulisic ataukah pemain Amerika Serikat yang mencoba lagi dicuri oleh pemain Belgia di sektor sebelah kanan. Namun kembali dapat direbut lagi oleh pemain Amerika Serikat, kirimkan bola umpan langsung ke depan, namun lebih dekat kepada jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Punggung 24 kini dari Belgia, menguasai bola, sodorkan Amadou. Kemana tadi, mundur ke belakang kepada Courtois, menggunakan kostum hijau-hijau Courtois. Kalau tiduran nanti mirip rumput kayaknya nih Courtois.
1: Injek-injek dong.
0: Iya, takutnya begitu, karena hijau-hijau nih.
1: Iya.
0: Sodorkan lagi, pemain Belgia masih mencari peluang celah, angkat langsung ke depan Courtois, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Berhasil lagi pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 2 di sana. Ada pemain, ya, keluar lagi tadi. Bagaimana penguasaan bola dari Amerika Serikat? Dua lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Amerika di awal-awal babak yang pertama ini. Buat perebutan terjadi, the keeper tadi lakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari temannya Kastanye, ada juga Nathan Ngoy. Mainkan bola di daerah pertahanan Belgia, mundur kepada Courtois, masih memainkan bola. Courtois di daerah kotak penalti, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencari Nathan Ngoy, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas, jatuh dari pertahanan Amerika Serikat, namun lebih dekat lagi kepada Matt Frise yang keluar dari sarangnya tadi, ambil sekulit bundar, sodorkan saja pendek kepada tim Rim di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika. Menatap ke depan, menengok ke kiri dan ke kanan, kepada siapa yang berikan, alirkan saja kepada Robinson, mencoba menggiring bola perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belgia, mundur sedikit lagi kembali ke belakang kepada Tim Rim giring pelan lewati garis tengah, berikan lagi kepada Robinson. Masih umpan 1-2. Agakkan coba direbut oleh pemain Belgia, terjadi perebutan di sana, namun kembali bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat. Masih di sektor sebelah kanan daerah permainan dari Belgia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan mencari lawannya, namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Belgia. Angkat langsung ke depan, coba mendorong lagi pemain dari Amerika Serikat tadi, pemain Belgia. Nampaknya Dodi Lubakiu yang terjatuh tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kortoa kini menguasai bola. Masih dibuat Kortoa. Sodokan melebar ke sektor sebelah kiri. Dan Michel. Dodi Kuiper mundur lagi. Cari kawannya, kembali lagi kepada Kortoa. Masih Kortoa angkat langsung dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melewati garis tengah. Namun kembali jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Sektor sebelah kanan kini coba menguasai bola. Bagaimana Sergio Des tadi angkat ke depan, coba lagi terjadi perebutan lagi. Kuiper lagi, masih pemain Belgia, terjadi perebutan di lengan tengah kini. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Nomor punggung 14 namanya Dodi. Masih berikan lagi umpan terobosan berada di kotak penalti. Tepaskan terlalu. Oh, berbahaya tadi, bagaimana antisipasi yang baik tadi dari pemain dari Amerika Serikat. Bola bergulir keluar lapangan tadi, sempat mengenai pemain dari Sergio Des tadi. Dari upaya The Kuiper. Kita nantikan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia. Di sisi kanan kini pertahanan dari Amerika. Sodorkan saja sektor sebelah kanan. Lebar lagi, mundur ke belakang pada Kortoa kini, mundur pemain Belgia keluar dari daerah kotak penalti. Thibaut Kortoa siapa yang berikan langsung angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Mencoba dikuasai oleh Dodi. Masih Dodi umpan mundur ke belakang dia. Ada lagi nomor 24 di sana, Amadou Onana, pada Kuiper, mundur kembali ke belakang. Ada pemain lainnya, punggung 4 tadi, 24 kini, Amadou Onana melebar ke sektor sebelah kanan. Ini serang dari Belgia, sodorkan lagi beralih ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Kirimkan umpan, namun membentur tadi. Bagaimana upaya dari pemain Belgia, masih jadi perebutan, berada di kotak penalti, kirimkan umpan, kembali lagi! Charles de Ketelus namanya. Ketelar. Apa ini? Saya takutnya kepencet ini. Charles aja, Charles dah. Dah, Charles aja.
1: Ya, gampang ya.
0: Iya, Charles. Si Charles akhirnya meraih gol bagi Belgia. Memasuki menit ke-9, mencocor saja dengan mudah. Karena saya juga bisa itu jadi striker kalau gitu. Gimana nih Bung Henry nih? Gol tercipta di babak yang pertama ini.
2: Ya, start kencang dari Belgia ya. Tadi bahkan di sebelum 1 menit sudah ada shot on goal yang dilakukan oleh Timothy Castagne, tapi kali ini Charles de Ketelaere benar-benar tidak menyia-nyiakan peluang. Dan kembali ya, berawal dari serangan dari sisi kanan pertahanan di Amerika Serikat, dan umpan yang sangat baik sekali tadi, berawal dari juga umpan Randal Trossard ya, dan akhirnya masuk kotak penalti. Dan memang ini bola-bola striker banget ya, bagaimana tinggal mencocor bola ke dalam gawang. Dan Ketelaere membuktikan bahwa keputusan seorang pelatih Rudi Garcia menurunkannya sebagai starter di laga ini bukan Romelu Lukaku adalah sebuah strategi yang jitu.
0: Iya. Unggul Belgia kini atas Amerika Serikat. Masuki menit ke-9 tadi. Buah gol yang tentu menjadi keuntungan bagi Belgia di babak 16 besar. Namun kita masih menantikan, pertandingan masih panjang. Tuan rumah Amerika kini menguasai bola. Robinson sodorkan saja kepada Tim Rim. Masih menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Angkat ke depan, mencoba mencari kawannya. Mencari Flari tadi. Coba kini alirkan ke sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia. Nomor 8 Western McKenny, namun terlepas penguasaan bolanya, berhasil dikuasai oleh pemain Belgia kembali. Oh, terjatuh tadi tepatnya Charles. Coba melakukan serangan balik tadi, mendapatkan sentuhan dari Tyler Adams. Bagaimana Charles mencetak gol dari Belgia, sebuah tendangan bebas saja bagi timnas Belgia. Kita juga menanti melihat bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino yang juga hadir pada pertandingan kali ini, namun masih belum melihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Usaha terus ya.
0: Pengaruhnya luar biasa, di mana kartu merah bisa jadi kartu hijau. Buat lagi serangan dari Amerika Belgia di sektor sebelah kiri, namun kembali patah di tengah jalan. Robinson angkat langsung jauh ke depan tim rim tadi, namun jatuh di kaki pemain Belgia. Masih menguasai bola di sektor sebelah kiri kini. Piper sodorkan mundur ke belakang kepada Thibaut Courtois, penjaga gawang dari Belgia ini. Dengan tenang menguasai bola, kembalikan lagi, sodorkan kepada Michel, alirkan pada Kuiper, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan mencari kawannya, nomor punggung 10 tadi nampaknya, Kosat, namun kembali dikuasai oleh pemain dari Amerika di sektor sebelah kanan. Lini serangnya terjadi perebutan di sana, nampaknya sudah keluar lapangan nih Utomo nih, sudah memasuki menit ke-12 babak yang pertama ini.
1: Ya, baik. Dan bergerak RRI Pro 3 serta Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Kali ini Belgia akan melakukan lemparan ke dalam. Maxim de Kuiper sudah melakukan, terjadi pertempuran di sana. Masih dikuasai oleh para pemain-pemain Belgia. Terbentur tadi satu pemain dari Amerika Serikat ketika akan menghalau bola yang diberikan oleh Yuri Tillemans, yaitu Richards ya. Sepertinya Richards ini, Chris Richards, ini kebentur kepalanya. Kalau kata mainan bola zaman dulu mah kena bola bliter gitu kan, jadi puter dia palanya ya.
2: Bisa. Kena jebret
1: ya kan. Waduh, yang itu dong. Kali ini keuntungan untuk Belgia di sektor kiri pertahanan mereka. Maxim de Kuiper masih menguasai bola, pendek saja dia ke Nathan Goy tadi, ke belakang lagi, kali ini ke Thibaut Courtois, langsung menggunakan kaki kiri, kirimkan bola melewati garis tengah. Di sana yang dituju adalah de Ketelaere, namun masih berhasil dikuasai kali ini. Ya, Ketelaere mencetak gol pertama dari Belgia. Kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat, berputar-putar dia, dibantu oleh Luke Bacchio. Kemudian kembali kepada Ketelaere di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat, pendek saja langsung coba dibantu oleh Amadou Onana di sana, masih Luke Ketelaere dalam kotak penalti, kirimkan bola langsung bisa diantisipasi oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini datang lagi dari Trossard, namun juga masih mencoba untuk menggali lagi, kali ini dalam umpan langsung dengan mudah saja diamankan oleh Matt Fries, kiper dari Amerika Serikat. Dan kali ini serangan datang dari Amerika Serikat, Alex Freeman di sana, geser dia ke tengah di mana ada Chris Richards di sana, namun berhasil dicuri bola oleh pemain-pemain Belgia. Kali ini masih pemain Belgia, Yuri Tillemans tadi bergeser ke tengah. Kali ini ada mencoba lagi umpan, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Belgia dari luar kotak penalti, Leandro Trossard, namun masih belum menemui sasaran, berada di atas gawang Amerika Serikat. Kali ini tendangan gawang saja untuk Amerika Serikat di pertandingan yang sudah masuki menit ke-14. Sementara ini Belgia masih unggul 1-0 dari tuan rumah Amerika Serikat. Ya, tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini boleh dikuasai oleh Matt Fries kembali setelah tadi diberikan oleh tim rim. Masih Matt Fries bergeser dia ke kiri, ada tim rim di sana. Masih tim rim mencoba untuk membawa bola perlahan mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser dia pada Antoine Robinson. Masih Antoine Robinson yang dituju kali ini adalah Christian Pulisic di sana, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Belgia di bawah Courtois. Gagal lagi serangan dari Amerika Serikat kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor 8 dari Amerika Serikat itu mencoba untuk menerima umpan, namun masih belum berhasil. Kastanya kali ini umpan langsung ke depan, yang dituju adalah De Ketelaere, masih mencoba untuk menguasai bola pemain-pemain Belgia. Kali ini Leandro Trossard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan, bergeser dia ke kiri, balik lagi ke tengah. Kali ini Brandon Marshall bergeser ke kanan, ada Nathan Goy di sana, maksud kami Onana ya. Dan kembali lagi kepada Kastanye, melebar ke kiri kali ini. Bagaimana Belgia, Maxim Kuiper di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat, kembali lagi ke belakang, main nomor 23 di sana, ada Nicholas Raskin. Kembali lagi masih di sektor sebelah kiri, Raskin langsung berikan bola kepada Kuiper tadi. Masih Belgia berputar-putar, bagaimana Brandon Marshall tadi Ya, kali ini masih Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, ke belakang lagi. Main nomor punggung 23 dari Belgia, Nicolas Raskin langsung saja umpan ke depan yang dituju. Tadi adalah Luc Bacchio, namun bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan, berada di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Kali ini bola dikuasai oleh Chris Richards. Masih Chris Richards bekerja sama dengan Alex Freeman dia. Freeman kembali lagi ke Richards. Tengah lapangan kali ini kegeser ke kiri, ada Tim Reams ke tengah dia. Bagaimana Tyler Tillman di sana? Masih Tillman bergeser pada Tyler Adams tadi, balik lagi kepada Tim Reams. Ke tengah lagi dia, Chris Richards masih mencoba memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, timnas Amerika Serikat. Biasa dengan Tyler Adams, masih kepada Chris Richards, geser Alex Freeman. Coba melakukan umpan tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 5 dari Belgia, Maxime Kuiper. Satu pemain Belgia nampak tergeletak di dekat lingkaran tengah permainan pendengar, yaitu pemain nomor 24, Amadou Onana. Oh, udah ganti jadi pemain depan ya, Onana ya, bukan kiper lagi ya. Beda Onana ya.
3: Bukan Onana yang itu.
1: Bukan Onana yang itu, ya, baik. Amadou Onana, pendengar, pemain Belgia nomor punggung 24, kali ini sedang mendapatkan perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan salah seorang pemain dari Amerika Serikat. Sementara itu memang beberapa pemain juga memanfaatkan kesempatan ini untuk minum, namun dilarang oleh wasit karena belum Henderson break ya. Yang asal minum-minum aja lu ya kan. Kata wasit, saya aja belum, kok kalian udah pada minum. Masih mendapat perawatan Amadou Onana, bagaimana juga pemain Belgia mendampingi Amadou Onana. Di sana ada beberapa pemain, di antaranya juga ada pemain nomor 4 Brandon Marshall. Kemudian ada pemain nomor 17 Charles De Cattelaire. Tadi ya terjadi benturan antara Onana dengan salah satu andalan dari Amerika Serikat yaitu Christian Pulisic. Tadi ketika mencoba melakukan perebutan bola agak tertatih-tatih. Kali ini Onana, Amadou Onana, pemain nomor punggung 24 dari Belgia, masih ada di pinggir lapangan kali ini. Mencoba untuk kembali bermain di pertandingan pagi hari ini. Gelandang yang bermain untuk klub Aston Villa dari Liga Primer Inggris, Amadou Onana, masih berada di pinggir lapangan. Ya, sementara itu bola akan diberikan kepada Belgia karena penguasaan bola sebelumnya ada di pihak Belgia. Sudah diberikan kepada Thibaut Courtois, kali ini sama jaga gawang Belgia. Langsung saja umpan, langsung terobosan melewati garis tengah yang dituju adalah Charles De Cattelaire, namun berhasil dicuri oleh Dodi Bekio. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk Belgia di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, sepertinya akan dilakukan pergantian Onana tadi, Amadou Onana. Ya, sementara itu lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh Charles De Cattelaire. Mau kembali lagi ke sektor kanan, bagaimana ada pemain kastanya di sana, namun berhasil diatasi oleh pemain Amerika Serikat. Sundul-sundulan ya, namun jatuh lagi kaki bola. Kali ini ada di keluar langsung dari sarangnya, bagaimana Thibaut Courtois tadi. Satu pemain Belgia masih tergeletak lagi, tampak satu pemain tadi terjadi benturan juga dengan dari Amerika Serikat yang masih menunggu siapa di situ. Nomor 4 di sana, Brandon Marshall, memegang bagian ulu hatinya ya. Ini sepertinya tersikut tadi ketika melakukan upaya perebutan bola. Ya, masih memegang ulu hati sebelah kanannya, Brandon Marshall, main dari Belgia. Nampaknya tadi tidak sengaja berbenturan dengan kawannya sendiri, Yoli Tillemans, ketika mencoba merebut bola. Terjadi kemelut tadi. Ya, pergantian pemain, Van Aken menggantikan Amadou Onana dari Belgia di menit 20 babak pertama kali ini. Serangan kali ini datang dari Amerika Serikat, main nomor dua di sana. Des, Sergio Des masih membawa bola, bergeser ke tengah kali ini. Ya, dicuri oleh pemain-pemain dari Belgia. Bagaimana kali ini Yuri Tillemans

0: diatasi dengan baik oleh pemain Amerika Serikat. Hampir saja terjadi blunder oleh pemain Amerika Serikat, namun masih berhasil diatasi dengan baik. Kali ini Robinson mengirimkan bola langsung ke tengah, yang dituju adalah Adams di sana. Berhasil diatasi kali ini. Bagaimana Freeman masih menguasai bola. Freeman geser sedikit ya tadi kepada Tillman. Masih Freeman lagi di sektor kanan pertahanan Amerika Serikat. Richards bergeser kepada Tim Rim sebelah kiri kali ini. Tim Rim dibantu oleh Robinson sebelah kiri pertahanan atau sebelah kiri lini serang Amerika Serikat. Masih Robinson bawa bola dibayangi oleh satu pemain Belgia. Geser sebelah kanan dia. Belakang lagi kali ini ada Adams. Geser lagi, bantuan datang dari sektor sebelah kanan lini serang Amerika Serikat. Main nomor 2 di sana Sergio Dance. Masih Dance belakang lagi, main 26 di sana dari Amerika Serikat. Freeman masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun gagal lagi serangan-serangan dari Amerika Serikat. Namun ternyata gagal juga upaya yang dilakukan oleh Belgia. Bisa dicuri lagi oleh Amerika Serikat. Kali ini Sergio Dance di sektor kanan lini serang dari Amerika Serikat. Geser dia kepada McKennie. McKennie pendek saja kepada Freeman. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Belgia kali ini. Mencoba untuk umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 27 Balogun di sana. Balogun kepada Sergio Dance di sana. Masih Sergio Dance, terjatuh Sergio Dance. Bukan merupakan pelanggaran. Namun ternyata wasit yang memimpin pertandingan hari ini memutuskan untuk melakukan sesi hydration break di pertandingan yang memasuki menit 23. Bung Henry, sampai menit 23 ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Henry.
1: Ya, yang menarik adalah bagaimana start kencang dari Belgia cukup mengejutkan ya. Bagaimana sampai menit ke 23 saat ini Belgia sudah melakukan 7 tendangan dan 3 diantaranya shot on target dan akhirnya juga tadi berbuah gol melalui dekat layar. Dan bahkan tadi saat pertandingan belum masuk 1 menit saja ada shooting dari jarak jauh seorang Timothy Castagne yang untungnya masih bisa ditepis tadi oleh Fris. Dan mungkin adalah bagaimana kesulitan Amerika Serikat menampilkan permainan sesungguhnya di laga ini ya. Dan bahkan sampai dengan menit 23 mereka sama sekali belum melakukan tendangan ke gawang dari Belgia. Dan memang bisa jadi kunci dari bagaimana Belgia bisa mematikan permainan Amerika sejauh ini adalah perubahan strategi dari seorang Rudy Garcia yang mencadangkan Kevin De Bruyne, mencadangkan Jeremy Doku, dan lalu pengganti-penggantinya ini semua bermain sangat maksimal ya. Bagaimana Danilo Tobacchio, ada Yuri Tlemans yang bermain menggantikan posisi Kevin De Bruyne dengan bermain lebih ke depan ya. Dan sejauh ini sangat-sangat brilian strategi dari Rudy Garcia. Dan mungkin juga ada seorang Raskin ya, yang sebenarnya bukan starter di beberapa laga terakhir, tapi di laga ini dipasang sebagai starter. Dan tadi langsung berbuah hasil yang sangat maksimal saat dia memberikan asis untuk gol dekat layar. Dan sejauh ini Rudy Garcia membuktikan bahwa strateginya bisa membuat anak asuh dari Mauricio Pochettino sangat-sangat kesulitan di awal laga ini.
0: Oke, apa yang harus dilakukan Amerika Serikat menghadapi strategi dari Belgia ini?
1: Ya, kita mulai dari belakang ya. Bagaimana koordinasi dari lini belakang dari Amerika Serikat pun tidak terlalu baik ya. Tadi bahkan seorang Richards tadi hampir saja melakukan salah passing yang hampir dicuri juga tadi oleh pemain Belgia. Kalau dari lini belakangnya ini sudah bisa memberikan ketenangan terhadap Max Tillman dan juga Winston McKennie di lini tengah, mungkin itu aliran bola dari tengah, dari belakang tengah ke depan ini akan lebih baik. Karena praktis seorang Valorin Balogun tadi hampir tidak pernah menyentuh bola ya. Yeah. Karena percuma nih, kartu merahnya udah dianulir tapi ternyata belum bisa memberikan perannya maksimal.
0: Dia lagi lebih senang menyentuh kaki pemain lawan kayaknya, Balogun itu kan. Yeah. Ya, mendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, sesaat lagi pertandingan antara Amerika Serikat, tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Belgia yang berlangsung di Seattle Stadium ini akan berlangsung. Loh, ada Patung Liberty turun ya ternyata ya. Turun ke stadion juga Patung Liberty. Ini pendukung-pendukung dari Amerika Serikat menampilkan ornamen-ornamen yang cukup unik di pertandingan untuk pagi hari ini waktu Indonesia. Skor sementara adalah Belgia unggul 1-0 atas Belgia. Dan kali ini pertandingan memasuki menit 26, Bung Indra. Apa yang akan terjadi di menit-menit selanjutnya, Bung Indra?
2: Iya, baik Bung Tomo. Upaya dari Amerika lagi, namun kembali gagal putus di tengah jalan. Courtois dari penjaga gawang Belgia sodorkan lagi ke depan ke sektor sebelah kanan. Ada Castagne tadi angkat langsung jauh depan mencari, ada Yuri Tlemans juga di sana, namun alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada The Keeper

0: Rosat mundur ke belakang. Pemain-pemain Belgia cukup tenang menguasai bola. Ada Nicolas Raskin, sodorkan saja pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy curingkan bola ke depan, namun patah lagi. Dia ada McKennie mencoba merebut kulit bundar. McKennie berputar-putar dia, mundur ke belakang. Ada juga nomor bagaimana Tyler Adams tadi mainkan bola, alirkan kiri ke sektor sebelah kiri lini serang dari Amerika Serikat. Ada Robinson, mundur ke belakang, ada Pulisic, masih Pulisic, Christian Pulisic yang bermain untuk AC Milan di Liga Italia Serie A. Masih Amerika menguasai bola di sektor sebelah kanan, dimana juga Alex Freeman tadi, namun kembali patah tadi penguasaan bola dari Amerika Serikat. Belgia kini mencoba membangun serangan. Ada Tielemans sodorkan bola, mundur sedikit ke belakang. Rosat, ada Nathan Ngoy. Coba kini Belgia membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Dodi, mundur ke belakang pada Tielemans. Kembali lagi ke dekat lingkaran tengah lapangan. Tadi bagaimana the keeper kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Brandon Michel, sodorkan lagi kepada Nathan Ngoy, alirkan kepada Kastanye, mundur ke belakang pada Nathan Ngoy, pada Thibaut Courtois, angkat langsung ke depan Thibaut Courtois. Terjadi duel tadi bagaimana Charles Tatler, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri pertahanan, namun keluar tadi pengusahaan bola dari pemain Belgia, namun nampaknya mengenai pemain dari Amerika Serikat. Dan parang ke dalam bagi Belgia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika sudah dilakukan. Halau lagi oleh barisan pertahanan, coba lagi dikuasai. Oh, kembali dapat direbut oleh pemain dari Amerika, kembali patah di tengah jalan tadi, namun terbuah sebuah pelanggaran kepada McKennie nampaknya, pemain dari Amerika Serikat ini. Aksi dari Trossard tadi nampaknya mencoba menghalau pergerakan dari McKennie, berbuah tendangan bebas saja bagi Amerika. Amerika nampaknya tadi Nicolas Raskin melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain dari Amerika Serikat. Berikan lagi Alex Freeman. Ada Chris Richards, masih bola angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas di sektor sebelah kanan. Ada Robinson, umpan 1-2 dengan Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, sodorkan lagi ke depan pada pemain dari Balogun. Namun sebuah pelanggaran kembali terjadi di daerah pertahanan dan Belgia. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat. Ruang di menit ke-29 babak yang pertama ini. Ya, aksi dari pemain kiper ataukah nomor 4 tadi nampaknya, Brandon Michel terhadap Balogun. Polarim Balogun. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat. Kita lihat apakah ini akan menjadi peluang yang cukup untuk menjadikan gol. Kita lihat sejumlah pemain Amerika Serikat juga berada daerah kotak penalti dari Belgia. Sementara nomor punggung 17 nampaknya dari Amerika Serikat bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas ini. Malik Tielemans nampaknya yang akan melakukan tendangan. Kita masih nantikan. Thibaut Courtois juga bersiap-siap, konsentrasi. Jumlah pemain Belgia membentuk pagar betis, ambil ancang-ancak nampaknya Malik Tielemans. Konsentrasi dia sudah dilakukan. Malik akhirnya bisa mencetak gol bagi Amerika Serikat di menit ke-30 ini, menjadikan skor menjadi 1-1 nih Bung Henry.
1: Ya, setelah tampil shot on target di 30 menit awal babak pertama, dan akhirnya Amerika Serikat bisa memecah kebuntuan, menyamakan kedudukan melalui gol dari seorang Malik Tielemans dari tendangan bebas yang membuat tadi Thibaut Courtois seakan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini menjadi gol kedua berturut-turut dari dua laga beruntun seorang Malik Tielemans. Dan bahkan tadi sebelum gol ini kita sama sekali tidak melihat ya peran seorang Malik Tielemans, tapi sekali mendapatkan kesempatan melalui bola mati, dan memang ini sempat mengenai kepala dari salah satu pemain Belgia, sehingga memang bola berubah arah ya, dan membuat Thibaut Courtois yang sudah bergerak ke arah kanan, dan sementara bola justru ada ke area tengah, yang sehingga Thibaut Courtois kesulitan untuk menggapai bola tersebut.
0: Ya, gemuruh stadion dari Seto Stadium ini bersama Akin Semarang, para pendukung Amerika tentu menyusul gol. Serangan balik mencoba lagi bangun oleh Amerika, bagaimana Christian Pulisic terjatuh, bukan pelanggaran. Sodorkan saja pemain Belgia ke belakang kepada Thibaut Courtois. Pemain dari Belgia ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ada The Keeper, masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Pemain-pemain Belgia, Nathan Ngoy, membalikan lagi kepada Thibaut Courtois, angkat langsung ke depan Courtois, mencari kawannya, ada Charles di sana, mencetak gol bagi Belgia, alirkan tadi kepada Dodi, namun kerjasama umpan 1-2, dia dengan Charles, sodorkan mundur ke belakang kepada Tielemann, cari kawan yang dibebas di sektor sebelah kiri, mencari Trossard, masih di sisi kanan, pertahanan dari Amerika, masih Trossard kiri menguasai bola, Trossard, masih Trossard, kirimkan umpan, akhirnya kembali Charles Dekatur, Bung Henry.
1: Respon cepat dari Belgia, hanya berselang mungkin 1-2 menit tadi, dan kembali berawal dari sisi kanan pertahanan Amerika Serikat yang ternganga tadi. Bahkan ada dua pemain yang sebenarnya sudah melakukan pressing sebelum Leandro Trossard melakukan umpan tarik, tapi Leandro Trossard kembali memberikan umpan yang sangat manis, dan kali ini lagi-lagi dekat layar melalui heading. Saat tadi dengan sontekan manisnya, dan kali ini melalui heading yang sebenarnya ini posturnya tidak terlalu tinggi ya ke layar ini, tapi memang headingnya benar-benar membuat Amerika Serikat, publik di Seattle kembali terdiam.
0: Iya, kembali terdiam, termasuk juga bagaimana pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino seakan tidak percaya bagaimana timnya mudah kebobolan setelah tadi berhasil menyamakan kedudukan melalui gol dari Malik Tillman, berhasil diunggulkan kembali oleh Charles de Cattelaer. Kita lihat bagaimana prestasinya Mauricio Pochettino. Dilihat penampilan tentu di barisan pertahanan, terutama bagaimana dengan mudahnya pergerakan pemain Belgia, Charles de Cattelaer ini melakukan pergerakan termasuk gol yang pertama tadi. Menit 33 babak yang pertama ini, masuk menit 34, kita nantikan kembali sebuah peluang lagi, lemparan ke dalam bagi Belgia, angkat langsung jauh ke depan di sisi kanan pertahanannya, kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 tadi namun berhasil direbut lagi, terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ini kita nantikan bagaimana Freeman tadi sodorkan bola ke depan namun membentur pemain dari Belgia, dan Trossard kini menguasai bola di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Raskin tadi, namun terjatuh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh McKenny, pemain dari Amerika Serikat ini. Wasit yang memimpin jalan pertandingan langsung menghadiahkan kartu kuning. Taking yang cukup keras tadi dilakukan McKenny terhadap Nicholas Raskin, berbuah pelanggaran atau tendangan bebas di sisi kiri pertahanan dari Belgia. Kita nantikan ya, Weston McKennie berkiprah juga di Liga Italia bersama Juventus. Kita nantikan tendangan bebas dari Belgia di sisi kiri permainannya, dihadapi dengan The Keeper nampaknya, coba mencari Dodi tadi di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Belgia namun kemerbas dicuri oleh Christian Pulisic. Christian Pulisic berputar dia sedikit, mencari kawannya, coba ke tengah dia sedikit kepada McKenny, alirkan lagi bola ke depan, mencari kawannya, melebar ke sisi kanan kepada Freeman, mundur sedikit kembali ke belakang, dan punggung tiga di sana Chris Richards dekat lingkaran tengah. Ada juga bagaimana nomor punggung 4 Tyler Adams, masih Adams, pada siapa akan diberikan Adams. Kembali lagi masih menguasai pemain-pemain Amerika Serikat, dia pertahanan mundur sedikit ke belakang, mencari tim rim, pendek saya kepada Adam, mundur ke belakang kepada Matt Fries, jaga gawang dari tim Amerika Serikat ini, sodorkan saja pendek kepada Chris Richard, kembalikan lagi kepada Matt Fries, angkat langsung jauh ke depan, dihalau lagi oleh barisan pemain dari Belgia, terjadi perebutan duel di udara, mencoba menggiring kini pemain dari Belgia, The Keeper mundur ke belakang, kepada Raskin tadi, sodorkan bola kepada Trossard tadi, namun lebih dekat lagi pemain dari Amerika Serikat tadi nampaknya Alex Freeman yang mengawal sekulit bundar untuk keluar saja. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika sudah dilakukan. Ada Matt Fritz angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung, dihalau lagi oleh barisan pemain dari Belgia, kembali jatuh di tangan Matt Fritz. Sodorkan saja langsung kepada Tim Rin di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Amerika bersama dia dengan Malik Tillman. Cetak gol tadi dari Amerika Serikat, Malik Tillman. Chris Richard sodorkan lagi, ada Malik Tillman masih menguasai bola. Christian Pulisic yang mencoba menjemput juga. Ada Tyler Adam, kembalikan lagi pada Tim Rim, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Belgia. Sodorkan lagi kepada Malik Tillman. Oh, dah salah umpannya tadi, berhasil direbut pemain dari Belgia, Nicolas Raskin. Sodorkan ke depan dia mencari kawannya. Bagaimana juga Charles mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Pemain-pemain Belgia memainkan bola. Nathan Ngoy kembali kepada keyboard Courtois. Alirkan lagi kepada Brandon Michel. Angkat ke depan, mencoba menegakkan lagi Brandon. Ada Tillmans, masih Tillman. Dapat tekanan tadi dari McKenny. Angkat lagi sektor sebelah kanan. Alirkan kini serangan Belgia di sektor sebelah kanan. Lini serangnya atau sisi kiri kini pertahanan dari Amerika Serikat. Bagaimana Dodi mencoba menguasai bola, mundur sedikit ke belakang kepada Tillman, kapten kesebelasan, kerjasama dengan Nicolas Raskin. Sodotan lagi pemain dari Belgia, masih kini masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika, mencari celah pada Tillmans, pada siapakah lagi, kembali lagi kepada Dodi, masih di sektor sebelah kiri, nampaknya menatap ke depan, kirimkan umpan terobosan atau umpan lambung tadi, namun menyentuh bagaimana pemain dari Amerika Serikat yang mencoba menghalau dengan sundulan kepalanya, menghasilkan tendangan penjuru saja kini bagi Belgia nampaknya. Kita nantikan pemain-pemain dari Amerika Serikat bersiap-siap untuk menghalau pergerakan dari pemain Belgia. Yuri Tillmans nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sisi kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Siap-siap sejumlah pemainnya ada di kotak penalti, sudah dilakukan, mencuri lagi tendang, namun Trossard tadi nampaknya melakukan kontekan, namun berhasil diamankan oleh Matt Fritz. Serangan balik ini dari Amerika Serikat kembali patah lagi di tengah jalan. Ada lagi Dodi atau Tillman tadi mundur sedikit ke belakang. Pemain-pemain Belgia mundur mencari kawannya. Pemain di sektor sebelah kanan ada Castagne, ada Ngoy, mundur lagi kepada Thibaut Courtois, alirkan lagi kepada Brandon Michel. Masih Brandon menatap ke depan, kirimkan bola lambung, mencari nampaknya nomor punggung 20 dari Belgia, namun kembali berhasil dikuasai lagi oleh pemain Amerika Serikat. Ada Tim Rim di sana, masih Tim Rim, arahkan lagi kepada Chris Richards. Masih Chris Richards nampak juga kesulitan mencari celah di sisi pertahanan Belgia. Tim Rim kini mencoba mengirim perlahan. Tim Rim memberikan arahan atau juga kepada rekan-rekannya, mundur lagi kepada Tyler Adams. Ada juga Chris Richards berputar-putar mendapat tekanan tadi, nah kembali mundur. Chris Richards alirkan lagi pada Freeman. Alex Freeman angkat ke depan mencari pemainnya Valerin Balagun, mencoba dikejar di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia, namun dicocor saja keluar lapangan oleh pemain Belgia tadi. Di sektor sebelah kanan ada Nathan Goy nampaknya. Lemparan ke dalam kini bagi Amerika Serikat tadi, Sergino Des. Dodorkan bola ke depan, mencari kawannya Malik Tillman. Berikan ke tengah kepada Tyler Adams, kepada Rins. Bagaimana coba ke Christian Pulisic, nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Masih Christian Pulisic mundur lagi ke belakang pada Robinson, kerjasama umpan 1-2. Oh, terlepas penguasaan bolanya, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Belgia. Sodorkan saja mundur ke belakang kepada Castagne, Timothy Castagne. Memang bukan Timothy Hakim karena ada di sini samping saya, Timothy Hakim. Mundur ke belakang kepada Courtois, masih Courtois angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan Amerika. Masih memainkan bola, rebutan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Charles ada mampung 20 nampaknya, ada Nathan Ngoy, hasilkan lagi. Belgia mencoba lagi menekan di sektor sebelah kiri, dan bagaimana juga Tillmans, Raskin, lebar ke sektor sebelah kiri kita. Nanti kan ada Trossard, masih Trossard menguasai bola, menatap ke depan, melakukan umpan namun tidak jadi dilakukan, mundur ke belakang badan Nicholas Raskin. Ada lagi Brandon Michel mencoba melakukan tekanan di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Amerika Serikat mendapatkan tekanan tadi dari Chris Richards, berbuah tendangan bebas nih Bung Tomo, kembali upaya dari Belgia di daerah pertahanan Amerika Serikat.
2: Ya, Van Aken tadi mendapat Hans Van Aken ya, ini dilanggar oleh Chris Richards dari Amerika Serikat sehingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Belgia di sektor sebelah kiri lini serang dari Belgia. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Ada dua pemain dari Belgia, Yuri Tielemans dan juga ada dari Raskin di sana sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil. Oh, ternyata langsung saya diambil oleh Menonger Punggung. Dengan umpan langsung ke dalam kotak penalti tadi dari Kuiper untuk Menonger Punggung 14, Luc Bacchio di dalam kotak penalti, namun masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana sangat lowong sekali pengawalan yang diberikan kepada para pemain Amerika Serikat terhadap pemain Belgia ini, namun belum berhasil merubah kedudukan. Melebar upaya yang dilakukan oleh pemain Belgia. Masih kali ini serangan dilakukan oleh pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Bagaimana Christian Pulisic mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Belgia, namun dapat dihalau saja oleh Nathan Goy tadi. Upaya yang dilakukan oleh Christian Pulisic di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Kembali Christian Pulisic mendapat bola kali ini, menerima umpan belakang dia. Bagaimana ada Robinson di sana membantu turut penyerangan di sektor kiri lini serang dari Amerika Serikat. Tim Rim kali ini juga berada di depan, menggeser ke Richards. Kali ini membawa bola melebar ke sektor sebelah kanan lini serang dari Amerika Serikat. Freeman kali ini coba umpan terobosan langsung dalam kotak penalti Balogun yang dituju, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Amerika Serikat Belgia, dan dicuri saja kali ini oleh pemain dari Amerika Serikat. Belakang jauh ada jaga gawang Fries di sana, bergeser sedikit ke sebelah kiri ada Tim Rim, masih Tim Rim coba untuk membawa bola, bergeser kepada Robinson, pendek saja dia kepada Tillman, kembali lagi kepada Tim Rim, melebar ke kanan kali ini Freeman. Umpan langsung pada pemain nomor 2 Sergino Des di sana. Dan masih bawa bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Masih Des, namun umpannya dapat dibaca oleh pemain Belgia. Kali ini merupakan lemparan ke dalam untuk tim dari Amerika Serikat. Tadi sempat menyentuh pemain Belgia. Umpan atau lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh Tillman, Malik Tillman, pencetak gol pertama bagi Amerika Serikat tadi. Kita akan tunggu kemana Tillman akan mengirimkan lemparan ke dalamnya. Sepertinya akan terjadi long throw ya, atau lemparan jarak jauh yang dilakukan oleh Tillman sebagai upaya atau mengirimkan umpan bagi rekan-rekannya untuk mencetak gol demi menyamakan kedudukan. Saat ini negaranya Amerika Serikat ini masih tertinggal 1-2 dari Belgia. Sedang dilakukan oleh Tillman, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti, mencoba disundul saja oleh Balogun, namun tidak berhasil. Bagaimana Balogun tadi, pemain nomor punggung 20 dari Amerika Serikat, mencoba untuk memanfaatkan bola liar yang berada di depan gawang Thibaut Courtois. Masih belum berhasil menggunakan kaki kanannya, tendangannya masih di atas mistar gawang dari Courtois, namun ternyata sempat menyentuh kaki dari pemain Belgia di sana. Kali ini menghasilkan tendangan penjuru untuk Amerika Serikat di sektor kiri pertahanan dari Belgia. Oh, ternyata wasit meralat keputusannya ya, menjadi tendangan gawang. Tendangan gawang saja untuk Belgia kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit injury time, 6 menit perpanjangan waktu. Penambahan waktu diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan di kesempatan pagi hari ini. Sedang bersiap kali ini sudah dilakukan Courtois. Umpan jauh langsung melewati garis tengah lapangan yang dituju tadi adalah Cutler, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Amerika Serikat. Dikuasai kembali bola oleh pemain dari Belgia kali ini. Masih mencoba melakukan serangan pemain-pemain Belgia. Yang dituju tadi adalah Trossard, namun berhasil dibuang saja oleh McKenny. Upaya atau umpan yang diberikan kepada Trossard tadi, lemparan ke dalam untuk Belgia. akan dilakukan oleh Kuiper di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 17 Cutler, namun berhasil kembali lagi dibuang melalui sundulan kepala oleh pemain belakang dari Amerika Serikat. Lemparan ke dalam kembali untuk Belgia sudah dilakukan kepada Cutler. Kali ini masih Cutler di sektor sebelah kiri pertahanan lini serang dari Belgia. Masih menguasai bola Cutler, dibalangi oleh satu pemain dari Amerika Serikat. Bergeser dia ke belakang. Masih pemain dari Belgia mencoba terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih pemain Belgia menguasai bola. Nah, sempat keluar lapangan tadi bola. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Raskin, Nicholas Raskin, pemain klub Rangers Skotlandia ini. Lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Freeman sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Salah umpan kali ini pemain Amerika Serikat. Coba untuk melakukan serangan Sergi Nondes dari sektor sebelah kanan dari Amerika Serikat. Membayangi satu pemain Belgia di sana. Berhasil dicuri oleh pemain nomor punggung 5, Matt Kuiper kali ini. Bagaimana bola disetujukan langsung kepada Cutler. Melebar Cutler ke kanan, ada Luke Bacchio di sana. Masih Luke Bacchio sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bayangi oleh Robinson, Luke Bacchio coba untuk melakukan serangan pendek saja. Kali ini dia umpan ke belakang kepada Castagne di sana. Masuk umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju dalam Cutler, namun berhasil diambil oleh Trossard di sektor sebelah kiri lini serang dari Belgia. Tidak berhasil melewati Freeman dia, Luke Trossard. Meskipun tadi sempat melakukan gerakan tipu, namun tidak berhasil. Lemparan atau menghasilkan kali ini adalah tendangan saja untuk Amerika Serikat, karena bola keluar lapangan tadi setelah terakhir dipegang oleh Trossard. Namun kali ini datang lagi serangan dari Belgia, umpan langsung ke dalam kotak penalti tadi yang dituju adalah Luke Bacchio. Tendangan kaki kirinya masih belum menemui sasaran, melenceng jauh di samping kiri mister gawang yang dijaga oleh Fries, penjaga gawang dari Amerika Serikat, Matt Fries, yang juga bermain untuk klub New York City FC. Berada di sektor sebelah kanan bola kali ini, pertahanan dari Amerika Serikat berhasil dicuri oleh pemain Belgia, namun sebelumnya terjadi pelanggaran terhadap salah seorang pemain dari Amerika Serikat. Dan nomor punggung 17 sepertinya Malik Tillman. Terjatuh tadi Tillman setelah terjadi benturan dengan salah seorang pemain dari Belgia. Tendangan bebas kali ini untuk Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan mereka sendiri sudah dilakukan langsung saja umpan terobosan kepada Balogun dalam kotak penalti Belgia. Balogun terlepas dari pengawasan tadi Courtois, namun berhasil dibuang saja bola jauh-jauh tadi oleh Michel sepertinya. Hingga lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek kepada tim rim. Amerika Serikat masih mencoba membangun serangan kembali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Robinson masih membawa bola. Robinson dibayangi oleh Luke Bacchio. Robinson ke belakang dia kepada tim rim, melebar ke tengah tim rim. Chris Richards di sana, umpan langsung terobosan ke tengah yang dituju tadi adalah Adams, namun berhasil dicuri oleh pemain Belgia. Kali ini Luke Bacchio mencoba membawa bola. Luke Bacchio, masih Luke Bacchio di sektor sebelah kanan lini serang dari Belgia, dibayangi oleh tiga pemain dari Amerika Serikat. Pendek dia kepada menor punggung Van Aken di sana. Ke tengah lagi kali ini, lebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Belgia. Kembali lagi ke tengah, kali ini Raskins tadi kepada Michel. Kanan lagi dia ada Ngoy di sana, sudah melewati garis tengah. Ngoy melebar ke kiri yang dituju adalah Trossard di situ, namun terlalu tinggi, deras bola, tidak mampu disambut dengan baik oleh Trossard tadi. Umpan dari Ngoy, lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat sudah dilakukan pada tim rim kali ini di sektor sebelah kiri lini belakang dari Amerika Serikat tanpa Roma. Kemudian juga ada Chris Richards di sini. Masih kepada pemain-pemain Amerika Serikat mencoba untuk membangun serangan. Adams di sana masih mendekati garis tengah, bergeser ke kiri sedikit, ada tim rim di sana bekerjasama kembali lagi dengan Adams. Ke belakang dia Richards, namun terjadi salah pengertian tadi, hampir saja bola dicuri oleh pemain Belgia. Masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat kali ini di sektor sebelah kanan dari pertahanan Belgia. Sergio Dance mengirimkan bola pada Balogun, namun dengan cepat tadi pemain nomor punggung 25 Ngoy dari Belgia memotong laju bola sehingga gagal serangan dari Amerika Serikat. menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain-pemain dari Paman Sam ini di sektor sebelah kiri dari Belgia. Oh, ternyata tendangan penjuru ya. Tendangan penjuru di sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia akan dilakukan oleh Christian Pulisic. Main nomor punggung 10 dari Amerika Serikat ini masih bersiap. Pulisic berikan aba-aba kepada kawan-kawannya menggunakan kaki kanan, tangan kanannya langsung ke dalam kotak penalti. Dicocor saja dengan mudah oleh Thibaut Courtois. Bersamaan dengan itu, wasit meniupkan peluitnya. Tanda pertandingan di babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Belgia berkesudahan 1-2 untuk keunggulan Belgia, di mana kali ini kita akan tunggu setelah 15 menit babak serat ini. Decathlon mencatatkan namanya dua kali di papan skor di menit 9 dan 33. Sementara itu Tielemans, Malik Tielemans ini mencatatkan namanya di papan skor setelah membalas keunggulan dari Belgia. Ya, kita akan ikuti kali ini ulasan pertandingan di babak pertama disampaikan langsung oleh Bung Henry dan juga dibawakan oleh Risti Rustarto. Silakan.
3: Terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Di babak break saat ini, setelah tadi kita sama-sama mengikuti bagaimana jalannya babak yang pertama dengan keunggulan Belgia 2-1. Bung Henry, bagaimana catatan Anda dari cukup banyak hal yang panas nih ya?
4: Iya, start kencang dari Belgia di awal laga ya. Bagaimana Charles de Ketelaer tadi mencetak gol di menit ke-9. Dan bahkan kalau tadi melihat saat laga belum berlangsung 1 menit, Belgia juga sudah memiliki shot on goal ya, melalui seorang Timothy Castagne. Dan setelah gol tersebut, Amerika Serikat bisa menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas dari seorang Tielemans di menit ke-31. Dan sebelum gol dari Tielemans itu, bahkan Amerika Serikat belum memiliki satu tendangan pun ke gawang dari Belgia ya. Jadi memang gol dari Maximal itu benar-benar memanfaatkan situasi dari bola mati. Dan ironisnya 2 menit setelah Tielemans mencetak gol, Belgia justru kembali bisa mencetak gol melalui seorang dekat layar lagi ya, di menit 33 yeah. Dan memang sejauh ini Belgia benar-benar mengancam khususnya melalui sisi kanan dari Amerika Serikat, di mana di situ ada Alex Freeman, pemain yang memperkuat Villarreal, masih berusia 21 tahun, di mana dia berulang kali harus mendapatkan duel dari seorang Leandro Trossard ya. Dan bahkan tadi gol kedua dari Carlos de Ketelaer berawal dari passing dari seorang Leandro Trossard. Dan mungkin di babak kedua ini seorang Freeman harus bisa bermain lebih tenang lagi, karena memang di babak pertama dia seperti menjadi titik lemah lah ya dari Amerika Serikat.
3: Oke. Dan tadi juga kita lihat bagaimana Weston McKennie menerima kartu kuning ya di laga pertama akibat apa? Tackle.
4: Iya, betul. Itu menjadi kartu kuning pertama ya, yang lahir di laga ini tadi diterima oleh seorang Weston McKennie ya. Dan memang tadi layak ya dia mendapatkan kartu kuning karena dia melakukan tackle setelah bola tadi sudah tidak ada di kaki seorang pemain Belgia ya. Sehingga memang tackle-nya tadi cukup keras.
3: Terlambat ya.
4: Betul, tackle yang terlambat, late tackle, sehingga Weston McKennie bisa mendapatkan kartu kuning. Dan Weston McKennie sendiri sejauh ini di babak pertama juga tidak bermain optimal ya. Bagaimana pasokan-pasokan bola dia yang biasanya begitu mengalir di laga-laga sebelumnya ini seperti terhenti ya. Dan bahkan tadi khususnya mungkin di 10 menit terakhir Amerika Serikat baru bisa memaksimalkan peran seorang Valorin Balogun ya.
3: Betul.
4: Dan terbukti ya tadi di 10 menit terakhir mungkin saya mencatat ada 2 tendangan yang dilakukan oleh Valorin Balogun. Dan Balogun, semua itu cukup berbahaya sebenarnya. Jadi artinya memang para pemain Amerika Serikat ini harus lebih sering memberikan umpan-umpan matang kepada seorang Valorin Balogun ya. Karena tadi di awal-awal babak pertama itu seperti terhenti dan berhasil dimatikan oleh para pemain Belgia. Dan khususnya memang duel-duel di lini tengah ini sangat menarik sekali di babak pertama. Dan sejauh ini di lini tengah Belgia ada Raskin, ada Tielemans tadi, dan sejauh ini masih bisa memenangkan lah ya duel di lini tengah melawan para pemain dari Amerika Serikat.
3: Kalau dari sisi penguasaan bola dan akurasi operan ini seperti apa, Bung Henry?
4: Ya, kalau penguasaan bola sejauh ini 53% milik dari Belgia,
3: Belgia?
4: Karena 43% milik Amerika Serikat ya. Dan kalau pemanfaatan peluang tentunya Belgia lebih baik ya, dari total 11 tendangan 5 diantaranya shot on target ya. Bahkan mereka bisa masuk ke kotak penalti dari Belgia dari Amerika Serikat itu sebanyak 14 kali. Dan untuk passing, sebenarnya jumlah passing yang dilakukan oleh kedua tim tidak terlalu berbeda jauh. Belgia mencatatkan passing 199, sementara Amerika Serikat mencatatkan passing 181. Tapi memang akurat passingnya juga bahkan sama nih, 85% dua tim ya. Jadi memang bola sangat mengalir ya di lini tengah. Meskipun di babak pertama tadi kembali lagi bahwa untuk duel di lini tengah ini sejauh ini Belgia masih cukup unggul ya. Dan mungkin performa dari seorang Raskin ini sangat menarik sekali ya, pemain Glasgow Rangers. Dan sebenarnya ini dia bukan starter ya di beberapa laga terakhir, tapi di laga ini diturunkan oleh pelatih Belgia Rudi Garcia dari menit pertama. Dan Raskin membayarnya dengan cukup baik tadi, bahkan gol pertama dari layar juga berawal dari asis seorang Raskin.
3: Betul.
4: Dan tadi dia juga sempat memiliki kesempatan dari skema menyerang dari Belgia. Sayang memang shotnya tadi, tendangannya masih bisa di-save oleh kiper Amerika Serikat Fris.
3: Dan kalau dilihat di babak yang kedua nanti, apakah akan ada perubahan taktik yang dilakukan oleh Belgia? Misalnya Kevin De Bruyne kemudian akan turun, begitu, itu yang juga ditunggu-tunggu?
4: Ya, kalau kita melihat bangku cadangan dari Belgia ini, bisa dibilang ini bangku cadangan yang mewah sekali ya. Karena masih ada Jeremy Doku, masih ada Kevin De Bruyne,
3: ada Lukaku.
4: Masih ada Lukaku juga, dan bahkan ada Alexis Salamakers, ada Witzel. Jadi memang ini sangat memiliki opsi yang cukup banyak sekali jika memang Rudi Garcia ingin melakukan pendekatan taktik yang berbeda dari babak pertama ya. Dan mungkin peran seorang Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku akan sangat dibutuhkan di babak kedua, karena jam terbang kedua pemain ini juga begitu fantastis. Hanya saja masalahnya Rudi Garcia harus berpikir ulang nih jika ingin memasukkan Romelu Lukaku, karena seorang Charles Gardner-Tlaire sudah mencetak brace ya, sudah mencetak 2 gol. Jadi artinya memang kalau ingin memberikan kesempatan kepada Lukaku, berarti Gardner-Tlaire ini harus dikorbankan ya,
3: ditarik
4: keluar. Yeah. Atau mungkin karena di timnya Atalanta, Gardner-Tlaire ini juga sering bermain di posisi winger atau di belakang striker. Mungkin nanti ada perubahan posisi dari dekat layar demi mengakomodasi seorang Romelu Lukaku jika ingin diturunkan begitu. Dan kalau Kevin De Bruyne sendiri mungkin juga akan menggantikan bisa Raskin mungkin yang akan diberikan waktu istirahat.
3: Tapi sepertinya terlihat kalau Rudi Garcia ini lebih apa ya, lebih menjaga kedisiplinan posisi begitu ya, demi meredam agresivitas dari beberapa pressing Amerika sepanjang permainan, Bung. Yeah. Indri.
4: Iya betul, apalagi tadi memang high pressing yang dilakukan oleh para pemain Belgia membuat para pemain Amerika Serikat ini seperti sering salah passing, melakukan distribusi bola dari belakang ke tengah, dan sering sekali mati di sepertiga pertahanan dari Belgia ya. Dan sejauh itu memang kedisiplinan empat pemain belakang khususnya dari Rudi Garcia, Belgia yang digawangi oleh Timosi Castagne tadi bermain cukup rapat, bermain cukup disiplin, dan mungkin menjadi satu catatan adalah satu-satunya gol Amerika Serikat pun lahir dari tendangan bebas ya.
3: Betul.
4: Yang artinya secara open play sebenarnya Belgia ini juga belum kebobolan tadi dan tiba-tiba Courtois.
3: Dan memang mereka kayaknya memberikan perhatian khusus kepada Balogun juga tadi ya. Beberapa kali Balogun seperti tidak punya kesempatan buat menyerang ke Belgia begitu ya.
4: Iya, dua bek tengah dari Belgia yaitu Ngoy dan juga Michel ya, tadi berulang kali melakukan man-to-man marking terhadap seorang Balogun dan membuat Balogun tadi tidak memiliki banyak opsi. Dan tadi bahkan peran Balogun baru terlihat benar-benar di 10 menit terakhir ya, di mana dia melakukan 2 shot di situ, 2 tendangan. Meskipun sayangnya memang belum bisa membuahkan gol untuk Amerika Serikat. Jadi memang kuncinya adalah di babak kedua ini seorang Mauricio Pochettino harus membuat para pemain di lini tengah Amerika Serikat bermain lebih tenang, bermain lebih terbuka begitu, sehingga passing-passing terhadap Balogun juga bisa baik gitu. Dan mungkin peran dari Christian Pulisic juga belum terlalu terlihat tadi di babak pertama.
3: Betul.
4: Serangan-serangan lebih banyak di sisinya seorang Sergino Dest. Dan sama-sama kita tahu Christian Pulisic juga pemain dengan jam terbang tinggi di Eropa, bermain bersama Chelsea di Premier League. Jadi seharusnya memang Christian Pulisic bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Sergino Dest, karena babak pertama tadi perannya bisa dibilang belum terlalu maksimal lah.
3: Oke, dan kalau dilihat juga ya, kalau dari sisi Belgia tadi banyak menyimpan bangku cadangan yang bisa dibilang strategi apa? Super sub gitu ya. Tapi kalau dari sisi Amerika sendiri, banyak berupaya bermain di eksploitasi lebar-lebar lapangan begitu nampaknya, Bung Henry.
4: Iya, karena memang di sisi winger ini sebenarnya Amerika Serikat memiliki banyak pemain-pemain dengan skill bagus ya, seperti Inode, seperti Christian Pulisic. Tapi memang masalahnya adalah kreativitas di lini tengah nih yang belum terlihat benar-benar maksimal begitu di babak pertama. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama yang bisa menghadirkan variasi serangan yang lebih bagus di
3: tengah. Ini berkaca berarti dengan permainan melawan Senegal kemarin ya, yang hampir dikalahkan juga ya.
4: Ya, tentunya Amerika Serikat banyak belajar lah dari pertandingan saat Belgia menang susah payah atas Senegal ya, di mana di laga tersebut.
3: Jadi ini yang dimanfaatkan oleh Pochettino sepertinya.
4: Ya, betul. Meskipun sebenarnya tadi di babak pertama belum membuahkan hasil yang maksimal ya, dan bahkan tadi satu-satunya tendangan shot on target pertama dari Amerika Serikat ya, artinya berarti baru lahir saat gol dari seorang Max Tillman dari tendangan bebas ya. Jadi ini kedua pelatih tentunya akan melakukan perubahan atau juga bagaimana pengembangan dari strategi di babak pertama. Setelah melihat tadi jalannya babak pertama, mungkin Belgia bisa menurunkan pemain-pemain berpengalaman mereka, sementara Amerika Serikat pun di bangku cadangan masih menyimpan banyak pemain-pemain gelandang yang memiliki kreativitas, seperti ada Sebastian Berhalter, ada Giovanni Reina di sana, dan mungkin di sektor lini depan pun seandainya Valorin Balogun tidak tampil maksimal gitu di sisa babak kedua, ada juga Ricardo Pepi di sana jadi striker, ada Haji Wright juga yang mungkin bisa menjadi opsi lah buat Mauricio Pochettino.
3: Baik, kalau dilihat dari keseluruhan permainan begitu ya, memang tadi lebih banyak didominasi oleh Belgia, tapi Amerika sendiri nampak punya strategi atau taktik-taktik yang benar-benar tadi saya bilang ya, bahwa mereka benar-benar berkaca apa yang terjadi dengan Senegal melawan Belgia sebelumnya. Ada beberapa hal yang juga kemudian di copy paste oleh Pochettino.
4: Iya, khususnya mungkin bagaimana para pemain Amerika Serikat tidak membuat leluasa lini tengah dari Belgia untuk menguasai bola ya. Bagaimana tadi Raskin, Tielemans juga mungkin passing-passing progresif bolnya terhadap dekat layar tidak terlalu baik, meskipun tadi gol-gol dari dekat layar praktis semua berawal dari serangan-serangan dari sayap dari Amerika Serikat.
3: Betul.
4: Dari fullback mereka yaitu Freeman. Jadi memang sejauh ini memang Amerika Serikat tentunya juga banyak belajar dari pertandingan Belgia melawan Senegal, dan di babak kedua sepertinya memang Mauricio Pochettino mau tidak mau harus lebih keluar menyerang ya.
3: Ya. Karena banyak marking-marking begitu ya yang ditempatkan tadi ya, kalau kita lihat sekilas ya, Bung Henry.
4: Iya, apalagi ini sudah pertandingan fase knockout ya. Artinya memang kekalahan ya,
3: mau tidak mau ini ya, harus benar-benar maksimal di sini.
4: Kekalahan akan membuat Amerika Serikat bakal tersingkir, dan mungkin ini untuk publik Amerika Serikat adalah kesempatan emas mereka lah ya untuk bisa melaju jauh
3: di all or nothing begitu.
4: Betul.
3: Ya,
4: dan bahkan sepanjang sejarah Piala Dunia mereka juga belum bisa lolos sampai ke fase semifinal ya. Jadi ini menjadi kesempatan, dan apalagi dukungan fans juga sudah sangat luar biasa, dan juga menjadi kesempatan Amerika Serikat juga untuk lebih mempopulerkan dari sepak bola sendiri ya. Karena memang di Amerika Serikat ini sepak bola sejauh ini belum menjadi olahraga utama ya. Sama-sama kita tahu American footballnya di sana sangat populer, dan bahkan dibandingkan dengan bola basket NBA-nya pun sebenarnya sepak bola Amerika Serikat
3: jauh lebih menjadi euforia tersendiri di sana.
4: Iya, betul.
3: Iya. Dan boleh juga dibilang bahwa belajar dari kasus Balogun misalnya ya, bagaimana seorang Rudy Garcia melupakan hal itu dan menerapkan mental itu kepada timnya. Itu yang juga ingin saya tanyakan. Menurut Anda seperti apa nih? Karena beberapa media menulis bahwa Balogun benar-benar tidak difikirkan. Jadi kasus yang terjadi pada Balogun benar-benar dilupakan sesaat oleh Rudy Garcia dan teman-teman dari Belgia begitu.
4: Ya, bahkan Rudy Garcia sebenarnya sempat menyindir juga ya keputusan FIFA yang menganulir kartu merah dari Balogun. Dia bilang nih, memang ini lagi April Mop ya katanya. Dan memang tapi sejauh ini di babak pertama para pemain belakang Belgia berhasil mematikan Valorin Balogun ya. Meskipun tadi Balogun juga memang sudah mulai mendapatkan pasokan-pasokan bola, khususnya di 10 menit terakhir babak pertama. Jadi memulihkan bahwa Balogun yang sudah mencetak 3 gol ini kalau dibiarkan leluasa begitu juga sangat berbahaya dan sangat mematikan di kotak penalti. Dan para back dari Belgia, kuartet dari Castagne, Ngoy, Michel dan juga De Kuyper ini juga harus bermain semakin disiplin, harus lebih merapatkan barisan, dan tentunya mereka akan dapatkan tekanan lagi lah dari Valorin Balogun nanti di babak kedua.
3: Oke, okay. Apakah nanti Balogun menjadi perhatian back-back Belgia seperti tadi di babak yang pertama? Atau apakah juga nanti situasinya akan berbeda karena ternyata Belgia masih menyimpan kartu as begitu ya? Yang akan diturunkan. Kita sebentar lagi akan mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Belgia dan Amerika Serikat. Dan sepanjang yang disampaikan oleh Bung Henry tadi, bagaimana kemungkinan taktik-taktik baru yang akan dimunculkan, karena ini all or nothing begitu ya, Bung Henry ya.
4: Dan mungkin yang harus ditunggu adalah apakah Mauricio Pochettino berani untuk memainkan dua striker untuk menemani seorang Valorin Balogun ya,
3: ya.
4: Karena memang tadi ya, ini paling fase knockout, dan memang mau tidak mau Pochettino harus bermain menyerang babak kedua ini, dan mungkin akan menarik keluar satu pemain di belakang atau satu pemain di tengah untuk menambah peran dari pemain-pemain mereka di lini serang, sehingga Valorin Balogun tidak terlalu sendirian ya, karena memang dengan first strategy yang saat ini Balogun menjadi lone striker di sana, dan di babak pertama tadi tidak terlalu luasa, masih terisolasi begitu, dan mungkin dengan ada dua striker, ada second striker yang diturunkan oleh Pochettino akan membuat variasi serangan dari Amerika Serikat lebih tidak bisa diprediksi oleh para pemain Belgia ya.
3: Baik, kita kembali ke lapangan hijau, dan juga saya sendiri masih menantikan apakah Kevin De Bruyne akan diturunkan. Saya kembalikan ke dua rekan saya, Tomo dan Indra.
0: Terima kasih Kakak Risti dan juga Bung Henry, pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 dan juga Pro 3 seluruh Indonesia. Kick off babak yang kedua nampaknya akan sesaat lagi dimulai. Ada Makatme, wasit asal Yordania ini nampaknya juga bersiap-siap untuk meniupkan peluit di babak yang kedua. Kita nantikan apakah ada pergantian pemain dari kubu Amerika maupun juga Belgia di babak yang kedua ini.
2: Sampai sini belum ya?
0: Sampai sejauh ini belum, namun di pinggir lapangan sudah ada salah satu pemain dari Amerika Serikat tampaknya yang sudah bersiap-siap, nomor punggung 7
2: Gio Reyna.
0: Gio Reyna nomor menggantikan nampaknya Sergino Des. Ya, sudah masuk pemain Reyna ini.
2: Reyna gitu ya.
0: Ya,
2: Reyna. Reyna gitu. Panjang kan D-nya.
0: Iya. Kick off masih ditunggu oleh ada Makatme. Nantikan lakukan oleh Amerika, langsung saja jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Belgia, berhasil dikuasai tadi oleh The Creeper, namun sodorkan saja random Michel kepada timber Kotoa, angkat langsung jauh ke depan, dihalau lagi oleh Robinson di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Amerika Serikat menghasilkan lemparan ke dalam sini bagi Belgia. Ada Nicolas Raskis nampaknya lemparan ke dalam sudah dilakukan, sodorkan bola ke belakang tadi. Ada Chilman, Yuri Chilman. Ada Brandon Michel, sodorkan lagi mencoba mencari di sektor sebelah kiri Robinson, namun membentur tadi The Creeper atau di Kastanye tadi masuk kami di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Belgia yang akan mencoba mempertahankan keunggulan kah di babak yang kedua ini atau menambah keunggulan, sementara Amerika Serikat mencoba mencari gol ketertinggalannya. Amerika atau Belgia kini menguasai bola, berhasil kembali digagalkan oleh pemain dari Amerika Serikat. Polisika sodor mundur ke belakang kepada Robinson, sektor sebelah kiri lini serangnya, mana Christian Pulisic nomor punggung 10 berhasil dicuri tadi oleh Dodi Luke
2: Bakio.
0: Ya, ada lagi Robinson di sektor sebelah kiri pertahanan, lagi serang dari Amerika Serikat dibayangi oleh Dodi Luke Bakio, namun kembali bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Belgia. Kita nantikan lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Belgia, sudah disodorkan kepada Van Aken, namun kembali pada curi oleh Malik Tillman, terjatuh Malik Tillman, pelanggaran nampaknya tadi dilakukan oleh pemain Belgia, oleh Yuri Tillmans. Tendangan bebas bagi Amerika sudah dilakukan oleh Charles Versat dan juga Tyler Adams. Kini menguasai bola, sodokan bola ke depan, mencari kawannya kepada McKennie tadi, berhasil kembali curi pemain dari Belgia. masih mencoba Vaneken kini di sektor sebelah kiri, mencoba mengalirkan lagi the keeper, alirkan sektor sebelah kanan, mencari kawannya berdiri bebas kepada Timothy Castagne. Masih Timothy Castagne menguasai bola, sodokan bola ke depan kepada Dodi Lukbayo.
5: Bakio.
0: Oh, Bakio.
5: Kalau Bakiak buat kaki.
0: Iya, beda lagi.
5: Beda lagi.
0: Iya. Nomor punggung 7 dari Amerika Serikat. Sodorkan lagi kepada Malik. Mundur ke belakang kepada Richard. Masih memainkan bola di daerah Tyler Adams. Ada juga Tim Rim. Sodorkan lagi. Untuk sektor sebelah kiri kini mencari ada Robinson, mencoba memasuki di sektor sebelah kanan pertahanan, angker langsung dari kotak penalti, namun dihalau lagi oleh Brandon Michel. Tadi masih terjadi berebutan di sana di sektor pertahanan dari Belgia. Sodorkan lagi sektor sebelah kiri, ini serang dari Amerika. Robinson mencoba mencari ke tengah, dia mencari Adams. Masih memainkan bola, Malik juga dengan tenang mundur ke belakang. Ada Adams, sodorkan lagi. Richard tadi atau juga Pulisic kini menguasai bola. Adams mundur ke belakang pada Richard, langsung saja jauh ke depan tadi. Bola bergulir saja jauh tadi. Chris Richards, tendangannya keluar di sisi kanan pertahanan dari Belgia. Bola hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ada Thibaut Courtois kini menguasai bola, menatap ke depan dengan kaki kiri yang bola melambung tinggi lewat garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Halo tadi oleh Tim Rim. Masih kini bagaimana pemain-pemain Belgia yang menguasai bola. Ada Charles de Kuiper mencoba sodorkan bola ke depan, namun lebih ke dekat pada penjaga gawang Matt Fries. Sodorkan lagi pemain Amerika Serikat lainnya, mencoba membangun serangan. Ada Tim Rim kini. Tim Rim sodorkan kepada Christian Pulisic, mundur ke belakang pada Robinson. Masih Robinson menatap, kembali lagi kepada Tim Rim. Masih Tim Rim menguasai bola. Pemain berambut gondrong ini sodorkan bola ke depan, mencari Malik Tillman, mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Masih Malik Tillman, cetak gol bagi Amerika Serikat. Sodorkan lagi kepada McKennie. Masih McKennie di sektor sebelah kanan ke tengah lagi, mencari pemain lagi Reina tadi. Sodorkan lagi ke sektor sebelah tengah, mencoba melewati pemain dari Belgia, pemain Amerika Serikat, namun kembali dapat dicuri oleh Fossa tadi. Sana terjadi perebutan lagi, kembali berhasil diamankan oleh The Keeper. Angkat langsung jauh ke depan The Keeper, mencoba mencari kawannya, namun lebih dekat lagi kepada Tim Rim, pemain dari Amerika Serikat. Gagal serangan dari Belgia, upaya lagi dari Amerika Serikat. Sodorkan bola ke depan tadi, maksudnya terjadi perebutan, berhasil kembali dicuri. Ada Trossard menatap ke depan, kirimkan lagi kepada Dodi Lukbakio, mencoba lagi memainkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika. Masih Dodi kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana pemain dari Amerika, Tim Rim. Upaya dari Dodi Lukbakio yang mengirimkan umpan di sisi kiri pertahanan dari tim Amerika Serikat berbuah. Nampaknya tendangan penjuru kini bagi Belgia di babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan penjuru bagi Belgia. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belgia berada di daerah kotak penalti. Maksudnya Vaneken juga, ada Tillmans yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, namun coba disundul, namun dihalau lagi. Sebuah datang lagi serangan dari Belgia, masih dikuasai. Ada Dodi, kirimkan umpan langsung ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada Matt Fries yang langsung menangkap sekulit bundar tadi di udara. Sodorkan saja pendek kepada Adams, masih menguasai bola, mundur ke belakang kepada Tim Rim. Masih Tim Rim, balikan lagi kepada Adams, Tyler Adams. Bayangi ada Vaneken dan juga Charles. Sodorkan lagi ke McBar ke sektor sebelah kanan. Ada Chris Richards, mencoba menggiring kini Chris Richards. Alirkan lagi kepada Freeman, masih Freeman. Balikan lagi pada Richards. Belakang garis lapangan tengah. Ada juga bagaimana sodorkan tadi Tim Rim, melebar kepada Robinson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Ada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic melakukan tendangan, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya lagi dari Belgia, kembali patah lagi, dapat ditebut oleh Reina. Malu masuk di babak yang kedua ini, coba melakukan penguasaan bola, namun di tepat tetap penalti depan garis ada Christian Pulisic yang nampaknya masih mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain Belgia. Christian Pulisic masih tergeletak di atas rumput hijau tadi, nampaknya perlu mendapatkan perawatan. Tendangan dari polisi tadi nampaknya sempat mengenai Tielemans, kaki dari Tielemans. Sebenarnya bukan pelanggaran, karena memang tendangan atau kaki dari Pulisic yang mengenai kaki dari Tielemans, pemain Belgia, sehingga membuat kakinya juga cukup menutup kesakitan, yang harusnya ditendangnya bola malah kaki orang.
2: Berasa tuh.
0: Christian Pulisic ini sedikit terpincang-pincang, namun sudah mulai bangkit kembali. Christian Pulisic, pemain yang berkiprah di Liga Italia bersama AC Milan. Ada Richards, kini menguasai bola dari Amerika, bergerakkan lagi mencari kawannya. Ada Alex Freeman, mundur ke belakang dia pada Richards, kembali alirkan ke tengah, dia coba mencari Adams, bergerak pada tim rim melebar kepada Robinson di sebelah kiri. Masih Robinson angkat ke depan mencari Balogun, namun mencari lagi, ada lagi pemain Robinson menguasai bola dari pemain Amerika Serikat, melewati 1-2 pemain, namun kembali dapat dicuri tadi oleh pemain Belgia. Sodorkan lagi langsung beliau ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain dari tim rim, pemain Amerika Serikat. Adam sini kirimkan langsung bola ke depan, berbahaya dari kotak penalti, kirimkan umpan tadi maksudnya kepada Freeman. Kontrol bola yang kurang cermat dari Alex Freeman tadi di sisi kiri gawang dari Belgia. Upaya dari Amerika Serikat untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Skor masih 1-2 untuk keunggulan Belgia. Thibaut Courtois kini menguasai bola, menghalus sekuri bundar, siap-siap melakukan tendangan gawang kini. Siap-siap Thibaut Courtois. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi melalui garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat, coba ditutup kalau tadi oleh tim rim. Ada Reina kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, mendapat tekanan dia. Masih Reina, kira-kira kepada Malik Tielemans, mendapat tekanan tadi di sisi kanan oleh Luke tadi, balikan oleh Robinson dekat garis tengah lapangan pertandingan. Ada Adam, sodorkan kepada Reina, mundur ke belakang kepada Richards. Masih Richards menatap ke depan, kepada siapa yang memberikan Richards. Pendek saja kepada Adams, dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring, sodorkan bola ke depan kepada Malik Tielemans di sisi kanan pertahanan dari Belgia. Masih Malik Tielemans menguasai bola, Malik ke tengah dia kepada Adam, mencoba mencari Christian Pulisic atau Reina kali sana, kirimkan umpan kepada Balogun, berada di kotak penalti, mencoba dikontrol bola, namun nampaknya sudah keluar tadi penguasaan bola dari Balogun. Coba menyambut umpan tadi di daerah kotak penalti dari Belgia, belum membahayakan gawang dari Belgia upaya dari pemain-pemain Amerika Serikat sejauh ini. Di menit ke-55 babak yang kedua, juga masih 1-2 untuk keunggulan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ada Thibaut Courtois kini menguasai bola. Masih Courtois, sodorkan saja dengan tenang dia kepada Ngoy. Masih angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun tidak ada kawan, yang ada lawan, bahkan tidak ada Wawan juga di sana.
2: Adanya Bakwan.
0: Balikkan lagi Richard, kemudian pada Adam, sodorkan ke tengah dia mencari Reina, berputar Reina mencari kawannya, sodorkan lagi kepada tim rim. Masih tim rim, sodorkan bola mencari kawannya. Christian Pulisic mundur ke belakang kepada Robinson. Masih Robinson sedang menaiki salah satu pemain dari Belgia, berbahaya kini serangan dari Belgia. Sodorkan lagi Van Eken, alirkan kepada Duke Kuiper. Masih Kuiper, mundur lagi kepada Van Eken, alirkan lagi, ada Brandon Michel, mundur ke belakang pada Thibaut Courtois, alirkan lagi pemain-pemain, ada Nathan Ngoy, masih menguasai bola, sodorkan pada Timothy Castagne, balikan lagi Nathan Ngoy kembali ke belakang kepada Courtois, masih menguasai bola, pemain dari Belgia di sektor sebelah kiri kini angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya. Ada lagi mencoba Charles, namun keluar nampaknya Matris, penjaga gawang dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan sana, mau coba lagi tendang. Nampaknya memanfaatkan kesalahan dari Matris tadi, membuang si kulit bundar mengenai Van Eken, berhasil ditendang
6: langsung masuk ke gawang Amerika Serikat nih Bung Henry.
4: Iya, seorang Matt Freeze tampaknya lagi nge-freeze nih Bung.
6: Benar-benar nge-freeze.
4: Iya betul, tadi mungkin hanya sepersekian detik ya sebuah keputusan yang harusnya bisa diambil oleh Matt Freeze, apakah dia ingin memberikan passing, apakah dia ingin memberikan umpan lambung begitu ya, tapi ternyata bola berhasil dicuri oleh seorang Carlos de Ketelaer tadi tampaknya ya, dan ini adalah awal dari kesalahan yang dilakukan oleh Matt Freeze. Terlalu lama dia untuk mengontrol bola, dan Hans van Aken tadi tidak membuang-buang peluang. Dia melihat memang gawang kosong melompong dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu kencang, tapi tepat di posisi sebelah kiri sudut dari gawang seorang Freeze, dan Freeze harus benar-benar membayar mahal. Dia nge-freeze tadi beberapa detik ya.
6: Benar-benar nge-freeze. Dan tadi pemain terakhir yang ada di belakang tim rim juga tidak mampu mengantisipasi bola yang meluncur ke gawang dari Matt Freeze. Unggul kini 3-1 nih Bung Tomo bagi Belgia di babak yang kedua ini.
2: Ya, cukup jauh ya keunggulan atau selisihnya antara Amerika Serikat sang tuan rumah dengan Belgia di babak yang kedua ini, sudah memasuki menit

Nah, pemain yang baru masuk tadi, Verhalten, geser sedikit. Kali ini ada Chris Richards, umpan 1-2 Chris Richards dengan tim Rim. Kali ini masih di sektor sebelah kiri, pertahanan atau lini serang dari Amerika Serikat sudah memasuki jantung pertahanan dari Belgia. Geser ke Robinson. Robinson dibayangi oleh Castanho di sana, bergeser lagi kepada tim Rim, kembali kepada Robinson, masih mencoba untuk membuka ruang para pemain-pemain dari Amerika Serikat. Ya, sayang sekali umpan atau kontrol bola yang kurang bagus dilakukan oleh tim Rim sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Belgia di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan kali ini, terjatuh tadi Yuri Tillemans, tidak berhasil mengontrol bola dengan baik, dicuri oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini mencoba melakukan serangan, bagaimana pemain nomor punggung 3 tadi, 14, bergeser kepada pemain nomor punggung 5, Robinson, ke belakang lagi dia, tim Rim, dan juga Chris Richards kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Bergeser ke kanan ada Freeman di sana, kembali lagi kepada Freeman, masih menguasai bola. Kali ini Reina, bergeser dia pun kepada Freeman tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Belgia. Bagaimana kali ini Cutler mencoba untuk mengejar, namun lebih dekat bola kepada tim Fris, Matt Fris, kemudian kali ini di sektor tengah lapangan pertandingan. Belgia masih menguasai bola di sektor kanan lini serang dari Belgia. Pemain nomor punggung 21 di sana masih menguasai bola, Castagne ke belakang saja. Bagaimana Thibaut Courtois kali ini menguasai bola, pendek dia kepada Michel. Langsung Michel umpan ke tengah, yang dituju tadi adalah Tillemans, namun tidak berhasil. Tillemans dicuri oleh pemain dari Amerika Serikat, kali ini di tim Rims. Geser dia ke kanan, ada Freeman, kembali kepada Gio Reyna, masih Gio Reyna, pendek saja kepada tim Rim. Geser ke sebelah kiri, sektor kiri lini serang Amerika Serikat, Robinson tadi kerjasama dengan pemain nomor 17 di sana, masih dari Amerika Serikat. Tillman menguasai bola, geser lagi kepada pemain nomor 4, Adams. Richards kali ini coba melakukan penetrasi, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Belgia. Jatuh kaki ini di kaki Rick Adams, kerjasama dia dengan Richards, masih Amerika Serikat mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini menor punggung 14 yang baru saja masuk tadi, Bill Halter, pendek saja kepada Adams di sektor lingkaran tengah pertandingan. Tim Rim melebar dia, Robinson kali ini menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh Robinson, tidak jadi ke belakang kali ini. Masih Amerika Serikat mencoba untuk melakukan serangan, namun salah umpan tadi. Bagaimana sekali ini pemain Belgia mencoba untuk melakukan serangan, ada Cutler, terjatuh Cutler, namun ada Trossard membantu di sana. Trossard dalam kotak penalti, namun tendangan kaki kiri dari Trossard masih mampu dihalau oleh barisan belakang dari Amerika Serikat. Gagal lagi kali ini upaya dari Trossard untuk makin menjauhkan keunggulan negaranya atas Amerika Serikat. Masih skor sementara 1-3 untuk keunggulan Belgia. Dengan penjuru kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat, keunggulan untuk Belgia. Keuntungan untuk Belgia karena akan mendapatkan tendangan menjuru. Kita akan nantikan siapa yang akan mengambil dari Belgia di sana. Ada Kuiper sedang bersiap, Kuiper sudah lakukan dengan kaki kiri dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Tillman tadi. Namun masih datang lagi serangan dari Belgia, belum cukup, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Amerika Serikat. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat, dibuang saja. Kali ini bola jatuh di kaki pemain nomor 8 dari Amerika Serikat. Bagaimana tadi McKennie melakukan duel dengan dua pemain dari Belgia, namun tidak berhasil, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Agak tertatih sepertinya tadi Michel ketika melakukan duel dengan McKennie tadi, sehingga agak sedikit tertatih larinya ini. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Belgia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Castagne di sana, pendek dia kepada Luc Bacchio, masih pemain Belgia, namun salah umpan, berhasil dikuasai kali ini bola oleh tim Rim. Geser kepada Gio Reyna dia, belakang lagi bagaimana Chris Richards kerjasama dengan Adams, kembali lagi kepada tim Rim di sektor sebelah kiri lini serang dari Amerika Serikat. Makin mendekati lingkaran tengah pertandingan, kali ini bergeser lagi kepada Adams, masih Amerika Serikat di sektor belakang pertahanan mereka. Richards ke kiri dia, ada tim Rim, makin melebar, ada

0: Robinson di sana, memasuki garis pertahanan dari Belgia, umpan tadi maksudnya kepada Reina, namun dipotong oleh pemain Belgia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini Volagun, membawa bola dibayangi oleh dua pemain dari Belgia, balik pada Reina, menomor punggung 7 dari Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan Belgia. Tim Rim kali ini melebar ke tengah dia, ada Richards di sana, coba Amerika Serikat dari sektor kanan, kali ini lini serang mereka, masih Amerika Serikat di sektor kanan. Bagaimana Freeman di sana, kebalik lagi kepada Richards, ke belakang lagi, ada tim Rim dia, masih bawa bola tim Rim, mencari rekannya yang akan menerima umpan. Tim Rim melebar ke sektor sebelah kiri, ada Robinson, kembali lagi kepada tim Rim, masih di sektor kiri lini serang Amerika Serikat. Ke tengah kali ini, bagaimana Richard turut membantu tendangan, geser ke sektor kanan, kali ini Amerika Serikat menggunakan serangan mereka, umpan langsung, terobosan kali ini ke dalam kotak penalti, nah maksudnya, namun berhasil dibuang saja atau dihalau oleh barisan pertahanan dari Belgia, menghasilkan tendangan penjuru untuk Amerika Serikat di sektor kiri pertahanan dari Belgia kali ini. Kita nantikan apakah Amerika Serikat mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah skor menjadi 3-2 melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia. Setidaknya ada 3 pemain dari Amerika Serikat menunggu umpan yang sudah dilakukan kali ini di dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain nomor punggung 16 dari Amerika Serikat tadi, Freeman, namun sayang sundulannya masih jauh dari sasaran, melambung tinggi di atas mister gawang Belgia yang dikawal oleh Thibaut Courtois. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-3 untuk Belgia. Keunggulan Belgia tadi yang terakhir adalah bisa dikatakan blunder ya, blunder dari sang penjaga gawang yang dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain dari Belgia. Belgia kali ini memanfaatkan serangan di sektor sebelah kanan lini serang mereka. Pemain nomor punggung 17 kali ini dari Belgia masih mencoba melakukan serangan, dibantu oleh Luke Bekio di sana. Luke Bekio masih bawa bola, umpan niatnya Luke Bekio, namun sepertinya salah umpan sehingga bola keluar lapangan. Pertandingan tidak berhasil Belgia memanfaatkan kesempatan ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat di sektor tengah, ada Adams di sana, bergeser ke sektor sebelah kiri Robinson, langsung ke tengah Robinson yang dituju adalah Balogun di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belgia, dicuri lagi oleh pemain dari Amerika Serikat, terpotong kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, jadi pelanggaran antara pemain Belgia terhadap pemain Amerika Serikat. Dan kali ini terganti pergantian pemain untuk Belgia, 2 pemain kami lihat sedang bersiap di pinggir lapangan untuk masuk di babak yang kedua kali ini. Kita nantikan siapa yang akan ditarik mundur dan siapa yang akan dimasukkan oleh pelatih dari Belgia kali ini, Rudi Garcia. 2 pemain sedang bersiap, di antaranya kami perhatikan adalah Romelu Lukaku, ini salah satu daya gedor dari Belgia. Ya betul, Lukaku masuk menggantikan mencetak 2 gol Kateler, dan juga ada Doku yang juga masuk menggantikan Luke Bekio di sektor lini kanan dari Belgia. Sudah berlangsung kembali pertandingan kali ini, lebaran ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor kiri pertahanan dari Belgia. Pendek saja kepada Freeman di sana, masih Adams ternyata di sana. Ke tengah dia ada tim Rim, sudah mendekati lingkaran tengah garis pertandingan, lebar kepada Robinson, masih mencari rekannya Robinson, kembali kepada tim Rim. Amerika Serikat masih melakukan umpan 1-2 untuk membongkar pertahanan dari Belgia. Kali ini masih main nomor 4 Adams tadi, balik lagi kepada Adams tengah pada pertandingan, namun berhasil dipotong saja umpan tadi oleh pemain Belgia. Kali ini Romelu Lukaku membawa bola pendek kepada Yuri Tillmans, dia di sektor kanan lini serang dari Belgia. Terjatuh tadi pemain nomor punggung 17 dari Amerika Serikat, Tillmans, Tillman ini mendapatkan kartu kuning tadi setelah melanggar Yuri Tillmans. Ada mirip-mirip ini namanya ya, cuma beda negara doang nih, sama-sama Tillmans padahal. Apa jangan-jangan mereka Tillmans brothers? Bukan juga, yeah. Itu mah penyanyi ya kan. Hydration break berlangsung di menit 69 waktu pertandingan kali ini, 1-3 sementara Amerika Serikat tertinggal dari Belgia. Nah ini PR berat banget ini kayaknya nih Bung Henry nih, buat Amerika nih ngejar 2 nih Bung Henry nih.
1: Ya sebenarnya Amerika Serikat mengawali babak kedua dengan sangat baik ya. Dan bahkan kalau kita melihat ball possession yang sebelumnya Belgia unggul di akhir babak pertama tadi, di awal babak kedua, sampai sejauh ini pun Amerika Serikat berbalik unggul soal ball possession, 56% berbanding 44%. Dan bahkan tadi pergantian pemain yang dilakukan oleh Mosesino dengan menarik keluar Sergio Des dan memasukkan Giovanni Reina seperti membuat passing dari para pemain Amerika Serikat di tengah cukup baik lah untuk mengalir ke depan. Tapi sayangnya saat mereka coba untuk kebangkit, justru ada kesalahan dari seorang kiper ya, yaitu Matt Fries tadi yang melakukan kesalahan yang seharusnya kesalahan tidak perlu ya, yang seharusnya bola mudah buat dia langsung buang ke depan gitu, tapi terlalu lama dia mengontrol bola dan ada gangguan dari dekat layar dan akhirnya bisa dicuri dan menjadi gol ketiga yang ini membuat pemain Amerika Serikat akan semakin kesulitan untuk mengejar defisit dua gol ini dalam kurun waktu mungkin hanya sekitar 20 menitan ya. Meskipun tadi Pochettino juga kembali memasukkan seorang Sebastian Berhalter dan menggantikan Pulisic yang tampaknya cedera. Dan di kubu lain ini Belgia ini malah semakin ngeri nih ya, karena masuknya Lukaku dan juga Jeremy Doku, dua pemain yang memiliki tipe berbeda dibandingkan Luke Bakio dan juga dekat layar ya. Lukaku sama-sama kita tahu adalah seorang striker yang bisa menjadi tembok untuk bisa memantulkan bola ke rekan-rekan setimnya. Dan itu akan membuat lini belakang dari Amerika Serikat akan lebih bekerja ekstra keras ya. Dan mungkin update di stadion saat ini hujan cukup deras ya, dan semoga tidak ada, oh ini ternyata lagi sprinkler. Siram ya,
0: sprinkler.
1: Sprinkler tadi hujan ya.
0: Makanya saya juga harus khawatir lagi nih, waduh pending lagi nih jangan-jangan ya. Ya kan pertandingan beberapa kan sempat dipending karena
1: betul,
0: hujan
1: betul, ya. Okay.
0: Sprinkler itu sprinkler.
1: Ternyata masih terang ya.
0: Ya kita nantikan lagi babak kedua, lanjutan babak kedua antara Amerika Serikat melawan Belgia. Di pertandingan sudah memasuki menit 71 pertandingan kali ini. Kedua tim masih melakukan sesi hydration break. Ini selain juga untuk dimanfaatkan untuk mengambil minum, juga untuk mematangkan strategi dari kedua pelatih. Ya, kalau misalkan kita perhatikan di sini juga di stadion dari Seattle ini memang unik-unik ya tampilan dari para supporter ini ya. Ada yang mukanya dicat bendera, kemudian ada yang berpenampilan layaknya patung Liberty tadi, dan juga beberapa penampilan-penampilan unik lainnya. Dan kali ini Belgia mencoba untuk melakukan ini satu serangan, patah lagi kali ini dari sesi kebelakangan dari pertahanan dari Amerika Serikat. Umpan langsung terobosan tadi maksudnya kepada Balogun, namun dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Belgia. Kali ini mencoba untuk bangun serangan kembali Belgia dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka ke belakang. Kali ini Kuiper langsung ke depan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 dari Trossard tadi, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Belgia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke 72. Kita akan nantikan persiapan untuk melakukan pergantian pemain di Amerika Serikat.
2: Iya, nampaknya pergantian pemain dari Amerika Serikat, Adam sudah digantikan oleh Pepe.
0: Ya, main gendang itu bukan?
2: Ah, bukan. Tapi bukan pemain Portugal ini.
0: Oh, bukan.
2: Pepe.
0: Itu baru saya pengen ngomong. Jadi agak enak deh. Agak pelan-pelan tadi saya pengen ngomongnya tuh kan.
2: Oke, Pepe mungkin tidak ada Memi ya.
0: Pepe Memi.
2: Upaya lagi dari Amerika Serikat mencoba melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia, dihalau saja langsung tadi keluar. Bagaimana Nathan Goy menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Amerika Serikat. Coba menguasai bola kini tim Rim, akhirkan kepada Robinson di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Belgia. Mencoba kirimkan bola ke depan dan kepada Tillman, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Belgia kini mengirimkan bola kepada Romelu Lukaku, coba digiring lagi, namun Matt Fries tadi langsung mengamankan bola saudara kepada Robinson. Masih Robinson, coba tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Matt Fries. Angkat lagi Matt Fries ke sektor sebelah kanan, lari lini serang dari Amerika Serikat. Kita nantikan, masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Robinson, masih Robinson, dibayangi tadi oleh Timothy Castagne, bola bergulir keluar lapangan kembali nampaknya. Di menit ke-73 babak yang kedua ini ya, nampaknya lemparan ke dalam bagi Belgia. Ada Timothy Castagne sudah disodorkan bola ke depan, dari Torsat tadi mencoba dikejar lagi. Nah, sedang oleh tim Rim tadi angkat ke depan, mencoba mencari kawannya kepada Balogun. Bayangi ketat oleh Atan Roy, dicocor saja keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia atau Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Ada Tillman, Malik Tillman pencetak gol bagi Amerika, sodorkan bola ke depan, namun tidak ada kawan di sana. Di dekat kepada pemain Belgia yang cukup rapat melakukan pertahanan, ada Fenneken di sana. Fenneken mencetak gol ketiga bagi Belgia, terjatuh. Fenneken mendapat tekanan dari Malik Tillman tadi, menghasilkan tendangan bebas kiri bagi Belgia. Kita nantikan, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Bola dihadapi nampaknya oleh Thibaut Courtois, penjaga gawang dari Belgia, yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas kali ini. Courtois, kita nantikan, sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi, jatuh di pertahanan dari Belgia, mencoba dikuasai oleh Jeremy Doku. Masih Doku menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti, namun dapat pengawalan ketat tadi dari Freeman. Jeremy Doku, ya, nampaknya hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Amerika Serikat. Bola dihadapi oleh Matt Fries, coba menguasai bola. Matt Fries siap-siap mengambil tendangan gawang, sudah dilakukan. Jatuh lagi ke kaki pemain dari Belgia. Di sektor sudah ada Nicholas bagaimana Raskin, namun mundur ke belakang dari bola, bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat, ada Richard kini menguasai bola. Berikan saja kepada tim Rim, masih tim Rim. Alirkan ke sektor sebelah kiri, lini serang dari Juan Robinson, mundur kembali kepada tim Rim. Ada Richard kembali dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menguasai bola, sodorkan lagi kepada tim Rim. Melewati garis tengah tim Rim, bayangi oleh Romelu Lukaku yang baru masuk di babak yang kedua ini. Tim Rim sodorkan masuknya kepada Robinson, namun mengenai Trossard tadi. Belgia kini menguasai bola, berbahaya. Mencoba melakukan serangan lagi, Trossard masih mendapat tekanan dari Robinson, pemain dari Amerika Serikat. Kirimkan lagi kepada Timothy Castagne, terjadi benturan di sana oleh Robinson tadi, mencoba menggayat kaki dari Castagne. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Belgia di sisi kanan pertahanannya. Castagne masih tergeletak, mencoba bangkit Castagne tadi, setelah kakinya dikenai oleh Robinson. Tendangan bebas kini bagi Belgia. Kedudukan masih 1-3 untuk keunggulan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Thibaut Courtois. Bola melambung tinggi, mencoba mencari mana Lukaku di sana. Ada Trossard, masih terjadi duel perebutan bola. Mencoba kini ada Malik Tillman dari Amerika Serikat, masuk ke daerah pertahanan dari Belgia. Masih Malik, dibayangi oleh pemain dari Belgia, terjatuh Malik. Menghasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat, mundur ke belakang kepada Robinson. Masih Robinson, pendek saja lagi. Remo punggung 14 dari Amerika Serikat mencoba menguasai bola di half court tadi, coba sodorkan tadi kepada Tillman, namun bukan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Belgia kini, masih sektor sebelah kanan karena memang sudah bergulir. Lemparan ke dalam saja bagi timnas Belgia di sektor sebelah kanan. Tadi ada Timothy Castagne sudah dilakukan, dihalau lagi oleh barisan pemain dari Amerika Serikat. Malik Tillman tadi membentur lagi. Lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Ya, kita nantikan. Ya, masih memperingatkan namanya Balogun dan juga Nathan Roy. Amerika kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada tim Rim. Ada Malik Tillman, mundur kepada Richards. Masih Richards menguasai bola. Sektor sebelah kanan kini mencoba mencari kawannya. Alex Freeman mundur kembali ke belakang kepada Richards. Alirkan lagi ke Halter. Ada Reina, mencoba menguasai bola pemain Amerika Serikat, sodorkan bola ke depan, cari Malik Tillman, coba dikuasai kembali oleh Freeman, sodorkan lagi umpan 1-2 dia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Kirimkan umpan dari penalti, namun sayang, datang lagi tendangan. Sayang sekali upaya dari Behalter, nampaknya tadi dari luar kotak penalti, namun tendangannya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Thibaut Courtois. Hampir saja berbuah gol bagi Amerika Serikat yang masih tertinggal 1-3 dari Belgia. Ya, Romelu Lukaku mencoba mengejar bola, lalu diamankan oleh Richard di daerah pertahanan dari Amerika Serikat dan Robinson. Bersama lagi pada Richard, masih Richard menatap ke depan, diangkat saja langsung jauh ke depan bola. Namun kembali dihalau lagi pemain dari Belgia, Timothy Castagne. Kirimkan lagi namun berhasil dicuri oleh nampaknya McKenny dari Amerika Serikat, terjatuh McKenny. Bukan pelanggaran tadi, mendapat tekanan dari Doku, Jeremy Doku. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Kini nampaknya bagi Belgia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita nantikan. Sudah dilakukan. Coba tadi mencari Romelu Lukaku. Namun sodorkan lagi ke depan kepada Lukaku. Masih Lukaku. Pemain dari Belgia ini. Terjadi perebutan di sana. Kembali dapat direbut lagi pemain-pemain dari Belgia. Ada Trossard kini menguasai bola. Masih Trossard dibayangi oleh Robinson. Masih Trossard dapat direbut oleh Robinson. Sodorkan bola ke depan. Robinson mencoba menggiring bola kini pemain-pemain Amerika Serikat. Yang nomor 9 dari Amerika yang baru masuk namun kembali patah di tengah jalan dari Tillman. Tadi menguasai bola. Ada Fenneken. Mundur lagi kepada Raskin. Sodorkan lagi ke belakang. Lebar ke sektor sebelah kiri mencari Jeremy Doku. Mencoba menggiring perlahan dibayangi oleh Freeman. Masih Jeremy Doku menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Jeremy Doku dibayangi oleh Freeman, Alex Freeman. Bagaimana Doku berputar-putar masih mencoba menguasai bola. Pelanggaran nampaknya, upaya dari McKenny tadi mendorong dari Jeremy Doku hingga terjatuh, berbuah tendangan bebas bagi Belgia di sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Jeremy Doku dan juga Romelu Lukaku yang baru masuk di babak yang kedua menjadi andalan baru bagi lini serang dari Belgia. Tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan mencari Trossard tadi, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dikuasai pemain Belgia ini. Tendangan atau lemparan ke dalam saja bagi Amerika Serikat. Robinson sodorkan lagi jauh ke depan mencari Malik Tillman kali sana, mencoba lagi dicuri oleh pemain bagaimana Amerika Serikat. Ada Reina kirimkan kepada Balogun, masih Balogun, terlepas Balogun dari kotak penalti. Balogun kirimkan tendangan, oh sayang sekali, masih ditepis oleh bagaimana Courtois tadi. Kirimkan lagi pemain Belgia menguasai bola, berhasil dilepaskan saja tadi, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. De Haar terkini menguasai bola, sodorkan lagi ada McKenny. Berikan lagi kepada tim Ri, masih menguasai bola, mencoba menekan gini Amerika Serikat. Mengejar ketertinggalan di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Kita nantikan lagi, upaya lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ada Richard menguasai bola, masih Richard, kirim kepada ke McKenny. Berputar McKenny, sodorkan lagi mencari kawan yang berbelas. Ada Balogun dekat garis penalti, kirimkan umpan terdepan, namun dipotong saja tadi. Bagaimana Brandon Michel dari Belgia tadi memotong umpan crossing yang mencoba dilepaskan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Amerika Serikat. Kita nantikan jumlah pemain Amerika Serikat maju ke depan sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan penjuru, mencoba disundul saja, datang lagi bagaimana Thibaut Courtois keluar saja dari sarangnya, berhasil mengamankan si kulit bundar, belum membahayakan gawang dari Belgia. Upaya dari Amerika Serikat kini berbuah tendangan gawang, bola dihadapi oleh Thibaut Courtois. Thibaut Courtois pemain yang bermain juga bagi Real Madrid di La Liga Spanyol. Ya, Amerika Serikat kembali menguasai bola di sektor sebelah tengah tadi. Dengan tengah bagaimana juga Behalter menguasai bola, terjatuh Behalter, mendapat tekanan dari Laskin tadi. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat, bola dihadapi oleh Behalter. Mundur saja ke belakang pada Richards. Ada tim Rim juga menguasai bola, tim Rim masih menguasai bola. Pemain-pemain Amerika Serikat, McKenny alirkan pada Reina, sektor sebelah kiri, mendorongkan bola ke depan ke Pepe.
1: mundur ke belakang, masih mencari kawannya. De Halter kirimkan umpan ke depan mencari Robinson, mencoba lagi disundul lagi, namun kembali patah di tengah jalan tadi, disapu saja ke sisi kanan pertahanan dari Belgia. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi Amerika Serikat. Ada Balogun, terjadi perebutan di sana, ada Reina, umpan tadi langsung saja disapu ke depan, lemparan ke dalam kembali, ada Malik Tillman. Malik Tillman bersama dengan Pimrin, masih Tillman, Malik Tillman dapat tekanan, dibayangi oleh Van Eken. Ada juga Romelu Lukaku, Richards kini dekat lingkaran tengah. Kembalikan lagi pada Tim Rim, masih Tim Rim, sodorkan lagi kepada Malik Tillman, masih Malik Tillman mencoba mendekati daerah pertahanan dari Belgia, cari celah. Para pemain-pemain Amerika Serikat untuk mengejar ketertinggalan, kirimkan lagi kepada Robinson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia, masih Robinson. Oh, dapat dipotong tadi oleh Trossard, pemain Belgia angkat langsung jauh depan, namun umpan yang kurang akurat tadi dari Trossard, bola bergulir keluar lapangan, dan paling kedalam sudah dilakukan cepat oleh Amerika Serikat. Dan membuang waktu nampaknya bagi pemain-pemain Amerika Serikat yang mengejar ketertinggalan. Ada Richard kini, sodorkan saja kepada Behalter. Behalter sodorkan lagi ke sebelah kiri, Mui Robinson, kirimkan umpan lambung tadi masuknya, namun tidak ada pemain Amerika Serikat yang lainnya. Ada Jeremy Doku kini dari Belgia mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri, dan serang dari Belgia mencoba melatih garis tengah, masih Jeremy Doku. Doku masih menguasai bola, masuk ke daerah pertahanan dari bagaimana Belgia, mengalahkan Romelu Lukaku, atau mundur lagi, ada Jeremy Doku, masih Jeremy Doku, kirimkan lagi ke Trossard. Trossard pasti Trossard melihat penalti, kirim tendangan, namun membentur pemain dari Amerika Serikat, datang lagi menguasai bola, masih Trossard menguasai bola dari Belgia, mundur ke belakang, alirkan kini kepada Kastanyi. Ada Fenekan, Kastanyi di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Amerika Serikat, umpan 1-2, memainkan umpan, mundur lagi kembali ke belakang, mencoba mencari ke depan, Fenekan kembali lagi kepada Kastanyi, angkat ke depan mencari pemainnya. Bagaimana juga Raskin mencoba menguasai bola, kirimkan umpan crossing tadi masuknya, namun berhasil lagi dikuasai pemain Amerika Serikat, tadi patah di tengah jalan. Ada Van Eken dari Belgia kini mencoba menguasai bola, Kastanyi berputar-putar di melalui Kastanyi, dibayangi oleh Pepi tadi sampai pusing tadi nampaknya. Kastanyi berhasil direbut lagi, mencoba dikejar lagi, terjadi perebutan di sana, pelanggaran terjadi saudara-saudara. Bagaimana Malik Tillman nampaknya yang terjatuh dari pemain Amerika Serikat ini setelah berbenturan tadi dengan pemain Timothy Kastanyi di sektor sebelah kanan lini serang atau sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat nih, Bung Tomo.
3: Ya, baik. Pendengar, di manapun Anda berada, pertandingan masih terus berlangsung dan temponya makin meningkat. Kali ini di menit 86 pertandingan, ketika Amerika Serikat mencoba mengejar ketertinggalan mereka, selisih defisit 2 gol dari Belgia, kali ini masih mencoba dilakukan oleh para pemain Amerika Serikat untuk memperkecil atau mungkin juga membalikkan keadaan. Kali ini di sektor kiri pertahanan dari lini serang dari Amerika Serikat gagal lagi serangan. Bagaimana Belgia kali ini mencoba untuk melakukan serangan melalui sektor sebelah kiri mereka. Kali ini ada pemain Jeremy Doku masih melakukan upaya, bergeser dia kepada Kuiper di sana, masih melakukan upaya di sektor kiri, melewati satu pemain Belgia tadi, kembali Jeremy Doku, terjatuh Jeremy Doku, pemain yang baru saja masuk menggantikan Luke Bekio tadi, pemain nomor punggung 11, kali ini terjatuh tadi setelah bersentuhan dengan Behalter, menghasilkan tendangan bebas untuk Belgia, sudah dilakukan pendek saja, masih berada di sektor belakang kanan lini pertahanan dari Amerika Serikat. Pemain-pemain Belgia kali ini menggeser ke belakang lagi, bagaimana ada Kuiper di sana, ke belakang kepada Timo Torkoa. Mungkoy kali ini pemain nomor 25 dari belakang bergeser langsung ke sektor sebelah kiri. Bagaimana di situ ada Jeremy Doku di 7, namun bola berhasil diamankan oleh pemain dari Amerika Serikat. Kuasai kali ini sepenuhnya oleh Tim Rim di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat, mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. Lalu sudah dilakukan geser kali ini ke depan, bagaimana pemain Amerika Serikat nomor punggung 11 tadi mencoba melakukan penetrasi namun tidak berhasil melakukan serangan. Belgia kali ini masih mencoba untuk menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Jaga gawang Thibaut Courtois, melihat siapa rekan yang bisa diberikan. Kali ini umpan langsung jauh kepada Romelu Lukaku yang dituju, dibayangi oleh Tim Rim, namun lebih dekat kepada Tim Rim.
0: dibuang saja atau dibiarkan saja bola oleh tim Rim tadi. Bagaimana umpan yang diberikan oleh Thibaut Courtois kepada Romelu Lukaku. Dua pergantian pemain dilakukan oleh Belgia kali ini. Pemain nomor punggung 22 dan juga pemain nomor punggung 6 bersiap masuk menggantikan pemain nomor punggung 10 dari Belgia, yaitu Tielemans, Trossard maksud saya. Trossard nomor 10 keluar, dan juga satu pemain lainnya kali ini, pemain nomor punggung 23, Raskin diganti, Nicolas Raskin diganti oleh pelatih Rudy Garcia di pertandingan yang sudah masuk ke menit 88 atau 89 pagi hari ini. Amerika Serikat mengirimkan bola langsung melewati lingkaran garis tengah pertandingan yang ditunjuk oleh Mulagun kali ini, namun berhasil dicuri lagi oleh para pemain-pemain dari Belgia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Umpan tadi maksudnya langsung diberikan, namun diblok saja oleh pemain Malik Tielemans dari Amerika Serikat. Lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Belgia, Castagne langsung ke tengah dia, yang dituju tadi adalah Lukaku, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini melalui sektor kiri lini serang Amerika Serikat mencoba melakukan serangan dari pemain kanan nomor 5, Robinson, tidak berhasil mengirimkan umpan. Sayang sekali Robinson tidak ada rekannya di dalam kotak penalti dari Belgia, sehingga bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Belgia. Jeremy Doku kali ini bergeser dia ke sebelah kanan, ada Kuiper di sana, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Romelu Lukaku, berhasil dibuang oleh pemain-pemain Amerika Serikat. Kali ini tim Rim menjaga atau lini belakang dari Amerika Serikat, mengirimkan bola kepada Robinson, kembali kepada tim Rim, akhir mendekati lingkaran garis tengah pertandingan, bergeser ke kanan dia, Chris Richards di sana, masih umpan langsung pada pemain nomor 17, bekerja sama kali ini pemain-pemain Amerika Serikat di sektor lingkaran tengah, bergeser lagi ke kiri, di mana Robinson, ke belakang dia, tim Rim, juga pemain nomor punggung 14, Berhalter di sana, bayangi oleh pemain Belgia, ke belakang lagi, pemain Richards, lebar ke sebelah kanan kali ini, kembali lagi ke belakang. Bagaimana Kenny coba untuk bergeser kepada tim Rim di sana, melebar ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Amerika Serikat tidak jadi, kembali lagi ke belakang. Menor 14 di sana dari Amerika Serikat, di halter sementara itu Gio Reyna mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan dari lini serang Amerika Serikat, umpan langsung ke tengah, namun tidak berhasil disambut oleh Mulagun tadi menendang angin saja Mulagun. Namun kali ini Jeremy Doku dari Belgia di sektor sebelah kiri mencoba untuk mengirimkan bola, terjatuh Jeremy Doku tadi ketika terjadi benturan dengan pemain Amerika Serikat. Belgia kali ini masih mendapatkan advantage atau keuntungan dari lini serang mereka, patah lagi dari kaki pemain dari Amerika Serikat, mencoba untuk mengembalikan situasi. Kali ini pemain Amerika Serikat nomor 8 melebar kepada Robinson di sana. Robinson sudah melewati garis tengah pertandingan, masih membawa bola. Robinson umpan kaki kiri kepada Mulagun dalam kotak penalti, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Datang lagi serangan dari Amerika Serikat, kali ini patah lagi dari sektor tengah pertandingan di Belgia, bola dikuasai oleh Jeremy Doku, menjadi perebutan tadi dia dengan Behalter. Wasit meniupkan peluit, tanda pelanggaran dilakukan oleh Behalter terhadap Jeremy Doku di dekat lingkaran tengah pertandingan. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh Amerika Serikat, Balogun dan juga Robinson ditarik untuk kesempatan pagi hari ini, digantikan oleh Wright dan juga Arstein. Dua pemain langsung masuk di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-90. Skor sementara masih 1-3. Injury time berlangsung selama 4 menit kali ini untuk pertandingan antara Amerika Serikat melawan Belgia. Keuntungan atau bola masih dikuasai oleh Belgia di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Jadi perebutan di sana antara pemain Belgia dan juga Amerika Serikat, namun berhasil dikuasai oleh pemain Amerika Serikat. Masih mencoba kali ini Romelu Lukaku mengirimkan bola, gol! Romelu Lukaku mencuri bola dari pertahanan Amerika Serikat. Bagaimana kali ini Romelu Lukaku masuk di babak kedua menggantikan Kettler, pemain nomor punggung 9 yang masuk menit 67 ini, mencatatkan namanya di menit 90 melalui gol dari dalam kotak penalti. Bung Henry, bagaimana ini pertahanan Amerika Serikat, Bung Henry?
1: Dan lagi-lagi ya, betapa rapuhnya, betapa lemahnya koordinasi para pemain Amerika Serikat. Dan lagi-lagi dua gol terakhir lahir dari kesalahan, dan kali ini berhasil dimanfaatkan dengan baik sekali oleh seorang Romelu Lukaku. Dan ini bola-bola yang Lukaku dapat ini udah sulit dihentikan seperti ini ya. Karena dengan physicality dia, dengan keunggulan fisik, keunggulan dan shooting yang sangat keras sekali yang membuat Lukaku sangat berbahaya. Yang menandakan bahwa 3 gol yang dicetak oleh Lukaku di Piala Dunia ini semua lahir saat dia masuk dari bangku cadangan ya. Dan ini benar-benar super sub terbaiklah sejauh ini di Piala Dunia ya, karena sebagai pemain cadangan tapi sudah mencetak 3 gol, yang artinya ini Rudy Garcia benar-benar memiliki kedalaman skuad yang luar biasa.
3: Ya, Rudy Garcia sekarang ini berada di pinggir lapangan Amerika Serikat, sementara Rudy Zen juga sedang bersiap di pinggir studio untuk menemani Anda nanti pukul 10 mendengar. Ya, bagaimana kali ini Belgia makin jauh meninggalkan Amerika Serikat, makin berat sepertinya. Pertandingan tinggal berlangsung kurang lebih sekitar 1 menit lagi. Selisih defisit 3 gol. Kali ini Belgia masih mencoba melakukan serangan. Romelu Lukaku bekerja sama dengan Jeremy Doku, terjatuh kedua pemain tersebut. Namun masih ada pemain Belgia di sana yang mencoba untuk membawa atau merebut bola kali ini. Ada Shellmakers di sana, namun bersama dengan itu wasit meniupkan peluitnya. Sudah berakhir mimpi dari Amerika Serikat, tuan rumah harus pulang kemana nih?
1: Pulang rumah masing-masing ya.
3: Ya, berakhir sudah perlawanan dari Amerika Serikat, harus jadi tuan rumah yang baik saja karena Belgia melaju ke babak perempat final. Selanjutnya akan menghadapi
1: Spanyol.
3: Oke, baiklah, kita akan pantau bagaimana jalannya pertandingan atau ulasan babak kedua dan pertandingan ini bersama Risti Rusanto dan juga Bung Henry. Silakan.
4: Iya, meskipun tidak perlu membawa koper kemana-mana, nampaknya pertandingan ini membuktikan ya bagaimana Belgia adalah tim yang unggul di sepanjang permainan. Catatan Anda seperti apa, Bung Henry?
1: Iya, ini tentu pil pahit ya, khususnya untuk tim tuan rumah ya. Dan kita tidak melihat skuad Amerika yang tampil baik sejak fase grup, lalu juga di babak 30 besar saat mereka mengalahkan Bosnia. Saat ini, hari ini kita melihat tim Amerika Serikat yang sangat berbeda ya. Dan mungkin curiganya apa yang dialami kepada Valorin Balogun ini beberapa hari terakhir.
4: Kembali lagi ya.
1: Betul, ini tampaknya sangat memukul secara mentalitas para pemainnya. Lihat sekali ya dari awal pertandingan tadi, ini seperti tidak keluar ya permainan dari Amerika Serikat ini.
4: Betul. Karena memang ternyata intervensi dari publik itu sebenarnya punya dampak yang lebih besar dibandingkan dengan intervensi dari seorang presiden ya.
1: Ya betul, dan saat tidak langsung ternyata Donald Trump telah menghancurkan timnasnya sendiri ya di laga ini.
4: Tapi
1: di sisi lain, selain dari timnas Amerika Serikat yang bermain buruk, memang Belgia di laga ini tampil dengan energi yang luar biasa.
4: Betul.
1: Ya, tekad yang luar biasa dan semangat. Seperti ingin membuktikan bahwa ada Balogun, tidak ada Balogun di lapangan, mereka tetap tampil all out. Mereka justru ingin membuktikan diri. Dan bahkan satu catatan yang luar biasa adalah bagaimana seorang Rudy Garcia bahkan tidak memainkan sama sekali seorang Kevin De Bruyne.
4: Betul. Padahal saya menunggu dari tadi kapan Kevin De Bruyne akan turun ya. Meskipun Lukaku tadi punya kesempatan untuk dimainkan begitu ya, tapi yang terpenting adalah sportivitas ini masih tetap dijaga dalam sebuah olahraga.
1: Iya, dan Kevin De Bruyne benar-benar full rest, dan Lukaku tadi tampil sebagai pemain pengganti dan lagi-lagi mencetak gol tadi di 90+3.
4: Ya.
1: Yang artinya semua gol yang cetak Lukaku, 3 gol di Piala Dunia ini semua lahir saat dia bermain sebagai atau datang dari bangku cadangan ya. Ini super sub yang luar biasa melalui Lukaku. Dan bahkan tadi kedalaman squad Belgia ini sangat luar biasa. Tadi bahkan di menit akhir bagaimana Rudy Garcia baru saja memasukkan seorang Axel Witsel, Alexis Sailemakers. Ini juga dua pemain yang benar-benar memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi di kompetisi Eropa ya. Dan artinya ini Belgia akan bersiap menghadapi ujian sesungguhnya di perempat final melawan Spanyol dengan skuad juga yang sebenarnya di atas kertas Rudy Garcia sebenarnya bisa membuat Belgia ini menandingi Spanyol, apalagi mereka mendapatkan fakta bahwa Kevin De Bruyne akan benar-benar segar saat akan menghadapi Spanyol di perempat final, dan itu akan menjadi ujian sesungguhnya lah buat Belgia dan juga Rudy Garcia. Sama karena sama-sama kita tahu Spanyol pun lolos ke perempat final setelah mengalahkan salah satu favorit Portugal dengan skor 1-0, dan kita akan menyaksikan laga yang menarik buat dua negara papan atas Eropa di sepak bola, yaitu Portugal dan Belgia di perempat final.
4: Baik. Dan kalau dilihat juga sepanjang permainan ada dua kartu kuning tadi ya kepada McKenny dan juga Malik Tillman. Itu seperti apa catatan Anda? Karena pelanggaran kali ini tidak perlu ada intervensi apapun ya.
1: Dan ini karena memang tidak perlu intervensi apa-apa karena Amerika Serikat sudah tersingkir ya. Dan ini dua kartu kuning yang diterima oleh dua gelandang dari Amerika Serikat ya, Tillman dan juga McKenny, yang ya menandakan bahwa dua pemain ini bekerja sangat ekstra keras lah di laga ini untuk meredam agresivitas dari lini tengah dari Belgia ya. Dan memang sangat disayangkan sebenarnya Amerika Serikat tadi mengawali babak kedua dengan sangat baik, tapi tadi ada kesalahan bertubi-tubi ya. Yang pertama tadi dilakukan oleh sang kiper yaitu Matt Frisch yang melakukan kesalahan, dia seperti nge-freeze tadi berapa detik ya, membuat seorang ada ketelair tadi mencetak Van Aken tadi mencetak gol di menit 57, dan gol dari Romelu Lukaku juga tadi di menit injury time, semua juga berawal dari kesalahan para pemain Amerika Serikat. Jadi memang apakah Mauricio Pochettino akan dipecat atau tetap stay, itu akan menjadi PR bagi Mauricio Pochettino untuk memperbaiki lini belakang dari Amerika Serikat yang tampil underperform lah di laga ini.
4: Iya, dan nampak juga kami boleh ceritakan yang terjadi di lapangan saat ini ya, bagaimana Pochettino mengumpulkan pemain-pemainnya, mengumpulkan timnasnya, mereka saling bergandeng punggung begitu ya. Ini salah satu bentuk seperti apa di tengah suara-suara riuh redam dari para fans supporter Amerika Serikat yang tentu saja sangat kecewa ini, Bung Henry.
1: Ya, dan bahkan tadi beberapa pemain juga
4: menangis ya, nampak menangis, ya.
1: Ya tadi Weston McKennie.
4: Weston McKennie.
1: Dan bahkan tadi Christian Pulisic saat ditarik keluar pun tampak juga begitu terpukul ya.
4: Ya,
1: dan
4: emosional sekali ya.
1: Emosional sekali ya. Dan memang Amerika Serikat datang ke Piala Dunia tahun ini dengan status sebagai tuan rumah dan memiliki target untuk sebenarnya memperbaiki prestasi mereka ya, yaitu yang sempat mencatat sampai ke perempat final di tahun 2002. Karena prestasi terbaik Amerika Serikat sejauh ini yaitu posisi ketiga di tahun 1930, dan itu adalah Piala Dunia pertama ya. Dan bahkan trofinya saat itu masih Jules Rimet tuh. Saat itu pialanya itu berubah tuh ya. Tapi sayangnya memang Amerika Serikat harus terhenti. Dan Mauricio Pochettino ini sebenarnya adalah sosok yang sangat diharapkan bisa menaikkan level lagi ya permainan Amerika Serikat ya. Dan itu sebenarnya sudah mulai terlihat di awal Piala Dunia ini dengan start kencang Amerika Serikat dengan menang 2 kali di fase grup, meskipun sempat kalah dari Turki. Kemudian juga di 32 besar mereka tampil meyakinkan saat mengalahkan saat menang di babak 32 besar. Tapi sayangnya di laga melawan Belgia ini tadi ya, yang sudah kita bahas bahwa kita seperti tidak melihat Amerika Serikat yang bermain bagus di awal-awal
4: Piala Dunia. Seperti membawa beban yang belum selesai begitu ya.
1: Ya, beban yang luar biasa ada di kaki Balogun dan kawan-kawan. Dan di sisi lain kita melihat Belgia yang sebenarnya tidak tampil meyakinkan di awal Piala Dunia. Tapi di pagi hari ini Rudi Garcia benar-benar bisa melihatkan sentuhan magisnya sebagai pelatih, membuat menyulap Belgia yang bahkan tidak menurunkan Kevin De Bruyne dari menit awal, Lukaku di bangku cadangan, dan tadi Jeremy Doku juga baru main di babak kedua tapi bisa mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1. Dan kalau memang Belgia bisa terus mempertahankan performa ini di perempat final, tampaknya Spanyol pun harus ekstra waspada,
4: berhati-hati. Iya. Dan ini nampak sekali euforia kebahagiaan dari timnas Belgia menyapa para pendukungnya dari Seattle Stadium begitu ya. Dan juga memang suasana ini suasana yang juga dilihat ya bagaimana sportivitas. Tapi saya senang sekali melihat tadi Pochettino mengumpulkan timnas dari US, kemudian mereka masih berada di lapangan, saling memeluk, saling mensupport begitu ya. Bahwa bagaimanapun juga ini adalah sebuah perjalanan, pertandingan olahraga itu harus dibangun dengan sportivitas. Itu kita setuju ya, apapun bentuknya begitu, dan tidak menjadi beban begitu ya.
1: Ya, dan mungkin khusus untuk Belgia ya, dengan kelolosan mereka di perempat final, artinya Rudi Garcia memiliki kesempatan ya untuk memperbaiki penampilan Belgia di Piala Dunia. Karena sejauh ini Belgia prestasi terbaiknya adalah finish di posisi ketiga saat di Piala Dunia Rusia di 2018. Dan kalau kita melihat beberapa pemain yang tampil di Piala Dunia Rusia kala itu, ada Kevin De Bruyne, ada Romelu Lukaku, masih ada di skuad saat ini ya. Yang artinya ini andai Belgia bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Spanyol begitu di perempat final dan mereka bisa melaju ke semifinal, yang artinya ini Rudi Garcia akan setidaknya memiliki peluang lah untuk bisa memperbaiki prestasi Belgia di Piala Dunia di tahun 2018 tersebut.
4: Ya, wajah-wajah kesedihan dari timnas Amerika, ada Tillman, kemudian juga beberapa pemain seperti Ream ini begitu terlihat, tapi mereka tetap menunjukkan diri di lapangan ya, tidak pergi, tidak kemana-mana begitu ya, karena biasanya tim yang kalah ini selalu cepat-cepat pergi dari lapangan, itu yang sering kali terjadi, tapi ini terlihat bagaimana mereka tetap proud as American begitu ya, tetap berada di lapangan, tetap ya satu dua menyapa meskipun dengan kesedihan yang cukup dalam.
1: Ya khusus untuk mungkin beberapa pemain dari Amerika Serikat ya, seperti Tillman, seperti Valerin Balogun, Sergio Des dan Weston McKennie, mereka mungkin bisa kecewa hari ini, tapi mereka akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat untuk Piala Dunia berikutnya ya, jadi 2030. Dan tentunya ini akan tongkat estafet ya, karena tim Ream sang kapten tim ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, karena saat ini saja usianya sudah 38 tahun ya. Yeah. Artinya memang nanti Tillman, Balogun, McKennie akan benar-benar menjadi harapan publik Amerika Serikat, terlepas siapapun pelatihnya, apakah Pochettino ataukah mungkin Federasi Amerika Serikat akan mengganti Pochettino, yang pasti mungkin Tillman dan juga Balogun ini akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat nanti di kualifikasi Piala Dunia, dan juga tentunya targetnya untuk kembali lolos ke putaran final, karena di 2030 mereka bukan berstatus sebagai tuan rumah, yang artinya mereka akan menjalani terlebih dahulu fase kualifikasi ya. Di situ tentunya Tillman dan Balogun masih menjadi andalan lah untuk Amerika Serikat, dan tampil dengan lebih kematang, dengan jam terbang yang lebih tinggi, dan khususnya Balogun ya, ini mungkin juga akan bisa menjadi salah satu striker top di dunia, dan apalagi saat ini juga karirnya juga cukup bagus di
4: AS Roma ya.
1: Ya betul.
4: Dan kita harapkan memang bagaimanapun masih akan ada laga-laga, dan ini memastikan posisi masuk ke dalam ini ya, empat besar ya.
1: Betul, perempat final ya.
4: Ya,
1: di mana saat ini artinya ada laga yang sudah dipastikan, ada Prancis melawan Maroko, ada Spanyol menghadapi Belgia, ada juga Norwegia menghadapi Inggris, dan mungkin dua slot di perempat final ini masih akan diperebutkan oleh Argentina yang akan bertemu Mesir, lalu juga ada Swiss menghadapi Kolombia ya. Dan mungkin secara garis besar jika melihat tim-tim yang lolos ke perempat final, bahwa negara-negara dari benua Eropa ini masih sangat dominan sekali ya. Dan bahkan praktis saat ini baru ada Maroko, negara Afrika yang sudah lolos ke perempat final, dan mungkin nanti juga tempatnya akan diikuti oleh negara selatan yaitu Argentina dan juga Mesir yang juga dari Afrika, dan memang ini menandakan bahwa Eropa masih menjadi kiblat sepak bola, dan setelah di 2022 ada Argentina yang jadi juara, dan tentu di edisi kali ini negara-negara Eropa akan berusaha untuk bisa merebut kembali titel tersebut. Apalagi Perancis pun yang 4 tahun lalu menjadi finalis sangat berambisi sekali untuk bisa menjadi juara.
4: Bisa masuk ke dalam ya.
1: Betul, dan juga Spanyol juga tampil dengan skuad yang tidak jauh berbeda dari Spanyol yang bisa menjadi juara Piala Eropa ya di tahun 2024. Di 2026 ini Lamine Yamal bisa semakin lebih matang, juga ada Oyarzabal ini depan yang di Piala Dunia tahun ini tampil baik. Jadi memang negara-negara Eropa ini tampaknya akan kembali masih menjadi favorit, meskipun Maroko sama-sama kita tahu ya sejauh ini menjadi kuda hitam, dan kemarin pun di babak 16 besar bisa mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor meyakinkan 3-0. Cuman masalahnya Maroko akan bertemu dengan Prancis di perempat final, ini juga menjadi ulangan ya semifinal di 4 tahun yang lalu ya. Ya kala itu Perancis bisa mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.
4: Iya. Because wasn't the performance of the way that normally we play. Oke. Iya, ini pernyataan langsung dari Pochettino yang diwawancara oleh FIFA, dan mereka merasa bahwa sudah sangat maksimal mempersembahkan pertandingan ini.
1: Dan tadi bahkan sempat Pochettino sempat bilang juga ya bahwa kita seperti tidak bermain seperti biasanya ya. Keluar dari mulut sang pelatih
4: ya. Nah, berarti dia sendiri menyadari bahwa ada beban mental yang masih belum selesai begitu.
1: Iya, dan itu mengkonfirmasi tadi ya, obrolan kita di awal bahwa memang ada tekanan luar biasa yang dirasakan oleh Amerika Serikat ya. Dan mungkin di laga-laga sebelumnya dukungan publik Amerika Serikat berhasil disalurkan dengan energi positif di lapangan ya. Tapi di edisi di laga kali ini mungkin karena beberapa tekanan yang sangat berat di ruang ganti yang membuat para pemain Amerika Serikat tidak bisa tampil lepas ya.
4: Ya. Dan ada beberapa pendengar juga yang sudah bergabung, saya akan sapa sambil kita menyimak perbincangan antara Rudy Garcia dengan FIFA. Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Oke, ada Pak Leman dan juga Pak Hendy di Banjarbaru. Pak Leman, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak
4: Esti. Iya, Pak Leman, gimana nih? Ya, jagoannya menang apa? Gimana?
5: Ini posisinya Belgia 1-0 Mbak Esti ya.
4: 4-1 Pak.
5: Oh, 4-1 ya.
4: Saya iya.
5: Udah menebak tadi pasti yang menang ini Belgia gitu.
4: Iya.
5: Jadi alhamdulillah untuk.
4: Alhamdulillah ya, Pak Leman ya.
5: Lanjut ya. Itu saja Mbak Esti dan Bung Hendy.
4: Oke. Okay. Terima kasih. Makasih. Selamat pagi Pak Hendy di Banjarbaru, Pak Hendy.
6: Wah, ya,
4: ini Pak. Ini kayaknya tidak beranjak dari RRI ini ya. Gimana Pak Hendy?
6: Ya, kita melihat bahwa Amerika sih belum ketemu lawan yang seimbang ya waktu di fase grup. Jadi sekarang lah ini ujian yang benar-benar gitu. Ketemu dengan tim besar dan ya. Terbukti kan kualitasnya masih di bawah tim-tim Eropa. Untuk Belgia sendiri sebenarnya 2018 kemarin yang sampai ke semifinal itu kebetulan materi mereka sangat lengkap ya, dari cadangan sampai utamanya, dan saya kira wajar ya kalau tahun ini bahkan bisa lebih ke semifinal kalau bisa mengalahkan Spanyol nanti kan. Oke, terima kasih buat RRI, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini seperti yang disampaikan Bung Henry ya, catatannya ya. Memang saya jadi ketawa sendiri nih. Memang sudah terprediksi dari awal nih ya bahwa Belgia ini seperti apa? Kalau pepatah bilang pelan tapi pasti gitu ya, alon-alon asal kelakon.
1: Jawa. Dan mungkin ini Belgia ini mengingatkan kepada performa timnas Italia saat menjadi juara Piala Dunia tahun 2006 ya.
4: Yeah.
1: Kalau kita flashback di sana,
4: yeah,
1: timnas Italia tampil di fase grup itu tidak meyakinkan ya.
4: Hmm.
1: Dan mereka baru tampil benar-benar menonjol itu saat di fase knockout. Dan itu seperti melihat Belgia saat ini ya, di mana mereka di awal fase grup mereka sempat bermain imbang dua kali, bahkan melawan Qatar ya, negara Asia. Dan meskipun di laga terakhir bisa menang lawan Selandia Baru, dan skuad Belgia baru benar-benar tampil seperti Belgia sesungguhnya itu adalah di laga saat menghadapi Amerika Serikat ini. Dan kalau Rudy Garcia bisa menjaga determinasi, bisa menjaga tekad mental para pemain Belgia seperti yang diperlihatkan saat tampil di depan puluhan ribu pendukung fans Amerika Serikat, tapi mereka bisa tampil lepas saat menghadapi Spanyol. Tentu Spanyol dengan Lamine Yamal, dengan Rodri, dengan Pedri juga harus sangat berhati-hatilah untuk melihat kekuatan dari Belgia saat ini.
4: Ya, dan ini juga berarti membuktikan bahwa negara tuan rumah baik Amerika, Kanada maupun juga Meksiko ya, nampaknya tidak berhasil membuktikan diri di babak 16 besar ini. Mereka harus menyerah begitu ya, meskipun tidak pulang kemana-mana kalau kata tadi dua teman kita. Tapi ini membuktikan bahwa meskipun mereka mendapatkan apa nih, karpet merah untuk berada menjadi tim di Piala Dunia, namun juga performa ini menjadi sangatlah yang penting.
1: Iya betul, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat semua harus terhenti di babak 16 besar ya. Tapi kalau melihat penampilan tiga negara tuan rumah ini di babak 16 besar, mungkin yang paling disayangkan tidak lolos itu Meksiko ya.
4: Karena
1: Meksiko tampil sangat baik saat menghadapi Inggris, dan di skor akhir pun terlihat ya bagaimana Meksiko hanya kalah dengan skor 2-3, dan Meksiko pun tampil sangat baik juga dari fase grup. Hanya saja memang mereka harus langsung bertemu dengan Inggris di babak 16 besar, dan ternyata dukungan fans mereka di Mexico City yang kemarin juga begitu bergemuruh ya, gagal membuat Meksiko bisa menyudahi perjuangan dari Inggris. Tapi sejauh ini memang kalau kita melihat dari Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, memang Meksiko tampil paling baik lah dibandingkan dua negara tuan rumah lain.
4: Betul. Dan juga berarti harapan kita adalah masih pada tim-tim Eropa dan masih ada tim Afrika ya, karena memang ternyata benua Asia ataupun juga benua Amerika tidak bisa meloloskan timnya untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Terakhir mungkin yang boleh juga Anda rangkum dari pertandingan hari ini adalah suasana terkini di Seattle Stadium ya, meskipun dengan geburuh, dengan ramai, ini juga menjadi beban tersendiri ternyata untuk para pemain, Bung Henry.
1: Iya, tentu kesimpulannya di laga ini kita tidak melihat Amerika Serikat yang tampil seperti biasanya begitulah ya. Sisi lain kita melihat betapa lepasnya penampilan dari Belgia,
4: terutama sang kiper ya, terlihat sekali begitu ya, kayaknya beban yang dipegang selama menjaga mistar.
1: Iya, dan bahkan tadi satu kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Amerika Serikat ya. Dan mungkin harapannya tadi Mbak Resti bilang bahwa tampaknya memang negara Eropa masih dominan di perempat final, tapi harapannya tentu ada juara baru ya di Piala Dunia tahun ini, karena beberapa negara kuat pun belum bisa menjadi juara, seperti salah satunya Belgia nih, yang baru kita saksikan prestasi terbaiknya adalah posisi ketiga dan mungkin bisa membuat kejutan dengan melangkah jauh. Lalu juga ada Norwegia yang belum pernah juara Piala Dunia, tapi rekam jejaknya selama Piala Dunia tahun ini sangat luar biasa, dengan Erling Haaland-nya, dengan Martin Odegaard yang membuktikan bahwa Norwegia juga ternyata bisa melangkah jauh. Dan kemudian juga ada Maroko yang bisa membuat kejutan setelah tampil fantastis di babak 16 besar dengan mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0.
4: Baik, Bung Henry, terima kasih banyak untuk rangkuman yang sudah disampaikan, dan juga kita masih sangat tidak sabar nih ya dengan euforia Piala Dunia dan juga kejutan-kejutan apalagi dari sebuah bola bulat yang akan ada di pertandingan sesudah ini. Terima kasih banyak waktunya. Okay. Salam olahraga dan sampai berjumpa lagi.
1: Oke.
4: Okay. Demikian tadi sama-sama kita ikuti pertandingan antara Belgia melawan Amerika Serikat dan dimenangkan oleh Belgia dengan skor 4-1. Dan juga rekan-rekan saya Tomo maupun juga Indra dan juga Bung Henry yang setia bersama Anda selama jalannya pertandingan.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Belgia. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
10: Pendengar, beredar di media sosial Facebook video letusan gunung berapi di tengah laut yang disebut erupsi Gunung Anak Krakatau pada malam hari. Video viral tersebut menunjukkan gunung yang mengalami erupsi berulang kali dan menyemburkan api ke langit pada malam hari. Video tersebut direkam seseorang dari atas kapal dan pengunggah mengaitkannya dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi baru-baru ini. Faktanya dilansir dari kompas.com, menurut petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Andi Suwardi, menegaskan visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. Andi menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat 3 Juli 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hingga Sabtu siang belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. Meski demikian, ia menegaskan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau level siaga.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian.

0: membutuhkan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon pagi ini yang tentu saja hanya bisa didengarkan di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini Selasa 7 Juli dunia merayakan coklat. Ya, karena memang hari ini disebut sebagai hari coklat sedunia. Dan coklat ini dianggap sebagai makanan universal yang dicintai banyak penduduk dunia. Gak cuma karena enak, coklat juga punya beragam manfaat kesehatan. Salah satunya dipercaya baik untuk kesehatan jantung. Betulkah demikian? Jawabannya tidak sepenuhnya benar ternyata pendengar ya. Hanya ada jenis coklat tertentu yang bermanfaat untuk kesehatan jantung. Manfaat ini boleh jadi tidak berlaku sama pada masing-masing jenis coklat. Sebagian besar coklat terbagi ke dalam 3 kategori. Ada coklat susu, coklat hitam, dan juga coklat putih. Tingkat kegelapan coklat ditentukan oleh proporsi padatan kakaonya. Coklat susu atau milk chocolate adalah bentuk yang paling umum. Dan coklat ini hanya mengandung sekitar 10% cairan kakao. Coklat putih lebih parah lagi, ia hanya mengandung mentega kakao yang dicampur dengan gula dan bahan lainnya. Sementara coklat hitam atau dark chocolate umumnya mengandung 70-85% kakao. Dan coklat inilah yang dipercaya baik untuk kesehatan jantung. Menukil laman American Heart Association atau AHA, jumlah padatan kakao dalam dark coklat penting karena menjadi indikator jumlah flavonoid yang ada di dalamnya. Flavonoid merupakan senyawa antioksidan yang dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung koroner. Sebagian besar dark coklat juga kaya akan flavonoid. Beberapa penelitian menunjukkan konsumsi coklat dikaitkan dengan risiko resistensi insulin dan tekanan darah tinggi yang lebih rendah pada orang dewasa.

0: gila ya. Proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Pendengar, fenomena bumi berada pada titik terjauh dengan matahari atau disebut dengan aphelion merupakan fenomena tahunan, dan fenomena ini sering dikaitkan dengan cuaca dingin yang terjadi di sejumlah wilayah. Faktanya, cuaca dingin yang terjadi bukan diakibatkan oleh aphelion, tetapi kondisi musim. Fenomena aphelion tahun ini terjadi pada 6 Juli, dan istilah aphelion sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu apo yang berarti jauh dan helios yang berarti matahari. Bumi mengorbit matahari dalam lintasan elips sehingga terdapat satu titik terdekat dengan matahari atau disebut perihelion dan satu titik terjauh dari matahari disebut aphelion. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut bahwa aphelion adalah fenomena astronomis yang terjadi setahun sekali pada kisaran bulan Juli. Sementara itu, kondisi cuaca dingin yang terjadi di wilayah Indonesia pada periode bulan Juli ini tidak terkait dengan fenomena aphelion. Saat aphelion, posisi matahari berada pada titik jarak terjauh dari bumi. Tetapi kondisi ini tidak berpengaruh banyak pada fenomena atmosfer atau cuaca di permukaan bumi. BMKG juga menyebutkan fenomena suhu dingin atau suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau, yakni sekitar Juli hingga September.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 7 Juli 2026. Setelah ini ada rekan Rian Rina yang bakal menemani Anda di Cirebon siang ini. Jadi pastikan terus Anda bersama kami di program Masa Tua Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Buku Young on Top karya Billy Boon adalah buku yang menginspirasi dan memberikan panduan kepada para pemuda yang ingin mencapai kesuksesan di usia muda. Buku ini berfokus pada berbagai strategi dan prinsip yang dapat membantu generasi muda mencapai potensi terbaik mereka dalam berkarir dan berbisnis. Beberapa poin utama dalam buku ini termasuk pentingnya belajar, berinovasi, berkomunikasi, dan membangun jejaring yang kuat. Billy Boon juga berbagi pengalaman pribadinya dalam memulai dan mengembangkan karir dan bisnisnya. Buku ini bertujuan untuk menginspirasi pembaca untuk meraih kesuksesan mereka sendiri dengan berfokus pada tujuan dan tekad yang kuat.
1: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, mendengar apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Rina Agus ini yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, bumi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.

digital kini memasuki babak baru. Jika dulu para penipu hanya mengandalkan SMS amatir penuh tipu, ya, sekarang mereka tuh lebih melakukan upgrade besar-besaran. Pelaku kejahatan cyber kini memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI dan juga deepfake untuk melancarkan aksinya. Membuat batas antara yang asli dan juga yang palsu ini menjadi semakin kabur, ya. Menanggapi fenomena ini, Otoritas Jasa Keuangan OJK memperingatkan bahwa penguatan literasi digital masyarakat ini sudah bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menangkal taktik AI yang kian licik. Pelaku cyber, kejahatan cyber ini tidak lagi sekedar meretas sistem, melainkan meretas psikologi dan juga identitas manusia. Menurut Daniel Apriandi, Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Sekretariat Satgas Pasti, AI digunakan untuk memanipulasi identitas digital secara instan dan juga masif, ya, kondisinya saat ini. Dan modus klasik seperti phishing dan juga social engineering kini menjadi jauh lebih mematikan karena disuntik dengan teknologi AI. Scam dengan modus phishing ini terus meningkat, diperparah juga dengan penggunaan deepfake yang kini mampu meniru wajah, suara, dan juga bahasa tubuh korban secara sempurna. Bayangin, ya, ketika kita menerima video call dari kerabat atau atasan yang meminta bantuan dana darurat, suaranya sama, wajahnya mirip, bahkan gaya bicaranya itu persis banget. Padahal di balik layar itu merupakan AI yang sedang bekerja menduplikasi korban. Daniel menyebut bahwa rendahnya literasi digital masyarakat tetap menjadi pintu masuk utama yang dieksploitasi oleh para pelaku, ya. Teknologi boleh berkembang pesat, namun benteng pertahanan terbaik tetap ada pada kesadaran penggunanya. Untuk itu, OJK dan juga Satgas Pasti terus menggenjot edukasi konsumen dengan menekankan 3 poin penting. Pertama, verifikasi ekstra. Jangan langsung percaya pada panggilan atau pesan mendesak, terutama yang melibatkan transaksi uang. Lakukan cek silang melalui jalur alternatif. Yang kedua, proteksi data mandiri. Menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak menjadi bahan baku bagi AI pelaku untuk melakukan cloning identitas. Dan yang ketiga, kenali pola. Melatih diri untuk peka terhadap kejanggalan sekecil apapun dalam komunikasi digital. Menghadapi penjahat cyber yang dipersenjatai AI tentu tidak bisa dilakukan sendirian, ya. Direktur Operasi Keamanan dan juga Pengendalian Informasi BSSN Satrio Suryantoro menegaskan bahwa perlunya kolaborasi total dari seluruh lini, dan langkah awal harus dimulai dari pemerintah, lembaga, dan juga aparat penegak hukum yang wajib merumuskan regulasi ketat sekaligus menindak tegas para pelaku. Di sisi lain, dunia pendidikan dan juga media memegang peran krusial, ya, untuk terus memperluas edukasi serta menyebarkan kesadaran mengenai bahaya manipulasi AI ini ke masyarakat luas. Nggak kalah penting, dunia usaha dan juga komunitas juga harus bergerak bersama dengan menyediakan platform digital yang aman serta memperkuat sistem proteksi data konsumen mereka. Pada akhirnya, ujung tombak dari perlawanan ini ada pada masyarakat luas sendiri, yaitu dengan menjadi pengguna internet yang kritis, cakap digital, dan tidak mudah panik saat menghadapi modus penipuan. Nah, dengan mempersempit ruang gerak para pelaku lewat ekosistem yang saling terintegrasi ini, secanggih apapun teknologi AI yang digunakan penipu, dampaknya akan dapat ditekan seminimal mungkin.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezara Patria menegaskan bahwa pembangunan komput klaster nasional menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam industri kecerdasan artifisial atau AI ya. Dan menurutnya Indonesia juga harus bergerak lebih jauh dari sekadar menjadi pengguna teknologi dengan membangun kapasitas komputasi yang kuat serta memperkuat talenta digital nasional. Ya, Wamen Nezar menjelaskan bahwa kebutuhan akan komput klaster ini semakin mendesak karena AI modern sangat bergantung pada kapasitas komputasi berskala besar. Infrastruktur tersebut akan menjadi fondasi bagi pengembangan model AI, riset inovasi hingga lahirnya berbagai solusi berbasis AI yang dikembangkan di dalam negeri. Menurutnya, penguatan kapasitas komputasi juga harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekosistem nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi teknologi asing tetapi mampu menjadi salah satu pemain penting dalam industri AI global. Meski demikian, Wamen Nezar mengingatkan bahwa keberhasilan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi yang masuk, tetapi juga oleh kemampuan membangun ekosistem AI yang terintegrasi melalui kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, BUMN, komunitas, dan juga para inovator nasional. Ia menjelaskan pengembangan AI telah menjadi salah satu prioritas dalam visi Indonesia Digital 2045. Pengembangan teknologi masa depan tersebut juga diarahkan untuk mewujudkan 3 sasaran utama, yakni teknologi yang inklusif, memberdayakan ekosistem nasional, dan memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Wamen Nezar menilai Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk mencapai cita-cita tersebut, mulai dari ketersediaan mineral kritis yang dibutuhkan industri AI, sumber energi untuk mendukung infrastruktur digital hingga bonus demografi yang menjadi sumber talenta digital masa depan. Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa perkembangan AI kini tidak lagi sekadar persoalan teknologi, tetapi telah menjadi bagian dari persaingan geopolitik global. Karena itu, Indonesia juga harus mampu membangun kekuatan nasional agar tetap tangguh menghadapi dinamika dunia sekaligus memanfaatkan peluang yang terbuka.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya satu, pemain lolos. Masuk!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun dia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: I came here without not many matches.
2: Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga. Jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Katie berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini

Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu

0: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
1: Juaranya tahun lalu Portex.
0: Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada kompetisi pesta hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Mira Puliti Loli.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya disampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya, tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya mengharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Amtage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Hintania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi

0: dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Bandung, Provinsi Jawa Barat menyiapkan 220 titik pengolahan sampah berbasis kewilayahan sebagai langkah taktis menekan produksi sampah hingga 250 ton setiap harinya. Menurut Ketua Tim Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung, Syahriani, program tersebut menjadi bagian dari transformasi sistem pengolahan sampah dari pola kumpul, angkut, buang menjadi pengolahan di tingkat sumber. Ya, dikatakan oleh Syahriani bahwa Pemkot Bandung kini sedang memetakan lokasi pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah di berbagai wilayah agar masyarakat juga bisa mengolah sampah lebih dekat dengan sumbernya ya. Dan menurut Syahriani, pembangunan fasilitas tersebut turut didukung pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyediakan teknologi refuse derivable yang tengah dalam fase uji coba. Jadi pembangunan fasilitas tersebut tidak hanya berpusat pada penambahan infrastruktur, melainkan juga mewujudkan ekosistem tata kelola sampah yang lebih mandiri dan juga berkelanjutan. Menurut Syahriani, melalui penambahan fasilitas tersebut, Pemkot Bandung menargetkan pengurangan sampah sebesar 125 hingga 250 ton per hari, sehingga dapat memperpanjang masa pemakaian TPA Sarimukti sekaligus menekan risiko akumulasi sampah. Nah, disampaikannya untuk mencapai target tersebut, DLH juga menerapkan pola pengelolaan sesuai karakteristik sampah, yakni sampah organik diolah menjadi kompos atau melalui teknologi pengolahan organik. Sampah anorganik ini bernilai ekonomi di daur ulang ya, melalui bank sampah, sedangkan sampah anorganik ini bernilai rendah diolah menjadi bahan bakar alternatif menggunakan teknologi RDF. Dan pengurangan sampah sebesar 125 hingga 250 ton per hari. Namun keberhasilan target ini tidak hanya bergantung pada teknologi seperti RDF, melainkan juga perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan juga mengurangi sampah sejak dari sumber. Wah, luar biasa ya Pemkot Bandung yang membangun 220 titik pengolahan sampah berbasis kewilayahan. Mudah-mudahan Cirebon juga punya beberapa titik ya, biar kota Cirebon juga jadi lebih cantik tanpa ada sampah yang berserakan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu. Ih.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kata informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabbnya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 100.

0: Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM, dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ma, adek gak mau ke sekolah lagi, adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, sajian lagu-lagu parayangan untuk kesempatan siang hari ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat di Cirebon Sae. Pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat.

0: Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 08

0: Aduh, kesiangan nih. Eh, di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Ada berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Curug Landung ini menjadi salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Kuningan yang menawarkan sensasi panorama air terjun pegunungan. Berada di kawasan perbukitan yang masih asri, air terjun setinggi sekitar 30 meter ini mengalir deras di tengah rimbunnya vegetasi pegunungan. Untuk mencapai area curug, pengunjung terlebih dahulu harus menuruni puluhan anak tangga dari pintu masuk. Jalur tersebut dilengkapi pagar pengaman di sisi tangga sehingga relatif aman dilalui. Suasana yang teduh, udara sejuk, serta panorama alam di sekelilingnya membuat perjalanan menuju lokasi terasa ringan meski harus berjalan menurun. Sekitar 8 menit menuruni tangga, suara gemericik air ini mulai terdengar ya dari sela-sela bebatuan. Di titik ini, pengunjung kerap berhenti sejenak untuk membasuh wajah atau sekadar menikmati kejernihan aliran air. Tidak jauh dari sana, aliran sungai yang jernih mengantarkan pandangan langsung ke Curug Landung yang menjulang di ujung jalur. Ya, mendekati area air terjun, cipratan air yang terjatuh dari ketinggian ini langsung menyambut pengunjung dengan sensasi sejuk dan menyegarkan. Bebatuan besar di sekitar curug dimanfaatkan pengunjung untuk duduk bersantai, menikmati suasana, atau berfoto dengan latar belakang air terjun. Di bagian bawah curug terdapat kolam dangkal yang kerap digunakan pengunjung untuk bermain. Nah, Terina akan bahas lagi mengenai Curug Landung, ya. Tirai air pegunungan yang ada di jantung Kuningan yang siapa tahu nanti kalau akhir pekan Anda juga terinspirasi pengen datang ke sana menikmati keindahannya. Tetap bersama kami di Cirebon. Saya.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan untuk sajian lagu-lagu parayangan di Cirebon saya untuk siang hari ini, dan selanjutnya akan kami hadirkan berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Selain untuk memudahkan monitoring, itu juga trennya sudah harus mengikuti perkembangan.
2: Pada saat kita berkunjung dari satu tempat ke tempat lain, kita fasilitasi itu, kita siapkan.
0: Sari berita, DPRD Kabupaten Cirebon menilai persoalan dugaan manipulasi absensi menggunakan aplikasi fake GPS tidak hanya berkaitan dengan kelemahan sistem. Wisata sejarah kini semakin diminati kalangan muda. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Cirebon bersama tim terpadu dari unsur Bea Cukai, TNI Polri, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon kembali menggelar operasi pemberantasan rokok ilegal sepanjang semester 1 tahun 2026. Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Haji Imam Ustadi, mengatakan operasi yang dilakukan sejak April hingga Juni 2026 tersebut berhasil mengamankan ratusan ribu batang rokok tanpa pita cukai yang beredar di sejumlah wilayah. Ia menegaskan, dari hasil temuan tersebut, nilai kerugian negara ditaksir mencapai sekitar 111 juta rupiah. Menurutnya, peredaran rokok ilegal masih cukup tinggi dan cenderung fluktuatif, sehingga pihaknya memastikan operasi penindakan akan terus dilakukan hingga akhir tahun. Imam menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendukung penegakan aturan melalui Perda Ketertiban Umum agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara maksimal. Selain itu juga menghimbau masyarakat untuk berperan aktif dengan tidak membeli rokok ilegal serta melaporkan jika menemukan peredarannya di lapangan. Integritas pegawai dinilai menjadi fondasi utama mencegah penyalahgunaan sistem absensi digital.
1: Integritas dan profesionalitas ASN PNS itulah yang kemudian yang harusnya terpatri.
3: Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, menilai persoalan dugaan manipulasi absensi menggunakan aplikasi fake GPS tidak hanya berkaitan dengan kelemahan sistem, tetapi juga mencerminkan pentingnya integritas aparatur sipil negara ASN. Menurutnya, secanggih apapun sistem yang digunakan pemerintah, penyalahgunaan tetap dapat terjadi apabila tidak dibarengi komitmen pegawai untuk menaati aturan. Ia menegaskan setiap ASN telah memiliki aturan dan tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan tugasnya, sehingga kepatuhan terhadap ketentuan menjadi faktor utama.
1: Paling penting dari sistem sebetulnya, kalau menurut saya sih, sistem ini kan diciptakan untuk sesungguhnya kan selain untuk memudahkan monitoring, itu juga karena memang trennya sudah harus mengikuti perkembangan. Tapi bagi saya pribadi, integritas dan profesionalitas ASN PNS itulah yang kemudian yang harusnya terpatri. Jadi walaupun sistemnya barangkali belum sempurna atau masih ada celah, tapi kalau pegawai ASN atau PNS-nya kemudian punya integritas yang baik, saya pikir itu tidak akan diakalin atau dimanfaatin, kira-kira begitu celah-celah itu.
3: Lukman juga mengingatkan bahwa praktik manipulasi absensi dapat merusak integritas ASN di mata masyarakat. Karena itu, pembinaan terhadap pelanggaran dinilai tetap perlu dilakukan agar tidak mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, DPRD juga akan terus mengawasi tindak lanjut pemerintah daerah terhadap kasus tersebut, termasuk kemungkinan audit dan penyempurnaan sistem absensi digital. Aura Aulia melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri Kadin harus mampu membuat terobosan baru serta inovasi dalam membaca peluang usaha di daerah. Langkah ini penting agar Kadin tidak hanya bergantung pada proyek-proyek pemerintah yang kondisinya sedang mengalami efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan Ketua Kadin Jawa Barat, Almer Faik Rushdi, usai mengukuhkan kepengurusan Kadin Kabupaten Indramayu. Ia menekankan pentingnya kemandirian para pengusaha daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Almer menjelaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk bersinergi dengan Kadin merupakan bentuk keberpihakan nyata yang menjadi cita-cita para pengusaha untuk menjadi mitra strategis. Menurutnya, pemerintah dan Kadin harus mampu berinovasi dalam beragam dunia usaha yang ada, sehingga bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Ketua Kadin Indramayu terpilih, M. Sanafi, menegaskan bahwa pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam segala hal, khususnya pada pengembangan dunia ekonomi dan bisnis. BKPSDM Kabupaten Cirebon temukan 1.320 ASN diduga manipulasi absensi digital hasil evaluasi sistem presensi.
4: Yang cukup banyak ya, 1.320 ASN yang melakukan manipulasi absensi.
5: Jadi, pemerintah Kabupaten Cirebon menemukan sebanyak 1.320 aparatur sipil negara diduga melakukan manipulasi absensi digital setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan evaluasi terhadap sistem presensi yang diterapkan sejak tahun 2023. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Cirebon, Meilan Sari, mengatakan temuan tersebut berawal dari laporan ASN pada tahun 2024 mengenai rekan kerja yang kerap terlambat hadir tetapi tetap tercatat memenuhi jam kerja, sehingga BKPSDM melakukan visitasi dan penarikan data aplikasi hingga ditemukan dugaan manipulasi oleh 1.320 ASN.
4: Ada beberapa yang laporkan itu kami visitasi, dan ternyata betul itu terbukti. Akhirnya kami memutuskan untuk menarik data pada sistem aplikasi kami, dan didapatilah yang cukup banyak ya, 1.320 ASN yang melakukan manipulasi absensi. Jadi ada beberapa, sebenarnya ada beberapa cara yang mereka, ada yang menggunakan aplikasi pihak ketiga, ada yang menggunakan Joki, juga ada yang lebih canggih itu mereka pakai emulator. Jadi kalau emulator itu dipasanglah di komputer yang di kantor, dengan catatan si komputer ini harus standby 24 jam. Nah, mungkin tarik titik lokasinya dari situ.
5: Menurut Meilan, berbagai modus digunakan ASN untuk memanipulasi absensi, mulai dari aplikasi pihak ketiga, Joki, hingga emulator yang dipasang pada komputer kantor agar sistem tetap mendeteksi kehadiran pegawai. Seluruh ASN yang terindikasi telah menjalani evaluasi dan pemeriksaan berjenjang di unit kerja maupun BKPSDM sebagai dasar penjatuhan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Presiden Komisaris Ajaib Group Andi Gani Nenawea menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility CSR berupa satu unit mobil ambulans kepada Universitas Kuningan Uniku. Rektor Uniku Anna Fitri Hindriana menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, ambulans tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pelayanan kesehatan dan kemanusiaan. Ia mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil inisiasi mantan Rektor Uniku sebelumnya yang telah mengupayakan pengadaan ambulans bagi kampus, dan penyerahan bantuan pada masa kepemimpinannya merupakan bagian dari keberlanjutan pembangunan di lingkungan kampus. Anna menambahkan pihak kampus berkomitmen menjaga dan memanfaatkan ambulans tersebut untuk kepentingan kemanusiaan. Wisata sejarah Cirebon dikemas lebih kreatif untuk menarik minat generasi Z.
2: Dokumentasi video ini menjadi salah satu daya tarik ya.
6: Wisata sejarah kini semakin diminati kalangan muda melalui pendekatan kreatif yang menggabungkan edukasi serta dokumentasi digital. Strategi tersebut dinilai mampu menghadirkan pengalaman berwisata yang lebih menarik dan berkesan bagi pengunjung. Ketua Gabungan Pengusaha Industri Tour and Travel Cirebon Raya, Budi Ariestia, mengatakan wisatawan muda menyukai pengalaman yang mudah dibagi melalui media sosial. Menurutnya, dokumentasi perjalanan menjadi nilai tambah dalam setiap paket wisata yang ditawarkan.
2: Khususnya untuk segmentasi di remaja atau Gen Z, punya pendekatan khusus ya, biasanya teman-teman penyedia jasa tour travel. Dokumentasi video ini menjadi salah satu daya tarik ya, karena mereka jauh-jauh datang ke Cirebon tentunya pengen punya kenangan ya, pengen punya sesuatu berharga ya untuk dibawa pulang segala dokumentasi. Jadi memang pada saat kita berkunjung dari satu tempat ke tempat lain, kita fasilitasi itu, kita siapkan.
6: Budi menjelaskan tim dokumentasi disiapkan sejak kedatangan hingga seluruh rangkaian perjalanan wisata selesai dilaksanakan. Pendampingan pemandu wisata juga menghadirkan penjelasan sejarah dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan interaktif. Menurutnya, wisata sejarah tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi memperkaya wawasan generasi muda mengenai budaya Cirebon. Penyampaian informasi dilakukan melalui metode yang sesuai karakter wisatawan dari kalangan generasi Z. Rena Safira melaporkan.
0: Anggota Polres Majalengka, Aibtu Anto, meraih juara 3 dalam lomba menembak tingkat Polda Jawa Barat yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Ajang ini bukan sekedar perlombaan, melainkan cerminan kemampuan teknis, ketahanan mental, serta kedisiplinan tinggi yang menjadi fondasi utama dalam tugas kepolisian. Keberhasilan Aibtu Anto menembus posisi 3 besar menjadi simbol dedikasi dan latihan yang konsisten. Prestasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa personel Polres Majalengka mampu bersaing di tingkat regional dengan standar profesional yang tinggi. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan institusi tetapi juga mencerminkan komitmen anggota dalam meningkatkan kualitas diri. Ia berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh personil untuk terus mengasah kemampuan dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang. Hari ini update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
4: Bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita.

0: hanya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut. Produk Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, kali ini di Produk Dangdut untuk edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Rina Agustini. Siapin ya lagu favorit Anda untuk bisa Anda kirimkan pesannya ke WhatsApp Pro 1 di 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Produk Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: kuliah. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya, di 081324951935. Ada Suyatno. Ada Suyatno Wong Idup yang ada di Cangkring Pleret. Apa kabarnya? Pengen request lagunya Bunga Sedap Malam. Oke deh, tungguin lagunya ya. Selamat siang Mbak Rina. Siang juga. Gimana kabarnya Mbak Rina? Alhamdulillah sehat ya. Terus Mbak Rina udah berapa hari gak menyiarkan RRI Cirebon nih katanya. Iya, kebetulan kemarin itu sempat cuti dan kembali lagi hari ini untuk bisa mengudara menemani Anda semua ya. Oke, pengen request Titi Kamal, Rindu Semalam. Mau kirim salamnya buat Mbak Rina, terus juga buat kru RRI Cirebonnya. Salam juga buat orang lain yang mendengarkan RRI Cirebon ya. Semua orang Hargelis Indramayu juga disalamin dari Hans Ardiansyah, orang suka hati Hargelis Indramayu. Terima kasih, sama-sama. Titi Kamal ya, yang mau di request boleh tungguin ya. Nanti Rina bakal play yang Rindu Semalam. Oke, next selanjutnya ada siapa ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam kenal ya. Ini dari Raka yang ada di Lewi Munding. Halo Raka, salam kenal juga ya, yang selalu stay tune dengerin Pro Dangdut RRI Cirebon. Pengen requestnya yang galau-galau, Air Mata Perpisahan yang di request, tolong diputerin ya. Siap, mau kirim salamnya buat anak-anak Sujo Konveksi, Sujo Clothing, dan juga Sujo Toys yang sedang dengerin, dan juga buat dia yang tidak pernah peka katanya. Oh, pantesan nih lagunya yang di request Air Mata Perpisahan, galau juga sih. Kang Haji Udin yang punya kawasan Karangasem disalamin sama kakak penyiarnya yang sedang bertugas. Semangat terus ya. Ya, semangat juga untuk semua penggemar dangdut siang hari ini yang apapun aktivitasnya tetap semangat ya. Nah, biar makin semangat, Rina bakal play satu buah lagu dulu ya, sebelum nanti Rina bakal play lagu yang udah di request. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Muara Bintang, Bintang Fortuna, Happy Asmara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta dulu ya. Pendengar, kali ini mengenai bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga dari Kemenq. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut Kementerian Keuangan Kemenq mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga, dan bantuan itu diklaim berasal dari uang 13 triliun rupiah yang disita dari koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan bahwa uang setan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoax. Kemenq telah menghimbau masyarakat waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kemenq. Jadi, bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga dari Kemenq ini merupakan informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Ketemuan lagi deh sama yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada Mas Adi yang ada di Merdeka. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pengen lagunya Pantun Janda. Mau kirim salamnya buat yang lagi tugas. Terima kasih. Dan juga kru juga salamin. Penggemar Pro Dangdut dapat salam dari Mas Adi ya. Dan spesialnya buat adik Saputri. Terima kasih. Kalau enggak lagunya Benang Biru, ada lagunya. Tungguin ya. Next. Ini sama siapa ini? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Eful yang ada di Kadipaten, Kabupaten Majalengka ya. Pengen lagunya Bimbang, mau kirim salamnya buat yang ada di meja siar katanya. Sehat selalu, sama-sama sehat-sehat juga ya semuanya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Robert Muhammad Diki Messi. Waduh, panjang banget namanya ya. Request lagunya Judul-judulan ada gak ya? Mau kirim salamnya buat Sujo Konveksi yang ada di Majalengka. Ada Acep Jansen, ada Om Dede, Eka, Dedem. Kirim-kirim salamnya buat Sojo Ciparai. Salam Pramuka katanya ya. Next, ada Abah Wanto yang ada di Tajur Buntu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pengen Jayanti, mau kirim salamnya buat yang lagi tugas. Semoga sehat dan juga banyak rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Kalau ada gitu ya, bukan ya. Nanti ya Abah ya, Jayantinya dicari dulu ada apa enggak ya. Nah tadi itu ada yang minta lagunya Air Mata Perpisahan ya. Oke deh, tapi sepertinya untuk kesempatan siang hari ini Rina pilihin yang ini nih ya. Sama-sama Air Mata, cuman judulnya berbeda. Air Mata Perkawinan ya.

0: Bahkan, menabung sambil berkesempatan mendapatkan hadiah undian motor dengan tabungan Sinar dari BPR Triastra. Semakin besar saldonya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Menabung jadi lebih semangat deh. Selain itu, BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Ayo, buka tabungan Sinar di BPR Triastra sekarang juga. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SD Negeri 1 Cipejo Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih

0: berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah. Kita

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Tadi ada yang minta lagu judul-judulan. Aduh, sayang banget untuk siang hari ini gak ada ya di playlist kita ya. Rina gantikan sama yang ini dari Ayu Ting Ting dengan Tatitu.

0: Pastikan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di Pro Dangdut siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga sudah stay tune di Cirebon siang ini. Hingga di sini, Rina menemani Anda, dan sebagai lagu terakhir, Rina play lagu dari Ikke Nurjana, Cinta Hitam. Terima kasih semuanya. Rina pamit, akan hadir Hairul Anwar yang akan menemani sore Anda ya. Selamat siang dan sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah
4: A. Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar RRI Cirebon, saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Selasa 7 Juli 2026 ya. Dan saya akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sesaat lagi kami akan hadirkan program kentongan atau dialog kentongan untuk sore hari ini. Dan tapi sebelumnya nanti akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Tentu dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti di awal tadi pendengar, kami akan hadirkan dialog kentongan di hari Selasa ini, 7 Juli 2026. Dan hari ini kita akan membahas mengenai strategi mitigasi puncak kemarau 2026 ya. Dan kali ini kita akan berdialog bersama Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon, ada Bapak Arief Aditya FST. Dan tapi pendengar, tentu kita ketahui bahwa BMKG Jawa Barat ini baru saja merilis peringatan dini kalau Jawa Barat ini sudah 96% masuk musim kemarau. Bahkan wilayah Cirebon diprediksi mengalami puncak kemarau yang lebih kering di tahun 2026 ini. Nah, lalu bagaimana dengan kesiapan Kota Cirebon dalam menghadapi puncak kemarau ini? Sore ini kita berbincang bersama narasumber yang sudah terhubung melalui line teleponnya, ada Bapak Arief Aditya FST, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon. Selamat sore, assalamualaikum Pak Arief.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Pak Arief sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon sore hari ini, Pak Arief.
2: Siap.
1: Ya, Pak Arief, BMKG Jawa Barat ini kan baru saja merilis peringatan dini ya, Pak Arief, kalau Jawa Barat ini sudah 96% masuk musim kemarau. Ya, berdasarkan rilis data terbaru BMKG Jawa Barat tersebut, bagaimana peta kerawanan spesifik nih untuk Kota Cirebon sendiri, Pak Arief?
2: Oke, baik, terima kasih Mas. Ya betul apa yang dikatakan tadi bahwa BMKG telah merilis kita sudah memasuki musim kemarau atau musim kering ya, biasa masyarakat kenal. Dan memang musim kemarau atau kita kenal hidrometeorologi kering, biasanya kalau kita sebut dengan bahasa akademiknya ya. Dan di tahun 2026 ini karena memang ada fenomena El Nino, dari ini memang sangat mengkhawatirkan untuk jangka waktu musim keringnya, dan cuaca panasnya pun jauh lebih menyengat daripada biasanya ya, lebih biasanya, dan mungkin dicampur dengan angin sehingga debu dan segala macam ikut terbawa. Potensi El Nino ini moderat hingga kuat menekan curah hujan yang secara signifikan membuat kemarau terasa lebih kering dibanding dekade sebelumnya, Mas. Seperti itu.
1: Ya, namun wilayah atau kecamatan mana saja sih Pak Arief yang diprediksi ini akan mengalami dampak paling parah dari puncak kemarau 2026 di Kota Cirebon, Pak Arief?
2: Alhamdulillah untuk Kota Cirebon sendiri, alhamdulillahnya tidak begitu.

0: dari tahun ke tahun ya, berdasarkan berdasarkan pengalaman, berdasarkan data yang kita punya, dari tahun ke tahun itu hanya satu kecamatan, yaitu wilayah Harjamukti.
1: Wilayah Harjamukti. Seberapa parah tuh Pak Arief? Seberapa parah?
0: Bisa dibilang punten.
1: Ya, seberapa parah dampak dari puncak kemarau 2025 lalu lah ya.
0: Ya, kalau parah sih mungkin sumur, terutama maaf saya sebut wilayah Kelurahan Argasunya ya, itu rata-rata mengalami kekeringan yang sangat signifikan, sehingga kita berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder dan OPD-OPD yang terkait untuk bagaimana menyuplai air bersih ke wilayah Argasunya, sehingga pasokan air bersih baik untuk mandi, minum, itu terpenuhi dengan cukup.
1: Ya Pak Arief, sebagai Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon, Pak Arief, boleh mungkin Pak Arief dibocorkan kepada warga masyarakat, Pak Arief, bagaimana kesiapan logistik kita saat ini nih Pak Arief?
0: Oke, alhamdulillah untuk BPBD Kota Cirebon, kita sudah punya SK Wali Kota tentang penanggulangan hidrometeorologi kering atau musim kemarau ya. Jadi memang kesiapan kita sudah didukung dengan beberapa OPD yang sudah barang tentu kita berkolaborasi, dan adapun ketika kita diminta atau masyarakat yang memang mengalami kekeringan, kita sudah siap untuk menyuplai, dan bukan lagi hanya kekeringan. Di SK Wali Kota itu sudah mengarah kepada, biasanya kalau sudah kering tuh mas, rawan kebakaran lahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan untuk pemerintah Kota Cirebon, alhamdulillah Pak Wali Kota sendiri sudah sangat mensupport dari mulai sarana prasarana sampai dengan kolaborasinya, mungkin seperti itu.
1: Namun untuk armada truk tangki air yang disiagakan oleh BPBD Kota Cirebon nih Pak Arief, ini ada berapa armada nih untuk 2026 ini Pak Arief, dan bagaimana koordinasi kita dengan pihak lain seperti PDAM begitu Pak Arief?
0: Oke. BPBD sendiri saat ini masih menggunakan truk tangki milik PDAM, PUPR, DPRKP, LH, dan mungkin jajaran samping seperti TNI Polri ya mas ya. Dan untuk koordinasinya kita hanya cukup dengan menggunakan SK Wali Kota. Kita juga mengadakan rapat koordinasi, dan biasanya sebagai koordinator itu BPBD membuat jadwal dari hari Senin sampai hari Minggu untuk pengiriman ke salah satu contoh Argasunya ya, misalnya hari Senin, Kamis, PDAM didampingi BPBD jadwalnya ngirim ke Argasunya RT sekian sampai dengan RW sekian dengan jumlah RT sekian. Nah nanti Rabunya berganti jadwal, Kamisnya juga berganti jadwal, seperti itu. Jadi kita sudah taktis berjalan sendirinya dengan adanya SK Wali Kota dan rapat koordinasi tersebut.
1: Ya, jadi koordinasi dengan pihak lain seperti PDAM ini sudah terbiasa lah ya,
0: sudah
1: dilakukan biasa ya, seperti tahun-tahun lalu juga seperti itu ya.
0: Betul.
1: Ya. Ketika ada warga masyarakat yang memang membutuhkan air bersih, ini bagaimana Pak Arief langkah-langkah yang harus ditempuh oleh masyarakat tersebut agar bisa secepatnya mendapatkan pasokan air bersih?
0: Oke, yang sudah terjadi tadi yang saya katakan, insya Allah kalau bicara kurang mungkin selalu kurang ya, tetapi untuk kekurangan yang sangat signifikan itu mungkin insya Allah jauh, karena tadi saya sudah dijadwal, butuh tidak butuh, kita sudah menjadwal untuk pengiriman air, dan ini sebentar lagi jadwal tersebut juga ketika rapat koordinasi terselesaikan mungkin akan muncul jadwal tersebut. Tetapi ketika ada yang membutuhkan, contoh misalnya hari Senin itu jadwal RW 8 Argasunya, ternyata di hari Rabu RW 8 itu membutuhkan, kita punya taktis untuk mengirim, seperti misalnya bukan jadwalnya, teman-teman DPRKP itu punya tangki air, mungkin kita koordinasi baik secara by phone ataupun ketemu ya atau lisan, secara taktis kita split untuk ke daerah tersebut. Jadi simpel, mudah, dan masyarakat tidak perlu sulit. Hanya memang tolak ukurnya waktu ya, ketika dalam perjalanan ya mohon dimaklum, karena kita bawa air yang potensinya lebih apa volumenya itu kan selalu berubah ya kalau air, jadi sulit. Jadi tidak bisa kendaraan itu dengan kecepatan kencang, sangat tidak mungkin. Jadi mohon masyarakat paling bersabar ya, hitungan menit lah ya, paling seperti itu.
1: Ya Pak Arief, tapi untuk prosedurnya ini pasti tidak akan sulit lah ya, kalau misalnya ada yang butuh gitu ya.
0: Oke.
1: Birokrasinya Pak Arief. Birokrasinya bagaimana nih?
0: Birokrasinya memang biasanya kita kan diperlukan surat, tetapi ketika ada by phone kita kirim. Administrasi dan yang lain-lain gampang menyusul, yang penting kita tanggulangi dulu, baru sisanya kita selesaikan. Seperti itu.
1: Ke nomor berapa? Ke nomor berapa sih Pak Arief warga bisa melapor secara langsung?
0: Bisa ke call center BPBD Kota Cirebon, atau juga bisa ke 112, itu kita sudah ready, jadi nggak usah sulit masyarakat. Ataupun kelurah masing-masing, nanti lurah atau pejabat atau apa petugas kelurahan itu sudah by phone ke BPBD itu dengan sendirinya, Mas.
1: Jadi masyarakat yang membutuhkan air ini tinggal telepon saja ke 112 bisa ya, ke call center BPBD juga bisa langsung di insya Allah bisa langsung di ini ya, kirim ya Pak Arief ya.
0: Betul.
1: Puncak kemarau yang lebih kering ini kan bukan hanya soal krisis air, tapi juga meningkatnya resiko kebakaran tadi yang disampaikan oleh Pak Arief juga ya Pak Arief. Resiko kebakaran lahan kosong dan juga mungkin pemukiman akibat cuaca panas menyengat. Nah ini bagaimana nih Pak Arief, strategi BPBD-nya sendiri dalam memitigasi resiko kebakaran ini, terutama di area-area padat penduduk Kota Cirebon?
0: Saya bicara puncak kemarau ya, berdasarkan informasi BMKG itu puncak kemarau ada di bulan Agustus. Ini biasanya kalau sudah Agustus, di bulan-bulan ini biasanya sudah banyak nih yang kebakaran lahan sampai dengan puncak di Agustus. Dan September puncaknya memang di Agustus, tapi kita punya deadline berdasarkan info dari BMKG itu ada di September, terakhir kemarau. Nah, menyikapi masalah kebakaran, kita punya tim reaksi cepat, di mana di dalamnya itu ada beberapa unsur pentahelik yang saling mendukung, terutama ketika bicara kebakaran, ada pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran ini dengan sangat cepat, dengan respon yang bagus, ketika ada kebakaran lahan, dia sudah langsung respon. Jadi masyarakat yang memang ini terdampaknya biasanya juga daerah Argasunya banyak ya nih Mas. Di sana banyak lahan kering. Kemarin saja terjadi di tahun 2025 itu sempat terjadi hampir 1 hektar ya lahan terbakar di pinggir jalan tol. Entah karena memang panas yang menyengat atau ada unsur kesengajaan, saya kurang tahu persis, tapi tugas saya hanya memadamkan dengan teman-teman pemadam kebakaran. Itu responsif 10 menit maksimal sudah di lapangan. Itu maksimal banget. Dan padam itu mungkin sekitar 30-45 menit, sisanya pendinginan. Dan ini memang sudah kita kolaborasikan, sudah kita koordinasikan untuk masalah sampai dengan masalah kebakaran pun kita punya tim reaksi cepat dan sudah ada SK wali kotanya. Seperti itu Mas.
1: Ya Pak Arief, kemarau yang lebih kering dan berdebu ini biasanya kan membawa dampak lanjutan pada kesehatan masyarakat Pak Arief, seperti meningkatnya kasus ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut ya, hingga diare akibat kualitas air lah yang menurun. Bagaimana BPBD berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Cirebon nih, untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak kesehatan warga ini, Pak Arief?
0: Oke, memang Dinas Kesehatan sendiri juga tergabung dalam tim reaksi cepat. Hingga saat ini, dari pengalaman kemarin, hingga saat ini teman-teman Dinas Kesehatan itu sudah selalu berkomunikasi dengan kami, dan ketika ada, sudah barang tentu ya Mas ya, biasanya ada tadi kasus dulu nih, ketika ada kasus di lapangan, ya kan, dari tahun sebelumnya. Nah, seperti itu pula kita melakukan pencegahan. Jadi kalau contoh, ketika sekarang sudah masuk musim kemarau nih, teman-teman Dinas Kesehatan sudah memitigasi di wilayah yang memang berpotensi, sangat berpotensi untuk sangat kering dan dengan cuaca yang ekstrim, sehingga mengakibatkan gangguan-gangguan pernapasan atau kesehatan. Nah, mereka tuh sudah koordinasi dengan kelurahan-kelurahan untuk pencegahan. Seperti itu.
1: Ya, pendengar RRI Cirebon, kita masih hadirkan dialog kentongan di sore hari ini untuk edisi Selasa 7 Juli 2026, dan kami masih hadirkan dialog kentongan ini menghadirkan topik tentang strategi mitigasi puncak kemarau 2026 bersama narasumber kami, yaitu Bapak Arief Aditya FST, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon. Pak Arief, menghadapi siklus kemarau yang tampaknya memang ini semakin ekstrim dari tahun ke tahun ya Pak Arief, ini tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan solusi jangka pendek. Seperti tadi Pak Arief sampaikan, akan dilakukan dropping air terus ya. Dropping air lah Pak Arief ya. Ataupun juga mungkin ada masyarakat yang membutuhkan air, pasti akan dikirim gitu ya. Tapi ini kan tidak mungkin terus-menerus Pak Arief seperti itu. Nah, apakah dari BPBD dan Pemkot Cirebon sendiri ini sudah ada rencana jangka panjangnya nih Pak Arief? Misalnya pembangunan sumur bor dalam, atau mungkin bisa dibilang artesis lah ya, artesis baru, atau optimalisasi embung penampungan air di Kota Cirebon, mungkin seperti itu Pak Arief?
0: Oke, untuk pencegahan seperti itu sudah kita lakukan, seperti pembuatan sumur, karena memang di Arga Sungai itu kalau sudah kering, nah ini teman atau saudara-saudara kita di Arga Sungai ini sangat prihatin Mas. Dengan kedalaman sumur, baik sumur artesis atau resapan, itu ketika memasuki musim kemarau itu ya kering dan dibutuhkan kedalaman. Akhirnya hanya ada beberapa wilayah yang bisa dibangun sumur, itu pun harus dengan kajian dari badan geologi, sehingga sumur tersebut bisa terbangun, karena memang butuh kajian untuk dapat titik-titik air yang pas di Arga Sungai. Jadi tahun kemarin itu sempat ada CSR dari berbagai pentahelik atau dari pendukung-pendukung untuk relawan kebencanaan. Jadi ketika digali sumur ini sehingga kedalaman 60 meter juga belum menemukan air ketika di musim kemarau gitu. Tapi ketika harus dibangun paksa, ya kita membutuhkan kajian agar apa yang akan kita bangun itu tidak sia-sia. Nah, untuk hal seperti itu sudah kita lakukan, tetapi jangka panjang itu BPBD sendiri melalui izin wali kota dan beberapa OPD-OPD yang memang terkait tentang kekeringan, kita baru bisa menyikapi dengan menambah penampungan air seperti toren yang ditaruh di beberapa RW, sehingga ketika menunggu air kita kirim, sudah ada air simpanan dulu, begitu loh Mas. Seperti itu.
1: Nah Pak Arief, kita sebagai masyarakat nih Pak Arief, gerakan mandiri apa sih yang paling diharapkan supaya kita masyarakat nih bisa membantu BPBD nih dalam mitigasi puncak kemarau 2026 ini Pak Arief? Apa nih?
0: Oke. Yang pertama, mungkin berdasarkan apa namanya kejadian dari tahun ke tahun ya Mas ya. Kita berharap masyarakat itu bisa memanfaatkan penggunaan air bersih tepat guna, mencuci secukupnya. Kalau minum sih kan tidak mungkin kita batasi ya Mas ya.
1: Iya.
0: Tapi dengan mencuci, menyiram, nah itu mudah-mudahan bisa disiasati atau bisa disikapi oleh masyarakat. Membuat kita juga terkadang ketika mengirim apa yang kita kirim berlebih Mas. Jadi saya harap teman-teman atau saudara-saudara kita di tempat yang memang sering kita kirim air bersih bisa membuat penampungan air, sehingga untuk datang menunggu datang kembali itu masih punya stok gitu kan. Nah terus yang kedua, berusaha untuk masyarakat ini dengan kondisi kekeringan berusaha untuk mencegah kebakaran, kayak hindari membuang sampah dan membakarnya. Sehingga atau kalaupun mau membakar, tolong diawasi, jangan sampai angin, saat ini kan angin lumayan kencang nih Mas ya di luar.
1: Betul,
0: juga
1: betul, iya.
0: Per saat ini sangat kencang gitu kan. Nah ini saya berharap masyarakat tidak membakar sampah dengan sembarangan atau tanpa diawasi. Terus pencegahan untuk karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Kalau memang hutan, kita alhamdulillah Kota Cirebon belum punya hutan ya Mas ya. Paling ada lahan, lahan. Nah dihindari untuk membuka lahan. Biasanya masyarakat mau bangun rumah tuh yang paling cepat membuka lahan ketika alang-alangnya tinggi tuh ya dengan dibakar. Bukan dengan memanggil tenaga ahli atau katakanlah kuli lah ya, katakanlah kuli seperti itu. Nah, ini main bakar langsung. Nah ini saya berharap masyarakat bisa memahami pentingnya membakar lahan itu sangat membahayakan. Ketiga, ketahanan pangan sesuai dengan kita memanfaatkan, karena memang air juga susah nih Mas ya. Jadi otomatis yang namanya pangan ini kan tergantung dengan air juga. Saya berharap masyarakat ini bisa menyikapi, menyiasati untuk terutama bagi pelaku sektor pangan nih. Jadi untuk memanfaatkan tanaman yang memang tumbuh di atau dengan cuaca tumbuh di dengan cuaca panas atau kering atau tahan di cuaca panas. Terus penggunaan embung atau sumur di ladang itu dimanfaatkan dengan baik untuk benar-benar untuk pertanian. Jadi varietas tanaman itu tetap terjaga, sehingga yang ujung akhirnya pada saat kekeringan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, kesehatan pribadi nih Mas, yang tadi dikatakan. Nah saya harap masyarakat bisa menjaga kesehatan, contoh dengan penggunaan masker untuk menghindari debu sehingga mengakibatkan tadi adanya ISPA, gitu kan? Ya mungkin kalau cewek atau ibu-ibu mah bisa menggunakan apa ya Mas, sunscreen atau apalah ya, itu juga kan sangat bermanfaat itu ya. Terus seperti kacamata hitam ketika beraktivitas berkendaraan. Terus banyak mengkonsumsi air putih, terutama air bukan air putih ya, air
1: mata,
0: air bening ya, air mineral ya.
1: Air mineral.
0: Kalau air putih nanti.
1: Kalau air putih berarti air ada ini ya, ada warnanya ya.
0: Iya betul. Mungkin itu yang berdasarkan pengalaman kita di lapangan dari tahun ke tahun.
1: Baik, Pak Arief, yang terakhir apa yang ingin Pak Arief sampaikan kepada masyarakat mengenai strategi mitigasi puncak kemarau 2026? Silakan Pak Arief.
0: Oke, sebenarnya tadi sudah mencakup, hanya mungkin secara garis besar, karena memang ini sangat membutuhkan kolaborasi yang sangat penting, sehingga saya berharap kepada masyarakat agar dapat berperan aktif membantu kita, baik teman-teman di lapangan saat mengirim air bersih ataupun saat membutuhkan untuk kontak kami. Saya berharap semua unsur bisa berkolaborasi dan dibutuhkan kesabaran dan hal yang maklum, karena memang di lapangan itu kan kita tidak bisa prediksi sangat tepat. Terus yang kedua, mungkin tadi masyarakat bisa sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lainnya terhadap bahaya kebakaran lahan atau ketika membakar sampah tanpa diawasi. Keempat, lebih cenderung kepada menjaga kesehatan sehingga tidak menjadi PR dari masing-masing pribadi masyarakat itu sendiri. Baik. Mungkin itu sih, Mang.
1: Ya, Pak Arief, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Cirebon di sore hari ini dalam Dialog Kentongan. Terima kasih, Pak Arief. Salam tangguh ya, Pak Arief ya.
0: Salam tangguh, Mas. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke. Terima kasih, Pak Arief. Selamat sore, sukses selalu, sehat selalu, Pak Arief ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Selamat sore, Mas.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi telah Anda simak ya perbincangan kami bersama Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik PBBD Kota Cirebon, Bapak Arief Aditya FST, mengenai strategi mitigasi puncak kemarau 2026 dalam program Dialog Kentongan. Kami cukupkan hanya sampai di sini menghadirkan Dialog Kentongan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini, program Kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, dan kini saatnya kita bergabung bersama RRI Bandung dan Bogor guna mengikuti Lintas Jabar.
1: Antara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Itulah Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
3: Referensi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, kolaboritas kita juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan jadi kadung Cina itih kanyaah kanu ngandung cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil, sampai dengan kita kawal sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
4: Ya, untuk sementara saat ini Ananda Nadira Azhara sedang dalam tahap pendampingan ya dari keluarganya sendiri, ya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi baik-baik saja.
5: Menurut keterangan dari yang menemukan dalam kondisi di...
2: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. DPRD Kabupaten Cirebon mendorong pengawasan absensi digital ASN diperketat menyusul temuan penyalahgunaan fake GPS. Laporan reporter Aura Aulia.
6: Saya berharap dengan semua ASN ya untuk bisa mentaati semua peraturan yang ada di kepegawaian Kabupaten Cirebon.
7: Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon meminta pengawasan terhadap sistem absensi digital aparatur sipil negara ASN diperketat setelah terungkapnya adanya ratusan pegawai yang diduga memanipulasi kehadiran menggunakan aplikasi fake GPS. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, mengatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap kasus tersebut karena menyangkut disiplin dan integritas ASN. Menurutnya, persoalan tersebut juga menjadi bahan evaluasi terhadap sistem absensi yang diterapkan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima Komisi 1, terdapat sekitar 1.320 ASN yang terindikasi melakukan manipulasi absensi digital. Kasus terbanyak ditemukan di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, DPRD Kabupaten Cirebon bersama BKPSDM juga telah merumuskan sejumlah langkah pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.
6: Saya berharap dengan semua ASN ya untuk bisa mentaati semua peraturan yang ada di kepegawaian Kabupaten Cirebon. Itu salah satunya ya itu, memakai itu ya harus baik-baiknya lah, jangan dilanggar seperti itu. Dan para pemimpinnya juga, pimpinan daripada SKPD atau ASN, memberikan contoh kepada anak buahnya. Salah satu contoh misalnya di pendidikan, kepala sekolah harus mencontohkan kepada guru-guru yang lainnya harus berangkat lebih awal. Seperti itu, misalnya kita lihat di puskesmas, kapusnya harus ya berangkat sesuai, seperti itu.
7: Sementara itu, Sekretaris PGRI Kabupaten Cirebon, Mukyani, menilai persoalan tersebut perlu disikapi melalui penguatan sosialisasi mengenai mekanisme absensi digital. Menurutnya, guru perlu memperoleh pemahaman yang utuh mengenai aturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.
8: Apa yang yang boleh dan apa yang tidak boleh kan gitu ya, kan harus di itu. Jadi, jadi sehingga nanti apapun kebijakannya, ya kebijakannya kalau untuk kebaikan ya PGRI kita mendukung kan gitu ya. Tapi juga jangan sampai memberatkan atau merugikan guru sendiri kan gitu. Jangan karena sibuk urusan administrasi tapi tugas pokok gurunya malah tidak terlaksana, tidak berjalan dengan baik kan begitu.
7: Mukyani juga menghimbau guru ASN untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan terus menyempurnakan sistem serta memberikan sosialisasi yang jelas agar kebijakan dapat berjalan efektif. Aura Aulia melaporkan.
2: Berikut pendapat masyarakat terkait dugaan manipulasi absensi digital oleh oknum ASN yang dampaknya terhadap pelayanan yang berhasil diimpun reporter Vivi Islamiyati.
9: Nama saya Yuri dari Cideng. Menurut saya terkait manipulasi absen digital oleh oknum ASN itu tindakan yang nggak baik ya. Ada kemungkinan oknum tersebut terlambat datang ke kantor atau bahkan nggak datang sama sekali. Bagi saya itu termasuk korupsi waktu, terus berdampak juga sama pelayanan pemerintah. Banyak masyarakat yang udah nunggu dari pagi, mungkin ada yang sampai cuti atau meninggalkan pekerjaannya sementara waktu, sedangkan ASN-nya terlambat datang. Kasihan juga sama masyarakat yang kena dampaknya.
10: Saya Rangga dari Cirebon. Menurut aku sih terkait manipulasi absen digital para ASN itu jelas kurang disiplin ya, sangat nggak disiplin gitu. Masa masyarakat mau ngurus sesuatu nggak ada pegawainya kan rugi waktu kita. Kalau untuk mengalami sih belum pernah sih kak.
11: Nama saya Ayu dari Kedawung. Menurut saya terkait dugaan manipulasi absensi digital oleh oknum ASN merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar integritas dan disiplin kerja. Hal tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah serta menciptakan ketidakadilan bagi ASN. Mengenai dampak terhadap pelayanan, saya tidak memiliki pengalaman tersebut untuk menyimpulkan hal yang mempengaruhi pelayanan di kantor pemerintah secara umum. Namun jika praktik seperti itu terjadi secara berulang dan tidak ditindaklanjuti, tentu berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
2: Untuk membahas lebih lanjut terkait ASN Pemkab Cirebon yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin melalui aplikasi fake GPS atau memanipulasi lokasi perangkat secara digital, telah diperiksa. Mereka diduga melakukan praktik absensi bodong. Wawancara reporter RRI Cirebon, Rena Safira bersama Riko Noviantoro, pengamat kebijakan IDP LP.
12: Teknologi absensi digital ini kan diadopsi untuk meningkatkan kedisiplinan ASN sendiri ya Pak. Namun kan di Kabupaten Cirebon malah diakali menggunakan fake GPS. Apakah ini sekedar kenakalan oknum atau indikasi bahwa kultur birokrasi kita itu memang belum siap dengan digitalisasi yang transparan ini Pak?
13: Oh enggak, ini enggak ada problem dengan soal digital, enggak. Ini moral hazard ya. Sekali lagi saya sampaikan, tindakan yang mereka lakukan itu adalah sadar. Dengan sadar, melakukan fake GPS itu sadar. Itu yang pertama, mereka sadar melakukan itu. Yang kedua, mereka tahu itu tidak boleh. Dua dalil itu sudah menunjukkan mereka melakukan itu dengan penuh niat. Nah, jadi sudah jelas ini sebuah pelanggaran serius. Beda ya, maaf ya, misalnya terlambat, yang lainnya gitu ya. Mungkin masih bisa ada ruang di mana itu bisa dicarikan argumentasi. Tapi mengelabui bikin fake GPS, itu kejahatan yang saya nilai dilakukan secara sadar. Nggak mungkin dia nggak sadar itu. Dan dia tahu itu tindakan yang kurang pas. Apakah berani bicara tentang transparansi, bicara tentang teknologi digital, teknologi itu nggak ada yang bisa menghalangi. Teknologi adalah buah pengetahuan. Dia akan berjalan seiring dengan pengetahuan itu bertumbuh. Kita nggak bisa menolak kendaraan, keadaan kehadiran sepeda, kendaraan mobil, kereta. Nggak ada yang bisa menghalangi. Dan kita harus menggunakan itu sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas. Jadi ini menjadi pertanyaan lagi kita. Kalau demikian ASN-nya memang tidak siap, bukan tidak siap dengan teknologi, memang dia melakukan kejahatan itu.
12: Untuk absensi digital ini kan berkolerasi langsung dengan capaian kinerja dan pencairan tambahan penghasilan pegawai ya Pak, atau TPP. Kalau menurut Bapak melihat dampak moral dan potensi kerugian keuangan daerah dari fenomena absensi bodong ya yang dilakukan secara digital ini Pak?
13: Iya, menarik istilahnya absensi bodong ya. Saya pikir yang pertama karena ini absensi bodong dan tidak tindakan yang sebenarnya, maka itu tidak boleh dicairkan. Kalau dicairkan, dia menikmati, justru dia menjadi dua hal perkara tambahan. Dia sudahlah nakal secara administratif, dia juga korup. Nah, sebaiknya saya rasa ASN itu bisa mengembalikan saja uang yang memang bukan hak dia. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apapun dan tidak melakukan apapun dilakukan dengan cara sengaja. Berarti kan dia bukan hanya membohongi pemerintah, dia membohongi kita. Kita sebagai rakyat dibohongi oleh gerombolan ASN yang melakukan aksi bodong. Ini problem sekali nih. Saya pikir Pemda harus melakukan upaya serius, kemudian unit terkait juga melakukan tindakan serius. dan secara introspeksi ke dalam melakukan lagi pembinaan-pembinaan terhadap aparatur sipil negara.
12: Sebagai pengamat, rekomendasi konkret apa yang harus segera diambil oleh pejabat bupati atau sekretaris daerah Kabupaten Cirebon agar reformasi birokrasi ini bukan hanya sekedar formalitas di atas kertas saja, Pak, dan kepercayaan publik terhadap integritas ASN Cirebon ini bisa dipulihkan?
13: Ya, kalau kita baca Peraturan Pemerintah 94 ya, 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, mekanisme itu sudah berjenjang dan dibangun secara sistemik. Tentu di tingkat pemerintah daerah, Sekda memberikan peran optimal untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh aparaturnya, seluruh pegawai yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Jadi saya berharap Sekda bisa langsung mengambil komando untuk memanggil semua pimpinan dan memberikan arahan-arahan terbaik agar dilakukan upaya pemberian sanksi sebagaimana yang diatur oleh PP 94 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dengan modal itulah maka mekanisme kontrol itu akan berjalan. Buat mereka aparatur sipil yang sudah diberikan sanksi, dia harus legowo karena dia secara sadar melakukan kejahatan itu. Jadi dari internal mereka melakukan pembinaan dengan pendekatan sanksi kepada para aktor yang melakukan aksi bodon bisa menerima itu. Nah, saya harap dengan demikian tumbuh sebuah kesadaran kolektif di internal mereka dan akhirnya ASN di Cirebon bisa jauh lebih baik lagi. Dan kita mesti menghargai pula kepada ASN-ASN yang tidak melakukan aksi bodong, ya. Setidaknya dia salah sadar lah. Dan saya harap itu pujian-pujian kepada ASN yang masih menjaga integritasnya itu harus kita glorifikasikan. Dan sementara buat ASN yang melakukan kenakalan, ya mohon maaf lah, nggak masuk dalam gerbong itu. Dan kiranya dia dilakukan pembinaan. Nah, kalau misalnya ada yang sudah banyak yang sudah sering tertangkap, ya saya pikir sanksinya, karena di PP itu juga sifatnya berjenjang ya. Kalau yang masih jadi bina ya dilakukan pembinaan, tapi kalau sudah yang sifatnya akut dan memang problematik, memang di penyakit ya harus diobati, namanya orang sakit masuk rumah sakit lah, kan gak mungkin orang sakit masuk bina. Jadi buat ASN yang sudah didiagnosa dinyatakan dia sakit, ya sudah masuk rumah sakit dulu, nah, dilakukan treatment sampai di mana. Kalau emang gak bisa ya dia dilakukan di tindakan yang lebih jauh, tapi yang masih bisa disehatkan ya dia akan kembali ke aktivitas, dan itu butuh ketegasan Sekda.
2: Hampir 90 calon siswa didiskualifikasi dari SPMB 2026. Hal tersebut dikarenakan melakukan pemalsuan dokumen. Atep Burhanuddin menyampaikan laporannya.
14: Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Hasil evaluasi menunjukkan adanya puluhan calon peserta didik yang terpaksa didiskualifikasi karena diduga melakukan pelanggaran administrasi, termasuk pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan kartu keluarga atau KK. Wali Kota Bandung M. Farhan mengungkapkan pihaknya harus mengambil keputusan berat dengan mendiskualifikasi hampir 90 calon siswa yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam proses pendaftaran. Farhan menjelaskan secara aturan administrasi kependudukan satu alamat memang diperbolehkan memiliki lebih dari satu kartu keluarga, tidak ada batasan jumlah KK dalam satu alamat. Namun menurutnya kondisi tersebut tetap harus dilihat dari sisi kewajaran. Karena itu, pemerintah Kota Bandung melakukan proses verifikasi dan seleksi yang lebih ketat terhadap data para pendaftar. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan banyak dokumen yang diduga tidak sah, sehingga puluhan peserta harus didiskualifikasi. Meski demikian, Farhan memastikan daya tampung sekolah Kota Bandung masih mencukupi. Baik sekolah negeri maupun swasta nilai menampung seluruh peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan baik pada jenjang sekolah SD maupun sekolah menengah pertama.
15: Evaluasi SPMB, saya sedih pisan karena harus mendiskualifikasi hampir 80 atau 90 orang anak. Karena ternyata pendaftarannya terindikasi pemalsuan, terindikasi pelanggaran, gitu. Termasuk juga kita melakukan pencegahan terhadap pembuatan KK yang tidak sepantasnya atau tidak seharusnya. Memang secara aturan Dukcapil, satu alamat itu bisa beberapa KK, tidak dibatasi. Ini peraturan ya.
14: Pangan berharap proses SPMB 2026 dapat segera dituntaskan dengan baik dan menjadi pembelajaran agar pelaksanaan penerimaan murid baru di masa mendatang berlangsung lebih transparan, tertib, dan adil.
2: Kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor yang menimpa seorang wartawan saat memarkir kendaraannya di area pertokoan. Selengkapnya, Yofi Haryadi melaporkan.
16: Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi dan mengancam pemiliknya tanpa pandang bulu. Bahkan pelaku secara terang-terangan nekat mencuri sepeda motor di tengah kesibukan dan aktivitas siang hari bolong. Seperti inilah kondisi yang dialami salah seorang korban yang juga wartawan salah satu media online di Jalan Bogor, Sukabumi, tepatnya di Desa Teluk Pinang, Ciawi, Kabupaten Bogor. Saat itu korban Acep Mulyana memparkir kendaraannya di depan kios seluler tidak jauh dari Desa Teluk Pinang. Lokasi kios pun terpasang kamera CCTV ke arah parkiran sepeda motor. Kapolsek Ciawi AKP Dede Lesmana menerima laporan tersebut dan menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran di tempat kejadian perkara.
17: Kemudian anggota menerima laporannya, dilakukan cek TKP, nomor CCTV. Nah, pada saat diperiksa itu diketahui bahwa kejadian itu terjadi di depan korban. Jadi motornya diparkir, kuncinya tergantung. Nah, kemudian korban itu duduk di depan motornya, sedang asik main handphone. Kemudian pada saat orang yang melakukan pencurian itu mengambil kendaraannya, dia tidak sadar bahwa kendaraan telah diambil. Karena posisinya sedang duduk kira-kira jarak 1-1.5 meter di depan motor tersebut.
16: Peristiwa terjadi pada Senin 6 Juli siang dan menurut informasi di lapangan, kejadian serupa juga pernah dialami beberapa warga yang memparkir kendaraan di jajaran toko dan kios di sepanjang jalur Bogor Sukabumi yang masuk ke wilayah Ciawi. Lokasi jalan nasional yang lebar dan terhubung langsung antara wilayah Kota Bogor dan Sukabumi seolah memudahkan para pelaku membawa kabur kendaraan hasil curiannya. Korban Aceh memberikan pesan kepada pemilik kendaraan bermotor lainnya untuk waspada memparkir kendaraan di kawasan Ciawi Bogor.
17: Lapor ke Polsek Ciawi, ini bukti laporannya. Mudah-mudahan ini bisa ditemukan kembali dan menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk hati-hati dalam bertugas kepada semua awak media yang sedang melakukan tugas jurnalistik.
16: Di balik kejadian itu pun ada kelalaian dari pemilik kendaraan, yakni membiarkan kunci kontak terpasang saat parkir. Jenis kendaraan Honda Matic biru tua dengan nomor polisi F3884FIB dalam waktu singkat berhasil dibawa kabur pelaku. Dari rekaman CCTV, wajah pelaku pun jelas terlihat menjadi petunjuk petugas melakukan pengungkapan.
2: Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Cianjur menggulirkan program Kadung Cinta. Ian Sofian melaporkan.
18: Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Cianjur terus berupaya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dengan digulirkannya program Kandung Cinta oleh IBI Cianjur, menurut Ketua IBI Cianjur Galuh, salah satu upaya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi AKI-AKB dengan adanya program Kandung Cinta.
19: Inovasi kita di IBI dalam upaya menurunkan AKI dan AKB, salah satunya kita punya program Kadung Cinta. Kadung Cinta ini sebenarnya referensi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan kolaboritas kita juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan jadi Kadung Cinta itu kanyaah kanungandung cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
18: Ia menambahkan semua ibu-ibu hamil akan dikawal sampai dengan persalinan, diperhatikannya kesehatan ibu dan melahirkan serta kesehatan bayinya. Dengan adanya program Kandung Cinta, semua pelayanan di desa atau puskesmas bertanggung jawab dengan penurunan AKI-AKB, angka kematian ibu, angka kematian bayi, termasuk stunting.
19: Seluruh bidan yang ada, baik itu di puskesmas, baik itu di rumah sakit, baik itu praktek mandiri swasta, baik dia memberikan layanannya di desa ataupun di puskesmas, di bawah puskesmas, mereka bertanggung jawab berkaitan dengan penurunan AKI-AKB dan juga stok untuk stuntingnya. Dalam hal ini tentunya teman-teman bidan juga berkolaborasi karena stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu organisasi profesi, tapi kita melakukan sinergitas tadi yang sesuai dengan tema kami, bidan hadir dalam kolaborasi dan sinergitas untuk Indonesia sehat di 2045.
18: Selain itu, para bidan berkolaborasi dengan dinas lain, pasalnya, kata Galu, semua tidak bisa dilakukan oleh organisasi profesi, namun harus melakukan sinergitas dalam berkolaborasi. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
2: Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan koperasi Desa Merah Putih siap dibangun di seluruh desa Kabupaten Bogor dalam waktu dekat. Hal itu terungkap dalam musyawarah desa di Kecamatan Dramaga, Bogor. Berikut Yofri Haryadi melaporkan.
20: Pada KKN ini agak istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB.
21: Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan kuliah kerja nyata tematik KKNT IPB University ke 49 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelepasan 3.900 mahasiswa semester 7 pada Sabtu pagi 4 Juli 2026 itu pun menjadi bagian dalam praktek keilmuan di tengah masyarakat, mulai dari pengelolaan ternak, mitigasi lingkungan, agroindustri, dan gizi masyarakat sesuai fakultas masing-masing. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI, Profesor Taruna Ikrar mengungkapkan, dari data WHO, 1 dari 10 orang di dunia mengalami penyakit karena makanan, yang artinya jika diturunkan di tingkat nasional, di Indonesia dari 290 juta, jadi 29 juta mengalami masalah kesehatan yang penyebabnya adalah makanan. Persoalan itu pun tidak lepas dari permasalahan global dan regional, bagaimana makanan tersebut di tingkat hulu hingga ke hilirnya, dan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 229 triliun rupiah per tahunnya.
22: Penyebabnya tentu macam-macam, baik secara global maupun secara nasional. Nah, kemudian secara nasional kita menginginkan bahwa kenapa kita perlukan ada KKN tematik, khususnya keamanan pangan. Karena data tadi, di Indonesia saja kita mengalami kerugian hampir 229 triliun setiap tahun karena persoalan makanan ini besar sekali. Jadi dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan yang lebih penting lagi, prinsip, filosofi, dan tanggung jawabnya Badan POM, kita punya komitmen bukan pangan kalau tidak aman.
21: PLH Rektor IPB University Dr. Hetty Mulyati menambahkan, program KKNT tersebut meliputi lintas kampus PTNBH di Indonesia yang fokus dalam bidang keamanan pangan dengan menerjunkan 503 mahasiswa kolaborasi gabungan dari IPB University, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Mataram.
20: Pada KKN ini agak istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB adalah global engagement, sehingga di KKNT ini kami juga mengirimkan mahasiswa ke dua negara, yaitu Malaysia dan Thailand ya, dan ke daerah-daerah yang lain. Tapi tahun ini baru kami mengirimkan satu lagi Timor Leste ya, satu lagi Timor Leste juga ada. Nah, mudah-mudahan nanti dengan KKN di daerah dan KKN internasional, keberadaan IPB ini memberikan manfaat ya, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi di masyarakat sekitar, khususnya di Global South.
21: Dalam KKNT tematik kali ini juga mengirimkan 200 delegasi dari IPB University ke 3 negara Asia Tenggara, yakni Timor Leste, Thailand, dan Malaysia, dan menjadi KKNT internasional yang akan berlangsung pada periode Juli hingga Agustus 2026 yang menjadi program strategis tidak hanya berskala nasional namun juga global.
2: Mahasiswa Telkom University yang dilaporkan hilang sejak 30 Juni 2026 lalu, Nadira Azahra akhirnya ditemukan dengan keadaan selamat. Polisi memprioritaskan pemulihan psikis korban sebelum mengungkap kronologi lengkap bagaimana hilangnya mahasiswi berusia 21 tahun tersebut. Berikut laporan Bilal Bibisono. Mahasiswi Telkom University atau TELU, Nadira Azahra, yang sempat dilaporkan hilang sejak Selasa 30 Juni 2026 lalu, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada Senin 6 Juli 2026 dini hari. Saat ini Nadira telah kembali ke rumah dan menjalani pendampingan bersama keluarga. Sebelumnya, Nadira dilaporkan hilang saat meninggalkan rumah untuk berangkat kuliah ke kampusnya. Setelah berangkat, Nadira kehilangan kontak dengan keluarganya dan tak dapat dihubungi, bahkan ponselnya juga mati. Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan Nadira ditemukan masih berada di wilayah Kota Bandung. Meski demikian, kepolisian belum mengungkap lokasi penemuan maupun identitas pihak yang memberikan informasi terkait keberadaan korban.
0: Anton juga menjelaskan, saat ini Nadira belum dapat dimintai keterangan mengenai penyebab dirinya menghilang. Polisi masih memprioritaskan pemulihan kondisi psikologis korban sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
4: Dan alhamdulillah, tadi dini hari, hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, Ananda Nadira Azahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Ya, untuk sementara saat ini, Ananda Nadira Azahra sedang dalam tahap pendampingan ya, dari keluarganya sendiri ya, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi baik-baik saja.
5: Menurut keterangan dari yang menemukan, ini menemukan dalam kondisi di kondisi kondisinya lelah, ya, capek dan kemudian disorientasi, kemudian orang bayi merawat dan segera menghubungi perawat sementara, mengamankan, kemudian segera mengamankan.
4: Mungkin setelah Ananda sudah bisa dimintai keterangan, kami akan melakukan wawancara atau interogasi lebih lanjut apakah ada indikasi tindak pidana.
0: Ketika ditemukan, kondisi fisik Nadira dalam keadaan baik, namun secara psikologis masih membutuhkan waktu untuk pulih sehingga bisa berkomunikasi dengan pihak luar termasuk pihak polisi untuk dimintai keterangan. Dari Mapolrestabes Bandung, Bila Wibisono melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: kedekatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila. Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini untuk edisi Selasa 7 Juli 2026 dan saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beristirahat ya, selamat berkumpul kembali bersama keluarga Anda setelah Anda beraktivitas dari pagi hingga sore ini. Dan bagi Anda yang sekarang masih berada di perjalanan menuju ke rumah Anda masing-masing, hati-hati di jalan, taatilah peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib ya. Jangan sampai sekali-kali Anda melanggarnya. Oke, pendengar, kita nikmati kembali lagu-lagu selanjutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
3: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
2: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
3: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
2: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
4: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam

saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, demi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.

0: dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bergabung bersama RRI Cirebon. Sebelum kami sampaikan cek fakta pendengar, ada informasi mengenai Kementerian Lingkungan Hidup menggaungkan gerakan Tobat Ekologis Nasional melalui aksi rehabilitasi mangrove sebagai upaya memulihkan kerusakan lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan wilayah pesisir. Itulah yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat setelah kegiatan penanaman bibit mangrove di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Melalui visi strategis gerakan Tobat Ekologis yang dicanangkan untuk periode 2026 hingga 2028, seluruh elemen bangsa diajak menempatkan daya dukung ya dan daya tampung lingkungan hidup sebagai fondasi setiap kebijakan pembangunan nasional. Kementerian Lingkungan Hidup menekankan akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi mengorbankan kelestarian alam, melainkan berjalan selaras dan seimbang dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup agar manfaat dari hasil pembangunan ekonomi bisa dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan oleh masyarakat. Ya, pendengar, kini saatnya kami akan sampaikan cek fakta di sore hari ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah membuka rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18 sampai 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat. Faktanya, pendengar, klaim informasi tautan pendaftaran lowongan kerja koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18 sampai 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tautan yang disertakan bukan berasal dari media resmi pemerintah maupun Kementerian Koperasi Kemenkop. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan daftar sekarang juga. Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP, nomor telegram aktif. Dan modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan atau pencurian data melalui tautan berbahaya ya. Kemenkop mengimbau masyarakat waspada terhadap phishing yang menawarkan lowongan pekerjaan dan hanya memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kesempatan berkarir melalui tautan resmi. Demikian cek fakta.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Untuk selanjutnya kita akan mengetahui update perakiran cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Maja Kuning dalam info cuaca.
0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
4: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Kan Ana Kania.
6: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Rabu 8 Juli 2026, di wilayah Ciawi Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca seperti potensi angin kencang, suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke studio RRI.
4: Ya, terima kasih anak Kania. Pendengar, demikian info cuaca.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka. Informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bencana alam tahunan.
1: Iya benar, ada bencana alam terus
2: ngomong. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cayu Majakuning hanya ada satu fakultas kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya fakultas kedokteran di Cayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kita akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Kita lanjutkan kembali pendengar Cirebon sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama RRI Cirebon ya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini kita jelang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Cirebon.

Programa Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta bahasa Cirebon, warta sing penting. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Cirebon nyatet wontenipun peningkatan pemohon kartu kuning AK1. Pemerintah Kabupaten Majalengka nyepetaken program strategis kangge nyengkuyung swasembada pangan nasional. Warta selengkapnya diwawas teng Iskandar Zulkarnain. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Cirebon nyatet wontenipun peningkatan pemohon kartu kuning AK1 ingkang signifikan. Selebetipun tigang sasih pungkasan amargi mangsa kelulusan sekolah. Petugas Penata Layanan Operasional Disnaker Irman Adi Maulana menjelaskan, gunggungipun pemohon ningkat saking satu sangang dasa tiang wonten ing sasi April dados 308 dasa wonten ing sasi Mei lan 317 wonten ing sasi Juni. Pemantauan kartu niki dipundominasi dening lulusan SMK ingkang katahipun madosi pedamelan wonten ing Kabupaten Cirebon sapertos PT Longreach. Irman ngingetaken masyarakat supados nggunakaken aplikasi Cirebon Menggawe kangge pendaftaran online piyambak menawi syarat KTP, ijazah utawi SKL lan pas foto. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon nyita 1 dasa 6600 batang rokok ilegal ingkang regine 1,16 juta wonten ing razia terpadu periode April ngantos Juni 2016. Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon Imam Ustadi nyatakan bilih operasi sarengan tim gabungan niki sukses nyelamatakan potensi kapitunan negara amargi cukai agengipun 111,6 juta peredaran rokok mboten mawi pita cukai resmi niki kepanggih wonten teng pinten-pinten Tlatah, Klebet, Ciwaringin lan Babakan. Minangka bagian saking program nasional gempur rokok ilegal, Satpol PP ajeng giatakan pengawasan wonten ing semester kali lan ngingetaken masyarakat supados aktif ngelaporaken temuan rokok ilegal kesambet. Pemerintah Kabupaten Majalengka nyepetaken program strategis kangge nyengkuyung swasembada pangan nasional. Bupati Majalengka Haji Eman Suherman negesaken komitmenipun kangge ningkataken produktivitas ngelangkungi pembagian bantuan kelebet 150 unit hand sprayer modern lan perluasan lahan bako. Lampahan niki selaras sareng capaian nasional ingkang sukses ngadengaken impor uos wiwit taun 2000. Kepala DKP3 Majalengka Haji Gatot Sulaiman ngimbahi minangka mekanisasi pertanian lan optimalisasi lahan marginal kebukten efektif. Perkawis niki ketawi saking hasil panen raya wonten ing Kertajati, Jati 7 lan Jatiwangi ingkang sukses katahe sedasa koma pitungan tos 11 koma gangsal ton per hektare kangge njagi stabilitas pangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Kuningan sesarengan sareng Kementerian Pertanian ngawontenaken gerakan tanam serempak wonten ing desa Pasawahan. Kegiatan iki dados bagian saking gerakan nasional sewiar 50.000 hektar kangge nyepetaken mangsa tanam lan giataken ketahanan pangan. Wakil Bupati Kuningan Hajah Tuti Andriani ngapresiasi bimbingan saking pusat lan nglaporaken produksi gabah Kuningan ngantos Mei 2016 ngayuh 106.8 ewu, 1,5 dasa pitu ton. Sementara wisniku penanggung jawab Brigade Pangan Jawa Barat Sukim Supandi jelasaken yen Kuningan nyumbang 0,3 hektar wonten ing gerakan niki. Pemerintah ugi siweg nyurug modernisasi ngangkungi pembentukan 7 brigade pangan supados saged narik minat generasi 6 lan nyepetaken swasembada pangan. Warta sing pungkasan. Pemerintah Kabupaten Indramayu sesarengan kalian BBPMP Jawa Barat ngawontenaken bimbingan teknis operator combine harvester wonten ing Jati Barang mulai tanggal 6 ngantos 8 Juli 2016. Pelatihan ingkang dipileti dening tiang 100 peserta saking Sedanten Kecamatan Niki nggadahi ancas kangge nyekapi kebetahan operator pirantos panen modern wonten teng tlatah lumbung pangan nasional kesebat. Bupati Luki Hakim nalika mbuka acara negesaken pentinge pun kesiapan sumber daya manusia selebete ngadepi modernisasi pertanian supados saged ningkataken efisiensial panen. Senajan teknologi nggeser cara konvensional, Bupati Neda, masyarakat siaga mapag peluang sing enggal. Kolaborasi sedanten pihak diajengaken saged njagi produktivitas lahan sewiar 106.000 hektare kangge mujudaken swasembada pangan ingkang berkelanjutan. Sederek mekaten warta basa Cirebon, Wilujeng Dalu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aide seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selanjutnya nanti akan ada rekan saya Khairul Anwar yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini. Baik, pendengar, kalau begitu kita kini bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manavta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara, Indonesia dan India. Akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo
9: nih. Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
7: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
7: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat, termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
11: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atur pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
7: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Perdagangan dengan tumbuh 4,5,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
13: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN, yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
13: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
14: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami belajar.
13: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
16: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
16: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
17: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
18: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
17: ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau jadi menunggu.
18: Jadi bijinya tetap mantar dia lah.
17: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Di via chat WA.
18: Dikabarilah.
16: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
19: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi agak jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung kayak itu. Biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
18: Berapa kali ya mati lampu sini pernah?
19: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
16: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
20: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
21: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
20: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bye. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Nah, yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
5: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
5: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
22: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
5: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: What a start to the second half for Switzerland!
24: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
25: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
26: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
25: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
24: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así.
26: Tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
24: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Piliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM.

0: Ya, pendengar sudah terhubung bersama Ibu Made Supartini yang akan memberikan materi mimbar agama Hindu. Selamat malam, Ibu.
1: Selamat malam, Pak Anwar.
0: Malam juga, Ibu. Tema kali ini 3 cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam Hindu ya, Ibu ya.
1: Ya, Mbak, betul.
0: Ya, oke. Silakan, Ibu.
1: Baik, terima kasih, Pak Anwar. Selamat malam pendengar RRI. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Om Swastiastu, Om Arjuna Namastu, Namasidam, Om Anubadrah Kratau Yang Tuswata. Semoga segala hal yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar yang berbahagia, tiada henti kita untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan karena atas anugerahnya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, ya, kesempatan untuk kita melakukan karma-karma baik. Pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan bawakan tema tentang 3 cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam Hindu. Nah, dalam ajaran Hindu Dharma, ya, adalah untuk memperoleh jagat Ikalinan Maharshi atau Sang Maha Bijaksana dalam membentangkan cara-cara mendapatkan segala ilmu pengetahuan. Hindu Dharma mengajarkan cara mendapatkan ilmu pengetahuan baik metafisik, fisika atau fisika. Nah, melalui 3 jalan. Ketiga jalan atau cara itu disebut dengan Tri Pramana. Tri artinya 3, pramana artinya ukuran atau jalan. Jadi Tri Pramana ada 3 cara mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu melalui pratyaksa pramana, itu pengamatan, ya, artinya pengamatan. Anumana pramana melalui logika, dan agama pramana atau sabda pramana disebut dengan referensi. Jadi, nah, di dalam kitab Uraspati Tatwa yang menjelaskan tentang ajaran atau Tri Pramana ini, yaitu pada sloka 26 sebagai berikut: Pratyaksa Anumana Sah Kertam Tad Wasa Dhamma Pramana Nirti Dawit Pramana Nitri Vidam Proktam Patsam Jenanam Utamam Ikang Sang Kahanan Deming Pramana Telu Ngaranyo Pratya Anumana Agama. Jadi artinya atau maksud dari sloka ini adalah, adapun orang yang dikatakan memiliki 3 cara untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan pratyaksa, anumana, dan agama. Pratyaksa ngarani katen kagambel, anumana ngarani kadiangani anom kukus ring kadohan, yaitu manganuhi ane apui, yaitu anumana ngarani. Jadi pratyaksa namanya karena terlihat, terpegang. Anumana sebutannya sebagai melihat asap di tempat jauh. Untuk membuktikan kepastian adanya api, istilah disebut dengan anumana. Agama ngarannya ikang aji inu papatian desang guru, yaitu agama ngarannya sang kinahanan dening pramana telu pratyaksa anumana agama yate sinangguh sam sinane ngarani. Jadi agama disebut pengetahuan yang diberikan oleh para guru atau sarjana, itulah dikatakan agama pramana. Nah, inilah yang dijelaskan di dalam Uraspati Tatwa, ya, jadi bahwa orang yang memiliki

0: Ketiga, cara untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu pratyeksa anu mana dan agama permanu, dinamakan samjnana atau serba tahu. Nah, ketiga, konsep perolehan pengetahuan menurut Hindu, nah berikut ini dijelaskan dari ketiga atau yang bagian dari Sri Permana ini. Nah, agama permana adalah cara mendapatkan ilmu pengetahuan melalui buku, pustaka suci, orang, guru, atau orang-orang yang diakui kejujurannya, kesuciannya, dan keluhuran pribadinya. Nah, cara mendapatkan ilmu pengetahuan ini adalah cara yang paling umum didapatkan. Ya, seperti contoh orang yang memiliki kepribadian suci atau berbudi pekerti luhur. Ini adalah seperti orang suci maharesi yang memiliki kepribadian mulia. Bercerita kepada kita bahwa beliau pernah melihat suatu benda atau mengalami kejadian yang kita tidak pernah lihat atau alami. Kisah-kisah mengenai benda dan pengalaman itu membayang dalam pikiran dan perasaan itu mengendap menjadi pengetahuan kita sendiri. Pengetahuan yang didapat dengan cara demikian disebutkan mendapatkan pengetahuan secara agama permanen. Jadi, misalnya ada guru yang mengajarkan kita tentang pengetahuan, orang-orang suci atau maharesi mengajarkan kita tentang hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang diperolehnya, yaitu melalui meditasi dan melalui melakukan tapa, ya, dan mendapatkan petunjuk-petunjuk suci dari Sang Maha Pencipta. Nah, itulah disebut dengan agama permanen. Nah, contoh lainnya, misalnya seorang guru mengajarkan kita atau muridnya tentang planet dan ribuan bintang di angkasa. Nah, cerita guru mendapatkan menjadikan pengetahuan untuk kita. Selama kita tidak meneliti langsung berdasarkan penyelidikan dan pembuktian sendiri, selama itu pengetahuan tentang planet merupakan pengetahuan yang didapat dengan agama permanen, yaitu pengetahuan yang didapat dari seorang guru. Nah, terus jadi bahwa agama permanen ini yang mengajarkan kepada kita bahwa meyakini Sang Hyang Widi atau Tuhan berdasarkan kepada ajaran-ajaran Weda melalui penjelasan para maharesi atau acarya, guru-guru agama. Nah, karena sebagai kitab suci agama Hindu memang mengajarkan tentang keesaan atau kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, itulah yang disebut agama permanen. Jadi, ini pengetahuan yang kita peroleh melalui pemberian atau diajarkan oleh seorang guru atau seorang maharesi. Nah, sedangkan agama permanen, anumana permanen adalah cara mendapatkan ilmu pengetahuan melalui kejadian dengan perhitungan yang logis. Ada sebab, ada akibat. Sebagai contoh, di mana ada asap, di situ pasti ada api. Ya. Nah, jadi agama permanen ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ini melalui logika, ya. Melalui kejadian, ya, yang kita lihat atau kita alami. Jadi contohnya sudah ada asap di kejauhan, kita melihat asap, oh berarti kita, oh di sana di mana asap itu berarti di situ ada api. Nah, begitu juga yang kisah-kisah yang lainnya. Nah, jadi bahwa agama permanen, anumana permanen ini, kita mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara atau melihat suatu kejadian. Nah, dengan perhitungan yang logis, yaitu berdasarkan tanda-tanda atau gejala-gejala yang dapat diamati. Nah, dari pencermatan penghitungan itu kemudian ditarik kesimpulan untuk membuktikan adanya benda atau terjadinya kejadian yang diteliti atau hendak diketahui. Ajaran Hindu memperkenalkan rumus formula menjadi contoh untuk dapat menerangkan cara atau jalan mendapatkan pengetahuan dengan anumana pramana. Itu di dalam kitab itu dijelaskan yatra-yatra dumah tatra wahni. Jadi dimanapun ada asap, di sana pasti ada api. Nah, begitu kita melihat asap mengepul di suatu tempat yang begitu jauh letaknya, maka dengan perhitungan yang logis kita kesimpulan bahwa di tempat itu pasti ada api atau mungkin ada kebakaran. Nah, contohnya juga sungai dekat tempat tinggal kita banjir sementara cuaca terang, ya. Nah, dari pengamatan dan logika yang disimpulkan bahwa di hulu sungai pasti turun hujan. Dengan cara itu dapat dijelaskan pengetahuan tentang api yang tidak ada terlihat dan hujan yang jatuh dapat diketahui dengan jalan anumana permana. Jadi dengan logika, ya, jadi dengan melihat kejadian atau melihat suatu hal, ya, yang tempatnya mungkin jauh, tidak langsung kita lihat. Nah, dengan melihat tanda-tanda atau hal yang terjadi, nah itulah. Jadi kita melihat bahwa di daerah di wilayah tersebut ada api atau kebakaran atau ada yang membakar sampah atau sebagainya. Nah, begitu juga tiba-tiba sungai banjir, ya, airnya keruh dan sebagainya. Berarti di hulu sungai terjadi hujan. Nah, itulah sebagai pengetahuan atau pemahaman tentang anumana permana. Cara mendapat ilmu pengetahuan melalui kejadian dengan perhitungan yang logis, ya, yang nyata kelihatan. Nah, terus pratyaksa pramana. Pratyaksa pramana ini cara mendapat ilmu pengetahuan dengan panca indera atau pengamatan langsung. Contohnya dengan melihat kita tahu apa yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi apa yang ada di sekitar kita? Nah, jadi pratyaksa pramana ini di dalam sloka atau dalam bahasa Tatua yaitu sloka 26. Pratyaksa ngarani paton agama. Jadi pratyaksa namanya karena terlihat dan terpegang. Nah, pratyaksa permanennya adalah cara perjalanan memperoleh pengetahuan baik benda dan kejadian melalui pengamatan langsung, pendengaran, penciuman, sentuhan langsung panca indera. Nah, karena pengetahuan dari panca indera semua kemudian mengendap dan terbayang-bayang dalam pikiran, perasaan dan perenungan yang mendalam sehingga terlahir menjadi objek prati yang diketahui. Nah, ini yang disebut dengan pratyaksa pramana. Jadi merasakan langsung. Misalnya kita sedang ini mencium bau masakan, ya, atau wah. Jadi di situ berarti sedang ada. Kita menyimpulkan bahwa ya ini bau yang sedap, enak, gitu. Nah, berarti itu sedang ada orang memasak. Atau melihat sedang ada makanan di tempat, ya. Nah, terus juga mencium bau busuk atau apa, berarti di tempat di situ ada bangkai atau benda-benda yang sudah membusuk bau ini, sampah yang sudah lama dan membusuk. Itu adalah pengamatan langsung, yaitu pengetahuan yang dengan pengamatan langsung itu melalui panca indera. Misalnya mata langsung melihat benda, gitu. Jadi, itu ada mobil atau orang sedang mengisi mobil atau sebagainya. Nah itu melalui prasyasta permana. Nah terus dalam Sri Permana ini juga ada dalam agama permana itu ada disebut tiga, yaitu dipelajari melalui sastrata, gurutah, dan swatah. Nah ada tiga cara mendapatkan dan memahami ilmu pengetahuan yang tertinggi dari sastra, guru, dan alam atau Tuhan, supaya pengetahuan yang didapatkan bisa dipercaya. Sastrata adalah memahami pengetahuan melalui sastra atau sastwa. Dengan sastra ini segala pengetahuan dasar tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi. Misalnya melalui kitab-kitab suci Weda atau melalui semerti atau kitab-kitab dari semerti ini ada misalnya dalam kitab tentang bagaimana mencerita atau cerita-cerita ya dengan istihasa dan kurangnya tentang kisah-kisah atau kejadian. Nah, itu diceritakan misalnya dalam kisah tentang Mahabharata, Ramayana, dan sebagainya. Itu dipelajari melalui kitab-kitab istihasa dan kurangnya. Nah, mungkin melalui pengetahuan-pengetahuan atau buku-buku agama ya. Misalnya dalam kitab suci Bhagavad Gita, Sarasa Muscaya, Manawa Dharma Sastra, dan sebagainya. Tentang mempelajari tentang hukum-hukum Hindu, nah itu diperoleh melalui kitab-kitab suci atau sastra. Nah, ada sebutan gurutah adalah memahami ilmu pengetahuan melalui nasihat dan pengalaman dari orang tua atau orang yang jujur ya, dan memiliki kelakuan yang baik atau perilaku yang baik. Nah, melalui gurutah ini, pemahaman dan kebenaran ilmu pengetahuan bisa dikuatkan oleh orang yang telah berpengalaman. Jadi ilmu yang kita dapatkan melalui orang yang telah memiliki pengetahuan yang luas ya, pengetahuan yang mendalam ya, dan tentunya dia memiliki perilaku-perilaku yang suci, perilaku yang jujur. Nah, ini disebut dengan gurutah. Nah, kalau swatah adalah cara memahami ilmu pengetahuan melalui alam semesta atau Sang Pencipta. Nah, dengan cara ini bisa kita langsung melihat dan merasakan keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan dengan segala ciptaan dan kehendaknya yang ada di alam semesta ini. Nah, misalnya kita melihat keindahan alam. Ya, ada sungai, ada laut, ya, hutan, terus juga tumbuh-tumbuhan yang bisa kita nikmati, sayur, buah, dan sebagainya. Nah, itu adalah kita mengetahui bahwa alam ini, yaitu adalah ciptaan Tuhan, yaitu bersumber dari Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan. Jadi kita memahami tentang Sang Pencipta ini melalui alam itu sendiri, keadaan alam, keindahan semesta yang kita lihat ya di dunia ini. Hanya melihat bunga yang indah ya, berbagai warna-warni, berbagai jenis dan sebagainya. Nah, itu jadi kita memahami, mengetahui bahwa itu adalah sebagai ciptaan Sang Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga ada orang yang atau tumbuh-tumbuhan yang berduri, tumbuh-tumbuhan yang berbagai jenis ya. Itu adalah sebagai satu pengetahuan kita ya tentang Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini. Nah terus juga dalam tripromana ini ya, melalui yang disebut dengan Bisa Kalepatri, yaitu jadi dalam kita mendapatkan pengetahuan, yaitu ada tiga cara mengamalkan ya, mengamalkan ilmu pengetahuan yang didapat dengan mempertimbangkan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, sehingga ilmu pengetahuan tidak bertentangan terhadap lingkungan sekitar. Jadi desa adalah tempat yang digunakan sebagai acuan bagaimana pengetahuan itu didapat dan bisa berguna dengan baik. Misalnya, setiap pengetahuan yang dimiliki dan didapat belum tentu cocok dengan karakter desa yang ditemui. Sehingga bagaimanapun pengetahuan yang kita miliki harus bisa diterima dan sesuaikan dimanapun berada. Jadi ilmu pengetahuan ya, yang kita miliki ya, kita kembangkan atau kita amalkan, kita punyakan yaitu melalui jenana yatnya, itu jenana karma yang melalui punya ya, atau beriatnya ya. Nah ini kita juga pengetahuan kita harus punyakan di mana kita akan mengembangkan atau mengamalkan ajaran itu. Kita harus tahu bagaimana karakteristik tempat tersebut, daerah tersebut, bagaimana budayanya, bagaimana pengetahuan dari masyarakat di sana. Sehingga ilmu yang kita miliki, kita kembangkan itu cocok sesuai dengan kondisi dari desa tersebut atau daerah tersebut. Nah terus yang kalanya, ya kala itu adalah cara dapat dan mengamalkan ilmu dengan mempertimbangkan waktu. Ilmu pengetahuan yang didapat harus menyesuaikan dengan keadaan waktu yang dihadapi. Sebagai contoh, pengetahuan yang hanya cukup memerlukan waktu satu hari, tetapi di tempat lain perlu waktu berhari-hari. Waktu yang lain ini harus dihapus sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan. Nah, jadi artinya bahwa ilmu pengetahuan ini juga kita harus mengembangkan sesuai dengan waktu keadaan di mana kita akan mengembangkan ilmu-ilmu kita atau kita mengajarkan ilmu kita. Jadi kita misalkan, misalnya bagi orang yang seorang petani misalnya dia ini ya pagi atau siangnya mereka sibuk untuk melakukan kerjaan di sawah atau di kebun. Nah, kalau kita bisa mereka dapat atau kita bisa memberikan pengetahuan atau mengajarkan kepada mereka pengetahuan yang kita miliki, itu harus melihat waktu jam berapa mereka bisa atau kita bisa membagikan ilmu kita kepada mereka. Nah terus ada patra. Patranya adalah memahami dan mengamalkan pengetahuan melalui kondisi yang ada. Setiap pengetahuan yang dimiliki belum tentu bisa didapatkan dalam kondisi yang sama, sehingga memerlukan penyesuaian kondisi. Sebagai contoh, tidak bisa dipaksakan ilmu yang dimiliki bisa diterima pada kondisi apapun, sehingga harus memperhatikan kondisi yang ada. Jadi kondisi yang ada menyesuaikan seperti tadi. Nah atau kita di daerah tersebut ya atau di wilayah tertentu di sana kondisinya sedang dalam keadaan masyarakatnya susah atau sedang ditimpa bencana atau sebagainya. Nah, kita harus menyesuaikan kondisinya di sana. Apa yang harus kita berikan? Pengetahuan apa yang kita berikan untuk mereka yang sedang mengalami musibah atau bencana? Nah, itu adalah jadi pengetahuan. Sehingga pengetahuan yang kita miliki itu bisa diterima oleh masyarakat itu. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang harus kita berikan atau kita ajarkan atau amalkan atau berikan kepada mereka. Nah, jadi ketiga konsep ini merupakan rancang. Jadi bagaimana kita dalam mengamalkan atau mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita miliki ya, dan menyesuaikan dengan yaitu kondisi, tempat, ya, keadaan, terus waktunya, ya, bagaimana situasi desa kalah. Nah, sehingga ilmu yang kita miliki ini bermanfaat. Nah, umat sedharma yang berbahagia, dari apa yang saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa ajaran Tri-Pramana ini menjadi landasan berpikir bagi umat Hindu dalam menyaring informasi atau pengetahuan. Jadi tidak semua yang tampak bisa langsung diterima. Maka penalaran dan keyakinan terhadap wahyu suci menjadi penyaring. Jadi Tri-Pramana tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern, termasuk dalam pendidikan, penelitian, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Ia jadi seperti penjelasan Pratyaksa mengajarkan pentingnya pengamatan objektif. Anumana mendorong sikap kritis analisis, sementara agama Tri-Pramana menanamkan nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari Dharma. Dan dalam dunia yang dipenuhi informasi dan teknologi, Tri-Pramana menjadi penyeimbang antara nalar, pengamalan, dan spiritual. Sehingga umat Hindu tetap berpijak pada nilai-nilai Dharma dan dalam menuntut ilmu dan bertindak di masyarakat. Nah, umat Dharma yang berbahagia, demikian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, dan atas segala kekurangannya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan doa Om Sarve Bhavantu Sukhino, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Mahas Dustah Takaya. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berikan kesehatan, semoga semua makhluk terhindar dari penderitaan, dan semoga semua makhluk selalu dalam tuntunan dan lindungan Tuhan Desa Nyitiwati. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Selamat malam. Waktu saya sampaikan pada Pak Anwar.
1: Terima kasih. Selamat malam, Pak Anwar. Selamat malam juga Ibu. Selamat beristirahat Ibu. Dan juga selamat beraktivitas. Saya tutup Ibu.
0: Ya, baik.
1: Ya. Ya, mendengar demikian Mimbar Agama Hindu bersama Ibu Made Supartini untuk edisi hari ini dengan tema 3 cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam Hindu.

0: Ya, mendengar, selain ini Anda akan mengikuti atau mendengarkan lagu-lagu era 70 dan juga 80-an, baik itu lagu-lagu barat maupun Indo, di Ruang Rindu Lokal untuk edisi hari ini.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini. Untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kerjasama restorasi dan konservasi Candi Prambanan yang akan dilakukan bersama India. Kerjasama tersebut menjadi salah satu hasil penting pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa 7 Juli 2026. Presiden mengatakan kerjasama tersebut mencerminkan erat hubungan sejarah dan peradaban Indonesia-India yang telah terjalin selama berabad-abad. Kedua negara ini, menurut Presiden, memiliki ikatan budaya yang kuat dan terus berupaya memperkuatnya melalui berbagai program konkret.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, pendengar dalam Cirebon malam ini, di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan mendengar, menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Mudiat, menilai perbaikan sistem pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB yang disertai penguatan budaya integritas guna mencegah terulangnya praktik kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik. Desari mengatakan pengawasan dan penerapan regulasi saja belum cukup guna mengatasi dugaan kecurangan yang masih terjadi dalam pelaksanaan SPMB. Yang mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI yang mencatat sebanyak 301 pengaduan masyarakat selama SPMB 2026. Dari jumlah tersebut 187 aduan terkait jalur domisili, 69 aduan jalur prestasi, 33 aduan jalur afirmasi, dan 12 aduan jalur mutasi. Menurut Lestari, penanaman nilai integrasi sejak dini merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter sekaligus bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Riri Prasada, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini. Pendengar, Indonesia India akan memperkuat kemitraan strategis dari pertahanan farmasi. Dilansir dari ri.co.id, pendengar, Indonesia dan India memperkuat kemitraan strategis melalui kerjasama di berbagai faktor di berbagai sektor. Pertahanan, kesehatan, pendidikan hingga investasi menjadi fokus utama kedua negara, pendengar. Penguatan hubungan berlangsung dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia. Dalam rangkaian tersebut diharapkan kerjasama memberi manfaat bagi kedua negara. Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM Rohdi Mohan Nazala mengatakan, dilansir dari ri.co.id, hubungan Indonesia dan India memiliki nilai strategis. Aspek keamanan menjadi salah satu kepentingan utama kedua negara. Ia menilai kerjasama juga membuka peluang diversifikasi mitra strategis Indonesia. Langkah tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Oh. Yang penting gak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Aduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini pendengar. Dan pendengar, Komdigi ingatkan sanksi bagi operator seluler yang tidak terapkan verifikasi biometrik. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan jasa operator seluler untuk memverifikasi dengan biometrik atau pemindai wajah. Ketika registrasi SIM, verifikasi biometrik ini dilakukan kepada para pelanggan baru operator seluler. Jika tidak diterapkan, maka akan ada sanksi administratif yang dikenakan berdasarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 7 tahun 2026. Peraturan tersebut tentang registrasi pelanggan telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler. Dan sanksi tersebut, pendengar, dilakukan secara berjenjang mulai dari teguran tertulis hingga lain sebagainya. Komdigi, menurut Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi Dani Sawardani, Komdigi juga akan memberikan teguran tertulis secara berjenjang 3 kali kepada operator seluler. Jika tidak diindahkan, akan ada sanksi penghentian sementara kegiatan perusahaan. Masih bersama saya, pendengar di Cirebon malam ini.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Dan ini Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selagi Anda akan mengikuti mini drama pukul 10 nanti ya, tentunya lebih 5 ya, akan ada dalam perbedaan yang akan di produksi RRI Surabaya ya. Dan saya masih menemani Anda untuk kali ini pendengar di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026.
1: Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Rina, boleh tanya enggak sih? Mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina!

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan.

0: kebaikan dia juga loh, Pa.
1: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
2: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Dan pendengar, registrasi SIM dengan biometrik bagi pelanggan lama bersifat sukarela ya. Jadi jika Anda memiliki nomor yang belum sudah lama gitu ya, tidak perlu untuk melakukan registrasi ulang untuk biometrik ya. Bagi pengguna seluler lama, Komdigi menjelaskan registrasi kartu SIM dengan biometrik bersifat sukarela. Dan menurut Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Dani Suwardani, menjelaskan bahwa registrasi kartu SIM dengan biometrik hanya diberlakukan bagi pengguna nomor seluler baru. Pemberlakuan mulai dilakukan pada 1 Juli 2026. Menurut Dani, kebijakan registrasi ini harus dievaluasi implementasinya meski bersifat sukarela. Menurut Dani, nomor seluler terverifikasi dengan biometrik akan terhindar dari penyalahgunaan identitas. Dani mengatakan pelanggan yang telah mendaftarkan nomor seluler biometrik dapat memverifikasi di gerai seluler. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa nomor induk kependudukan miliknya tidak digunakan oleh orang yang tidak dikenal.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Selanjutnya kita akan mengikuti pertandingan sepak bola dunia ya, yang akan mempertandingkan antara Argentina melawan Mesir dalam babak 16 besar yang disiarkan melalui RRI Pro 1 di frekuensi 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz ya. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan melalui frekuensi untuk ya, pertandingan bola, untuk edisi setiap pertandingan bola ya. Dan kita akan menuju ke RRI Pro 3 guna mengikuti pertandingan sepak bola antara Argentina versus Mesir yang disiarkan dari Stadion Atlanta Amerika ya. Atlanta Stadion di Amerika Serikat tentunya. Ya, kita langsung saja menuju ke RRI Pro 3.
1: Maksud kami Rami Rabia, ya. Kemudian ada Muhammad Hani nomor punggung 3 dan juga 15 Karim Hafiz yang akan bermain sebagai back sayap. Sementara untuk gelandang ada sosok Muhammad Lasin dan juga Marwan Atia sebagai sosok gelandang bertahan, nanti akan menyokong duet Imam Asyur nomor punggung 8 di sayap kiri dan juga Hasim Hasan nomor punggung 12 di sayap kanan. Kemudian kapten kesebelasan ada Muhammad Salah yang akan menjadi penyerang lubang, dan untuk striker utama ada Mustafa Ziko nomor punggung 11. Sementara untuk pertandingan pada pagi hari ini, wasit akan dipimpin oleh François Letessier dari Perancis. Kemudian ada Jérôme Brissat, Parifri, asisten Willy Delahoud juga dari Perancis yang akan membantu di VAR Room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya, yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Esto, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni?
2: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatouh. Ahmed Fatouh ini sebenarnya salah satu bek kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Muhammad Hani yang kemarin sempat ada analisa gegar otak, gegar di kepala, sedikit agak benturan, ternyata bisa dimainkan di pertandingan ini. Dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hossam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marwos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan dua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marwos dan juga Trezeguet, Omar Marwos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam dan juga kaos kaki berwarna hitam. Dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
3: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez masukin 7, tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, direbut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir. Namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan, tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lixier asal Prancis menunjukkan pelit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani. Kita masih menantikan apakah adanya open play ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang. Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti kita tahu bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu, Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini, Emiliano Martinez penjaga gawang dari Argentina bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, mencoba mengutuk-utuk dia sebentar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5, Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh ke depan. Tadi di tuju adalah Julian Alvarez, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Alvarez, terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir, umpan saja kepada Mark Alister, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini Alexis Mas Alister, tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, umpan lagi ke belakang, ini tuju adalah rekannya, umpan lagi ke tengah, tapi tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dan di sana tuju adalah Rodrigo de Paul, dorongkan bola tadi kepada Lionel Messi, atau tarik lagi ke belakang kepada Romero, kembalikan lagi kepada Rodrigo de Paul, masih mengutang-atik di sektor pertahanan Argentina saat ini, tampaknya masih bermain-main dengan dari kaki ke kaki dari sektor kanan kiri atau lini pertahanan dari Argentina. Tampaknya saat ini kita masih menantikan ada Cristian Romero, masih menguasai bola sepenuhnya, Cristian Romero dorongkan ke depan, ada de Paul, umpan lagi ke tengah, ada Alexis Mas Alister, umpan lagi kepada Lionel Messi, musuh mengutik-utik di sektor pertahanan dari Mesir, umpan ke depan, masih sulit dijangkau tadi tampaknya, umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir hingga memasuki menit kedua detik 45 ini. Bagaimana ancaman pertama dilakukan oleh tim Tango Argentina? Saat ini Mesir sudah dilakukan oleh penjaga gawang tadi, ada Soibir, mundur saja ke belakang pada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada rekannya, masih dikuasai sepenuhnya oleh Mesir di sektor kanan. Saat ini kita masih menantikan ada Hani, Muhammad Hani tarik mundur ke belakang pada rekannya bertunggung 12 tadi, ataupun di sana ada Atia, tarik dorongkan lagi ke belakang kepada Lisa, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang tadi, umpan-umpan long ball tampaknya diterapkan oleh pemain Mesir saat ini dari sektor kiri, merangsek nomor punggung 15 tampaknya mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang, sana ada nomor punggung 2, ada Yasir Ibrahim, dorongkan ke kanan, ada Muhammad Hani, pelan-pelan mencoba membangun serangan. Saat ini kita masih melihat Mesir dari sektor kanan pertahanan sendiri masih melakukan umpan-umpan pendek tadi, tarik lagi ke tengah, yang dituju tadi ada Hani, umpan dorongkan lagi sektor kiri, nomor punggung 15 ada Karim Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Embus, mampu tadi. Bagaimana penguasaan dari Emam Asyur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih mampu diblok oleh pemain dari Argentina, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja kepada Romero, umpan saja kepada De Paul, melebar dia ke sektor tengah, masih mengutik-utik bola dia, De Paul dorongkan lagi ke sektor kiri, ada Martinez, Sandro Martinez mencoba melewati satu pemain Brasil. Saat ini bola merangsek dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun salah umpan tadi justru dikuasai sepenuhnya oleh Mesir, nomor punggung 19 tadi mampu merebut bola dari Argentina, dan terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap tampaknya kapten dari Mesir di sana, ada Mohamed Salah, nomor punggung 10 ini memang menjadi salah satu pemain andalan bagi Mesir di babak 16 besar ini, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja yang dituju tadi adalah kepada Yasir, Yasir dorongkan ke sektor kiri pertahanan kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Marwan Atia, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, melebar dia ke tengah, ada Yasir, Yasir Ibrahim dorongkan lagi ke depan kepada Lasin, Lasin melik-lik dia ada sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mencoba untuk memberikan umpan kembali. Saat ini Atia dari sektor tengah memberikan umpan, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Argentina, kerjasama 1-2 dia bersama dengan nomor 15, umpan saja kepada Hafiz, namun masih bisa dimentahkan tadi bagaimana umpan yang dilakukan oleh Hafiz tadi, dan ini masih Mesir mencoba menguasai serangan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Emam mencoba melik-lik dah melewati satu pemain Argentina, namun tidak mampu tadi, tampaknya berhasil diintersep tadi oleh pemain Argentina. Saat ini Romero mencoba menguasai bola sepenuhnya, masih di kotak 16 pertahanan Argentina, masih bermain-main, bola-bola pendek diterapkan oleh pemain Argentina, tampaknya Lionel Messi juga harus membantu lini pertahanan Argentina, namun masih dicuri oleh pemain Argentina tadi ataupun pemain dari Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru di lini belakang dari Argentina, dan kembali bola kembali direbut oleh pemain dari Mesir justru saat ini. Nomor punggung 3 ada Mohamed Hani menguasai bola dari sektor tengah pertandingan, melebar dia ke sektor kiri. Di sana ada Rami Rabia, umpan saja kepada Hafiz, namun gagal tadi menguasai bola sepenuhnya. Justru kini bola dicuri pemain Argentina, lalu the foul dari juga salah melakukan passing. Justru kini bola sepenuhnya dikuasai oleh Amush, di mana Imam Ashur masih menguasai bola dari sektor kiri. Serang dari Mesir, umpan pendek saja kepada rekannya ada Atia, dorongkan lagi ke sektor belakang atau lini pertahanan dari Mesir, jauh saja ke belakang, menjemput bola. Tampak yang tadi kita lihat ada Lasin, dorongkan ke kanan, di sana ada Hasan. Hasan merangsek dari sektor kiri peta Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina dan terjadi pelanggaran. Bagaimana laju dari Hasim Hasan tadi, mencoba dihentikan tadi tampaknya oleh pemain Argentina nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Nicolas Tagliafico sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Argentina, dan tampaknya juga berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari mulut gawang dari Argentina, dan tendangan bebas ini akan dieksekusi langsung oleh kapten kesebelasan dari Mesir. Di sana ada Mohamed Salah, dan tampaknya juga ada satu pemain lagi, tampaknya Ashur juga masih menimang-nimang. Ya, sudah dilakukan pendek saja yang dituju kepada Atia, dorongkan lagi kepada Mohamed Salah dari sektor kiri pertahanan Argentina, dorongkan lagi ke belakang Atia, umpan lagi mulut gawang, di sana berbahaya. Gagal tadi, tidak ada kawan yang menerima umpan crossing tadi pada Hasan tadi, mencoba untuk memberikan ancaman menusuk dengan tendangan melengkung ke mulut gawang dari Argentina, namun masih bisa dimentakan oleh pemain-pemain Argentina. Saat ini Romero dari lini belakang Argentina masih memberikan umpan pendek saja kepada Martinez, dorongkan saja Martinez kepada Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Kita masih melihat bagaimana Romero kembali lagi menerima umpan tadi kepada rekannya dan dorongkan saja bola ke depan masuk kepada Lionel Messi, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Kini umpan saja ke sektor kanan, ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan oleh pemain Chelsea ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan atau pelemparan ke dalam bagi Mesir dari sektor kanan. Sudah dilakukan umpan saja yang dituju oleh satu pemain dari Mesir, namun bisa kembali dipotong bola oleh pemain dari Argentina. Kuasai sepenuhnya kini Enzo Fernandez, kembali meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Mesir, umpan pendek 1-2 dia bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez, mencoba dia untuk berputar-putar memberikan tendangan ataupun passing pendek kepada rekannya, namun dorongkan lagi kepada Romero, umpan ke depan yang tujuh. Di sana ada nomor punggung 19 Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Molina, Juan Molina pendek saja lagi kepada Julian Alvarez, dorongkan saja ke tengah kepada Martinez, menguasai bola, memberikan umpan sergi ciri yang dituju. Tampaknya di sana ada Paredes ataupun Enzo Fernandez, mampu dikuasai oleh Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola di sektor tengah, umpan saja kepada Lionel Messi, mampu dia memberikan umpan ke Lionel Messi, mampu ditahan tadi, oh kembali digagalkan, dicocor saja bola tadi, yang memang sangat berbahaya. Bagaimana umpan crossing yang diberikan kepada Lionel Messi yang ada di kotak area penalti dari Mesir, kini lemparan ke dalam Molina, Juan Molina, sudah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, dorongkan saja dengan kaki kiri kepada Romero, umpan kepada McAllister, mampu McAllister memberikan umpan kepada Julian Alvarez, mampu dia melalui lepasan dari sisi kiri, Julian Alvarez langsung shooting dan oh! The foul tampaknya tadi memberikan umpan kepada Enzo Fernandez yang sudah berada di mulut gawang dari Mesir tadi. Namun bagaimana tampaknya memang saat yang bersamaan tampaknya Rodrigo the foul sudah berdiri dalam posisi offside sebelum tadi memberikan umpan tarik kepada Enzo Fernandez. Memang bagaimana serangan yang berbahaya kita lihat tadi dilakukan oleh pemain Argentina di menit ke-9 detik 27 ini. Saat ini Mesir kembali menguasai bola dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, di sana ada nomor punggung 3, ada Hani, Mohamed Hani, tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Mas Yasir Ibrahim memberikan umpan diagonal yang dituju tadi ada Karim Hafes, namun kurang sempurna penguasaan dari Karim Hafes. Ini dikuasai sepenuhnya justru oleh Emiliano Martinez, menjaga gawang Argentina, dorongkan saja ke sektor kiri yang dituju adalah Lisandro Martinez, umpan saja ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Terjadi sana duel sprint yang dilakukan oleh pemain belakang dari Mesir, namun kembali bola diamankan oleh penjaga gawang dari Mesir, ada nomor punggung 23 Mustafa Sobir, dan terjadi lagi bagaimana duel di sini Imam Asyur mampu memberi umpan 1-2 dia bersama rekannya di sana. Tampaknya dituju ada nomor punggung 15 tadi, namun sampai terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap pemain dari Mesir tadi, nomor punggung 15. Tampaknya di sana ada Karim Hafiz yang memang merangsek ataupun menyisir dari sektor kanan pertahanan Argentina, dan kini saat ini Mesir masih menguasai bola sepenuhnya. Ada Atia dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Mesir justru kembali melakukan serangan, dorongkan saja kepada nomor punggung 12. Di sana ada Hashim Hasyan, tarik lagi, tarik umpan ke belakang pada Nana Hani, umpan lagi kepada Yasir Ibrahim, dorongkan lagi kepada Rami Rabia, melebar di sektor kiri tadi kepada Hafiz, balik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim, mencoba untuk melewati satu pemain tadi, tampaknya tidak jadi, umpan saja pendek ke kanan. Di sana tujuh adalah Hani, kembali lagi tarik kepada Hasan. Hasan masih melilik daun, melakukan umpan kenangan kaki kiri ke sektor kanan pertahanan Argentina tadi, namun dipotong saja oleh Rodrigo De Paul. Tampaknya justru kini Argentina kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya. Sandro, gimana Romero tadi, Cristian Romero mampu memberikan umpan kepada Martinez, namun dikembalikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sudah keluar dari sarangnya, sudah keluar dari kotak 16, penjaga gawang Argentina ini sudah lakukan tendang saja ke depan, yang dituju tampaknya ada Julian Alvarez. Terjadi dual chip di sana, namun kembali digagalkan oleh pemain belakang dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina, hingga memasuki menit ke-11:44, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
4: Ya, kali ini pendengaran timnas Argentina masih menguasai lini permainan, dan saat ini ada Enzo Fernandez lewat di garis tengah permainan, sodorkan saja kepada Tagliafico. Tagliafico kerjasama dia dengan Enzo Fernandez. Kali ini Enzo Fernandez kembali back pass ke belakang, ada Lisandro Martinez pindahkan ke sektor serangan sebelah kanan, melebar saja dia kepada sosok nomor punggung 13, Cristian Romero kembali lagi back pass ke belakang, berikan dia kepada sang kiper Emiliano Martinez, sodorkan saja bola ke depan. Kali ini Emiliano Martinez berikan kepada Lisandro Martinez sudah mengirim bola, dia mendekati area tengah permainan. Kali ini berikan kepada Tagliafico, umpan 1-2, umpan sodorkan depan kepada Julian Alvarez, berhasil dicuri. Saat ini Mesir melakukan lewat sayang sekali mendengar terjadi pelanggaran tadi yang dialami oleh Imam Asyur nomor punggung 8, dan tampaknya Rodrigo De Paul tadi mengganjal keras Imam Asyur, sehingga wasit François Letessier atas dari Prancis memberikan pelanggaran bagi Argentina. Sudah dilakukan saat ini penyerangan bebas. Kali ini ada Mohamed Salah menyisirkan di sebelah kanan, otak-atik dia berikan kepada Hasan kini, umpan tarik berbahaya, namun sayang berhasil di off duel tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir, ada Yasser Ibrahim umpankan saja, berikan kepada nomor punggung 17 Mohamed Lassin berhasil dikontrol oleh nomor punggung 3, ada Mohamed Hani, namun saya berhasil dibuang tadi, disapu saja bola oleh Lisandro Martinez, hanya menghasilkan sepakan pojok yang pertama bagi timnas Mesir dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ya, sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari Mesir, sudah dilakukan. Kali ini nomor punggung 19 Arwan Atia berikan kepada nomor punggung 8 Imam Asyur otak-atik dia. Pas lagi ke belakang, kali ini ada Atia yang sudulet aja, gol. Atia berhasil memberikan umpan matang yang disundul Yasser Ibrahim nomor punggung 2. Mesir ini tiba-tiba muncul ke barisan pertahanan Argentina dan berhasil menanduk bola yang diumpan oleh Imam Asyur, sehingga menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez untuk sementara waktu. Argentina tertinggal 0-1 atas Mesir. Bagaimana Bung Esto, Anda melihat gol cepat dari Mesir ini yang sangat tidak terduga itu?
2: Iya, yang ini perang lini tengah yang sangat sengit ya, bahkan ball position, through pass itu maupun passing itu sama nilainya, sama poinnya, tetapi ada yang membedakan adalah beberapa kali serangan-serangan dari Mesir itu membuat sepertinya pemain-pemain Argentina agak kesusahan, bahkan kalau dicatat ada 4 foul yang sudah terjadi di sampai 14 menit awal, 4 free kick dari Mesir, dan salah satunya akselerasi yang baru saja dilakukan oleh para pemain Mesir ini ternyata mampu membuka celah bagi pemain Argentina, pemain bertahan Argentina, dan Yasser seharusnya dia adalah pemain bertahan, dia back tengah yang mampu ke depan merangsek dan mendapatkan bola-bola atas, lalu dia memaksimalkan dengan sundulan. Artinya ini Argentina sedikit terbuka pertahanan mereka, dimanfaatkan dengan keberanian-keberanian gelandang dari Mesir untuk bermain adu duel di lini tengah.
4: Dan ya, kali ini Imam Asur merangsek dari sebelah kiri, berikan kepada Mohamed Saleh, namun berhasil disapu tadi oleh Cristiano Romero, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini nomor punggung 15 Karim Hafiz akan melakukan lemparan ke dalam, sudah menimang-nimang bola di atas kepala dia. Umpan saja ke depan, berikan kepada Imam Asur. Imam Asur dibayang-bayang oleh 3 pemain, sayang sekali tidak berhasil melewati para pemain dari Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini Argentina lewat Lisandro Martinez. Lisandro Martinez dibayang-bayangi oleh Mohamed Salah, berikan kepada Molinaro. Molinaro umpan pendek saja kepada Cristiano. Berhasil Salah mencuri bola serangan ini. Salah berbahaya pendengar. Ah, sayang sekali. Sayang seribu sayang, disapu tadi sebuah umpan terobosan yang dilakukan oleh barisan gelandang dari Mesir, namun berhasil dinetralisir oleh nomor punggung 5 Leandro Paredes, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim tarik saja, melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Rami Rabia. Rami Rabia masih umpan saja, berikan kepada Yasser Ibrahim. Umpan 1-2 dia dibayang-bayangi tadi oleh para pemain Argentina yang harus bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Lemparan ke dalam akan dilakukan. Kali ini sudah dilakukan. Ada Karim Hafiz. Umpan saja ke depan. Maksudnya kepada Mustafa Zico yang dituju. Terjadi kop duel. Namun berhasil bola tadi dinetralisir oleh barisan pertahanan dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Tagliafico. Tagliafico. Nicola Tagliafico sudah dilakukan. Lemparan jauh ke depan. Maksudnya tadi berikan kepada Enzo Fernandez. Namun saya mendengar ada insiden lagi pelanggaran. Iya, tampaknya mengerang kesakitan ini striker dari Argentina, Julian Alvarez. Pemain Atletico Madrid ini diganjal keras tadi oleh pencetak gol Yasser Ibrahim asal Mesir. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Romero, Romero melempar saja kepada Nahuel Molina. Nahuel Molina masih dalam tekanan, back pass ke belakang, berikan kepada Emiliano Martinez. Emiliano Martinez saat ini sodorkan bola kepada Lisandro. Lisandro saat ini umpan berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berlari cepat, dia mendekati garis tengah permainan, berikan kepada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi saat ini melewati garis tengah permainan. Lionel Messi, kepada siapa bola diberikan? Umpan kepada Enzo Fernandez. Umpan terobosan diberikan kepada, ah, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran berbahaya tadi di dalam kotak penalti dari timnas Mesir. Wasit François Letessier asal Perancis akhirnya menunjuk titik putih terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hassam Hussein. Dan pada kesempatan kali ini penalti diberikan oleh timnas Argentina. Tadi Hassam Hussein tampaknya berbenturan dengan Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Dan tanpa ampun wasit François Letessier asal Prancis akhirnya menunjuk titik putih sebagai hukuman bagi timnas Mesir, dan hadiah penalti diberikan untuk Argentina. Siapakah yang akan mengeksekusi penalti ini? Kita tunggu saja. Dan kali ini tampaknya sang kapten, mega bintang dari Argentina, Lionel Andres Messi, sudah meletakkan bola dia di titik putih. Sementara itu bersiap-siap kiper Mustafa Subir, nomor punggung 23, yang pada kesempatan malam hari ini menggunakan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, sudah bersiap-siap mundur 4 langkah ke belakang Lionel Messi. Dan kali ini Mustafa Subir juga sudah siap menghadapi penalti yang diberikan oleh ataupun yang akan dieksekusi oleh Lionel Messi. Menatap tajam sosok Lionel Messi dan wasit sudah meniup peluit. Sudah dilakukan tendangan, diblok mendengar, berbahaya, diblok ternyata. Mampu wasit kiper Muhammad Subir memblok tendangan sampai ke bintang Lionel Messi. Kali ini serangan mendadak dari timnas Mesir. Namun sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Luar biasa, sungguh luar biasa. Penyelamatan gemilang dari Muhammad Subir. Sepakan Lionel Messi ke pojok sebelah kiri berhasil dibaca tadi oleh Muhammad Subir dan akhirnya menggagalkan kesempatan ataupun peluang emas dari timnas Argentina untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat Bung Esko dengan sebuah drama yang sangat menarik ini, peluang emas yang akhirnya tersia-siakan ini, Bung?
2: Iya, ini rasa percaya diri pemain Mesir makin meningkat. Yang pasti sebenarnya pemain Mesir cukup sangat percaya diri ketika mereka bersaing di lini tengah dan memenangi itu. Hanya saja ketika mereka sempat unggul, mereka sempat melakukan agak sedikit lengah, bahkan Yasser Ibrahim tadi melakukan foul pertamanya Mesir, iya. Lalu ada serangan balik antisipasi Hosam yang terlambat antisipasi. Untungnya ya. Mustafa Sobir ini mampu melakukan blocking. Jadi ya, seolah-olah ini membuat Argentina makin terpuruk dan meningkatkan lagi mentalitas para pemain. Dan ini akan makin membuat ceruk pertarungan di lini tengah kedua tim.
4: Ya, saat ini sudah kembali bola bergulir dan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Kali ada Muhammad Hafiz, berikan kepada Imam Asur. Imam Asur berebut bola dia. Terjadi perebutan bola, namun akhirnya bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Saat ini Argentina sudah dilakukan lempar ke dalam. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez melebar saja, berikan kepada Tagliafico. Tagliafico tak mau terburu-buru, pas ke belakang, berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez masih melihat-lihat dia. Pas umpan 1-2 dengan Lisandro Martinez. Kali ini Emiliano Martinez menggunakan kostum berwarna hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau. Umpan saja berikan kepada Romero. Kali ini ada Noel Maluna, berikan umpan 1-2 kepada sang kapten Lionel Messi, berhasil direbut oleh timnas Mesir. Namun saat ini ada Cristian Romero yang sigap. Kali ini serangan dimulai dari nomor punggung 9, ada Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan 1-2 maksudnya tadi kepada McAllister. Sayang sekali salah komunikasi, kali ini direbut tadi bola oleh Mohamed Salah. Terjadi pelanggaran tampaknya di mana Lisandro Martinez berusaha merebut bola dari Mohamed Salah, namun terjadi dorongan sehingga wasit Francois Letessier akhirnya meniup peluit. Dan bagaimana Bung Estu, Anda melihat pertandingan yang sangat seru 20 menit pertama? Mesir tidak bermain low block dan melayani serangan ataupun permainan, skema permainan terbuka yang dimainkan oleh Argentina, Bung.
2: Iya, yang pasti saya salut dengan kepercayaan diri para pemain Mesir, terutama pemain tengah mereka. Marwan Atia, ada juga Muhammad Lazin maupun Hossam Hassan, walaupun Hossam Hassan dan juga melakukan satu kesalahan tadi, tetapi mentalitas mereka saya rasa ini sangat bagus sekali ya. Mentalitas mereka sangat bagus sekali. Mereka tidak menunggu, tapi mencoba membuka ruang. Mereka memaksimalkan lini tengah mereka, memaksimalkan flank kanan dan kiri mereka. Mereka melakukan trupas-trupas yang cukup baik, walaupun memang sebenarnya kalau kualitas trupasnya masih cukup jauh dibandingkan Argentina, tetapi memang kepercayaan diri ini yang membedakan Mesir ketika menghadapi Argentina. Mereka sanggup bermain terbuka, melayani Argentina, dan sebuah gol yang menurut saya sangat istimewa beramal dari pergerakan lini tengah mereka. Ada Marwan Atia memberikan umpan, dan di sana sudah ada Yasser Ibrahim yang sebenarnya back tengah yang tiba-tiba merangsek bantu serangan, dan itu tidak diduga oleh mereka karena antisipasi pasti kepada Mustafa Zico ataupun Mohamed Salah. Tapi ternyata ada pemain belakang yang malah rasa ke depan, bukan di saat set piece ya, ini saat aktif melakukan penyerangan,
4: artinya open play,
2: artinya ini sangat sangat percaya diri sekali. Yeah. Dan ketika mereka sempat hilang sedikit, hilang fokus di setelah unggul, ada kesalahan tadi, foul pertama yang dilakukan oleh Yasir Ibrahim, lalu ada antisipasi salah dari Hasim Hasan tadi, ternyata dibayar lunas oleh kiper Mustafa Zubair dengan ngeblok MSI. Ini meningkatkan lagi dan membuat kepercayaan diri makin kuat lagi. Jadi ini terus terang beban menjadi milik Argentina. Tetapi di dressing break ini bisa dimanfaatkan oleh tim manapun. Dan ini harus diantisipasi.
4: Satu lagi Bung, ini jika kita berbicara terkait hasil ini, maksud kami Argentina ini tampaknya sosok McAllister masih belum maksimal ya Bung. Biasanya harusnya McAllister mengalirkan bola dan juga menahan laju serangan, tapi tampaknya saat ini tidak terlalu signifikan perannya di atas lapangan.
2: Iya, satu hal seperti itu yang dilihat dari McAllister belum tidak maksimal, tapi ada satu lagi menurut saya, tidak dimainkannya Thiago Almada juga cukup berpengaruh ya, karena beberapa kali Thiago Almada ini walaupun menurunkan 3 penyerang sekaligus bersama Lautaro Martinez, tetapi biasanya ini lebih bergerak dan Messi biasanya lebih ke belakang. McAllister bisa konsentrasi bersama pemain-pemain tengah, tapi kali ini justru dengan hanya 2 pemain di depan, Messi dan juga Alvarez, malah justru seolah-olah di tengahnya malah kurang gitu. Jadi ini sepertinya yang dimanfaatkan oleh Mesir gitu.
4: Ya, kali ini pertandingan mulai bergulir dan saat ini akan dilanjutkan oleh rekan kami Bung Joko Saputra.
3: Ya, memasuki menit ke-26 detik ke-8, saat ini Mesir bangun serangan nomor 15. Di sana ada Hafiz dorongan kedatang kepada Asyur, tadi sudah melewati satu pemain Argentina namun masih belum bisa terjadi sana perebutan antara pemain dari Argentina dan juga Mesir. Kembali saat ini nomor 3 sudah umpan saja ke kanan. Kita masih melihat ada Hasan mampu menguasai bola sepenuhnya. Hasan dari Mesir tampaknya tarik ke belakang pada Yasir Ismail, pendek saja ke 1-2. Di sana ada nomor punggung 19 Atia, umpan saja ke depan yang dituju ada Diego, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Ini mencoba membangun serang Argentina melalu Indo Fernandes kepada Paredes, tarik lagi ke belakang, dia tidak mampu namun bisa dijangkau oleh pemain dari Argentina tadi. Kuasai bola sepenuhnya dari sektor kanan, ada Molina kembalikan kepada Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Romero, masih menguasai bola sepenuhnya. Romero mendekati kotak 16 pertahanan Argentina, umpan ke depan ada Lionel Messi, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan dengan kaki kiri yang dituju ada Julian Alvarez, masih mengontrol bola, beli keluar dari pertahanan dari Mesir, masih Julian Alvarez mencoba melewati satu pemain Mesir, mampu dia melewati, umpan pendek saja kepada Enzo Fernandez, beli keluar dari Enzo Fernandez, masih memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Kita lihat di sana ada nomor punggung 3 Takayuki, dua orang lagi ke belakang, ada Martinez, umpan lagi pendek saja kepada Paredes, umpan ke sektor kiri ada Paul, umpan crossing tadi oleh penjaga gawang dari Mesir, dan kini bola masih proses sepenuhnya oleh Argentina, masih Julian Alvarez umpan lagi melengkung ke sektor kiri pertahanan Mesir, mampu di heading oleh pemain satu Mesir tadi, mampu saja dibuang saja atau diamankan oleh pemain belakang Mesir tadi, dan kini terjadi kopduel di sektor tengah lapangan pertandingan dan kuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Argentina. Kini masih milik dia, ada Paredes, tarik lagi ke belakang, ada Romero menahan bola sejenak dengan kaki, masih melihat rekannya sendiri bebas di sektor tengah. Bagaimana tadi McAllister susah menjangkau dan justru bola kembali diamankan oleh para pemain Mesir. Kini jauh saja ke belakang, dituju adalah Rami Rabia, dorongkan saja bola melambung melewati, hampir melewati garis pertahanan, namun bola saya penuhi oleh pemain Argentina, ada Rodrigo Paul, umpan pendek kepada Enzo Fernandez, kepada Lionel Messi, masih kotak penalti, Lionel Messi masih mengikuti dia pada Enzo Fernandez, masih bisa diblok oleh satu pemain dari Mesir, dan bagaimana bola di udara tadi dipetik oleh penjaga gawang Mesir dalam pelukan dan dilempar saja jauh. Jadi itu tadi maksudnya adalah kapten kesebelasan ada Muhammad Salah, namun kontrol yang kurang sempurna tampaknya sehingga bola hanya dekat kepada pemain Argentina. Saat ini masih Leandro Paredes dari sektor tengah menguasai bola, umpan dorongkan bola ke depan kepada Enzo Fernandez, umpan saja kepada rekannya, namun bisa diblok pemain dari Mesir. Ini terjadi lagi duel di sektor pertahanan dari Mesir, umpan saja ke depan dan itu satu pemain Mesir, di sana ada Muhammad Salah. Gagal dia tadi mengontrol bola dan heading saja kepala tadi oleh pemain belakang dari Argentina. Tampaknya ada Romero dan mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Argentina, umpan saja ke depan. Ini serangan balik cukup cepat dari sektor kanan pertahanan dari Mesir, ada Enzo Fernandez, beliau sudah umpan ke mulut gawang, mampu di sana ada Rodrigo Paul, umpan tadi pada McAllister, namun kembali dicocor saja bola, umpan ke pendatar atau backpass kepada rekannya, namun kini tekanan masih dilakukan Argentina. Martinez berusaha membantu serangan kepada McAllister dan dilanggar
2: dilanggar tadi, bagaimana Alexis McAllister tadi harus dilanggar oleh pemain belakang dari Mesir tampaknya, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Kita masih menantikan apakah tendangan bebas ini bisa dimanfaatkan oleh Argentina untuk minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang pertama ini hingga memasuki hampir menit ke-30. Karena memang tadi gol dari Yasir ini membuat tim Tenggu Argentina harus tertinggal 0-1 di babak yang pertama hingga memasuki menit ke-30 ini. Kita masih menantikan siapa yang akan menghadapi bahwa tendangan bebas ini nampaknya langsung akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan dari Argentina, ada Lionel Messi yang sudah meletakkan bola di titik tendangan bebas ini ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari area gawang dari Mesir. Kita masih menantikan sambil melihat ke arah gawang. Kita masih menantikan, tampaknya Lionel Messi juga komunikasi kecil dengan rekannya. Sudah bersiap-siap dia sambil memegang pinggangnya dengan kedua tangannya. Coba akan melakukan eksekusi tendangan dan juga sana ada Parades. Siap-siap sudah Lionel Messi langsung kena ke gawang. Oh, masih bisa diblok tadi, lagi-lagi penampilan yang cemerlang oleh Mustafa Sowir. Jaga gawang dari Mesir ini kembali digagalkan sehingga masih amanlah kini gawang Mesir dari tekanan-tekanan para pemain Argentina, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut ataupun penjuru bagi Argentina. Karena memang tadi penampilan sambil terbang tadi di mana Sobir blok tadi tendangan, oh tampaknya membentuk tiang kanan gawang dari Mesir. Bagaimana tendangan bebas Lionel Messi tadi, apakah ya hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Dan kini gulir lagi bola di area sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja pendek 1-2 kepada Molina, dan ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan atau area pertandingan, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam saat nomor 19. Di sana ada Atia, harapan Atia turunkan saja bola ke belakang pada Sobir, jaga gawang Mesir, lemparan ke sektor kiri ada Rami Rabia, kembali lagi kepada

akan dilakukan oleh pemain sayap Firadi. Dan tempatnya kita masih menunggu. Ada instruksi dari wasit untuk menendang lemparan. Nah, sudah dilakukan lemparan. Dilakukan terhadap nomor punggung Dasan Al-Hadi umpan saja kembali ramai di masuk tadi yang dituju adalah Azur. Terjadi lagi perebutan bola di udara tadi ataupun adanya duel antara pemain dari Mesir nomor 17 ada Mohanad Lasin dengan Lian Alvarez tadi dan tampaknya dilanggar. Lian Alvarez dilanggar oleh pemain dari Mesir ini, Mohanad Lasin. Ya memang Mohanad Lasin ini di pertandingan menghadapi Australia juga berada di bangku cadangan, berasal dari line up, namun di pertandingan 16 besar ini justru pemain asal Pyramids yang memperkuat Blue Pyramids ini justru menjadi starting line up di pertandingan hari ini. Dan saat ini bola sudah bergulir, Parades Argentina mencoba untuk memasuki bola di sayap kanan, umpan 1-2 kepada Molina, masih Parades, namun bisa dibuat pemain dari Mesir. Oh, nanti sekali kok tadi bagaimana pemasan bola dari pemain Mesir dari sektor kiri ataupun sektor kiri serangan dari Mesir, umpan pendek ke belakang kepada Atia, dorongkan lagi ke tengah, yang dituju adalah Lasin, Mohanad Lasin, dorongkan saja ke kanan, di sana ada Muhammad Hani, kerja 1-2 sama Hussein Hasan. Hussein Hasan masih melik-melik dari sektor kiri pertahanan Argentina, masih berdiri dia memberikan umpan saja kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah masih mencoba menggiring bola dia dari sektor tengah pertahanan Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Gigo, umpan lebar dari sektor kiri, di sana nomor 5 masih ada Hafes, umpan 1-2 dia bersama Asyur kembali dorongkan bola ke sektor tengah, kembali lagi kepada Lasin, umpan dorongkan ke depan, yang dituju tadi maksudnya kepada Hafes, umpan lagi kepada Asyur, terjadi perebutan bola ataupun bola di sektor pertahanan dari Argentina, kembali masih direbut, umpan langsung ke belakang dan terlalu jauh dari sasaran gawang Argentina tadi. Bagaimana tendangan percobaan yang dilakukan oleh Karim Hafiz, kita masih menantikan bagaimana Argentina mencoba kembali serangan melalui tendangan gawang. Tampaknya akan dieksekusi oleh nomor punggung 6 dari sana, Lisandro Martinez, pendek saja memberikan umpan kepada Emilio Martinez, turunkan saja bola, langsung tendang ke depan. Itu tadi ada Julian Alvarez, terjadi perebutan tadi, Julian Alvarez dengan Talipiaku masih berebut bola, kembali akan ke Parades, turunkan saja melebar kepada Romero, kita masih menantikan Cristiano Romero memberikan umpan pendek saja, di sana ada yang mengumpul bola, tampaknya Parades pas jauh ke sektor kanan pertahanan dari ada Talipiaku, tarik lagi ke belakang, ada Julian Mars ataupun Enzo Fernandez, tarik lagi kepada Matt Alixer, Al Alixer kepada Lionel Messi, umpan 1-2 kepada De Paul, masih De Paul mencoba melindungi, kembali lagi bagaimana jatuh bangun pemain belakang dari Mesir ini untuk membuat bola atau mengamankan dari serangan-serangan pemain Diego Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina, akan dieksekusi langsung oleh Juan Molina, dorongkan saja tuh lempar ke belakang jauh kepada Martinez, pendek saja Martinez, dorongkan saja lagi bola kepada Paredes, masih melilu Paredes, umpan kepada Mangalister, masih dia menguasai bola saja, umpan kepada Lionel Messi tarik lagi kepada Rodrigo De Paul, umpan lagi kepada Paredes tarik lagi ke belakang, ini tuju adalah Romero, pendek lagi kepada Paredes, masih menguasai bola Paredes dari sektor tengah lapangan pertandingan, putar dia melihat rekannya yang berdiri bebas, pendek saja kepada Enzo Fernandez, tarik lagi ke belakang Martinez, dijemput lagi oleh Enzo Fernandez, dan kembali kepada Juan Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir tadi, tampaknya balik lagi Talpiaku kepada Juan Alvarez, tarik lagi kepada Paredes masih menahan bola sejenisnya dari sektor tengah lapangan pertandingan, Paredes pendek saja kepada Enzo Fernandez, masih menguasai bola Enzo Fernandez, umpan saja dia diagonal ke sektor kiri, dan ditahan dikontrol sejenak oleh Azur tadi, dan langsung bola ditendang ke depan, yang dicubu oleh adalah itu tadi adalah kapten kesebelasan dari Mesir, namun susah dijangkau tampaknya. Bagaimana memang kekuasaan bola saat ini memang masih di dalam kendalian pemain tim Argentina. Ini Romero dari sektor belakang pertahanan sendiri, umpan pendek saja yang dicoba Paredes, dan terjadi duel saja tadi di lini tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Justru saat ini kita masih menantikan Emam Asyur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih bola umpan 1-2 wancur tadi Emam Asyur dengan Natea, namun ini dibuasai sepenuhnya, bola dipotong saja oleh pemain dari Argentina dari sektor tengah, Enzo Fernandez kembalikan lagi kepada Romero, umpan saja dorongkan ke depan ada De Paul, umpan lagi kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan pendek lagi kepada Rodrigo De Paul, umpan dorongkan dia bola ke sektor tengah, namun dipotong oleh pemain dari Mesir, terjadi duel lagi, ada Lionel Messi mengirim bola ke Susuki, tendangan kaki kiri Lionel Messi masih lagi-lagi jauh dari sasaran dari gawang Mesir, dan lagi-lagi bagaimana tendangan kaki kiri

0: percobaan dari luar kota penalti masih jauh dari ataupun masih belum on target dari gawang mesin yang dijaga oleh Mustafa Sawmir. Kita masih menantikan memang bertubi-tubi timnas dari Argentina ini terus memancarkan serangan melalui tendangan langsung, melalui heading ataupun melalui eksekusi melalui dari sipis tendangan bebas sudah dilakukan namun belum memenuhi target. Kita masih menantikan saat ini bola bergulir, nampaknya lemparan ke dalam akan diambil oleh Argentina ataupun oleh Mesir. Kita masih menantikan, ya nampaknya Mesir menguasai bola di sana, ada Hafiz sudah lakukan lemparan namun kurang sempurna tadi, dikuasai kembali oleh Argentina. Kini melalui nomor punggung 6 tadi ada Martinez, di sana Martinez dirikan pendek sebelah kepada Injo Fernandes, dorongkan lagi kepada Rodrigo de Paul, kembalikan tarik kepada nomor punggung Molina, tarik lagi kepada de Paul, kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada de Paul. Cantik sekali permain Argentina dari sisi kiri pertahanan Mesir saat ini. Kembali saat ini Paredes, umpan saja dia kolak ke sektor kanan yang dituju ada Julio Alvarez, kontra sebelah saja, umpan dari kepada Julio Alvarez. Taliafico tampaknya tadi yang menyisir dari sektor kanan pertahanan Mesir, memberikan umpan tarik kepada Julian Alvarez. Namun sepakan kaki kiri Julian Alvarez tadi juga lagi-lagi masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Mesir. Kita lihat Mustafa Sawmir memang jatuh bangun tadi untuk menyelamatkan gawangnya dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Argentina. Sehingga hingga memasuki hampir menit ke-40 ini ataupun kita masih menantikan memang misalkan beberapa menit lagi di babak yang pertama ini, tampaknya memang kerja keras terus dilakukan oleh pemain-pemain Mesir termasuk penjaga gawang Mustafa Sawmir yang tadi juga sempat menepis tendangan penalti. Dan kita lihat juga pendengar, saat ini penjaga gawang dari Mesir Mustafa Sawmir juga mendapat perawatan tim medis tadi setelah memang melakukan penyelamatan gemilang. Bagaimana tendangan Julian Alvarez tadi sempat ditepis ataupun diblok yang mengarah ke sektor kiri tiang gawang dari Mesir. Sementara itu hingga hampir memasuki menit ke-40, skor masih 1-0 bagi keunggulan Mesir.
1: Ya, kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Argentina. Akan dieksekusi oleh Lionel Messi dari sebelah kiri pertahanan Mesir. Dan sudah tampak sekitar 4, 5, 6 pemain dari Argentina memasuki kotak penalti Mesir dan bersiap-siap untuk menyambut sepakan pojok yang akan dilakukan oleh sang mega bintang. Sudah meniup peluit wasit Letizier. Kali ini sudah dilakukan, berbahaya datangnya umpan. Namun sayang sekali pendengar, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik ataupun disundul dengan baik oleh Tagliafico. Hanya melayang di atas mister gawang dari timnas Mesir. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Mesir. Kali ini dihadapi oleh Mustafa Sawmir. Sudah dilakukan umpan saja, berikan kepada Muhammad, maksud kami Rami Rabia. Rami Rabia umpan langsung ke depan. Maksudnya tadi diberikan kepada sosok Imam Asur. Namun lapangan permainan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan oleh Cristiano Romero. Cristiano Romero melebar, dia berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes mendribel bola mendekati garis tengah permainan. Umpan saja melebar kepada Rodrigo de Paul di sisi kanan. Kali ini back pass lagi kepada Paredes. Paredes umpan 1-2 dengan de Paul, berhasil dicuri oleh pemain Argentina. Namun sayang sekali bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Molina sudah melakukannya. Kali ini berikan kepada Alvarez. Alvarez umpan kepada Leandro Paredes. Saat ini masih Argentina lewat Molinaro. Molinaro umpan lagi sodorkan ke depan, ada Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul umpan 1-2 dia berikan kepada Paredes. Paredes umpan lagi kepada Rodrigo de Paul. Kali ini Rodrigo de Paul mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Dan kali ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez dari sisi kanan maksudnya. Ah sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi masih belum ataupun terbaca oleh barisan pertahanan dari Mesir. Dibuang saja bola dan kali ini masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Ya, saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja sodorkan ke sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Lisandro Martinez. Martinez umpan saja sodorkan kepada Tagliafico. Tagliafico umpan tarik tadi, maksudnya berhasil. Saat ini masih ada Argentina, ada Messi. Messi berikan kepada Alvarez. Alvarez meluk-luk dia, tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali mendengar, tendangan langsung tadi dilakukan Alvarez. Namun sayang sekali melebar di sektor ataupun sisi sebelah kiri mister gawang dari Mustafa Sawmir dan hanya menghasilkan tendangan gawang hingga menit ke-42 detik ke-30 saat ini. Argentina masih tertinggal 0-1 dari Mesir. Kali ini Mesir lewat Karim Hafiz. Karim Hafiz melewati para pemain Argentina namun berhasil tadi disapu tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, saat ini Mesir masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Yasser Ibrahim. Karim Hafiz sudah melakukan lemparan ke dalam. Saat ini berikan kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah melewati 1-2 pemain namun berhasil dicocor tadi saja bola oleh McAllister. McAllister kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Mesir. Saat ini ada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dia kepada Marwan Atia. Marwan Atia berikan saja kepada sang kapten yaitu Mohamed Salah. Mohamed Salah back pass lagi berikan kepada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dengan Mohamed Salah. Saat ini Mohamed Salah menggiring bola namun berhasil dicuri tadi oleh Leandro Paredes. Kali ini ada McAllister, berikan umpan saja melebar ke sisi kiri. Ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan. Umpan saja pendek berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan saja melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi maksudnya melewati satu pemain tadi, berhasil tadi bola dipuang oleh salah satu pemain yaitu Mohamed Lassine. Namun terjadi pelanggaran tadi. Kali ini dari sekitar jarak 35 meter mega bintang Argentina Lionel Messi akan mengambil tendangan bebas. Sudah bersiap-siap. Kali ini ada sekitar 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Argentina mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Sudah dilakukan berbahaya datangnya bola, namun dicemput saja pendengar, bola di udara oleh kiper Mustafa Subir yang bermain sangat cemerlang pada babak pertama kali ini. Ya, saat ini masih skor 0-1 dan kali ini Mustafa Subir tendangan langsung ke depan, maksudnya Mohamed Salah yang dituju, berhasil dikontrol dengan baik oleh sang kapten. Salah kali ini meliuk-liuk bola, berikan kepada Atia. Atia berikan kali ini pada sang kapten Salah, melewati 1-2-3 pemain, namun sayang sekali tadi dicegal tadi oleh Cristiano Romero dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi tampak Cristiano Romero tadi nomor punggung 13 back timnas Argentina ini menjegal keras Mohamed Salah, namun wasit asal Prancis yaitu François Letessier tidak memberikan kartu. Kali ini kembali permainan bergulir, timnas Mesir melakukan serangan namun berhasil dibuang saja tadi oleh para pemain Argentina dan wasit François Letessier memberikan tambahan waktu 5 menit untuk pertandingan pada babak pertama kali ini. Sudah dilakukan. Kali ini ada Rami Rabia lempar saja ke depan. Terjadi kop duel. Kali ini kembali bola berada di udara dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Karim Hafiz. Karim Hafiz berikan saja kepada Imam Asur. Imam Asur menyisir dari sebelah kiri namun sayang berhasil dicuri oleh para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul berikan saja kepada McAllister. McAllister saat ini di tengah, di garis tengah permainan, dia mendribel bola, dia maju ke depan, berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan lagi melebar, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul back pass dulu ke belakang, berikan kali ini Lisandro Martinez. Lisandro Martinez maju, dia membantu penyerangan. Kali ini berikan kepada Leandro Paredes. Paredes umpan melebar berikan pada nomor punggung 7, ada Rodrigo De Paul. Umpan saja ke depan namun berhasil terjadi buang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini jatuh di kaki Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan sodoran ke depan, ada Lionel Messi maksudnya, berbahaya. Namun kembali lagi Mustafa Sobir keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara dan terselamatkanlah Mesir dari ancaman serangan timnas Argentina. Kali ini bola dihadapi oleh Mesir, ada Mohamed Hani. Mohamed Hani melangsek dia ke depan, umpan saja maksudnya berikan kepada nomor punggung 11 Mustafa Zico. Namun sayang sekali Mustafa Zico tadi terjatuh. Kali ini bola lebih dekat kepada sosok kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez tendang langsung ke depan, keras datangnya bola, terjadi kop duel dan pendengar ada insiden pelanggaran tampaknya salah satu pemain Argentina tadi melanggar nomor punggung 5 dari timnas Mesir yaitu Rami Rabia dan tampaknya Julian Alvarez tampaknya tadi terjadi kop duel di udara dan kali ini Rami Rabia tergeletak di atas lapangan wasit juga sudah meminta tim medis untuk memberikan perawatan kepada Rami Rabia. Dan Bung Estu, Anda melihat bagaimana tampak kesulitan kelihatannya barisan penyerangan dari Argentina menghadapi kecemerlangan dari Mustafa Sobir pada babak pertama ini, Bung?
2: Iya, Mustafa Sobir sangat cemerlang. Ditambah lagi para pemain bertahan mereka sangat rapat ketika ada touch in box dari para pemain dari Argentina. Bahkan beberapa kali Julian Alvarez, bahkan seorang Messi pun ketika mendapatkan bola sulit sekali membuka ruang untuk melakukan tendangan. Jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan shooting dari jarak terdekat ketika sudah berada di kotak 16. Dan ini menyulitkan Argentina untuk minimal menciptakan peluang baru, tapi akhirnya mereka juga bola akan mentah di para pemain bertahan dari Mesir seperti Rabia maupun Yasser Ibrahim.
1: Ya, kali ini permainan kembali bergulir. Kali ini ada Hasem Hussein dari nomor punggung 12 dari sektor kanan melewati satu pemain dari Argentina. Hasem Hussein mampu dia melewati Tagliafico. Kali ini ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Umpan saja tarik ke depan. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul dibayang-bayang oleh dua pemain. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Noel Molina. Molina melebar saja ke sektor tengah, dia berikan kepada Christian Molinaro. Molinaro saat ini, maksud kami Christian Romero. Christian Romero saat ini berikan saja kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja melebar ke sisi kanan, kali ini kepada Lionel Messi. Lionel Messi mendribel ringan, dia umpan lagi, umpan 1-2. Saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez melebar lagi. Saat ini ada Messi di sektor tengah permainan. Messi saat ini masih mendribel bola, dibayang-bayangi oleh satu pemain. Umpan saja back pass lagi, berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Julian Alvarez. Julian Alvarez saat ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan 1-2 kepada Nicolas Tagliafico. Masih Enzo Fernandez, tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Leandro Paredes, masih mencari rekannya dia. Kali ini ada Julian Alvarez membantu serangan. Berikan umpan saja kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Masih Lionel Messi. Lionel Messi umpan saja kepada Nicolas Tagliafico. Sayang sekali disapu tadi umpan terobosan dari Nicolas Tagliafico. Dan kali ini pendengar, hampir saja mendekati menit kelima, sekitar 20 detik lagi pertandingan akan segera selesai. Iya, saat ini hanya menghasilkan tendangan gawang tampaknya. Sudah akan dieksekusi oleh Mustafa Sobir, nomor punggung 23. Bersiap-siap tadi para pemain dari Mesir untuk menerima umpan langsung dari Mustafa Sobir. Dan tampaknya akan ada pergantian pemain. Sudah bersiap-siap satu pemain Mesir di sisi lapangan. Kali ini terjadi kop duel. Hasem Hussein kali ini berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil dibuang tadi oleh McAllister dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, tampaknya Imam Asur tadi sudah meminta kepada pelatih Hasan Hussein untuk melakukan pergantian pemain. Kali ini Mesir melakukan serangan, terjadi kop duel, jatuh di kaki Hasem Hussein. Hasem Hussein menyerang dari sektor sebelah kanan, dibayang-bayang oleh satu pemain, Nahuel Molina. Umpan saja kepada sang kapten Mohamed Salah. Mohamed Salah saat ini umpan melebar, dia berikan kepada maksudnya nomor punggung 15 Karim Hafiz. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan. Saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Rodrigo De Paul kali ini berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi dari sektor tengah umpan langsung ke depan, maksudnya kepada McAllister, namun berhasil diselamatkan tadi oleh kiper Mustafa Sobir. Lagi-lagi Mustafa Sobir bermain cemerlang pada kesempatan kali ini. Dan dengan dibunyikannya peluit babak pertama tadi berakhir, skor sementara masih unggul 0-1 untuk timnas Mesir menghadapi Argentina. Dan selanjutnya kami pada Fajar Nugroho.
3: Ya, terima kasih. Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, pada dini hari ini kami tim dini hari Pro 3 bersama saya Fajar Nugroho, tadi Bung Lukmantara yang memandu di babak awal babak pertama tadi ya. Kali ini saya akan memandu jalannya pertandingan juga antara Argentina melawan Mesir. Bung Estu, pagi Bung Estu. Padahal sebelum masuk studio, Bung Estu sempat ngomong sama saya, feelingnya Mesir kayaknya nih. Feeling Mesir apa nih? pulang kampung atau menang. Ternyata 1-0 bagi Mesir. Analisis jalannya pertandingan babak pertama gimana nih, Bung? Kok ya bisa sampai buntu sehebat Argentina ini, Bung?
2: Ya, yang pasti rasa percaya diri pemain Mesir saya akui sangat bagus sekali. Bukan ya hanya sekedar kiper mereka Mustafa Zubair yang bermain bagus, tapi juga lini belakang mereka, lini tengah mereka perjuangan sangat keras sekali, bermain sangat terbuka meladeni Argentina. Walaupun mungkin 20 menit atau 15 menit terakhir sampai pertandingan babak pertama selesai, Argentina melakukan serangan
3: bitubi
2: ya. Tapi di saat serangan bertubi-tubi itu tidak ada ruang yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Argentina ketika sudah di kotak 16, dan terbukti beberapa kali. Contohnya tadi catatan saya di menit ke 37 detik ke 36 waktu posisi Messi menguasai bola masuk kotak 16 di dari tengah ya, tapi akhirnya bola ditendang dan bolanya melambung.
3: Kenapa? Iya.
2: Karena tidak ada ruang untuk melakukan tendangan, jadi sangat rapat sekali. Itu yang coba dilakukan oleh pemain Mesir. Dan di menit ke 42 detik ke 17 tadi ada kemelut di
3: depan gawang,
2: di depan gawang
3: Mesir, Mesir ya?
2: Iya. Dan tendang diakhiri dengan sepakan Julian Alvarez dan tendangannya melambung ya, karena memang posisinya tidak enak sekali untuk melakukan syuting. Jadi ada beberapa pemain bertahan dari Mesir bermain sangat bagus, tetapi peran seorang Mohamed Lassen maupun pemain seperti Maronati ya, ketika timnya dapat serangan turun dengan bagus. Dan yang aneh juga menurut saya di menit ke 45 plus 3 tadi
3: iya,
2: ketika ada kesempatan melakukan serangan dari sisi kiri. Dari sisi kiri mereka melalui pemain di sana,
3: sisi kanan pertahanan Mesir berarti
2: ya, sisi kanan pertahanan jadi ada serangan dari Mesir ya,
3: dari
2: Mesir. Jadi Hussein Hassan tadi dari sisi kiri menusuk sisi kirinya Argentina. Ternyata pemain sekelas Hussein Hassan bisa melakukan melewati 2 atau 3
3: pemain.
2: Dan ini menurut saya agak aneh ketika mereka justru bisa melakukan crossing ya. Bisa melakukan crossing dari sisi jauh gitu ya.
3: Yeah.
2: Dari sisi jauh dan posisi yang enak. Dan itu tidak dilakukan oleh para pemain Argentina.
3: Oke, saya harus berikan kredit kepada Enzo Behr, kiper dari Mesir yang impresif. 3 save, catatan saya tadi ada 3 save yang krusial banget yang dilakukan oleh Mohamed Behr. Dan bagaimana Argentina menjawab kebuntuan ini kira-kira nih di babak kedua nih, Bung?
2: Ya, harus ada lebih variasi lagi, yang pasti harus ada bisa membuka ruang untuk memiliki ruang tembak ya.
3: Yeah.
2: Itu yang sejauh ini tidak dimiliki oleh para pemain dari Argentina. Defense lawan cukup bagus ya, dengan 14 clearance termasuk 6 intercept. Itu artinya mereka cukup klinis ketika melakukan pembuangan atau menyapu bola. Dan ini menurut saya jadi modal sejauh ini, modal Mesir yang bagus. Nah, tetapi tadi ada yang satu pemain yaitu Eman Asor yang minta diganti.
3: Yeah.
2: Ini juga mungkin bisa berpengaruh atau bisa dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Tetapi balik lagi, kedisiplinan, rasa percaya diri pemain Mesir ini cukup bagus. Walaupun sebenarnya ada catatan menarik tadi, setelah mereka mencetak gol di menit ke 15 tadi, menit ke 17 sampai ke 19 itu Argentina melakukan serangan. Bahkan ada kesalahan, ada sedikit out focus dari pemain Mesir ketika Yasser Ibrahim tadi melakukan fault pertama timnya. Ya. Jadi menurut saya itu ya auto fokus, lalu ada bola diumpan ke depan, si Hossein Hasim tadi sempat antisipasi yang salah dan harus menjatuhkan pemain Argentina dan terjadinya penalti. Tetapi ketika penalti dapat ditepis oleh sang kiper, itu meningkatkan lagi dan sepertinya
3: sekarang tadi sempat disinggung oleh Bung Astu bahwa ini mental ya.
2: Iya.
3: Skill okay lah, tapi mental ini menjadi penentu juga.
2: Iya.
3: Baik, ditahan dulu. Kita harus jeda warta berita. Bung Esu bisa minum kopi dulu atau istirahat dulu ya, rehat dulu ya. Terima kasih Bung Esu.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Wilayah Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan untuk mempercepat penyaluran kredit perumahan.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hari ini diberikan kesempatan. Tidak ditutup kesempatannya, diberikan kesempatannya. Apalagi Presiden Prabowo selalu bicara Pancasila, bicara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap ada diskresi-diskresi dari negara ini. Tapi untuk siapa? Untuk yang miskin, untuk yang lemah. Saya rasa perbankan sudah mendapatkan pesan yang sangat kuat.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Fridaika Widyasari Dewi mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru.
3: Pelaporan data kredit yang sudah lunas ke SLIK dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Ini juga merupakan masukan yang sangat banyak dari konsumen, di mana ketika konsumen mengajukan kredit, padahal kreditnya sudah lunas, harus menunggu 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya baru ada clearance bahwa dia sudah lunas kreditnya. Sekarang 3 hari sudah harus bisa ada informasi lunas.
2: Pemerintah berharap penyempurnaan SLIK dan berbagai insentif pembiayaan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung tercapainya target program 3 juta rumah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, selamat pagi, selamat dini hari, pendengar podcast di manapun Anda berada. Saya dan Bung Estu sudah di studio Pro 3 RRI pada malam hari atau pagi hari ini. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan saksikan laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Argentina melawan Mesir yang saat ini masih unggul Mesir ya, 0-1. Dan Bung Estu, nanti kita akan ulas bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke rekan saya, ada Bung Joko Saputra terlebih dahulu ya mungkin ya, Bung Joko.
1: Siap.
0: Baik, silakan Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Saat lagi babak kedua antara Argentina menghadapi Mesir akan berlangsung. Bagaimana tadi di babak yang pertama, Mesir sementara leading 1-0 atas Argentina. Kita masih menantikan kick-off akan dilakukan oleh Mohamed Salah. Update kesebelasan dari Mesir ini sudah bersiap-siap, dia sudah meletakkan bola di garis tengah lapangan pertandingan. Kita masih menantikan kick-off babak yang kedua ini. Sudah dilakukan dengan tenangan kaki kiri ke belakang dia. Ini tujuh tadi adalah Patia, dorongkan lagi ke belakang. Di sana ada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor kiri. Di sana ada Hafiz, dorong lagi ke depan. Itu adalah Hasan, dan terjadi lagi duel direbut oleh pemain Argentina. Ada Lionel Messi, mengutip-utip dia, umpan ke depan. Di tujuh ada Julian Alvarez, kembali dipotong oleh pemain dari Mesir tadi. Kini selamat aman gawang dari Mesir tadi, dari gempuran tadi dari pemain Argentina. Masih pemain Mesir dari sektor kiri pertahanannya sendiri, namun kembali bola dicocor saja oleh Paredes, pemain dari Argentina ini, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Sudah dilakukan pendek saja kepada Mohamed Salah di sektor tengah, mendapat pengawalan dari Martinez, mendapat tadi tarikan ke belakang, sehingga menghasilkan lagi-lagi tendangan bebas bagi Mesir. Kita masih menantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Mesir. Tampaknya akan dieksekusi langsung oleh pemain nomor punggung 14 tadi, ada Fatih, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, kembali memberikan umpan ke belakang lagi, kembalikan lagi kepada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor tengah. Di sana ada Ibrahim, ke kanan di sana ada Hani tadi, dorong ke depan, yang dituju adalah Mohamed Salah, namun dijaga oleh pemain Argentina tadi dan cocor saja bola ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandez dari sektor kiri. Serang dari Argentina, umpan 1-2 bersama Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, melebar dari sektor tengah, ada Paredes, kembalikan melebar menyisir dari sektor kanan. Serang dari Argentina, umpan 1-2 tadi, maksudnya 7 adalah Lionel Messi ataupun kepada Paredes, tarik lagi ke depan, ditanya ada Mark Alister dari sektor tengah. Pertahanan dari Mesir ini, kita masih menantikan menjemput bola, Lionel Messi tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada Martinez ataupun kepada Tagliafico, taruh lagi ke belakang sektor kiri kepada Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dan melebar dari sektor kanan, yang dituju adalah Lionel Messi, masih mengutik-utik bola, melewati satu pemain dari Mesir, dorongkan bola kepada Enzo Fernandez, umpan satu kepada Lionel Messi, umpan ke Martinez, kembali Messi, masih menunggu bola, melanggar penalti, umpan langsung shooting, kembali menjaga gawang dari Mesir tadi, Mustafa Soibir masih mampu memeluk bola dengan erat. Bagaimana tendangan percobaan tadi yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul, tapi tendangan mendatarnya masih mampu didekap ataupun dipeluk dalam genggaman erat dari Mustafa Soibir. Masalah, tampaknya kita masih menantikan ada insiden di mulut gawang dari Mesir tadi. Umpan yang dilakukan oleh Ibrahim ke penjaga gawang Soibir tadi, namun pergerakan dari Soibir tadi mendapat gangguan dari Julian Alvarez, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas di daerah kotak 16. Sudah dilakukan, maksud adalah ya si Ibrahim, dorong saja ke depan kepada Hasan, dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Tagliafico tadi tampaknya terhadap Hashim Hasan, nomor punggung 12 pemain Mesir ini, yang menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Argentina ataupun dari sektor kanan serang dari Mesir tadi, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Apakah akan dilakukan oleh Yasir Ibrahim ataupun kepada Hani tadi? Ya, Yasir Ibrahim masuk eksekusi, dorongkan saja ke kanan, kerjasama 1-2 dia bersama Hani, dorongkan ke depan kepada Hasan. Hasan tarik lagi umpan ke belakang, maksudnya kepada tadi Yasir Ibrahim, kepada penjaga gawang Soibir, langsung tendang ke depan, yang dituju ada Mohamed Salah ataupun kepada Atia, tarung lagi ke belakang, mampu kuasai sepenuhnya tadi oleh pemain dari Mesir, namun kini dicuri oleh pemain Alibaba Paris. Ada di sana Messi, masih menahan bola dia, sudah berada di kotak penalti, mencoba melewati dua pemain dari Mesir, dan kembali bola berhasil tadi dinetralisir oleh para pemain belakang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya penguasaan bola yang kurang sempurna, padahal tadi mendapat 8, umpan terobosan dari rekannya nomor punggung 9 Wilal Alfaris tadi. Namun Messi bagaimana mencoba melewati dua pemain dari Mesir dan belum mampu, dia hanya menghasilkan tampaknya. Tendangan ke gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Rami Rabia, masih mengutik kulit jadi area kotaknya. Penalti sendiri sudah lakukan, umpan saja diagonal ke sektor kanan serang dari Mesir. Di sana yang tujuh adalah Hasan berduel dengan Tagliafico, pemain dari Argentina, namun dikuasai sepenuhnya oleh Mark Alister. Dorongkan saja ke sektor tengah, ada Paredes meliuk dia, masih merasa dia di area tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Ejo Fernandez, kembalikan lagi melebar dia ke sektor kanan serang dari Argentina. Di sana ada Molina, umpan ke depan yang ditunjuk oleh Rodrigo, kembalikan lagi kepada Molina, kembalikan lagi ke belakang kepada nomor punggung 5 Paredes, mencoba merangsek dari sektor tengah kembali, tarik lagi ke belakang, ditunjuk ada Romero, pendek saja kepada Paredes, masih menguasai bola, umpan saja melebar ke sektor kiri serang dari Argentina, ada Ejo Fernandez memutar-mutar dia di sektor kanan pertahanan dari Mesir, umpan ke depan kepada Julio Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Ejo Fernandez, dan umpan lagi diagonal yang ditunjuk oleh Romero, sorongkan bola kepada Lionel Messi. Lionel Messi mencoba merasa umpan pendek kepada Rodrigo, umpan melengkung ke gawang, oh yang ditunjuk oleh pemain nomor 3 Tagliafico, namun bisa berhasil dicocor saja pemain dari Mesir tadi. Gini penguasaan bola sepenuhnya kembali justru dia ambil alih oleh Mesir melalui Hasan dari sektor kanan serang dari Mesir, melilit lidah mencoba melewati dua pemain dari Argentina. Oh, lagi-lagi kurang tadi berhasil. Bagaimana upaya percobaan dari Hussein Hasan mencoba melewati satu pemain dari Argentina tadi tampaknya, tapi masih bisa digagalkan ataupun bola dimentalkan saja ke alia luar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani, lempar saja pendek pada rekannya. Di sana ada Atia, namun gagal tadi. Bagaimana umpannya bisa dicuri oleh pemain Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan hingga memasuki menit ke-50 ini. Kembali Paredes mencoba membangun serangan dari sektor tengah, pendek saja kepada rekannya. Di sana ada Molina, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpan pendek lagi kepada Paredes ke depan. Nampaknya di sana ada membantu ikut adalah Rodrigo De Paul, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Saat ini Martinez mencoba menyisir, pendek arahkan bola kepada Ejo Fernandez, diambil alih oleh Martinez ataupun kepada Paredes. Kembali umpan pendek kepada Ejo Fernandez, dikembalikan lagi ke Paredes, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir. Di sana ada Rodrigo De Paul, umpan lagi ke Paredes, umpan lagi kepada Martinez, menyisir di sektor jantung pertahanan dari Mesir, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Mesir. Yang dituju ada Julian Alvarez ataupun Tagliafico, masih merubah-rubi dia. Paredes umpan ke depan kerjasama dengan Julian Alvarez, umpan lagi ke depan yang dituju tadi Ejo Fernandez, langsung sudut. Oh, kembali lagi bola dimentakan, namun bola belum keluar pertandingan. Tagliafico masih umpan kepada Mark Alister, mengumpan sedia kepada Ejo Fernandez, memasuki rekor penalti kepada Mark Alister, umpan pendek ke belakang masuk kepada Lionel Messi, namun lebih dekat kepada Paredes, diganggu tadi oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya. Mohamed Salah mencoba mencuri tadi bola umpan dari Paredes tadi, namun justru pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Mohamed Salah, dan berjarak sekitar kurang lebih 35 meter dari jantung pertahanan dari Mesir saat ini. Lionel Messi, kapten kesebelasan Argentina, tampaknya sudah menghadapi bola, sudah meletakkan bola di titik ataupun titik lokasi dijatuhkannya tadi. Paredes oleh Mohamed Salah sudah lakukan umpan saja ke mulut gawang. Oh, langsung saja bagaimana ditinju oleh penjaga gawang Mesir, sehingga aliran bola kini masih masuk dari sektor kiri pertahanan Mesir. Umpan pendek saja ke tengah lagi kepada Paredes, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba mengutik-utik dia. Paredes langsung shooting. Bagaimana percobaan tendangan keras kaki kanan yang memang cukup baik tadi dan cukup keras, namun tendangan ataupun arah bola tendangan percobaan yang dilakukan oleh Leandro Paredes tadi masih belum menembus gawang dari Mesir. Memang bagaimana berawal dari tadi tendangan bebas Lionel Messi, bola sempat ditinju tadi oleh Mustafa, namun bola liar tadi berhasil dipenuh sepenuhnya oleh Paredes dengan tendangan kaki kanan, namun masih melambung. Dan saat ini bola bergulir di kaki pemain dari Mesir, dari sektor kanan serang Mesir. Di sana ada Hasan, dorongkan lagi bola ke tengah kepada nomor punggung 17. Di sana ada Lasin, umpan diagonal ke sektor kiri yang dituju tadi adalah Hafiz, namun lagi-lagi mampu dipotong oleh pemain Argentina, masih belum bisa mampu kembali melakukan serangan balik. Justru kini Argentina umpan saja ke depan, Romero ataupun Paredes tadi masuknya kepada Mark Alister, dan tampaknya bola justru mengenai kaki wasit tampaknya. Kita masih menantikan Bagaimana tadi umpan yang dilakukan Paredes, ya, bola kembali lanjutkan saat ini. Lionel Messi dari sektor tengah menguasai bola sepenuhnya. Umpan pendek saja ke sektor kiri pertahanan atau lini serang dari Argentina dikuasai kembali sepenuhnya oleh Enzo Fernandez. Berikan umpan lambung kini ke sektor kiri pertahanan dari Mesir dikuasai sepenuhnya oleh Rodrigo de Paul. Umpan pendek kepada Lionel Messi. Lionel Messi umpan lagi kepada Martinez, masih milik Lydia, masih mengutik-utik bola sebentar. Umpan kepada Enzo Fernandez dari sektor kanan, di sana Talia Piako langsung sundul ke bawah. Masih bisa diamankan oleh pemain Mesir, namun bisa diambil alih ataupun direbut oleh bola oleh Lionel Messi, namun lagi-lagi gagal. Bola dipotong justru oleh pemain-pemain dari Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah dan dipotong ataupun bola dicocor saja tadi oleh nomor punggung 13 tadi. Kita masih menantikan nampaknya Christian Romero, namun kini justru cepat sobat. Apa yang terjadi? Ternyata diulang, ya, tampaknya harus diulang tadi ataupun ada insiden pelanggaran. Kita masih menantikan apa yang terjadi. Memang kurang jelas tampaknya dari pandangan saat ini kami melaporkan, ya, hanya lempar ke dalam tampaknya akan dilakukan oleh Mesir. Sudah dilakukan tadi maksudnya Hani kepada Hasan, namun terlalu jauh dan kini bisa diamankan oleh pemain Argentina nomor punggung 24 Enzo Fernandez. Meliuk-liuk dari sektor tengah pertahanan sendiri ada Paredes, tarik lagi ke belakang, umpan ke depan yang tujuh adalah McAllister, tidak jadi dia memberikan umpan, namun tarik lagi ke belakang. Di sana ada Paredes nomor punggung 5, meliuk-liuk dia di sektor tengah, sudah ada Enzo Fernandez menahan bola sebanyak, langsung saja kepada Lionel Messi, mencoba melewati satu pemain dari Mesir, mampu dia. Terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir terhadap Lionel Messi tadi tampaknya, yang dilakukan oleh nomor punggung 14. Di sana ada Hamdi Pati yang dimasukkan di babak yang kedua ini, sehingga lagi-lagi kita masih menantikan bagaimana upaya percobaan yang dilakukan oleh pemain Argentina ini melalui tendangan bebas. Kita masih menantikan ada dua pemain yang akan melakukan eksekutor, tampaknya Lionel Messi dan juga ada nomor punggung 5 di sana, Leandro Paredes. Leandro Paredes ini juga menjadi gelandang kreator bagi Argentina di pertandingan hari ini. Bola sudah dihadapi dari sektor kiri pertahanan Mesir, tampaknya sudah dilakukan pendek saja kepada Rodrigo de Paul dari Messi. Masih Rodrigo de Paul, umpan lagi kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang, berikan lagi kepada nomor punggung 26 Adam Molina, dorong lagi ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Mesir tadi, menahan bola sejenak, laju bola kembali pressure dilakukan, masih Argentina sulit tadi. Molina umpan melebar ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, mampu dikuasai sepenuhnya tadi oleh Paredes. Umpan jadi lebar, Lionel Messi menahan bola sejenak, menggiring-giringnya, melihat satu pemain dari Mesir, kembali digagalkan justru oleh pemain Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru. Saat ini justru tendangan langsung tadi maksudnya, kita lihat tadi nomor punggung 17 tadi, pemain dari Mesir ada Muhammad Lasin, mencoba mengamankan bola jauh dari arena pertandingan sendiri, namun kini Argentina, di sana ada Julian Alvarez menyundul bola, Julian Alvarez. Upaya percobaan tadi heading ataupun umpan melalui kepala kepada McAllister tadi ataupun nomor punggung 3 ada Nicolas Tagliafico, namun masih mengarah tepat di pelukan penjaga gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mustafa Soibir. Langsung saja lakukan tendangan, langsung bola meluncur ke sektor kiri pertahanan Mesir, masih tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, menahan bola sejenak, berputar-putar dia, pendek lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pencetak gol pertama bagi Mesir tadi. Cantik sekali bagaimana open backfield tadi. Nah, terjadi lagi bagaimana bola kembali keluar arena pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Mesir untuk keluar dari tekanan. Nomor punggung 17 ada Lasin mencoba membuang bola tadi, namun kuasai sepenuhnya dicuri bola oleh Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir tadi, dan lagi-lagi bola mampu ditekan walaupun di-clearing oleh para pemain dari Mesir ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodrigo de Paul. Kini Argentina masih menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Ada nomor 5, ada Paredes, mencoba menang bola, langsung shooting ke depan yang dituju oleh Paredes. Terjadi lagi cek duel di area pertahanan dari Mesir. Umpan lagi satu peluang dari Argentina, kembali diambil alih oleh Martinez masih mencoba menahan bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Mesir, melewati satu pemain dari Mesir mampu dia, dan terjadi lagi duel di sektor kanan bukan sebuah pelanggaran. Justru kini Hasan pemain Mesir menguasai bola sepenuhnya, mengutik-utik dia, mampu dia melewati satu pemain dari Argentina, mendapat lagi pengawalan dua pemain Argentina. Cuma lagi kan Hasan kembali lagi, umpan kepada nomor punggung 10 ada Muhammad Salah, umpan lagi kepada Nico, shooting, gol. Masuk cantik sekali. Kita lihat pendengar bagaimana assist yang dilakukan oleh Muhammad Salah.
2: menusuk tadi ke sektor kanan pertahanan Argentina dan bola disambut oleh Mustafa Zico dengan cantik, dengan tenang mampu memperdaya tadi penjaga gawang dari Argentina. Tampaknya ada Emiliano Martinez dan bola masuk ke gawang dari Argentina sehingga membuat kedudukan 2-0 bagi keunggulan Mesir. Bung Estu, bagaimana Anda melihat skema gol yang diciptakan oleh Mesir untuk kedua kali ini?
3: Tenang Bung ya. Jadi ini sepertinya Messi ataupun Argentina tidak belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan di babak pertama tadi, di akhir babak pertama. Sisi kiri mereka selalu dieksploitasi dengan leluasa oleh pemain bernama Hossein Hassan. Ini pemain yang pernah nomor 3 di Piala Dunia U17 bersama Prancis, ya, dari Prancis. Bola lepas lalu bisa dieksploitasi dengan baik oleh Hossein Hassan. Dia bisa merangsek lalu dia menyodorkan umpan ke rekannya. Walaupun memang ada review VAR ini, ya, sepertinya apakah ada akselerasi ini dimulai dengan pelanggaran, tapi paling tidak event ini nanti kita lihat VAR-nya dulu. Kita misalnya jadi gagal jadi gol, posisi yang sama itu dieksploitasi dengan mudah oleh pemain Hossein Hassan dan akhirnya tercipta peluang. Dan kita tunggu ada review VAR ini atas golnya karena memang diawali. Kita tunggu.
4: Ya, kita tunggu saja.
5: Careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel, free kick.
3: Ya, ternyata dibatalkan.
4: Batalkan.
3: Tapi ya, pelajaran berharganya adalah di sisi itu kembali dieksploitasi oleh pemain Mesir dengan serangan balik. Ini menurut saya juga hal yang menarik dari Argentina, dengan mudah sekali mereka gagal antisipasi di sisi itu lagi gitu.
4: Ya. Ya, kali ini keuntungan malah didapat oleh timnas Argentina. Sebuah sepak pojok dari sektor sebelah kanan dari pertahanan timnas Mesir setelah tadi sebuah gol fenomenal yang dicetak oleh Mustafa Zico harus dianulir. Kali ini sudah bersiap-siap Lionel Messi dari jarak sekitar 15 meter dari kotak 16. Ya, sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Berbahaya datangnya bola, disundul tadi. Namun sayang sekali pendengar, sundulan dari Nicolas Tagliafico masih belum sempurna dan tadi menyentuh salah satu pemain dari Mesir. Kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Mesir. Sudah bersiap-siap Lionel Messi, sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun tidak ada yang menyambut. Masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul umpan tarik saja, berhasil dibuang tadi sekali lagi oleh Muhammad Hani dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai permainan. Dari sektor sebelah kanan penyerangan ada Rodrigo De Paul, melebar saja berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Enzo Fernandez. Masih umpan 1-2 dengan Leandro Paredes. Paredes kali ini sodorkan bola ke depan, berikan kepada sosok Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul masih melebar. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez umpan saja berikan kepada Nicola Tagliafico. Nicola Tagliafico umpan 1-2 dia, maksudnya kepada McAllister, berhasil direbut bola. Kali ini serangan berbahaya. Muhammad Salah berhasil dia menggiring bola, melewati 1-2 pemain, berikan kepada Hasan Hasan. Namun sayang sekali pendengar, Hasan Hasan masih belum mampu melewati kepungan dari 3 pemain Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Hingga menit ke 62 detik ke 10 ini Argentina masih tertinggal 1-0 dari Mesir. Dan saat ini sudah ada Muhammad Hani melakukan lemparan ke dalam. Umpankan saja berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah saat ini langsung dia utak-atik bola, berikan kepada nomor punggung 19 ada Atia. Atia kali ini sodorkan bola ke belakang. Ada Rami Rabia melebar ke kiri. Ada nomor punggung 14 Hamdi Fati tadi yang baru saja masuk di babak kedua. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Rami Rabia umpan saja melebar dia. Ke sisi kanan ada Yasser Ibrahim maksudnya 1-2 tadi dengan Hasan Hussein. Kali ini ada nomor punggung 3, berikan umpan sodoran saja kepada Muhammad Siko. Namun sayang sekali pendengar, bola berhasil dipotong alur serangan tadi. Ada Lisandro Martin Martinez kali ini. Lisandro Martinez mendekati garis tengah permainan. Saat ini back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes saat ini ada di lingkar tengah permainan. Umpan saja dia, berikan kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan penyerangan. Rodrigo De Paul umpan kembali kepada Lisandro Martinez, dan kali ini berikan kepada McAllister. Tidak mampu McAllister melewati dua penyerang, maksud kami dua pemain dari Mesir. Kali ini ada Hasan berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah kali ini meliuk-liuk dia, berebut bola dengan Lisandro Martinez. Terjadi tarik-menarik kostum tadi, dan wasit François Letessier memutuskan timnas Argentina untuk mendapatkan tendangan bebas. Sudah dilakukan. Kali ini ada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Umpan saja sodorkan ke depan, berikan kepada nomor punggung 24. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez meliuk-liuk dia, namun back pass lagi ke belakang, berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi umpan saja kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan 1-2 dia dengan Rodrigo De Paul. Masih sulit untuk menembus pertahanan Mesir. Back pass lagi belakang, berikan kepada Cristian Romero. Cristian Romero saat ini melebar kali ini. Ada sosok Tagliafico. Tagliafico berikan kepada Lisandro Martinez. Umpan saja ke depan. Umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kembali Argentina mengurung pertahanan timnas Mesir. Datang lagi tekanan kali ini lewat Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh tiga pemain sekaligus, namun berhasil back pass kembali ke belakang, berikan kepada Lisandro. Lisandro melebar lagi saat ini kepada Nicola Tagliafico. Umpan lagi kepada Lisandro. Nicola Tagliafico back pass lagi, tarik ke belakang. Ada sang kiper Emiliano Martinez keluar dari sarangnya. Umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julian Alvarez. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan di sisi lapangan sudah bersiap-siap Nicola Gonzalez dan juga Lautaro Martinez untuk masuk memperkuat barisan penyerangan dari Argentina untuk mengejar ketertinggalan. Kali ini Mesir melakukan serangan, sudah dilakukan, namun tidak akurat datangnya bola, jatuh di kaki para pemain Argentina. Leandro Paredes saat ini umpan saja, back pass dia berikan kepada nomor punggung 7. Ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan lagi kepada sang kapten Lionel Messi, mendekati kotak 16 permainan dari timnas Mesir. Kali ini umpan tarik dilakukan Rodrigo De Paul, namun sayang sekali berhasil diblok tadi dengan dada oleh Mustafa Zico, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru. Corner kick akan dilakukan dari sektor sebelah kiri pertahanan Mesir. Dan

0: Hasan. Kali ini Hasan Muhsin masuki kotak penalti dari arah ketiga. Hasan Muhsin mendribel bola, tarik umpan, tarik, dilakukan gol. Umpan tarik kembali dilakukan Hasan Muhsin, diberikan kepada Mustafa Zico. Skema yang hampir sama dari gol yang dianulir, dan kali ini Mustafa Zico terbebas dari posisi offset ataupun pelanggaran, mampu menjebol gawang Emiliano Martinez. Di menit ke-67 pendengar, di menit ke-67 Argentina harus tertinggal 2 gol. Apakah Lionel Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo di bandara? Bagaimana Bung Estu?
1: Ya benar sekali, sepakat dengan Bung Rosi. Bukan sepakat pulangnya ya, tapi sepakat ini skemanya hampir sama. Walaupun saya sempat menilai Mohamed Salah agak sedikit terlambat memberikan umpan tadi, tetapi pergerakan dari Hussein Hasan, pemain yang dibesarkan Paris FC, Akademi Paris FC ini, menjadikan umpan gol yang sangat cantik. Dan di sana Mustafa Zico yang bermain sampai ke belakang, ternyata langsung berlari ke depan, datang coming from behind, lalu mendapatkan umpan bagus, memaksimalkan peluang. Dan sekali lagi sisi kiri dari Mesir ini mengeksploitasi bagian dari kanan pertahanan dari Argentina yang selalu kosong. Dan ini menurut saya sebuah kesalahan yang dua kali terjadi. Bahkan ini menurut saya, kalau gol yang tadi kedua yang tidak dianulir ini, dua kesalahan fatal terjadi, tapi adalah kesalahan yang keempat yang terjadi di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini sebuah kenyataan yang menurut saya tragis ya, untuk juara bertahan dengan cara bertahan seperti ini. Sepakat Alexis McAllister belum memberikan apapun ya, yang pasti. Dan yang pasti masuknya Nicolas Gonzalez mengagetkan, dan gol terjadi justru.
2: Ya, kali ini serangan dari Argentina ada tumpan tarik, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini bola masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Lionel Messi, merangsek dia masuk ke kotak 16, namun masih berhasil dinetralisir oleh para barisan pertahanan Mesir. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada umpan tarik tadi dilakukan, namun sayang sekali dibuang tadi. Kali ini tendangan langsung dilakukan oleh Lisandro Martinez. Sayang sekali tendangannya melenceng tadi, hanya menghasilkan sepakan penjuru. Sudah, maksud kami lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada nomor punggung 20, McAllister, umpan saja belakang, berikan kepada Molinaro. Maksud kami Romero, umpan lagi. Kali ini ada nomor punggung 10, Lionel Messi yang dituju maksudnya. Namun umpan tadi, terobosan tidak berhasil tadi. Kali ini Mesir dicocor saja bola. Kali ini ada Romero, umpan 1-2 dia dengan Lautaro Martinez. Kali ini ada Julian Alvarez melebar kepada Nico Gonzalez. Nico Gonzalez otak-atik memasuki kotak 16. Berhasil disapu tadi bola oleh Hasim Hasan. Sebuah umpan tadi yang sangat bagus tadi, berhasil disapu tadi oleh Hasim Hasan, pemain yang sangat kreatif menyisir dari sayap kanan Mesir. Dan kali ini ada Hedrison Brick yang telah diputuskan oleh wasit François Letessier. Bung Estu, jika Anda melihat kali ini sekali lagi Bung, skema serangan dari Mesir yang sebenarnya harusnya sudah mampu dibaca oleh Lionel Scaloni, tapi mengapa Bung Argentina masih belum belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan Bung? Karena ada beberapa pemain di bench Argentina yang sebenarnya masih mampu ya untuk bermain untuk

0: dari Mesir, dan kita tahu kembali hampir 4-5 kali kesalahan yang sama, bahkan 2 tercipta gol di posisi yang sama, iya, di sisi kanan pertahanan mereka. Dan walaupun satu gol dianulir ya tadi karena ada pelanggaran terlebih dahulu, tetapi caranya ini hampir sama, dan ini menurut saya beberapa kali mengulang-ulang kesalahan. Dan sebenarnya warning ini sudah ada sejak di akhir di menit ke-42 di babak pertama tadi, ketika Hossein Hasan dengan kecepatannya mampu mengeksploitasi pertahanan dari Argentina, tetapi memang tidak belajar. Tetapi masuknya Nicolas Gonzalez sebenarnya sepertinya untuk memperbaiki itu, tetapi tepat sekali tadi menit ke-66 ada pergantian, lalu menit 47 serangan yang terjadi begitu cepat dari pemain Mesir, dan dieksekusi dengan bagus oleh 3 pemain. Yang pasti saya tadi sebenarnya kalau itu gagal jadi gol yang kedua tadi, akan saya menyalahkan Mohamed Salah sebenarnya, yeah, gitu, karena hampir ada satu langkah terlambat sebenarnya, dia harusnya mengoper kepada rekannya di Hasan tadi. Tapi balik lagi, kecepatan Hossein Hasan ini luar biasa sekali, dan sekali lagi ini pemain yang besar di Prancis yang pulang membela negaranya dan menunjukkan dedikasi yang tinggi, walaupun sebenarnya dia di Prancis bisa menembus timnas U17 sebelumnya kan, bermain sampai di Piala Dunia menjadi peringkat ketiga. Tapi balik lagi, secara disiplin kemampuan menguasai lini tengah ini terlihat sekali bahwa Mesir sangat bagus, dan lini belakang juga luar biasa. Meskipun mereka tidak melakukan marking atau tidak mengunci satu persatu pemain, tetapi Messi tidak pernah mendapatkan ruang sedikit pun untuk melakukan eksekusi bola. Ketika Messi selalu mengumpan akhirnya atau menangkap tendangan, gitu aja.
1: Ya, tampaknya Hasan Hussein harus ditarik karena cedera, dan kali ini pertandingan kembali bergulir, dan serangan berbahaya tadi terjadi, namun sayang sekali Argentina belum mampu menjebol gawang dari timnas Mesir. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Argentina. Ada Lisandro Martinez masih bermain di area pertahanan mereka sendiri, dan back pass ke belakang berikan kepada Lisandro Martinez. Dan untuk selanjutnya di menit ke-73 ini masih skor 2-0 untuk Mesir, dan Argentina harus mengejar ketertinggalan. Namun reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, terima kasih Bung Rosian. Mendengar saat ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Enzo Fernandez kepada Paredes, umpan ke depan itu juga ada Julian Alvarez tadi, tapi gagal, ataupun kepada Lautaro Martinez. Kembali lagi terjadi cop duel di sektor tengah pertandingan. Ada Mark Alister tadi mencoba membangun serangan, mampu dia berhasil umpan 1-2 yang tujuh adalah Gonjalo Montiel, dan umpan sayang sekali, namun ada Gonzalo lagi, umpan terobosan ke mulut gawang dari Mesir tadi, terjadi kobol sana, di sana ada Gonzalez, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi lagi sana, ada Lionel Messi tadi atau Lautaro Martinez, tapi tendangan kaki kanannya yang meneruskan umpan tadi dari Gonzalo, namun belum berhasil ataupun belum mengarah ke gawang dari Mesir tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir. Dan di saat yang bersamaan, tampaknya penjaga gawang Mesir Mustafa Sobir juga tadi sempat tergeletak di luar pertahanan sisi kiri dari Mesir tadi, namun kembali bangkit dan tampaknya akan kembali mengeksekusi tendangan gawang. Memasuki menit ke-74 detik 42 ini, bola sudah diletakkan di titik garis mulut gawang dari Mesir. Pendek saja umpan kaki kiri yang dituju adalah Yasir Ibrahim, dorongkan ke depan, di sana ada Hani umpan lagi ke depan, dituju tadi maksudnya kepada Jiko, namun bola kembali disulir oleh pemain Argentina. Ada Enzo Fernandez, tarik lagi ke tengah, di sana ada Mark Alister, umpan lagi celurkan ke depan kepada Julio Alvarez, namun kembali mental dan bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Kita masih menantikan ada Romero, umpan pendek tadi kepada nomor punggung 4 tadi. Kita masih menantikan ada Gonzalo Montiel. Gonzalo masih umpan kepada Lionel Messi, mengutik-utik dia sejenak, namun kembali digagalkan ataupun dikelirin oleh pemain dari Mesir, namun direbut kembali oleh Paredes dari sektor tengah. Meliuk-liuk dia, umpan saja ke sektor kanan kepada Enzo Fernandez ke depan, masuk ke depan nanti Julio Alvarez, umpan tarik, kembali bola dicocor lagi-lagi, dan tampaknya juga asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside tampaknya satu pemain dari Argentina tadi. Bagaimana tampaknya Julian Alvarez tadi memberikan umpan tarik ke mulut gawang dari Mesir dan sudah berada dalam posisi offside, sehingga masih amanlah saat ini gawangnya dari Mesir dan masih unggul 2-0 tampaknya hingga memasuki menit ke-75 detik ke-56 ini. Dan masuk juga pemain nomor punggung 7 tadi Mesir, ada Trezeguet, nomor punggung 7 menggantikan

0: Husin Hasan, dan saat ini bola kembali bergulir di sektor tengah lapangan pertandingan. Pendengar, Lionel Messi mampu dia menambah sedenak. Kembali surat pemain dari Mesir, kembali di sini ada Mohamed Salah melilit dia, mencoba meletus satu pemain tadi Paredes, namun kembali bisa direbut lagi oleh Mampung 17. Di sana ada Lasin tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada nomor punggung 15 tadi, masih melilit dia. Masih Karim Hafiz dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, dorongkan ke depan. Muhammad Hani tadi kepada Mohamed Salah, dorongkan lagi ke depan. Mampu dia melewati satu pemain dari nomor punggung 3, ada Adatia kepada Nico lagi umpan kepada kawan nomor punggung 7 sana, Trezeguet. Mampu dia berdiri bebas dari kotak penalti, melilui dah, langsung shooting. Tendangan ataupun shooting yang kurang sempurna tadi, atau masih belum mengarah ke gawang dari Argentina, yang dilakukan oleh Trezeguet nomor punggung 7 asal Mesir ini dari sisi kanan pertahanan dari Argentina, dan masih amanlah kini gawang Argentina. Ini bola kembali bergulir di area tengah lapangan pertandingan. Tadi Mark Alister umpan pendek kepada Lionel Messi, kembalikan lagi kepada Mark Alister, dorongkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan dari Mesir. Di sana tampaknya ada nomor punggung Nicolas Montelli, dan kembalikan Lionel Messi umpan saja pendek kepada Lautaro Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi ke tengah kepada Magalister, umpan lagi seorang ke kiri. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi ada Musafu ataupun Montel, tarik lagi kepada Magalister, umpan dorongkan ke belakang, adalah Mesir, langsung shooting. Kembali diblok tadi oleh pemain belakang dari Mesir. Kini bola masih bergulir di sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 15 Gonzalo umpan kepada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Martinez dari sisi kanan pertahanan Mesir, umpan cuma melengkung ke depan agama Mesir, terjadi lagi kepulauan tadi di sana dan buang, dan bola tadi di heading keluar saja oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana tadi upaya clearance yang dilakukan oleh pemain dari Mesir, Trezeguet tadi, dan sengaja menghasilkan tendangan pencurut untuk Argentina. Tampaknya akan langsung dieksekusi oleh Lionel Messi dari sisi kiri, sudah lakukan belengkung ke mulut gawang dari Mesir, masih bisa ditanduk tadi oleh pemain dari Mesir tadi, ada Hani, langsung lagi Lionel Messi. Bagaimana upaya yang dilakukan crossing kedua kalinya bagi Lionel Messi tadi, namun bola masih mengenai kaki dari pemain belakang dari Mesir, Trezeguet. Kini lemparan ke dalam sudah dilakukan jauh saja Lionel Messi. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi ada Gonzalo Montiel, dorongkan lagi ke tengah, di sana ada Enzo Fernandez, umpan 1-2 bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Julio Alvarez, umpan lagi kepada Lionel Messi dari sektor kiri, umpan lagi melengkung ke belakang gawang Lionel Martinez, dan gol ataupun Romero. Tapi tampaknya bagaimana upaya yang dilakukan Argentina ini akhirnya membuahkan gol untuk memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Bagaimana umpan crossing tendangan kaki kiri yang melengkung oleh Lionel Messi, dengan cekatan bola langsung disambut dengan sundulan oleh Romero, Cristian Romero tadi, di bulut gawang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya bola juga bersarang ke gawang Mesir dan susah dijangkau oleh penjaga gawang dari Mesir tadi, ada Mustafa Saubir. Kita masih menantikan, memang sempat tadi ditahan ataupun diblok oleh penjaga gawang Mustafa Saubir, namun arah bola juga masih masuk ke gawang dari Mesir. 1-2. Kita masih menantikan bagaimana skema memang yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Argentina tadi, memang cukup apik dan cukup cekatan. Dan Bung Estu, Anda menanggapi seperti apa Bung skema gol yang dilakukan oleh Argentina?
1: Ya, akhirnya Messi mendapatkan ruang tembak atau ruang terbuka untuk melakukan umpan, dan tadi cukup berhasil dia melakukan umpan crossing dengan bagus, dan ini sebenarnya cukup baik dilakukan oleh para pemain Mesir sampai ke menit ke-78 atau sebelum gol terjadi, ruang ditutup, tetapi kali ini mereka sedikit lengah dan Messi mendapatkan ruang tembak untuk melakukan crossing.
0: Ya, kali ini Messi mencoba membangun serangan lagi di sektor tengah, namun kembali dicocor oleh pemain-pemain dari Mesir tadi, nomor punggung 22 tampaknya Omar ini masuk menggantikan tadi Nico di menit ke-79 tadi. Omar Marmus, salah satu penyerang andalan juga Mesir yang di pertandingan hari ini, kembali dimasukkan oleh pelatih Hossam Hassan di menit ke-80 menggantikan Mustafa Zico. Kita masih menantikan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hani, sudah lakukan tadi, atau masih kepada Hafiz, dorongkan saja bola ke depan dan dicocor lagi-lagi bola oleh pemain belakang dari Mesir tadi. Kita masih menantikan terus dilakukan tadi oleh Ati Adam Pakya, dan kini hanya masuk lemparan ke dalam sudah dilakukan nomor punggung 5 tadi ada Montiel, dorongkan ke belakang kepada Romero ataupun kepada nomor punggung 5 Paredes masih membalikan bola kepada Ya, kembali ke belakang. Di situ di sana ada Romero. Dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez. Dari sisi tengah lapangan pertandingan, Malik Lugda membelokkan badan sejenak. Kembalikan lagi kepada Paredes. Masih terus mengurung pertahanan dari Mesir. Mang Alister mencoba melalui pemain. Udah dilakukan. Pendek saja kepada Lionel Messi. Mengutik-utik dan masuk kotak penalti Lionel Messi. Dari sektor kiri pertahanan Mesir. Umpan lagi ke belakang Mang Alister. Langsung shooting. Oh, kembali membentur kaki dari pemain dari Mesir ini. Sehingga lagi-lagi menghasilkan tendangan penjuru. Yang memang kita lakukan beberapa catatan sudah belasan kali. Tampaknya Argentina melakukan tendangan sudut ini melalui sektor kiri saat ini. Servis yang sama tadi melalui skema gol yang dilakukan oleh Argentina di babak yang pertama tadi sudah dilakukan, melengkung saja ke mulut gawang. Tendangan oleh Messi, kembali dipotong di udara tadi oleh penjaga gawang Mustafa Soubir. Kembali bola bergulir di area tengah lapangan pertandingan, harus maju tadi Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, namun lebih dekat dijemput oleh pemain nomor punggung 13 Romero. Kini Lionel Messi merasuk dari sektor kiri perdana dari Mesir. Melalui Lionel Messi, oh my god, apa yang sundulan Lautaro Martinez. Bagaimana menyambut tadi umpan dari Lionel Messi, tapi bagaimana bola yang sempat pantul ke tanah tadi masih belum mengarah ke gawang dari Mesir. Memang bola tadi sempat dipantulkan ke tanah dan langsung tadi mengarah ke gawang dari Mesir, namun masih melenceng dari sisi kiri gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Soubir. Memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Argentina ini setelah tadi sempat memperkecil kedudukan menjadi 1-2, terus dilakukan mengepung ataupun mengurung pertahanan dari Mesir. Dan memasuki menit ke 82 detik 20 belum berhasil untuk menyamakan kedudukan, dan kini tandukan pendek saja yang dilakukan oleh Montiel kepada pemain nomor 24 Enzo Fernandez. Dijemput saja bola tadi tampaknya Andre Romero, masih dilakukan saat ini menyisir ataupun melebar dari sektor kanan pertahanan Mesir. Ada Gonzalo di sana, tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada rekannya nomor punggung 9 Julio Alvarez, juga membantu lini kanan dari Argentina ini. Kerja 1-2 dia sama Paredes, masih lakukan Paredes ataupun Enzo Fernandez kepada Julian Alvarez, kepada Lionel Messi. Dari sektor kiri menyisir ke pertahanan dari Mesir, tidak lagi, langsung lagi umpan ke mulut gawang. Di sana ada Lautaro Martinez, ada satu pemain lagi, Julian Alvarez, kembali lagi Lionel Messi, gol, gol, masuk Lionel Messi. Lionel Messi kembali menjadi pahlawan bagi Argentina di menit ke-83 dengan mampu mencetak gol penyemam bagi Argentina menjadi 2-2. Setelah tadi bagaimana skema ataupun kemelut di mulut gawang dari Mesir tadi, dan dengan cekatan pemain yang juga memang memperkuat Inter Miami ini mampu menyamakan kedudukan di menit ke-83 dan skor menjadi 2-2 bagi kedua kesebelasan. Bung Estu, akhirnya Lionel Messi menjadi pembeda di babak yang kedua menjelang detik-detik ataupun menjelang menit-menit di penghujung babak kedua ini.
1: Iya, dua gol yang tercipta di Argentina semuanya berperannya Messi besar, dan yang kedua memang Messi mendapatkan ruang tembak yang sangat terbuka sekali. Ketika tidak ada penjagaan, dia dapat ruang yang sangat mudah sekali. Ini bola-bolanya Messi memang seperti ini, dan antisipasi yang kurang cermat tadi, dan Messi dengan mudah melakukan tendangan. Tetapi poinnya adalah beberapa pergantian Mesir saya agak sedikit mempertanyakan dengan memasukkan pemain-pemain yang murni penyerang dibandingkan sebelumnya, seperti pergantian dari Muhammad Zico ke Usmar Mahmud tadi. Usmar Mahmud adalah striker murni menggantikan Zico yang merupakan winger yang bisa bertahan. Lalu sebelumnya ada Hossein Hassan digantikan oleh Trezeguet. Ini pergantian yang tidak berubah jauh dari penyerang ke winger. Ketika Hossein Hassan keluar, seharusnya mungkin ada pemain-pemain yang bisa menggantikan di dua posisi lebih bertahan, justru menggantikan dengan posisi yang sama. Dan menurut saya ini tidak efektif bagi Mesir di saat pemain-pemain belakang mereka tentunya sudah mulai kelelahan karena ditekan terus oleh para pemain dari Argentina.
0: Ya, memasuki menit ke-85 babak yang kedua ini, setelah Argentina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, bagaimana mereka kembali percaya diri setelah mampu menyamakan kedudukan tadi. Bagaimana Paredes tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Romero, dorong lagi ke kanan, coba lagi 1-2 dia kepada McAllister, mampu dikasih bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Martinez, namun pelan saja pendek kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, ada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Gonzalez, Nicolas Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dan memberikan umpan back pass lagi kepada Martinez, namun kembali Martinez melakukan tendangan saja menyisir ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, dan ternyata sulit dijangkau tadi. Memang bagaimana umpan lambung yang dilakukan oleh Enzo Fernandez ataupun Martinez ke sektor pojok kanan tadi dan gagal tadi dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari nomor punggung 15 dari Argentina tadi, Nicolas Gonzalez. Memang setelah mampu menyamakan kedudukan tadi menjadi 2-2, kini Argentina memang sepertinya kembali mendapatkan skema permainan apiknya di penghujung babak yang kedua ini. Kita masih menantikan tendangan ke gawang sudah dilakukan saja. Pendek tadi penjaga gawang Mustafa Soibir pada nomor punggung 2 tampaknya, ataupun nomor punggung 5 tadi ada Rami Rabia, maksudnya tadi kepada Atia ataupun kepada nomor punggung Pak Abbas tadi, ya Pati, Hamdi Pati. Tapi dilanggar tampaknya oleh Gonzalez, sektor kanan pertahanan dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih menantikan cukup seru pertandingan pada malam hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Kini Rami Rabia dorongkan saja ke sektor kiri pertahanannya sendiri, tampaknya kerja 1-2 dia sama Hani ataupun kepada Hafez, tarik lagi ke belakang. Di sana ada Yasir Ibrahim menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, melihat rekannya yang berdiri kosong depan saja tadi, kepada rekannya nomor punggung Pak Abbas ada Hamdi, dorongkan bola ke tadi kepada pemain nomor punggung 3 tadi, nomor punggung 3 ada Ahmed Hani. Kita masih menantikan dorongan saja bola ke sektor kiri pertahanan Argentina dan kembali dibuang ataupun bola dicocor saja tadi oleh pemain Argentina, oleh Martinez, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Memasuki menit ke-87 saat ini, nomor punggung 3 sudah bersiap-siap dia, Muhammad Hani akan melakukan lemparan. Bola sudah berada di atas kepalanya, masih memainkan bola dia, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Masih bersiap-siap, sudah dilakukan pendek saja kepada Hatia ataupun Pati. Pada Hatia ataupun Pati tampaknya tambah sulit dijangkau tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Omar tampaknya, nomor punggung 22 tadi, namun bola justru keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tampaknya kita masih menantikan nomor punggung 15 ini. Sudah dilakukan Argentina tadi, nomor punggung 15 Nicolas Gonzalez, belakang tadi kepada Martinez, namun dorongkan lagi ke tengah. Masih pemain Argentina, Romero pendek lagi menjemput bola Paredes, menahan bola sejenak, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero. Cristian Romero masih berjalan-jalan dia, masih memiliki dia, umpan balik lagi kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kiri pertahanan Argentina, jauh tadi Martinez, umpan dorongkan bola ke depan, yang dituju di sana adalah Julian Alvarez, terdesam 1-2 bersama dengan Enzo Fernandez, dorongkan lagi, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun kembali gagal, bola dikontrol tadi oleh satu pemain dari Argentina, Gonzalo Montiel, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Saat ini mencoba menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Mesir, namun terjadi pelanggaran tampaknya yang dilakukan terhadap Lautaro Martinez, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina hingga memasuki menit ke-88 35 detik.
1: Ya, bersiap Lionel Messi untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Kali ini berjarak sekitar 12 meter dari kotak 16 timnas Mesir, menyamping di sektor sebelah kiri. Bersiap-siap Lionel Messi. Sudah ada sekitar 5-6 pemain dari timnas Argentina yang ada di kotak 16 dari timnas Argentina, maksud kami timnas Mesir. Dan kali ini kedudukan masih imbang 2-2, di mana tadi baru saja Lionel Messi mencetak gol penyeimbang kedudukan lewat sebuah sepakan yang sangat luar biasa, memanfaatkan bola rebound tadi dari kemelut yang terjadi di depan gawang Mesir. Sementara timnas Mesir sudah mencetak 2 gol tadi, yang dicetak oleh Yasir Ibrahim dan juga tadi ada Mustafa Zico. Kemudian untuk timnas Argentina sendiri saat ini sudah mencetak 2 gol, yaitu yang tadi dicetak oleh Cristian Romero dan juga Lionel Messi. Bung Esto, Anda melihat bagaimana dalam sisa waktu beberapa menit lagi pertandingan, apakah ini akan sampai terjadi babak adu penalti atau seperti apa ini, Bung?
2: Iya, yang pasti dengan kondisi yang 2-2 ini menaikkan mental para pemain Argentina yang pasti. Tapi untuk ke penalti mungkin saja agak ada sedikit berkurang chance-nya itu, karena pasti pemain Argentina akan terus menekan. Dan pergantian pemain Argentina menurut saya yang paling benar ya, dengan masuk Nicolas Gonzalez tadi cukup bagus sih, kalau Gonzalez menggantikan peran Nicolas Tagliafico tadi yeah. Di sisi itu langsung langsung refresh, langsung bener lah secara permainan dan yeah. Apalagi disambah dengan keluarnya Hasim Hussein, kecepatan mereka belum bisa maksimal yang pasti di menit ke 90 ini. Dan terus terang secara permainan memang tidak lelah ya Argentina yeah. Melakukan gempuran dan itu ternyata berhasil dimaksimalkan mereka dengan 2 gol. Yang pasti mentalitas juara mereka dibuktikan di babak kedua dengan terus melakukan tekanan dengan yeah. Kondisi yang cukup merepotkan para pemain Mesir. Dan Mesir yang seperti saya katakan tadi, saya sedikit mempertanyakan pergantian pemain ketika pemain depan pemain ban cepat mereka yang suka membantu pertahanan diganti, justru menggantikan para pemain-pemain yang tipenya menyerang dan murni pemain depan. Jadi ini menurut saya agak-agak aneh. Apakah ini efek dari Hussein Hassan, pelatihnya adalah seorang striker seperti itu?
3: Ya, kali ini permainan kembali bergulir dan Mesir saat ini melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan. Ada Mohamed Salah memasuki kotak penalti namun berhasil tadi diblok oleh Lisandro Martinez. Kali ini Martinez umpan langsung ke depan, berikan kepada Lautaro Martinez. Lautaro berlari kencang, dia merangsek dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan. Gol. Enzo Francesco menanduk umpan tarik dari Lautaro Martinez di mulut gawang atau di depan mulut gawang dari Mesir. Dan akhirnya berbalik unggul Argentina 3-2 atas Mesir kali ini. Sebuah kerja keras yang sangat luar biasa Bung Estu, dari tertinggal skor 2-0 dan kali ini Argentina membalikkan keadaan unggul 3-2 dengan waktu tersisa 5 menit lagi, Bung. Bagaimana menurut Anda, Bung?
2: Ya, ini gol ketiga dari Argentina. Ini seperti 2 gol dari Mesir ya. Ini berawal dari umpan serangan balik dimanfaatkan dengan bagus. Walaupun memang kita lihat bahwa di luar itu memang Argentina terus menekan di, terutama di babak kedua, dan itu terjadi cukup cepat sekali. Dan ini menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Mesir sangat tampak sekali, bahwa beberapa pemain tidak melakukan covering dengan bagus. Berawal dari umpan dari kotak 16 Argentina ketika mengagalkan serangan dari Mohamed Salah tadi. Dan ada satu kesalahan menurut saya, terlalu lama Mohamed Salah tadi menguasai bola. Kan sebenarnya di belakangnya ada temannya, ada yang lebih segar yaitu Trezeguet, tetapi Mohamed Salah memaksakan diri dan terjadi serangan balik yang diselesaikan dengan bagus. Dan akhirnya Enzo Fernandez mendapatkan umpan yang sangat bagus dari Lautaro Martinez, membuat sundulannya gagal diantisipasi oleh kiper yang sebenarnya bermain bagus hampir 80 menit atau 70 menit, tetapi akhirnya skema penyerangan Argentina memporak-porandakan lini pertahanan dari Argentina yang lengah. Dan inilah bayaran yang mahal sebenarnya yang harus dirasakan oleh para pemain Mesir. Dan
3: menariknya, Bung, Enzo Fernandez yang kelihatannya hanya bertinggi 174 ya, mampu mengangkangi Yasser Ibrahim yang seharusnya mampu menyapu bola tadi. Tapi tampaknya ini ada kartu merah ini diberikan oleh wasit François Letessier terhadap kelihatannya ofisial dari timnas Mesir dan juga beberapa pemain dari Mesir karena memprotes. Tadi sempat terjadi insiden sebelumnya di mana Mohamed Salah dijatuhkan di kotak penalti Argentina, namun tidak ada pelanggaran ataupun klaim pelanggaran yang dibenarkan oleh wasit François Letessier. Dan kali ini terjadi pergantian pemain lagi, Julian Alvarez dan juga Cristiano Romero ditarik, sementara Medina dan juga Nicolas Otamendi dimasukkan untuk memperkuat pertahanan dari Argentina. Di sisa sekitar 3 menit lagi masa tambahan waktu ini, dan tadi sebelumnya wasit François Letessier telah memberikan tambahan waktu sekitar 7 menit untuk babak kedua ini, dan kita nantikan saja. Sementara juga ada pergantian di kubu Mesir di mana Mohamed Lassin digantikan oleh Zizou. Ya, Zizou masuk untuk menggantikan Mohamed Lassin. Dan ini menarik adalah Mesir sudah memasukkan 3 orang striker murni mereka pada pertandingan pagi hari ini. Ya, Saat ini Mesir melakukan serangan. Ada Muhammad Hani berikan kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz menyisir dari sebelah kanan, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada pemain baru tadi, Omar Marmus dan juga Mohamed Salah. Namun bola berhasil dipeluk erat oleh Emiliano Martinez. Hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola, meluncur ke depan, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun ada Muhammad Hani membayang-bayangi. Bola berhasil keluar, diselamatkan tadi pertahanan dari Mesir. Dan kali ini ada Rami Rabia. Rami Rabia mendribel bola dia, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada barisan striker. Ada Zizou tadi yang dituju, namun diblok tadi sebuah sundulan dari Nico Gonzalez. Berhasil ditangkap tadi oleh kiper Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Emiliano Martinez sudah melakukan, deras datangnya bola, maksudnya Lionel Messi, Lautaro Martinez yang dituju, namun tidak berhasil mengontrol bola dengan baik. Dan kali ini pergantian pemain juga sudah dilakukan tadi oleh Mesir, dan sudah 4 pergantian pemain dilakukan oleh Mesir. Demikian juga halnya dengan Argentina yang sudah melakukan 4 pergantian pemain. Muhammad Hani kali ini melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, datangnya bola, terjadi kop duel, namun terjadi insiden pelanggaran. Dan tadi wasit François Letessier harus mendamaikan antara dua kubu yang berseteru. Kali ini ada Rami Rabia. Rami Rabia sodorkan saja bola kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz umpan 1-2 dia, berikan kepada Hamdi Fatih. Hamdi Fatih berikan lagi kepada nomor punggung 25 yang baru masuk tadi. Ada Zizou. Zizou kali ini berikan kepada Trezeguet, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada Omar Marmus. Namun kali ini ada Lautaro Martinez. Lautaro Martinez mendribel bola, dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Tadi ada insiden pelanggaran terhadap Lautaro Martinez. Dan kali ini kartu kuning diberikan kepada salah satu pemain dari timnas Mesir, yaitu Marwan Atiya, nomor punggung 19. Dan hanya kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh timnas Argentina. Sebentar lagi sudah melewati 7 menit, waktu permainan akan segera berakhir. Kali ini ada Mohamed Salah memprotes tadi keputusan yang diberikan oleh wasit asal Perancis ini. Kembali kartu diberikan oleh wasit François Letessier kepada pelatih dari timnas Mesir tampaknya, Hasan Hussein. Yang Hasan Hussein ya, tampaknya mendapatkan kartu kuning karena memprotes keputusan dari François Letessier. Dan terjadi diskusi tadi antara pelatih Mesir dengan wasit asal Perancis ini. Masih terjadi diskusi, dan tadi ditenangkan oleh Mohamed Salah, kapten timnas ataupun kapten kesebelasan dari Mesir. Tampaknya tetap kartu kuning diberikan kepada pelatih Hasan Hussein. Ya, kali ini kembali bola akan dihadapi oleh Argentina. Sang kapten Lionel Messi sudah bersiap-siap. Oh, berikan saja kepada Lisandro Martinez, umpan tarik langsungnya, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan, terlalu kencang tadi. Hanya masukkan lemparan ke dalam. Muhammad Hani kali ini menimang-nimang bola. Saat ini sudah dilakukan, berikan saja kepada Marwan Atiya. Marwan Atiya sundul, terjadi kop duel. Kali ini kembali dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Sudah memasuki menit ke-9 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Pertandingan masih terus berlanjut kali ini. Ya, saat ini Mesir menguasai bola. Maksudnya tadi berhasil direbut tadi. Saat ini ada Enzo Fernandez meliuk-liuk bola dia, dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Direbut tadi oleh Muhammad Hani, dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki Nico Gonzalez. Ada Leandro Paredes, maksudnya umpan ke depan, namun sayang sekali tidak mengarah dengan baik akurasi umpannya. Kali ini ada nomor punggung 15, Karim Hafiz, berikan saja kepada Marwan Atiya. Marwan Atiya mendorong bola dia, umpan saja ke depan. Kali ini maksudnya kepada Omar Marmus, namun kembali
4: berhasil dihalau oleh para pemain Argentina. Saat ini Lautaro Martinez sendirian dia dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Lautaro Martinez masih mendribel bola dia, kelihatannya mendelay permainan untuk membuang-buang waktu. Kali ini masih ada Lautaro Martinez memasuki menit ke-10. Lautaro Martinez dibayang-bayangi oleh dua orang pemain dari Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi terjadi insiden tampaknya antara Lautaro Martinez dengan Marwan Atia dan harus dipisah tadi oleh wasit François Letessier, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dieksekusi oleh ataupun diambil oleh Enzo Fernandez. Sudah memasuki menit ke-10 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan, dan saat ini Argentina melakukan, sudah kembali terjadi lemparan ke dalam, dan kali ini untuk Mesir. Saat ini ada nomor punggung 3 Muhammad Hani, sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola melangsung, dan pendengar, dengan dibunyikannya peluit tadi oleh wasit François Letessier atas pertandingan, akhirnya dimenangkan secara dramatis oleh Argentina dengan skor 3-2. Dan sekali lagi Bung Estu, ternyata Messi tidak jadi menyusul Ronaldo di bandara. Dan selanjutnya kami berikan kepada Bung Fajar Nugroho. Silakan Bung.
5: Iya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko.
6: Wah. Tak diduga, tak disangka. Harusnya bisa mempertahankan keunggulan 2-0 tadi, tapi entah bagaimana, apa yang menjadi pembeda dari permainan dari Argentina hingga akhirnya bisa memenangkan babak ini, Bu?
1: Iya, sepertinya soal pergantian pemain sih yang saya sorotin dari yang terjadi di babak kedua, terutama di akhir-akhir pertandingan, di ketika harus kehilangan beberapa pemain cepat mereka. Yang pasti,
6: iya,
1: di pilihan di bangku cadangan juga Mesir ternyata ada dua pemain bertahan mereka, Mohamed Adel Monem dan juga Ahmed Fatau. Ini tidak bisa dimainkan, jadi pilihan untuk lini belakang mereka sangat minim sekali.
6: Iya.
1: Tapi ada jadi yang aneh ketika pemain cepat Hossein Hassan yang harus keluar memang karena cedera, diganti oleh winger Trezeguet. Trezeguet, menurut saya itu salah satu pergantian yang kurang maksimal. Kemudian dari Argentina sempat kebobolan tadi ketika baru terjadi pergantian pemain. Tapi pergantian pemain dari Nicolas masuknya tadi, Nicolas Gonzalez tadi juga cukup efektif, walaupun ketika baru masuk dia harus kebobolan dulu, tapi di sisi kanan sudah diperbaiki dengan bagus gitu. Terus lalu dari Mesir ada pergantian pemain lagi, yang menurut saya pergantian pemain yang kurang efektif lagi ketika mereka mengganti Zico dengan Osmar Marmo.
6: Iya.
1: Ketika timnas masih unggul ya 2-1 tadi, pemain Marmos ini striker murni ya, yang menurut saya
6: harusnya ditambah pemain belakang atau bertahan.
1: Minimal pemain tengah yang diganti. Di sana masih ada Tarek Ala, masih ada Anabil Ernat gitu, yang pemain cukup berpengalaman, dengan posisinya adalah defensive midfielder gitu.
6: Okay.
1: Kenapa yang digantikan, yang dimainkan Omar Marmus, walaupun di beberapa pertandingan terakhir Omar Marmus juga dimainkan sebagai gelandang. Tapi menurut saya pergantian pemain dari Mesir kurang maksimal dan lebih efektif pergantian pemain dari Argentina.
6: Iya.
1: Yang kanan yang diperbaiki.
6: Messi akhirnya masih jadi top scorer ya. Bisa aja ngetolin juga pagi hari ini. Ya. Saya ke Pak Hanafi dulu, Bung Estu. Pak Hanafi di Padang, pagi.
7: Halo, pagi, salam olahraga.
6: Ya. Silakan.
7: Ini yang kedua, kapten bernomor punggung 10, ini udah disajikan. Ini kayaknya ini masih udah terlalu lelah untuk menikmati kemenangan gitu.
6: Baik.
7: Mana lagi, saya ini pendukung Mesir tapi tetap memasalah, walaupun ini Lionel tetap mama salah langsung bertanding 2030 nanti.
6: Oke. Walaupun dukung Argentina, ya respect ya buat Mesir. Permainannya begitu indah pada malam hari ini, bahkan bisa sempat mengungguli raja terakhir ya, kalau bisa saya bilang demikian, Argentina. Wah, luar biasa. Bu Indra di Cirebon.
8: Pagi. pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.
8: Jaya Bung Fajar.
9: Iya, silakan.
8: Messi enggak jadi pulang.
9: Enggak jadi pulang.
8: Ya, lagi kita lihat ya. Olahraga itu untuk jadi juara soal mental.
9: Okay.
8: Dengan awal yang menggebu-gebu untuk mengalahkan sang juara bertahan bisa 2-0. Tapi ketika disamakan langsung melemah. Mudah-mudahan yang terbaik.
9: Oke. Okay.
8: Yang jadi juara.
9: Terima kasih, Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni Jakarta. Pak Roni pagi.
10: Pagi Mas Pacar.
9: Iya.
10: Kalau menurut saya empat besarnya nanti Prancis, Inggris, Spanyol sama Kolombia.
9: Oh. Argentina enggak disebut.
10: Itu Mas.
9: Argentina enggak disebut.
10: Hah?
9: Argentina.
10: Argentina mungkin kalau enggak Kolombia Argentina ada.
9: Oke. Okay. Aja deh lagu. Pak Tato Surabaya. Halo. Pagi.
11: Selamat dini hari.
9: Ya.
11: Halo.
9: Selamat ya. Olahraga. Jaya, silakan.
11: Ini saya baru puas ini. Jadi perlawanan ada. Nah, jadi kelayakannya di Mesir itu karena ganti pemain yang kebetulan bukan pemain yang bertahan yang dipilih. Akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kemenangannya itu. Nah, ini benar-benar pertandingan memuaskan bagi saya.
9: Terima kasih. Oke, sama. Jaya. Tapi saya agak apa ya, agak kurang srek juga bagaimana permainan Argentina di babak pertama dan juga ketika akhirnya bisa berubah total di babak kedua. Dan tadi sempat ada protes dari pelatih Mesir, mungkin ini yang di protes adalah selebrasi, kan ada waktunya sekarang ya. Nggak ya. Bisa terlalu lama, tapi itu kayaknya lama sekali tuh.
2: Ya, termasuk selalu selebrasi yang kedua tadi ada sedikit
9: insiden
2: tadi kan, yang waktu gol pertama kan Mohamed Salah kan dijatuhkan terlebih dahulu, terus ada serangan balik, dan itu sebenarnya skemanya itu hampir sama dengan dua gol dari Mesir tadi ya. Berawal dari serangan balik,
9: ya.
2: Langsung 2-3 orang langsung crossing ke temennya dan diselesaikan dengan baik. Tapi balik lagi ya, sampai menit ke sebelum mereka mencetak gol di menit sampai menit 79 tadi mereka mencetak gol pertama dari Romero tadi, umpan dari Messi. Menurut saya Argentina sudah berjuang sangat mati-matian, sangat luar biasa dengan serangan yang sangat maksimal, bahkan ball posisinya itu jauh sekali. Nah, kondisi itu sebenarnya otomatis melemahkan stamina dan
9: pemain. Oh.
2: Jadi
9: oke.
2: Okay. Tetap berpengaruh, apalagi cara mereka
9: melakukan pressing ya.
2: Melakukan sebenarnya pressingnya tidak terlalu ketat, tapi cara mereka membayangi Messi sudah lumayan. Jadi makanya gol pertama tadi kan umpannya dari Messi ya. Jadi, sorry, tadi yang terjadi insiden gol kedua. Tadi gol pertama kan umpannya dari Messi. Messi dapat ruang tembak. Setelah 2-1, Messi dapat ruang tembak lagi waktu itu. Lalu gol ketiga baru Messi dapatkan dari belakang, tapi diawali dengan sedikit agak kesalahan dari ada dinilai fault dari pemain Argentina. Tetapi catatannya adalah Messi ketika dapat ruang yang sedikit aja ya, dan itu bola dia ya udah selesai.
9: Jadi dijaga satu pemain lewat, dua pemain lewat. Nah, kalau istilahnya Casimiro ketika diwawancara, saya jaga Messi sendiri itu hal yang mustahil kan. Saya butuh bantuan teman-teman untuk menjaga seorang Messi, jadi nggak bisa sendiri. Tapi itu tadi ada celah sedikit aja bisa dimanfaatkan, tapi sayang sekali ya, Mesir sebenarnya sudah melakukan perlawanan yang cukup baik ya. Ini gimana nih kalau penampilan dari Mesir sendiri, Bu?
2: Saya sebenarnya sampai menit ke 66 tadi melihat bahwa Mesir cukup bagus ya. Menit 66 itu pergantian pertama dari Argentina dan masih sangat bagus, masih pemainnya masih lengkap lah. Tetapi ketika Mesir sangat kehilangan seorang Hussein Hassan sendiri, Hussein Hassan bermain sangat bagus, tidak hanya mampu merangsek atau mengeksploitasi lini pertahanan dari Argentina, terutama sisi kanan ya, tetapi dia juga mampu menjadi pemain yang kembali cepat bertahan, begitu juga dengan Mustafa Zico. Nah, ini pemain-pemain baru yang dimasukkan, Marmus, Trezeguet, ini mungkin mereka juga melakukan
1: dia juga membantu pertahanan, tapi mungkin masih kurang dalam beradaptasi.
9: Tapi yang Bu, tadi yang disampaikan oleh Bu Indri menarik nih. Ketika kedudukan atau Argentina sudah menjebol gawang Mesir, kemudian sampai menyamakan kedudukan, mungkin ada juga kondisi di mana secara psikologis ataupun mental dari bagaimana permainan dari Mesir terlihat, Bung.
1: Iya, Mesir ketika kondisi sama memang terus ditekan ya. Jadi
9: memang, terlihat ya, ya perbedaannya.
1: Iya, jadi kelihatannya bahwa Argentina itu sporadis terus menyerang, dan itu beda dengan babak pertama tadi. Walaupun di 20 menit atau 15 menit terakhir babak pertama terus menyerang para pemain dari Argentina, tetapi berbeda dengan di babak kedua. Babak kedua itu nyaris dengan ball position hampir 80, bahkan tadi sempat sekitar 70 ya. Kalau saya lihat lagi nih di babak kedua, ini sangat sangat signifikan sekali ball positionnya, 68-32. Artinya sangat dikuasai sekali kondisi itu, dan jumlah passing pun jauh berbeda ya. Ketika babak pertama tadi hampir-hampir sama, bedanya tipis. Di babak kedua sendiri passing dari Argentina itu total passingnya itu sampai 303 berbanding dengan 149.
9: Jauh sekali ya, setengahnya
1: gitu. Jadi iya, artinya memang bola dikuasai oleh Argentina dengan sekarang sporadis, tidak kenal lelah, dan itu tadi mereka punya mental juara itu tadi. Dan akhirnya beberapa kali Messi harus longgar penjagaannya, akhirnya Messi mencetak gol buat timnya, Messi memberikan assist buat pemain rekannya. Jadi ini menurut saya dengan cara seperti ini memang Argentina secara mentalitas memang cukup kuat ya, terlepas dari memang pemain mulai letih, dan ada tadi yang saya sebut ada sedikit menurut saya pergantian pemain yang sedikit pertanyakan
9: dari kubu Mesir. Oh, dari kubu mana yang pengganti pemain ini pertanyakan?
1: Mesir.
9: Jadi, Mesir, oh iya.
1: Jadi makanya
9: dari peringkat ke-60-an itu tadi.
1: Iya, tadi yang pasti kehilangan Hossam Hasan tadi kan
9: sangat timpang sekali. Tapi, itu terasa.
1: Tapi ketika dia diganti oleh pemain yang tipikal sejenis, menurut saya juga agak-agak mengkhawatirkan dan terjadi lagi gitu. Karena kalau tipe pemain, mungkin tipe pemain yang dimainkan pemain berdepan juga membantu serangan pastinya, membantu pertahanan pastinya. Tetapi kan beda dengan naluri kalau dia langsung mainkan seorang pemain bertahan atau pemain gelandang gitu. Jadi naluri penyerang pasti kan lebih ke depan dibandingkan bertahan, walaupun tetap membantu penyerang. Tapi ini soal naluri bermain aja gitu.
9: Ya, setidaknya dengan hadirnya Argentina masih melaju, nggak jadi pulang kampung, otomatis merchandise juga akan sold out lagi sepertinya. Untuk mengejar sepatu emas juga masih hangat lagi. Ini sudah 8 skornya, Messi asis juga ditambah lagi, luar biasa.
1: Ya. Yang pasti Messi makin mendekati Fontaine ya, 13 gol ya.
9: 13 gol.
1: Yang pasti dia sudah menyamai catatan top skor yang dilakukan oleh Mbappe 4 tahun yang lalu ketika mencetak 8 gol. Jadi mungkin masih sementara status top skornya
9: masih ada peluang untuk bisa membobol lawan.
1: Bahkan Mbappe juga masih bisa menambah gol.
9: Betul.
1: Yang
9: betul.
1: Pasti sebagai top skor sementara dia mengungguli jumlah top skor 4 tahun yang lalu. Itu satu.
9: Iya.
1: Nah, pertanyaan sekarang siapakah pemain yang bisa menyamai Jus Fontaine yang di tahun 50-an menjadi 13 gol?
9: Iya.
1: Apakah Messi terus konsisten mencetak gol, karena ini masih ada kesempatan perempat final lagi.
9: Iya.
1: Terus Messi yang pasti dia mempertajam kontribusi gol dia di Piala Dunia, setelah sebelumnya mengungguli satu poin ya,
9: yeah,
1: dan 12 karena Pele dan Mbappe itu 11 kontribusi gol.
9: Yeah.
1: Sekarang menjadi 14, artinya ada 3 keunggulan lagi, makin susah dikejar. Karena kalaupun nanti Messi tidak bisa bermain 4 tahun lagi di Piala Dunia karena sudah 33,
9: setidaknya rekornya masih sulit untuk dipecahkan.
1: Nah, yang pasti sekarang kalau bisa Messi itu mengejar 13 golnya Jus Fontaine gitu. Dia udah 8 ya. Udah 8, berarti tinggal berapa lagi tuh kalau 13, 8 5 lagi nih gol.
9: Di babak penyisihan Messi sudah mencetak gol dengan kaki kanan, kaki kiri. Sampai dengan saat ini walaupun sudah 8 gol, kepalanya masih belum. Mungkin kalau sudah kepalanya juga, wah luar biasa. Udah assist, udah gol top score, semua tubuhnya bisa digunakan untuk mencetak skor, luar biasa. Nah, ini bagaimana kansnya melaju Argentina, nanti akan menunggu siapa lawan Argentina antara Swiss melawan Kolombia.
1: Iya, kalau ketemu Swiss akan menarik. Ketemu
9: Kolombia
1: menarik karena sebelumnya juga sempat menang kan di kualifikasi dan seri kan. Artinya Kolombia bisa menjadi penghalang bagi Argentina. Udah tahu masing-masing dapurnya. Tapi lawan Swiss juga akan menarik sekali karena Swiss tim yang tidak diunggulkan, bermain paling nothing tulus lah di antara semua tim, dan ternyata melaju jauh gitu. Dan menurut saya, siapapun lawannya, Argentina harus belajar dari pertandingan lawan Mesir, termasuk lawan Cape Verde. Tapi menurut saya pelajaran terbaru dari Mesir ini, karena kalau Cape Verde kan mereka cenderung bertahan ya, karena memang menyerang total. Kalau Mesir ini dibawa pertama, mereka berani bermain terbuka, bahkan melakukan build up di lini belakang cukup berani ya, cukup pede para pemain dari Mesir. Bahkan tadi beberapa kali di 30 menit awal beberapa bola dikuasai pemain Argentina, ditarik untuk maju, lalu bola dilakukan.
9: Iya, serangan open play-nya terlihat banget dari Mesir dan bermain seperti nyaman begitu di babak pertama itu ya.
1: Betul, yang pasti selain mentalitas juara, memang Argentina malam ini memiliki kemampuan, Lionel Scaloni memiliki kemampuan mengganti pemain ini lebih baik digantikan Nusa Dekat. Yang saya tanyakan adalah, mungkin yang saya pertanyakan, apakah ini faktor Hussein Hassan adalah seorang striker, pelatihnya Mesir saat ini adalah top skor sepanjang masanya Mesir ya, 69 gol di atas Salah yang 68. Kalau hari ini Salah cetak satu gol, dia menyamai pelatih. Tapi ternyata tidak, dan kembali lagi keputusan dia menggunakan pemain-pemain penyerang murni ketika timnya terserang itu menurut saya ya agak aneh. Apakah ini faktor dia, naluri dia seorang striker?
9: Baik, ini menarik. Tapi yang jelas ya, kita menantikan bagaimana jalannya Argentina, meskipun tidak terlalu mulus kalau dibilang demikian, karena strugglingnya luar biasa. Cape Verde ternyata lawan yang tidak mudah. Malam ini pun banyak yang mengunggulkan jauh Argentina, tapi ternyata malam ini, pagi ini pun tidak mudah juga. Jadi energinya kalau baterai handphone tuh udah mulai menurun lah, harus dicas lagi deh.
1: Ya betul, yang pasti sejak lawan pertandingan terakhir lawan Yordania sampai pertandingan babak 16 besar selalu kebobolan ya. Kebobolan sekali, kebobolan dua kali, dan ini kebobolan dua kali lagi.
9: Jadi harus ada catatan nih. Nah, berarti Argentina punya catatan. Meskipun lini depannya itu tajam banget, karena selalu mencetak skor, menang, dan juga lini belakangnya ya bisa dibilang dibilang rapuh sih, enggak juga ya sebenarnya. Ya,
1: enggak
9: juga, tapi yang jelas itu catatan juga mungkin ya untuk memperbaiki, karena lawannya nanti siapapun nanti lawannya, dari baik itu Swiss maupun Kolombia, ini dua-duanya juga punya lini depan yang mengerikan juga.
1: Iya, yang pasti belajar dari pertandingan sebelumnya, Cape Verde maupun Mesir, mereka berhasil membobol dua kali gawang dari Argentina, dan dengan skema serangan balik ya. Ini harus diantisipasi oleh para pemain dari Argentina, bagaimana mereka masih mengantisipasi serangan balik, termasuk ketika belajar ketika lini sisi kanan mereka dieksploitasi oleh Hussein Hassan.
9: Nah,
1: sangat leluasa, dan itu sudah terjadi dari babak pertama ya. Ternyata babak kedua dua golnya hampir sama.
9: Iya, terus dieksploitasi, dan ya itu tadi. Tapi yang jelas ya, ini pertandingan yang menarik Bung ya.
1: Sangat menarik.
9: Sangat menarik, sangat menghibur. Itu yang disampaikan juga oleh pendengar kita tadi, bahwa ini menghibur, ini tidak berat sebelah, ini jual beli serangan, kejar-kejaran skor, dan ini akhirnya menegangkan dan menyenangkan juga. Mudah-mudahan Anda terhibur, dan kita menunggu bagaimana laju dari Argentina di fase selanjutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Estu. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi mungkin di match-match berikutnya. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
12: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
13: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui kehadiran sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus membuka peluang bagi lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana sekolah rakyat dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul Indonesia melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan? Kita akan coba berbincangkan bersama dengan Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rohman?
2: Baik-baik, Alhamdulillah, Mbak. Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Sebelum bicara soal perannya Pak Rohman ya di Pokja Sekolah Rakyat Sampang, boleh diceritakan dulu apa yang melatar belakangi hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah Sampang sana, Pak?
2: Terima kasih, Mbak. Di Sekolah Rakyat itu kan program pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah di mana dia ada dalam kesejahteraan atau ekonomi yang sangat rendah. Jadi jangkauan dari sekolah rakyat ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Itu kami menjangkau, menjaring anak-anak yang mana mereka ada di desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu desil yang paling rendah untuk bagaimana mereka bisa sekolah di sekolah rakyat. Nah, ini bukan hal yang mudah, Mbak ya. Kenapa? Karena mereka sebagian besar adalah anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang putus sekolah, di mana mereka putus itu karena ada banyak persoalan ya. Ya salah satunya bahwa mereka tidak punya tidak bisa lanjutkan sekolah karena masalah ekonomi. Itu.
0: Baik. Jadi sekolah rakyat ini ada ataupun menampung berbagai siswa dari berbagai latar belakang ya, seperti itu Pak Rohman.
2: Ya, benar.
0: Oke, kalau untuk jenjang pendidikannya sendiri bagaimana? Apakah dari SD, SMP, SMA atau salah satunya, Pak?
2: Yang pendidikan

0: Garombel itu terpenuhi, malah lebih, jadi kami lebih dari 90. Tapi karena memang jatah atau kuota 90, maka kita ambil yang paling rendah dan paling dari sisi ekonomi paling rendah.
1: Pertimbangannya itu ya, karena antusiasnya cukup tinggi sekali ya. Sehingga harus mau tidak mau harus menyeleksi beberapa siswa di sana. Oke. Kalau 90 orang tadi itu mencakup dari SD sampai SMA atau seperti apa?
0: SMA sendiri.
1: SMA.
0: SMA sendiri itu hanya 90, kemudian SMP 90. Terus untuk SD-nya juga 90.
1: Jadi cuman, 270 ya?
0: Ya, 270, cuman SD ini yang cukup sulit, Mbak. Karena apa? Orang tua juga mereka akan berpikiran ya bahwa melepas anak-anak yang jenjang SD itu, karena ini modelnya boarding school, Mbak. Model.
1: Jadi menginap ya di sekolah.
0: Ya, ya. Jadi menginap ala-ala pesantren lah, ala pondok pesantren.
1: Itu yang memberatkan untuk orang tua dari jenjang SD ya, karena tidak terbiasa untuk jauh dari anaknya mungkin ya, Pak Rohman.
0: Benar. Nah, kami mencoba untuk jenjang SD ini ada semacam rentengan atau gini. Jadi sebuah keluarga yang dimana punya anak yang jenjang SD SMP ya, yang kemudian karena ada SMP-nya ya sudah, yang SMP ini sama orang tuanya dilepas atau diperbolehkan untuk sekolah rakyat. Jadi karena ada kakaknya gitu, karena ada kakaknya, di mana kakaknya SMP atau SMA
1: lah. Ada yang menjaga gitu ya Pak ya?
0: Iya, model seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau di sekolah rakyat yang sudah berjalan ini, kurikulumnya apakah sama dengan sekolah formal pada umumnya Pak?
0: Kurikulum sendiri ini kurikulum ya kolaborasi Mbak, tapi yang jelas bahwa ini beda sama sekali dengan yang sekolah formal. Karena apa? Karena ya proyeksinya nanti bagaimana kemudian mereka setelah lulus dari SR ini ya punya kapasitas keilmuan, skill ya, jadi ya. ada skill, terus kemudian juga bahwa mereka juga dibekali dengan karakter atau akhlak, akhlak karimah itu lebih ditekankan. Lebih ke sana ya.
1: Baik, kalau sekolah rakyat ini sudah berapa lama Pak di Sampang?
0: Ini masih dalam proses penjaringan, Mbak. Jadi jadi sekarang ini pada tahun ajaran baru ya, pada tahun ajaran baru Juli tanggal 13 ini kan semua juga sama dengan sekolah-sekolah lain, formal lain. Ada masa pengenalan siswa gitu. Jadi dilakukan proses KBM belajar mengajar pada bulan Juli ini.
1: Berarti baru dimulai di bulan Juli ini.
0: Ya.
1: Nah, kalau kesiapan dari sarana prasarananya seperti apa?
0: Alhamdulillah sarana prasarana sudah sana di, karena ini memang program prioritas dari pemerintah pusat. Dan ini untuk Sampang sendiri ini permanen ya. Jadi sudah dibangun sarana prasarana yang ada di Kecamatan Camplong, Desa Sejati, Kabupaten Sampang.
1: Gitu. Kalau dari tenaga pendidik, ini berapa banyak Pak yang sudah direkrut?
0: Ini rekrutmennya itu ya sudah dilakukan penjaringan dan rekrutmen tenaga pendidiknya, tenaga kependidikannya yang nantinya itu dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Jadi ini cara terbuka dilakukan rekrutmen tenaga kependidikan dan pendidikan untuk sekolah rakyat ini.
1: Sudah terjaring berarti atau belum?
0: Sudah.
1: Ada berapa banyak Pak?
0: Ini ya sesuai dengan kebutuhan. Karena ini juga diberlakukan atau dilaksanakannya ini seluruh Indonesia, tidak hanya Sampang saja. Jadi sekolah rakyat ini kan tidak hanya Sampang saja. Tidak hanya Sampang saja, secara keseluruhan seluruh Indonesia yang itu kemudian dilakukan.

0: dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin BKN dan seterusnya untuk perekrutan apa guru
1: itu. Iya, tapi kalau untuk di Sekolah Rakyat Sampang jumlahnya masih belum tahu atau bagaimana, Pak?
0: Belum.
1: Oh,
0: jadi
1: belum, ya.
0: Dengan kebutuhan yang ada di sini ada 3 rombel dari SD 3 rombel, SMP 3 rombel dan SMA 3 rombel itu.
1: Nantinya akan menyesuaikan juga ya,
0: ya,
1: untuk bagaimana ke jenjang SD, SMP, bahkan SMA. Nah, di luar dari kemampuan pembelajaran, kalau dari kegiatan di luar non-formalnya, apa Pak yang disiapkan oleh Sekolah Rakyat Sampang?
0: Itu untuk non-formalnya ya, karena ini full day atau boarding school,
1: ya,
0: ada kegiatan-kegiatan kemampuan skill yang harus dilakukan, terus kemudian juga mungkin ala-ala pesantren, karena ini di Madura. Kami dalam proses penjaringan, Mbak. Pertanyaan dari orang tua yang sangat mendasar adalah bahwa apakah di SR itu ada mengajinya?
1: Itu.
0: Apa yang diajikan? Apakah di sana ada mengaji? Bagaimana dengan bimbingan anak kami terhadap Al-Quran, bimbingan anak kami terhadap bagaimana penguasaan kajian ilmu keagamaan,
1: yeah,
0: dalam hal ini kitab kuning, itu pertanyaan mendasar yang ditanyakan orang tua terhadap kami di lapangan.
1: Akhirnya difasilitasi ya, juga ya di Sekolah Rakyat, yeah, ini.
0: Ya, ya, jadi kita memang sangat menginginkan bagaimana ini ya ala-ala pesantren
1: Baik.
0: Ala pesantren gitu.
1: Baik, kalau begitu mungkin terakhir Pak, pesannya kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung keberlanjutan, ya, Sekolah Rakyat ini.
0: Oke, terima kasih. Jadi adanya Sekolah Rakyat ini adalah bagaimana menampung anak-anak tidak mampu untuk bisa sekolah, terutama anak-anak yang dari status ekonominya itu adalah desil 1-2. Nomor 2, bahwa ini bukanlah sekolah yang mana menjadi saingan dari sekolah formal atau sekolah-sekolah yang lain. Karena apa? Karena ini adalah tampungan daripada anak-anak di Sekolah Rakyat. Itu adalah anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang di mana mereka mengalami tidak bisa melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi atau masalah-masalah lain.
1: Okay.
0: Jadi penting sekali untuk kita dukung bersama.
1: Baik, tentu dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kemudian tenaga pendidik hingga masyarakat, ini juga menjadi kunci ya, sehingga program ini dapat terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang lebih luas ya. Terima kasih Pak Rohman atas waktunya di Pro 3 Spokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Marker School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Perdana Menteri Singapura yaitu Perdana Menteri Wong mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pendidikan dan kerjasama antar negara. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar lintas budaya, memperluas wawasan global, serta meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana program pertukaran pelajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan akademik, karakter, dan kerjasama pendidikan. Kami akan berbincang nanti bersama dengan narasumber kami dan kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Hamdan Hamedan.
2: Wawancara Pro 3.
5: Pak Hamdan, bagaimana melihat makna strategis undangan pertukaran pelajar dari Perdana Menteri Singapura untuk hubungan Indonesia dan Singapura ini, Pak?
6: Baik, terima kasih Mas Rudi. Kami melihat bahwa ini sebuah inisiatif yang sangat baik dan strategis. Sekaligus ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura semakin kuat dan erat. Bukan hanya di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, energi, tapi juga lewat kerjasama pendidikan dan people-to-people diplomacy, khususnya diplomasi antara generasi muda. Jadi kalau kita lihat, Mas Udi, program ini sebetulnya sejalan dengan komitmen Asian Work Plan on Education, khususnya semangat Specialized Education for High Achieving Students Strategy in Southeast Asia. Artinya apa? Artinya penguatan pendidikan bagi siswa berprestasi tinggi di kawasan Asia Tenggara.
5: Okay.
6: Tapi the bottom line yang masuk di ini bukan sekedar pertukaran pelajar, tapi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan unggul di ASEAN, di mana Indonesia akan terus berperan kunci.
5: Yeah. Kenapa sekolah Garuda yang dipilih sebagai bagian dari program pertukaran pelajar ini, Pak Hamdan?
6: Ya, jadi sekolah Garuda memang didesain untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang berdaya saing global. Misalnya kalau kita lihat ya, SMA unggul Garuda Transformasi yang sekarang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai rekam jejak pendidikan unggul. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara. Pada Mei 2025, itu 65 siswanya itu diterima masuk ke perguruan tinggi terbaik di dunia. Bahkan 265 letter of acceptance. Jadi, singkatnya sekolah Garuda dipilih karena sekolah Garuda ini merepresentasikan kualitas, prestasi, dan peningkatan pendidikan unggul Indonesia.
5: Ya. Dan sebenarnya pesan utama apa yang ingin disampaikan pemerintah kalau begitu dalam kepada publik terutama melalui kerjasama dengan Singapura ini, Pak Hamdan?
6: Jadi sebetulnya kita ingin terus memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia di satu sisi. Di sisi lain tentu kita perlu juga meningkatkan hard skill dan soft skill para pelajar kita. Jadi dari pertukaran pelajar ini, pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah mengalami pertukaran pelajar, kita akan mempelajari setidaknya dua skill kunci ataupun menajamkan dua skill kunci. Pertama, hard skill. Kita akan mempelajari apa inovasi, kualitas pendidikan yang ada di negara lain. Tapi di sisi lain kita juga akan menajamkan soft skill kita. Bagaimana itu kita berkomunikasi di regional, berkomunikasi dengan target language, mungkin dalam konteks ini adalah bahasa Inggris, kemudian juga menajamkan kepemimpinan kita, lalu yang tidak kalah penting network, berjejaring dengan para pelajar-pelajar yang ada juga di Singapura. Network ini sangat penting, dan juga di sisi lain ini menciptakan mikrokosm baru buat mereka, bahwa ini loh nanti akan ada persahabatan dan juga persaingan regional. Para pelajar kita terbiasa untuk berkompetisi di regional. Nah itu dua hal dari segi hard skill dan soft skill. Lalu at the same time, Mas Udi, ini meningkatkan juga branding kita, sekolah unggul Garuda kita.
5: Pak, sejauh mana program ini nanti juga akan mendukung visi pemerintah dalam mencetak SDM unggul, Pak? ketika tahapan-tahapan tadi dilakukan dalam proses pertukaran pelajarnya ini, Pak?
6: Ya, tentu ini adalah bagian dari penguatan ekosistem pendidikan. Dan siswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar, tentu kita berharap mereka tidak hanya pulang membawa pengalaman pribadi,
5: yeah,
6: tapi juga membawa manfaat bagi lingkungan yang lebih luas. Mereka mengabsorpsi bagaimana praktik terbaik dan inspirasi yang diperoleh selama di Singapura. Mereka juga bisa terus menjaga hubungan baik yang telah terbentuk dengan para pelajar di sana, memperluas jejaring mereka, tapi juga at the same time mulai melihat, membuka cakrawala kompetisi yang ada. Saya percaya iron sharpens iron, besi menajamkan besi. Semakin kita terekspos, kita juga bukan hanya upskilling kita juga, tapi juga semakin bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita bukan hanya berkompetisi dalam negeri secara baik, tapi juga bisa berkompetisi di luar negeri. Jadi mereka datang bukan hanya bawa cerita, tapi bawa praktik baik, inspirasi untuk lebih baik, dan jejaring untuk ekosistem pendidikan Indonesia.
5: Ya. Apa dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan atau kita harapkan dari kepulangan para siswa ini nanti, Pak?
6: Ya, kembali lagi, tujuan Sekolah Garuda adalah upaya negara untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang mampu belajar tidak hanya di dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi dari dunia. Nah, setelah itu apa? Bersaing di kawasan. Dan apabila kembali ke tanah air, membawa manfaat bagi bangsa. Kurang lebih demikian.
5: Ya, dan sejauh mana nanti program ini bisa menjadi pemantik, motivasi tentunya, bagi sekolah-sekolah lain yang ada di daerah, Pak? Apakah itu mungkin terjadi?
6: Oh iya, tentu. Karena kan juga kita tahu bahwa misalnya per 2026 ini kan ekosistem Sekolah Garuda itu sudah mencapai 46 satuan pendidikan. Dan ada Center of Excellence yang juga bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain dan juga memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Dan begitu banyak sebetulnya program pertukaran pelajar yang juga di luar dari SMA Unggul Garuda.
5: Okay.
6: Banyak sekali kesempatan setiap anak Indonesia apabila mendapatkan kesempatan melakukan pertukaran pelajar, itu menjadi suatu hal yang bisa dipikirkan ke depan.
5: Yeah.
6: Karena apa? Ketika kita merasakan situasi di luar negeri misalnya, baik itu di Singapura atau negara lain, kita tidak hanya mengabsorpsi, mendapatkan kesempatan untuk mengabsorpsi the best practice, tapi juga bisa juga meningkatkan soft skills kita, bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemampuan berinteraksi kita, dan syukur-syukur dari pertukaran pelajar yang bersifat SMA itu kemudian menciptakan hubungan yang baik yang terus sama-sama menjadi pemimpin bangsa. Anak kita yang pergi ke Singapura kembali ke Indonesia menjadi pemimpin bangsa, dan kawannya yang di Singapura juga menjadi pemimpin bangsa. Dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka sudah kenal duluan karena memang network jaringan yang sudah terbentuk.
5: Oke. Selain Singapura, apakah ada rencana dari pemerintah untuk memperluas program serupa dengan negara-negara lainnya nih, Pak Amdan?
6: Sementara mungkin yang sudah konkret ya, seperti yang disampaikan, adalah bersama dengan mitra di Singapura. Namun tidak menutup kemungkinan dengan negara-negara lain. Karena memang tujuan besarnya adalah agar anak-anak kita dapat berkompetisi di sekolah-sekolah terbaik, ya, universitas-universitas terbaik di seluruh dunia. Jadi tentunya bukan hanya Singapura, tapi juga ada banyak negara lain di mana mempunyai pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu pengalaman untuk mengalami SMA di sana memberikan semacam taste bagaimana mungkin higher education nanti seperti apa ke depannya.
5: Gitu.
6: Mungkin bisa juga di misalnya di Amerika Serikat, bisa juga di Australia, tapi saat ini yang sudah konkret misalnya adalah dengan negara Singapura.
5: Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau juga sekaligus harapan terbesar pemerintah untuk masa depan para siswa setelah menyelesaikan program di Singapura nanti, Pak? Silakan, Pak Amdan.
6: Ya, jadi kita ini berharap dengan hadirnya program ini, kita program ini memperkuat hard skill dan soft skill siswa kita.
2: Catatan peristiwa.
7: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
8: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kawasan Bukutan Nusantara IKN kini menjelang menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga mengisi sisa libur sekolah.
1: Geliat pembangunan ibu kota Nusantara tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga magnet kuat bagi wisatawan domestik. Selama musim libur sekolah Juni hingga Juli ini, IKN didominasi oleh rombongan keluarga yang ingin melakukan wisata edukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga nasional pada generasi muda. Titik paling sibuk terlihat di Taman Kusuma Bangsa. Warga tampak menikmati udara sejuk sambil mengagumi kemegahan patung sayap Garuda yang menjadi spot foto paling ikonik di kawasan ini. Salah satu pengunjung asal Kota Bangun, Maman, bahkan memboyong rombongan besar dengan 4 mobil usai mengantar orang tua mereka beribadah umroh.
2: Dalam rangka isinya itu liburan, sekalian tadi kan mengantar orang tua berangkat umroh. Yang pastinya kita dari Kota Bangun 4 unit mobil. Alhamdulillah ini sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan, bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
1: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solalimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
3: Kami melihat bangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa, dan kami akan melihat seperti Indonesia yang luar biasa.
1: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
4: Kami ingin melaporkan, dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembangunan ibu kota negara. Apa itu isinya? Undang-Undang Nomor 3 itu isinya adalah persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota. Itu yang dimohonkan untuk dibatalkan. Apa yang diputuskan oleh MK? Permohonan itu ditolak semua. Ibu kota negara kita akan mulai beroperasi melalui penandatanganan keputusan presiden.
1: Keindahan IKN bukan sekedar tentang estetika tata kota yang modern dan ramah lingkungan, melainkan juga tentang komitmen sebagai pusat pemerintahan yang efisien. Kehadirannya menjadi roda penggerak ekonomi baru yang akan memacu pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar berbincang soal Piala Dunia 2026 ini bukan hanya sekedar euforia di dunia saja, tapi juga termasuk di Indonesia dan juga di lini-lini daerah ya. Bahkan sekelompok orang bisa duduk berdampingan, ada yang pakai jersey, bawa cemilan, kemudian menyatu dalam satu euforia. Itulah potret khas nobar atau nonton bareng yang selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap gelaran FIFA Piala Dunia 2026 ya. Mulai dari kota besar, kemudian pelosok daerah, nobar ini menjadi ruang sederhana yang bisa menghadirkan kebersamaan. Kita juga akan membahas hal ini ya. Nobar Piala Dunia 2026 membangun keakraban di tengah euforia sepak bola dunia. Bersama dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Bapak Made Nurbawa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabarnya bagaimana hari ini, Pak Made?
2: Ya, baik. Kebetulan saya masih di stadion ini, di stadion di Tabanan ya.
1: Masih di stadion. Ada kegiatan apa, Pak, di sana? Ada nobarkah juga?
2: Ya, nobar kita sudah laksanakan pertama kali ya, tanggal 19, tanggal 20, tanggal 28, menyesuaikan dengan waktu pagi gitu.
1: Ya. Berarti masih disibukkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan nobar di sejumlah titik ya di wilayah Bali sana. Kalau di wilayah Bapak, bagaimana melihat fenomena nobar Piala Dunia, Pak, di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Tabanan ya sekarang ini?
2: Ya, Kabupaten Tabanan ini kan termasuk kota kecil ya untuk ukuran Bali atau di Jawa. Jadi kota kecil, tapi kita cukup bangga karena melopori nobar yang kerja bareng dengan pemerintah, Kominfo, Polres, dan juga teman-teman TVRI dan kami dari KONI. Jadi ini kerja bareng ya dengan komponen kepemudaan juga. Dan semakin kesini, semakin ke belakang menuju babak final ini semakin seru ceritanya.
1: Ya, semakin di babak kemarin 32 besar, 16 besar, sekarang menuju 8 besar ya. Tentu euforia dari masyarakat semakin antusias ya untuk menyambut bagaimana menonton Piala Dunia ini di Tabanan. Kalau di Tabanan ada berapa titik Pak mungkin yang disiapkan untuk nobar?
2: Yang resmi ya, yang resmi satu titik, kebetulan itu di tengah alun-alun sehingga selalu ramai dan kita ngumpulnya bahkan bukan hanya orang Tabanan tapi dari berbagai kabupaten sekitar juga, karena di situ kan tempat olahraga rekreasi juga, sepatu roda dan sebagainya, sehingga suasananya lebih cair, lebih asik lah karena cukup luas gitu.
1: Oke, sudah disiapkan ya dari pemerintah sendiri untuk memfasilitasi masyarakat di sana ya. Bagaimana berkolaborasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Nah, kalau sejauh ini bagaimana antusias dari masyarakat sendiri Pak untuk nonton bareng ya Piala Dunia 2026? Ya.
2: Nah, kalau saya melihatnya kan euforia nobar ini kan tidak selalu dalam konteks kerumunan orang banyak bareng-bareng menonton begitu, tapi bagaimana publik global mengartikulasikan pelaksanaan nobar dan bagaimana ulasan-ulasan ini juga saya amati. Jadi istilahnya euforia di dunia medsos ini kan juga sedikit berbeda dari 4 tahun yang lalu ya. Nah, misalnya gimana dengan Tanjung Verde, negara yang kecil berhasil membawa cerita yang besar, dan pada saat melawan Argentina kan Tanjung Verde mendadak sebagai negara kecil yang terkenal di dunia itu pasti ditungguin banyak orang ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita juga amati bukan sekedar gol maksudnya, tapi bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi.
1: Betul.
2: Nah, ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu ya. Nah, ini kan gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah gitu.
1: Nah, terkait dengan perputaran ekonomi tadi, bagaimana kemudian potensi ekonomi lokal dari kegiatan nobar ya dengan UMKM yang terlibat di sana, Pak Pak Made?
2: Ya, selama kita nobar ke di situ juga memang ada kompleks dari dagang-dagang, pedagang itu juga nanya-nanya kapan nobar lagi, kapan nobar lagi gitu. Dan kita kan tidak semua pertandingan kita bikin, karena ini kan pakai videotron milik Kominfo, jadi kita yang pagi saja. Kalau yang tengah malam takutnya sepi gitu karena dingin, cuaca dingin gitu.
1: Jadi hanya pertandingan yang disiarkan pagi itu baru bisa difasilitasi oleh dinas di sana ya. Kalau program khusus ada tidak Pak selama periode Piala Dunia ini dari KONI untuk apa ya meningkatkan partisipasi masyarakat?
2: Kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
1: Yeah.
2: Belum lagi transportasi, dan bagaimana kita melihat pergerakan ekonomi, misalnya, ternyata saya baca di situ ya, misalnya bahwa sekarang itu pergerakan ekonomi tidak lepas dari misalnya tentang apa namanya ekonomi perhatian. Jadi olahraga ini bisa mengajak sekian miliar penduduk dunia untuk perhatian kepada olahraga melalui bola ini. Ini kan kita coba model-model ini kita terapkan di lingkup tabanan. Olahraga itu bukan sekedar mencari keringat, sekedar mencari medali, tetapi juga ada hal-hal lain yang perlu kita ceritakan gitu.
1: Ada banyak hal, tidak hanya terfokus di olahraganya saja ya, tapi banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya Piala Dunia ini. Kalau kolaborasi bagaimana antara KONI dengan komunitas-komunitas lokal di sana, ada tidak Pak?
2: Iya, kebetulan berbarengan dengan hari-hari ini, kita kemarin melaksanakan Piala Bupati terkait dengan kejuaraan sepak bola usia dini gitu. Nah, jadi kan semangat usia kejuaraan kita yang lokalan ini akhirnya terbawa juga oleh semangat euforia Piala Dunia gitu. Jadi anak-anak dan sebagainya. Jadi energinya beda
1: perkembangan
2: karena gaungnya juga kencang ya tentang sepak bola, dan kami memetik semangat sepak bola ini untuk cabur-cabur lain juga gitu. Jadi bahwa pentingnya sebuah media yang benar, sebuah ulasan-ulasan yang terarah terhadap pelaksanaan olahraga gitu.
1: Oke. Piala Dunia ini kan semakin mengerucut ya, Pak Madi. Sekarang semakin seru juga, tim-timnya semakin mengejutkan juga dan juga menarik perhatian dari masyarakat. Ada tidak inisiatif dari KONI ataupun pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan nobar secara lebih terorganisir ya, sehingga tidak terfokus di satu titik saja tadi, Pak?
2: Iya, betul. Jadi gini, sebenarnya ini kan pesan teknis saja gitu. Kalau yang di alun-alun itu tinggal colok aja, tinggal on off sudah selesai gitu.
1: Yeah.
2: Tetapi itu cukup untuk merangkul kota Tabanan yang relatif kecil gitu. Dan sekarang mereka teman-teman sudah mulai nanti di babak semifinal dan final ini sudah mau jam berapapun akan ditonton gitu. Nggak harus pagi saja gitu. Dini hari juga kita akan nobar gitu. Kalau kemarin di babak penyisihan kan masih yang pagi-pagi aja gitu.
1: Tidak. Jadi selalu ditayangkan ya. Kalau sekarang di jam berapapun akan disiarkan juga, akan ada difasilitasi ya untuk nonton bareng.
2: Iya kan, itu beredar di WA Group, di medsos-medsos lokal, ajakan-ajakan tuh nobar untuk khususnya nanti di semifinal atau final ya, kita akan jam berapapun kita akan tunggu gitu.
1: Oke, bagaimana sih Pak Madi kemudian untuk menjaga agar kegiatan nobar ini tetap positif ya, tidak menimbulkan hal-hal yang kurang kondusif di masyarakat?
2: Iya, saya kira olahraga di sinilah pentingnya olahraga. Ternyata kalau ngomongin olahraga biasanya mereka pasti kuyup ya, tidak ada ini kuyup. Jadi inilah olahraga masih menjadi medium perekat sosial. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita di situ seolah bersama, nggak ada istilah perbedaan. Jadi kita fokus pada ini kan kekuatan olahraga ini yang saya ingin gaungkan dalam momentum ini gitu. Jadi inilah penting kenapa sepak bola yang ini kan Piala Dunia ini kan tidak mudah mengorganisir ini, harus ada kekuatan besar, manajemen besar, dana besar.
1: Betul.
2: Mampu menjadi berjalan baik, lancar, tepat waktu dan sebagainya. Ini yang kita pelajari di lokal gitu.
1: Tapi sejauh mana Pak kemudian kegiatan seperti ini mampu meningkatkan masyarakat ya, minat masyarakat terhadap olahraga khususnya sepak bola nih di Tabanan?
2: Oh ya, kalau kebetulan di daerah kami sepak bola cukup olahraga yang populer. Ke SSP semakin bertumbuh, kemudian yang terpenting adalah aturan-aturan baru persepakbolaan kan juga mulai muncul ya dalam Piala Dunia ini. Ada beberapa tentang misalnya pergantian pemain, tidak boleh lebih dari satu menit dan sebagainya kan gitu. Ada
1: aturan-aturan baru juga,
2: aturan baru. Dan yang ini bagaimana saya lihat misalnya negara yang diunggulkan istilahnya runtuhnya kaum apa itu ya, kaum peramal ya.
1: Kan banyak ramalan-ramalan ternyata ya, tidak lolos ya.
2: Iya, ada yang dulu rip para peramal gitu kan.
1: Okay.
2: Bahkan dari sudut lain juga mulai muncul bahwa memang olahraga ini adalah panggung di mana manusia ya. Jadi masyarakat itu membutuhkan momen untuk menuangkan atau mengeluarkan emosi bersama gitu. Jadi kalau teriak sendiri di rumah kan enggak enak itu. Padahal sebenarnya teriak-teriaknya bisa di mana-mana.
1: Lebih lepas ya. Kalau rame-rame ya.
2: Ya gitu, itu asiknya di situ, dan ini penting untuk menjelaskan bahwa kehadiran olahraga di apalagi sepak bola khususnya ini jangan hanya sekedar berapa jumlah skor gitu, tapi inilah pentingnya olahraga bagi masyarakat global gitu.
1: Oke, baik. Ya. Pesannya mungkin Pak untuk masyarakat sehingga momentum Piala Dunia ini tidak hanya berhenti sebagai tontonan saja, tapi juga bisa membangun keakraban ya masyarakat di sana lebih guyup lagi.
2: Betul.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ya, itu juga kita lihat, suasana itu kita lihat di nobar kita di sini, dan kami juga dari KONI sering nge-share supaya masyarakat juga tidak berhenti di soal siapa yang juara, siapa yang menang gitu. Tapi ini loh, olahraga kan akhirnya berdampak juga terhadap program kami di daerah, bahwa kenapa olahraga ini ada. Memang manusia perlu olahraga gitu, jadi itu sebuah karakteristik yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Itu yang penting yang saya jelaskan secara umum, tapi secara teknis memberikan apa ya, nuansa berbeda. Ini kan sekarang mungkin ada kelesuan ekonomi dan sebagainya. Nah, hadirnya sepak bola ini juga membuat denyut lebih kencang ya di lokal UKM, dan kita akhirnya bercerita tentang negara lain dan sebagainya, kenapa di situ bisa, dan tokoh-tokoh global lagi apa bola lain yang hari ini tadi misalnya Portugal sama
1: Spanyol
2: ternyata ya bagaimana persepsi mereka ketika Portugal kalah, mereka kan jagoin Portugal gitu kan, Ronaldo. Jadi nah ini kan kok jadi cerita yang
1: luas sekali dampaknya ya,
2: luas sekali ya, itu yang kita amati ya.
1: Oke, jadi masyarakat tidak hanya berbicara soal bolanya saja, tapi juga bisa soal kultural dan juga mengenal negara-negara di Piala Dunia juga ya Pak Made.
2: Iya, dan teknologi digital kami itu yang penting, lintas negara. Nah ini kan nanti cepat atau lambat akan pasti berkembang juga di Indonesia, dan ini pasti diadopsi oleh hampir semua cabang olahraga gitu, penggunaan digitalisasi ini gitu. Dan tentunya peran media, terima kasih juga kepada RRI yang rajin juga meliput acara kami gitu yang di lokal gitu.
1: Terima kasih juga Pak Made sudah bersedia untuk berbincang bersama kami tentang bagaimana kegiatan nobar ya di sana, dan juga euforia dari masyarakat. Terima kasih Pak Made. Ya, jadi euforia Piala Dunia 2026 ini bukan sekedar soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang bagaimana sepak bola bisa menghadirkan kebersamaan, kemudian mempererat hubungan sosial, dan juga menggerakkan ekonomi di masyarakat.
0: Wawancara Pro 3. Peristiwa
3: 8 Juli 1996, penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Di pasal 4 butir 2 berbunyi, bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk KTP atau kartu keluarga KK atau akta kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan KTP atau KK atau akta kelahiran tersebut. Tanggal 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Satelit Palapa A1, yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia, diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari berikutnya. Palapa A1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan 1 lainnya digunakan oleh televisi nasional, dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan.
4: Besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Tim Dini Hari Pro 3 RRI dan Pro 3 RRI akan menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak 16 besar antara Kolombia bertemu dengan Swiss. Kolombia datang dengan status menjadi salah satu tim kejutan Piala Dunia 2026 setelah tampil konsisten sejak babak penyisihan kemarin. Baru kebobolan satu Kolombia. Juara grup. Di bawahnya siapa tebak? Portugal. Portugal runner up grup. Nah, kemudian lawannya Swiss nih. Swiss juga tampil luar biasa. Lini depan dari Swiss, baik pemain inti starting 11 hingga pemain cadangannya, mencetak gol. Sebegitu tajamnya Swiss untuk kedalaman skuad di Piala Dunia 2026 kali ini. Tapi kalau bicara soal Swiss, ini mungkin bukan Piala Dunia pertama tentu saja buat Swiss, dan bukan babak 16 besar Swiss yang pertama kali, karena dalam sejarahnya sudah sering

0: luar biasa.
1: Bahkan pemain belakangnya pun ikut membantu serangan dan melepaskan beberapa tembakan shoot on goal, attempt shoot ya, percobaan untuk menjebolkan gawang lawan. Pemain belakangnya dari fase penyisian grup, hampir semuanya pemain Kolombia mempunyai naluri ngegolin. Sama kalau dulu tuh di Brazil ada back yang juga sering kali membahayakan lawan gawang lawan ya, seperti Roberto Carlos. Gak ada kayak tipikal permainan Roberto Carlos, tapi untuk naluri menggolkan itu hampir dimiliki oleh semua pemain Kolombia dari lini depan hingga lini belakang, kecuali kiper ya. Sementara Swiss, kerapatan lini belakangnya, disiplinnya itu rapi banget. Dan lini depannya tajam banget, yang tadi saya sebutkan, baik pemain inti, starting 11 maupun pemain cadangannya, semuanya hampir mencetak gol. Yang sedang naik daun itu sebenarnya ada Johan Mazambi. Johan Mazambi itu menjadi top skor Swiss 2026 kali ini di Piala Dunia 2026. 3 gol 2 assist. Hanya saja tadi saya lihat di starting 11 kok belum ada namanya ya. Nanti kita coba ngobrol sama narasumber kami ya di kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu saya juga buka pendengar dulu. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Fajar.
1: Iya.
2: Dan Bung Jupri.
1: Bung Jupri. Semangat. Iya, Bung Juprinya lagi masih di ngopi dulu sebentar. Nanti akan bergabung. Silakan.
2: Ini babak terakhir ini ya.
1: Iya.
2: Wah, debar-debar juga tadi ya.
1: Iya nih. Jual beli serangan kejar-kejaran skor ya tadi ya, seru banget.
2: Tiketnya dikoyak jadinya.
1: Gimana nih Pak Tanjung nih?
2: Iya, di apa Bung Wajar?
1: Iya, untuk pertandingan pagi ini jam 3 Swiss lawan Kolombia.
2: Iya, Swiss Kolombia ini kita seru aja, yang penting mainnya. Ini Pak Higa, Kolombia kuat juga nih,
1: iya.
2: Kuat juga ya. Tapi permainan skor nih 2-1 untuk Kolombia kayaknya.
1: Oh, jadi masih menjagokan Kolombia ya?
2: Iya, Kolombia dong.
1: Oke, okay, ya. Baik, terima kasih.
2: Yo. Salam olahraga, semangat, tetap semangat.
1: Iya, terima kasih. Mazambi, 3 gol 2 assist. Lalu ada Breo Embolo, ada Danduye, ada Ruben Vargas. Semuanya ngegolin. Sebegitu tajamnya. Tapi Swiss ini bukan kali pertama yang ada di fase 16 besar. Pernah jadi tuan rumah tahun 1954. Ini penampilan keempat mereka di 8 besar setelah 1934, 1938, 1954. Setelah itu jarang untuk melaju ke babak selanjutnya. Stuck aja gitu ya. Apakah sejarah tercipta lagi pada pagi hari ini? Dan saya coba terima dulu, ada Pak Haryono di Surabaya. Pak Haryono, pagi.
3: Salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Haryono.
3: Saya ucapkan selamat dulu buat Lionel Messi.
1: Padahal udah packing baju ke koper.
3: Iya, tadi ditunggu sama Ronaldo tapi disuruh
1: Ronaldo. Ya, silakan Pak.
3: Ini untuk pertandingan nanti antar Kolombia lawan Swiss ya.
1: Iya.
3: Saya harapkan pertandingan nanti lebih seru daripada nanti ya.
1: Iya.
3: Pada tadi maksudnya. Saya kali ini mendukung Swiss bisa menemani Argentina nanti melawan Argentina.
1: Oke. Okay.
3: Untuk skornya 2 untuk Swiss, 1 untuk Kolombia.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Haryono. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
4: Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Sarwi.
4: Iya. Tadi kita sudah menikmati sampai tuk-tuk aja buat Arkesuna tadi.
1: Menikmati banget ya.
4: Ya, bilang ternyata waktu yang tinggal melapis masih bisa 2.
1: Oke, okay, iya. Kalau pagi ini gimana nih?
4: Kalau pagi ini tadi saya tanya ke hati saya tadi.
1: Waduh. Apa jawabannya?
4: Siapa yang seharusnya bertanding sama Argentina? Katanya bilang

0: Swiss aja kan.
1: Eh, Swiss aja lah. Oke, baik, makasih. 2-0 untuk Swiss. Oke, Pak Roni di Jakarta pagi. Salam olahraga. Pak Roni. Halo Pak Roni. Wah, terputus ya. Pak Roni yang terputus. Dan kalau gitu, besoknya sudah begini, berarti saya akan menyapa Bung Jupri Alexander. Pagi Bung Jupri.
2: Pagi, pagi Bung Maja.
1: Nggak sempat istirahat ya? Seru ya nonton Argentina ya?
2: Iya, tadi, waduh, pertandingan luar biasa, luar biasa.
1: Tapi tadi saya sempat ngobrol juga nih sama Bung Estu tentang Kolombia lawan Swiss. Ternyata sejarahnya menarik bahwa Swiss ini mungkin bukan kali pertama di Piala Dunia dan bukan kali pertama di fase ini.
2: Yeah.
1: Nah, tapi apakah dia akan bisa lolos ke fase berikutnya? Karena saat ini akan bertemu dengan Kolombia. Kalau dari kacamata opini pribadi saya nih, Kolombia itu dari fase penyisian sampai dengan titik ini, gaya permainan itu samba banget, lebih samba daripada Brazil. Lini depan, lini belakangnya tuh luar biasa, naluri menyerangnya, shoot on goal, attempt shoot, ditembakan keras dari luar kotak penalti, itu hampir sering banget dilakukan oleh Kolombia. Powerful istilahnya gitu. Sementara Swiss ini menarik nih, tajam banget depannya juga, dari pemain starting 11-nya sampai pemain cadangannya ngegolin. Bahkan yang sedang kinclong itu dari Swiss itu ada Mazembe.
2: Iya betul.
1: Mazembe. Cuma dia 3 gol, 2 asis, lalu juga Vargas. Tapi saya nggak lihat di starting 11, apa saya salah ya buka situsnya ya?
2: Betul.
1: Hah? Nggak main?
2: Cedera.
1: Iya.
2: Ada masalah di lutut, jadi memang tidak dimainkan di pertandingan itu wajar.
1: Bu, Vargas juga?
2: Vargas ada di cadangan.
1: Oh, cadangan.
2: Cadangan di, kalau kita lihat dari starting line up yang sudah keluar ya, Vargas duduk di bangku cadangan, kemudian Mazembe yang kita tahu sudah menciptakan 3 gol dan juga memberikan 2 assist, memang mengalami masalah di bagian lutut.
1: Wah, benar nggak main.
2: Memang tidak akan tampil di pertandingan ini. Tentu ini sebuah kerugian.
1: Kerugian ini. Padahal sedang bersinar, disoroti klub-klub besar, katanya mau dilirik, mau merumput di Premier League. Katanya nih dengar-dengar, nggak tahu juga nih.
2: Yeah.
1: Tapi sayang banget, ternyata harus terhenti. Jadi nggak benar-benar nggak main. Saya pikir saya buka situsnya salah nih. Jadi ada Mbolo ngegolin juga. Lalu ada Ndoye juga ngegolin juga, dan di orkestrasi oleh sang kapten Saka, Granit Saka.
2: Betul.
1: Nah, itu adalah Swiss yang sekarang ini. Begitu tajam, begitu performanya luar biasa juga dari babak penyisian sampai dengan titik ini. Salah satu perwakilan dari Eropa selain Prancis ya. Ya, betul ya.
2: Yang lolos yang ya. Norwegia. Ya.
1: Dan Norwegia. Jadi salah satu perwakilan dari Eropa. Sementara Kolombia dari Amerika
2: Latin.
1: Ya makanya saya bilang gaya permainannya sejak saya lihat itu, ini benar-benar samba banget gitu ya. Saya nggak tahu ini kenapa sampai Kolombia yang namanya mungkin kalah pamor dengan Brazil sampai ke fase ini sekarang. Gimana nih dari performa Kolombia sampai dengan titik ini, Bu?
2: Ya kalau kita bisa katakan memang Kolombia dan juga Swiss ini sebenarnya bukan dua tim yang bisa dikatakan favorit ya. Artinya kalau kita lihat bukan juga unggulan.
1: Ya.
2: Tapi justru penampilan mereka di fase grup ya, di fase grup justru sangat-sangat meyakinkan, karena Swiss dan juga Kolombia ini lolos sebagai puncak klasemen. Bahkan kalau kita tahu bagaimana Kolombia, mereka mengungguli Portugal. Sudah ada di posisi runner up. Jadi ini memperlihatkan bagaimana juga kiprah mereka kemudian di babak 16 di 32 besar. Swiss juga mampu mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0. Kemudian Kolombia juga menang atas Ghana dengan skor 1-0. Jadi kalau kita lihat rapornya, ini dua tim yang sebenarnya berangkatnya sangat sama dengan hasil yang bagus gitu. Kalau kita bicara Swiss, mereka meraih 3 kemenangan beruntun di meraih kemenangan 3 pertandingan terakhir.
1: Yeah.
2: Kemudian kalau kita bicara Kolombia, mereka tidak kebobolan di 3 pertandingan terakhir. Jadi ya itu tadi, mereka punya kekuatan yang saya kira juga
1: seimbang ya.
2: Yang seimbang, dan ini pertandingannya akan menarik. Dan soal tadi bagaimana juga Kolombia bermain sangat-sangat atraktif.
1: Iya.
2: Ya ini memang bagian dari racikan dari pelatih Néstor Lorenzo yang saya kira juga menjadi kejutan tersendiri ya. Karena kita tahu ya sepak bola indah identik kalau kita bicara malaikat adalah Brazil.
1: Brazil.
2: Hugo Bonito.
1: Iya.
2: Tapi kemudian Brazil kita lihat memang di setelah, apalagi setelah mereka tersingkir juga, memang tidak terlihat terlalu indah.
1: Indah. Lebih pragmatis lah.
2: Pragmatis bersama Carlo Ancelotti ya. Tapi kita lihat bagaimana Kolombia bersama Luis Diaz,
1: juga
2: James Rodriguez mampu mempertontonkan permainan yang atraktif. Jadi saya kira ini menjadi perbedaan yang akhirnya memang membuat Kolombia begitu memang bisa dikatakan masuk dalam kategori tim kuda hitam.
1: Jadi tim kuda hitam, ya.
2: Mereka benar-benar lawan yang tidak diinginkan oleh tim manapun. Karena kalau kita lihat catatan mereka memang tidak banyak menciptakan gol, baru menciptakan 5 gol.
1: 5 gol. Tapi kebobolan cuma 1.
2: Baru 1. Jadi artinya mereka hanya lebih buruk dari Spanyol yang memang belum kebobolan.
1: Iya, oke. Okay, baik, ada Pak Roni di Jakarta. Ya. Pak Roni, pagi.
0: Iya, olahraga Mas Pacar.
1: Jaya, silakan.
0: Udah ngopi belum ini Mas?
1: Ah, udah dong.
0: Ya, kalau menurut aku sih nanti 1-1 Mas. Menang Kolombia Mas, kayaknya Mas.
1: Oh, jadi nanti seri dulu, lalu kemudian diakhiri dengan kemenangan Kolombia.
0: Iya.
1: Oke. Oke. Oh, ada penalti. Sepertinya ada penalti.
0: Iya.
1: Sepertinya ada penalti. Oke, terima kasih Pak Roni. Wah, karena sama kuat, mungkin Pak Roni memprediksikan mungkin sampai harus memaksa kedua tim harus melakoni adu penalti begitu ya. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto pagi.
3: Salam olahraga Bung Fajar.
1: Jaya.
3: Iya.
1: Salam olahraga. Ya, silakan Pak Toto.
3: Prediksi saya, asal Swiss tidak terpancing dengan serangannya Kolombia, saya yakin itu akan dimenangkan oleh Swiss.
1: Oke. Okay. Baik. Oh itu jadi lebih apa?
3: Saya 2-0 untuk Swiss.
1: Oke. Okay. Baik, walaupun Pak Jaswa di berbas. Silakan Pak Jaswa.
4: Olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Jaswa.
4: Aku lagi nunggu perahu Bung mau pulang, tadi dukungannya kalah.
1: Mesir.
4: Iya.
1: Lemes banget makanya.
4: Iya, ya udah, dua malam ini kalah terus. Jadinya mau naik perahu aja.
1: Oh, berarti dua malam kalah terus, berarti kemarin jagoin Portugal.
4: Iya.
1: Iya. Oke. Okay.
4: Dua-duanya jadinya mau naik perahu aja lah.
1: Jadi sekarang nih jagoin siapa? Jangan-jangan jagoin lagi kalah lagi nih Pak Jaswane.
4: Iya, makanya bingung.
1: Bingung. Oke, okay, baik.
4: Dan aku mau nanya, jadi kalau waktu Mesir ngegulin yang itu yang katanya gagal, sebenarnya gol apa enggak sih, Bung?
1: Yang mana maksudnya? Yang mana nih?
4: Yang kedua kali.
1: Oh, yang gol Zico ya. Oh, gol Zico.
4: Iya, terus katanya kan nggak jadi, itu maksudnya nggak jadi gula apa gimana?
1: Oke.
2: Okay. Oh iya, itu Pak Caswa karena dianulir, jadi tadi kan ada wasit memang melihat VAR setelah proses gol terjadi, kemudian dinilai ada pelanggaran tadi yang
1: terhadap, sebelum terjadinya gol ada pelanggaran sehingga gol itu tidak sah.
2: Iya, dia terhadap Lisandro Martinez tadi oleh pemain dari Mesir
1: gitu Pak Caswa.
4: Pelanggaran ya Bung ya?
1: Iya, pelanggaran dulu baru gol gitu, jadi ya, dianulir.
4: Penasaran tadi.
1: Iya, baik, makasih Pak Caswa. Pak Wiwi di Makassar, pagi.
5: Pagi Bang.
1: Iya, gimana Pak Wiwi? Jagoin siapa nih pagi ini?
5: Saya jagoin ke Kolombia lah.
1: Jagoin Kolombia?
5: Iya.
1: Oke. Okay.
5: Karena pemain Kolombia takut ya nanti tragedi Escobar terjadi lagi.
1: Wah. Oke. Okay. Baik. Tadi kan saya bilang bahwa pemain dari kedalaman skuad dari Kolombia itu merata. Semuanya punya naluri untuk mencetak gol. Terbukti. Sekarang top skornya tebak siapa? Bek kanan dari Kolombia, Daniel Munoz, itu skornya 2. Kalau harusnya 3, satu lagi tuh dianulir karena offside. Padahal indah banget kalau itu jadi gol. Itu artinya bahwa mereka pemain belakangnya itu juga sering apa namanya, kalau istilahnya itu winger back itu naik
2: overlapping.
1: Mojica dan juga Munoz itu sering kali overlapping maju untuk membantu serangan. Tetapi yang harus diwaspadai oleh Kolombia adalah Zakaria, Elvendi, Akanji, dan Rodriguez yang konsisten penampilannya untuk menjaga lini belakang dari Swiss. Sementara kecepatan Embolo, Ndoye, dan jadi bukan Vargas nih ya. Siapa nih sekarang?
2: Ya, Trader.
1: Trader sekarang. Wah, sayang banget ini. Sayang banget. Tapi saya belum tahu bagaimana penampilan dari Raiders ini, Bung.
2: Ya, sebenarnya kalau kita light Raider, ini kan memang lebih bisa dikatakan lebih banyak masuk dari bangku cadangan. Jadi, ya sebenarnya kalau kita bicara soal Swiss, memang tadi empat pemain itu, Mbolo, kemudian juga Ndoye, Manjambi, dan Ruben Vargas, ini empat pemain yang memang menjadi kekuatan ya, tumpuan dari lini depan dari Swiss. Dan sayangnya ya seperti yang tadi kita bicarakan bahwa memang tidak ada Mazambi di pertandingan kali ini, pemain yang menjadi top scorer dari klub, dari tim, dan kemudian juga Ruben Vargas duduk di bangku cadangan. Tahu pertimbangan
1: belum apa, tahu cedera atau tidak. Tapi kalau Vargas
2: tidak ada kabar dari cedera, okay. Ya mungkin pertimbangan ini aja ya, mungkin pertimbangan taktikal dari pelatih, okay. Yakin. Dan sebenarnya kalau kita lihat, memang kekuatan dari Swiss ini bukan hanya di depan. Mereka punya Fowler dan juga Saka yang saya kira memang menjadi ini ya,
1: motor serangan.
2: Menjadi menjaga stabilitas.
1: Oh, menjaga stabilitas di jangkar ya, tengah ya.
2: Jangkar juga di double pivot itu yang saya kira memang nantinya akan menjadi kunci nih, karena perangannya akan di tengah saya kira.
1: Nah, kalau ketemu dengan Puerta dan nomor 11 juga menarik ini di Kolombia, ada Arias ya, ada John Arias yang kemarin juga sempat ngegolin,
2: cetakan gol tunggal yeah. ke gawang dari Ghana. Jadi pertarungannya akan sengit di lini tengah, dan kalau kita bicara soal bagaimana kekuatan kedua tim di sayap, ada kita tahu bagaimana Kolombia punya Luis Diaz yang sangat-sangat luar biasa penampilannya, di
1: dribblingnya fantastis.
2: Itu dia pemain yang juga bersinar ya bersama Bayern Munchen.
1: Lalu juga abang-abangan dari Kolombia, jangan lupa James Rodriguez.
2: Ya, meskipun memang belum ada gol ya,
1: belum ada gol.
2: Yang menjadi perhatian adalah kalau kita bicara kontribusi tim, memang sangat-sangat baik ya. Artinya kolektivitasnya sangat baik buat Kolombia, tapi lini depan mereka sejauh ini belum ada golnya gitu.
1: Iya.
2: Kecuali Luis Diaz ya.
1: Kecuali Luis Diaz.
2: Ya, itu
1: Luis. Makanya pemain belakangnya gue.
2: Makanya Luis Suarez sebenarnya ini akan jadi apa, tumpuan juga untuk paling tidak juga dia bisa memberikan gol pertama dia di Piala Dunia kali ini.
1: Iya, saya melihat bagaimana babak penyisihan sampai dengan babak 32 besar penampilan dari Kolombia, beberapa kali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang jaraknya enggak dekat ya, cuma akurasinya begitu mengerikan. Hampir semuanya, ada Arias, ada Puerta, ada Lerma
2: ya.
1: Kalau Munoz itu agility-nya luar biasa, speed dari Diaz dan dribbling-nya luar biasa. James Rodriguez jangan ditanya, tapi Swiss juga punya Ndoye dribbling-nya gila, Vargas gila, Mbolo gede badannya. Itu kalau lawan dari negara-negara Asia, lagi corner, lagi tendangan corner, itu terlihat menjulang lah pokoknya. Mbolo dan juga Mazambi, sayangnya gak main. Saya sampai ingat kalau Mbolo dan Mazambi diduetkan itu kayak Andy Cole sama siapa di Manchester United itu? Duet York. Nah, itu dua raksasa gede dan tipikal pemain yang memang haus akan gol. Jadi kayak apa namanya, instingnya luar biasa dari kedua pemainnya. Tapi dengan absennya Mazambi gimana ya dari ini?
2: Ya jelas ini sebuah kehilangan besar ya, karena kalau kita bicara soal kontribusi sangat luar biasa, umurnya masih 20 tahun dan bermain di Freiburg di Jerman, tapi menunjukkan dia bisa menjawab tantangan dari
1: pelatih
2: Murat Yakin. Dan saya, dan kalau kita lihat di pertandingan ini akan diisi pos perannya oleh Abdon Jasari, pemain yang juga masih berusia muda 23 tahun, pemain AC Milan, dan memang ya belum terlalu teruji karena memang mereka sejauh ini Asari
1: jarang dimainkan.
2: Jadi
1: okay, baik.
2: Oh, ini tantangannya tidak mudah juga.
1: Oh, Pekan Aceh. Oh iya, sorry, ada pendengar. Saya coba sapa dulu Pak Wibi, mohon maaf. Pak Wibi pagi. Pak Wibi terbus Pak Solihin di Rembang, halo.
6: Halo.
1: Pagi. Salam olahraga, Pak Solihin. Silakan.
6: Salam olahraga.
1: Jaya, silakan.
6: Ya, kalau Kolombia ini memang suatu kejutan ya.
1: Kejutan. Bisa ya, sampai ke fase ini ya.
6: Iya. mungkin sampai ke 8 besar ini Kolombia.
1: Oh. Oke, baik, makasih. Belanda pulang, Jerman pulang, Portugal pulang. Nah, ini nih. Tinggal dua ini. Pak Arjun di Makassar pagi.
7: Ya, selamat pagi.
1: Salam olahraga. Silakan.
7: Ya. Saya amat-amat ini pertandingan kayaknya seru ini deh.
1: Wah, ini dia. Sama-sama itu kuat, sama, imbang kayaknya.
7: Iya. Tapi saya pilih Kolombia deh.
1: Dek, kok pakai deh nih? Kok pakai deh nih Pak Arjun?
7: Ya, kali Kolombia masuk di semifinal lah, tak apa-apa ya.
1: Oke, baik, makasih. Satu kosong aja. Oke, baik. Tapi kalau dari Kick FIFA lebih bagus mana ya? Kolombia ya?
2: Kolombia.
1: Oh, masih bagus Kolombia ya. Oke, baik. Nah, prediksinya di babak pertama ini gimana ya, Bung? Atau mungkin open play tidak ada ya, tidak seperti tadi Mesir dengan Argentina yang beberapa kali build up serangan dari Mesir juga nampaknya nyaman banget di babak pertama ya. Bisa itu bagaimana kemungkinannya di babak pertama ini?
2: Kalau saya lihat mungkin kecenderungannya malah
1: kebalikannya.
2: Swiss yang saya kira mungkin akan mereka akan main lebih hati-hati ya. Karena memang Kolombia ini serangan-serangan lewat sisi sayapnya memang bahaya banget. Jadi memang mereka gitu, karena ya tadi kalau kita lihat bagaimana peran dari dua back sayap dari Kolombia, Munoz dan juga Mojica, ini kan benar-benar dia apa ya, kuat dalam menyerang. Itu yang saya kira juga akan sangat-sangat diwaspadai oleh pertahanan dari Swiss yang sebenarnya sangat-sangat solid.
1: Solid.
2: Karena hitungannya baru kebobolan 3 gol juga sejauh ini.
1: Iya.
2: Jadi memang
1: hitungannya masih relatif bagus lah ya.
2: Catatan statistiknya, dan mereka juga punya pemain-pemain berkalangan. Kita tahu ada nama Ricardo Rodriguez, Akanji, Zakaria juga sebenarnya kalau kita lihat karirnya dia sebenarnya posisinya adalah gelandang bertahan.
1: Oh.
2: Memang di Swiss ini ada perubahan dan terbukti memang berhasil ya.
1: Berhasil.
2: Dan dengan apa atributnya seorang dari Zakaria yang sebagai seorang gelandang bertahan, dia sangat-sangat kuat dalam hal defensif. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan juga, karena Ricardo Rodriguez memang yang lebih rajin, biasanya lebih rajin naik. Jadi Zakaria mungkin lebih menunggu. Nah ini penting juga, karena Zakaria ini akan bertugas mengawal Luis Diaz. Jadi pertandingan ini tidak akan mudah buat Zakaria.
1: Oh iya, Zakaria ketemunya Luis Diaz, sementara Rodriguez ketemunya Rodriguez juga.
2: Rodriguez.
1: Oke, baik, sudah ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Dan pertandingan sepertinya akan segera dimulai karena kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau. Ya, seremoni seperti lagu kebangsaan kedua belah negara sudah selesai. Sudah mulai pemanasan, terlihat ada Luis Diaz. Lalu juga Luis Suarez masih belum skor juga ya.
2: Bukan Luis Suarez Uruguay, bukan?
1: Iya. Bukan Uruguay, bukan.
2: Namanya sama.
1: Ini namanya mirip. Iya.
2: Striker dari Sporting Lisbon nih, klub Portugal. Tapi sejauh ini memang belum ada gol dari Luis Suarez.
1: Oke, baik kalau begitu. Bung Jupri, Alexander, terima kasih atas analisisnya. Pendengar, kita segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk mengikuti jalannya pertandingan antara Kolombia melawan Swiss pada dini hari ini.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kolombia.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kick off antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Dilakukan oleh Kolombia ya.
9: Berapa coba detiknya?
1: 36, 37, 38 ya. Bisa ngitung sendiri ya para pendengar di manapun Anda berada. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Ivan Barton. Sebuah serangan tadi mencoba dibangun oleh Swiss, kembali gagal, lemparan ke dalam, mundur ke belakang kiri para pemain Swiss. Bagaimana Manuel Kanji juga berada di sana, sodorkan saja pendek kepada Elvedi. Belum diberikan kepada penjaga gawang ya, Gregor
10: Kobel.
1: Oh, ya. Kobel ya.
10: Kobel ya, spelling ya. E-nya agak beda nih.
1: Iya, ejaannya yang benar ya.
10: Ya.
1: Lanjut, lanjut. Silakan. Oh, ini masih belum ada ini ya.
9: Belum.
1: Belum. Ini baru pelatih dari Kolombia.
9: Ya. Kalau pelatih dari Swiss itu dia optimis ya.
1: Yakin.
9: Murat yakin.
1: Baik, lagi dari Kolombia mencoba menekan, langsung saja ke Kobel tadi, Gregor Kobel ya, langsung membuang sekulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan sudah dilakukan tadi. Ada Luis Diaz mundur ke belakang. Angkat lagi kotak penalti, namun hasil kembali disapu oleh pemain-pemain dari Swiss. Manuel Akanji sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun kembali disapu lagi keluar lapangan oleh pemain dari Kolombia, nampaknya John Lucumi. Lucu nih kayaknya ini orang. Lucumi. Iya. Mundur lagi pemain dari Swiss, kini mencoba membangun serangan mengenakan kostum merah-merah pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia, sementara Kolombia dengan kostum kebesarannya kuning dengan celana putih. Nomor punggung 6 di sektor sebelah kanan pertahanan ada Denis Zakaria. Lagi Akanji mencoba membangun serangan. Swiss di sektor sebelah kiri mencoba melatih garis tengah, sodorkan saja ke sektor. Ada Rodriguez mencoba menggiring bola, mendapatkan mundur kembali kepada Akanji, menatap ke depan. Akanji alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Denis Zakaria. Zakaria masih mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Masih Denis Zakaria mengirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari pemain Swiss mengirimkan umpan di daerah kotak penalti. Jadi perebutan di sana masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi oleh salah satu pemain dari Kolombia, nomor punggung 17 dari Kolombia. Ada Johan. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sodorkan saja dengan tenang pemain-pemain Kolombia, Jefferson Lerma atau juga di sana John Lucumi. Mundur ke belakang kepada Camilo Vargas. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Ini serang mereka atau ini pertahanan dari Swiss. Masih pemain-pemain dari Kolombia kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara, namun kembali berhasil diamankan tadi oleh Zakaria mencari Luis Diaz yang berada di daerah kotak penalti. Pemain dari Kolombia ini yang berkiprah di Liga Jerman bersama Bayern Munchen. Nampaknya tendangan penjuru kini kita nantikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada James Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kini bagi Kolombia. Ya, wasit nampaknya memberikan peringatan kepada Luis Diaz di depan gawang dari Swiss. Gregor Kobel tadi angkat langsung ke depan, namun berhasil dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri. Kini terjadi pelanggaran kembali, hasilkan tendangan bebas saja. Bola dihadapi oleh Rodriguez di menit-menit awal babak yang pertama ini. Dua tim masih mencari permainannya. Swiss ini Manuel Akanji sodorkan saja pendek, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Swiss sodorkan pendek kepada Nico Eveldi. Masih Nico mencari kawannya kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Mundur kepada Gregor Kobel. Alirkan lagi kepada Rodriguez ataukah juga di sana ada Granit Xhaka. Coba melewati garis tengah. Xhaka alirkan lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri atau kanan. Kirimkan bola ke tengah, berbahaya, lepaskan tendangan, namun tepat pada pelukan jaga gawang dari Swiss. Dari Kolombia masuk kami, Camilo Vargas. Upaya dari Swiss belum membuahkan hasil atau membahayakan gawang dari Kolombia. Peluang di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Tendangan gawang saya bagi Kolombia. Camilo Vargas. Kita nantikan
9: masih terjadi perebutan di sana, dikuasai oleh pemain Swiss. Kini Manuel Akanji, masih Akanji menguasai bola di daerah pertahanan sendiri, membayangi oleh James Rodriguez, berikan saja pendek tadi, melebar kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Terjadi benturan tadi dengan salah satu pemain Swiss, hukuman nomor punggung 4 Nico Eveldi oleh Luis Suarez, tadi tampaknya nomor punggung 25 dari Kolombia. Tendangan bebas kini bagi Swiss, masih di dalam pertahanannya sendiri. Eveldi ya mendapat tekanan yang tadi, atau gayet tadi kakinya oleh Luis Suarez. Sudah dilakukan tendangan bebas kini. Manuel Akanji pendek saja, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya ada Remo Freiburg, mundur ke belakang pada Eveldi. Ada lagi bagaimana Akanji di sektor sebelah kiri dalam, kembalikan lagi pada Eveldi di sektor sebelah kanan, mencari kawannya beri bebas, nampak mencoba menggiring perlahan kini. Sodorkan kembali pada Akanji, mencoba menggiring bola Akanji, sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez menguasai bola, berputar dia, dia sama 1-2 dia nomor punggung 11 di sana. Adan Doye alirkan lagi kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Swiss kini mencoba menekan di daerah pertahanan dari Kolombia, sodorkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan ada Luis Diaz. Kini mencoba menggiring bola, mendapat tekanan dari Zakaria, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Nampaknya tadi menempati Zakaria, mundur saja kepada Eveldi, sodorkan pendek kepada Akanji dekat lingkaran tengah. Ada Saka di sana, mencoba masih memainkan bola, masai bola di sektor sebelah kanan. Ada Fuller tadi, mencoba sodorkan bola ke nomor punggung 7 di sana, kerjasama 4-1-2 berbahaya Swiss kini. Menguasai namun kembali patah di tengah jalan, upaya lagi kirimkan bola ke depan, mencari Luis Diaz. Luis Diaz di sana, melewati garis tengah, Luis Diaz mencoba menggiring ke tengah, mundur ke belakang lagi. Oh, terjadi benturan tadi, mencoba dikejar lagi oleh pemain dari Kolombia di sektor sebelah kiri, ada Johan Mojica tadi, berhasil melewati satu pemain dari Swiss, kirimkan bola ke tengah, mencari kawannya lebih bebas. Di sana ada Sanchez, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ini serang dari Kolombia, masih memainkan bola James Rodriguez, ada juga nomor punggung 11 ada John Arias. Kembalikan lagi kepada James, putar-putar pemain dari Kolombia ini, alirkan lagi namun sempat terlepas, masih dapat dikuasai oleh pemain dari Kolombia nomor punggung 14 di sana. Kita nantikan memainkan bola di sektor sebelah kanan, ada Sanchez, masih pakai Sanchez menguasai bola di daerah lingkaran tengah, sodorkan saja kepada John Lucumi, lebar ke sektor sebelah kiri mencari kawannya, ada juga Gustavo. Oh, dapat direbut tadi oleh Saka, pemain dari Swiss, coba berputar ke sektor sebelah kepada Zakaria, pendek saja kepada Eveldi, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, ambil lagi kepada Eveldi, sodorkan bola ke depan kepada Saka, dapat tekanan dari pemain Swiss, angkat langsung ke depan dari Zakaria, mencari kawannya, coba menggiring gini pemain-pemain Swiss, namun kembali patah lagi di tengah jalan, dapat direbut lagi oleh pemain Kolombia di sana, punggung 11 tadi John Arias, lebar ke sektor sebelah kanan ke Gustavo Puerta, alihkan lagi pada James Rodriguez. James bayangi ketat tadi oleh pemain dari Swiss di dekat tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Kolombia memainkan bola di sektor sebelah kanan kini. James Rodriguez, masih James sektor sebelah kanan, mencari Gustavo Puerta, memainkan bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Swiss, mundur kembali ke belakang kepada Sanchez, masih Sanchez menatap ke depan, bola melambung tinggi, alirkan kepada Luis Diaz tadi maksudnya, namun terlalu deras umpan yang diberikan oleh Sanchez tadi, bola hanya bergulir di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam kini bagi Swiss, masih 0-0 kedudukan antara Swiss dan Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun kembali membentuk pertahanan dari Kolombia. Upaya dari Swiss tadi terjadi duel di udara, mencoba perebutan pemain Swiss dan juga Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya mencari nomor punggung 7 dari Kolombia, dari Swiss tadi maksudnya Brill Ombolo. namun kembali terjadi pelanggaran dan juga bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita masih nantikan lemparan ke dalam saja di sektor sebelah kiri, ada John Johan Mojica ke depan, dia mencari Luis Diaz, sodorkan lagi, berhasil kembali, patah lagi, mencoba disundul lagi tadi, terjadi duel-duel udara, mencoba lagi pemain Kolombia. Oh, kembali patah di tengah jalan, ada Nico Evaldi, masih lagi sektor sebelah kanan, ada Saka kini menguasai bola, kerjasama umpan 1-2 dengan Zakaria, sodorkan bola ke depan, ada Embolo, namun kembali terlepas penguasaan bolanya, kirimkan langsung jauh ke depan, berbahaya saudara-saudara dari Kolombia. Luis Diaz tadi nampaknya terjatuh, dapat pelanggaran tadi dari Evaldi dan menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kita akan nantikan tendangan bebas seperti apa yang akan dilakukan kini, peluang bagi timnas Kolombia. Pelanggaran yang menyusul terhadap Luis Diaz. Ya, bola dihadapi oleh James Rodriguez. Di sana juga ada nomor 11, John Arias. Kita nantikan James Rodriguez. Konsentrasi 1, 2, 3, 4. Pemain Kolombia juga berada di kotak penalti dari Swiss. Hampir seluruh pemain Swiss berada di pertahanannya sendiri. James sudah kirimkan umpan ke depan, mereka kembali hati, mencoba disundul, namun kembali lagi datang terjadi perebutan bola, terjadi beruntung saja Gregor Kobel tadi memetik bola di udara, berhasil mengamankan sekulit bundar. Serangan kini mencoba dibangun Swiss, ada Rodriguez, kirim lagi ke tengah pada Akanji, kembali lagi pada Rodriguez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, kepada Granit Xhaka, mundur ke belakang kembali. Ada Akanji, masih Akanji menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, ada Ordon Jasari, kembali lagi pada Akanji, menggiring perlahan, Akanji sektor sebelah kiri, ada Saka, cari Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, kirimkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan tadi, berhasil dicocor saja keluar lapangan, dibendung tadi oleh barisan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, tendangan penjuru di sektor sebelah kanan yang dilakukan nomor punggung 22 nampaknya Fabian Rieder. Sejumlah pemain Swiss juga berada di kotak penalti. Konsentrasi Fabian Rieder mencoba mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul tadi, halo lagi oleh barisan pertahanan dari Kolombia. Kembali terjadi pelanggaran di depan kotak penalti dari Kolombia terhadap James Rodriguez di menit ke-14 babak yang pertama ini. Kedudukan masih imbang 0-0 antara Swiss dan Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 nih Bung Tomo.
11: Ya, baik. Masih temponya masih sedikit belum terlihat kencang nih seperti pertandingan sebelumnya antara Argentina melawan Mesir ya. Kita masih menunggu apakah nanti di menit-menit selanjutnya nih pertandingan akan berubah menjadi lebih tinggi lagi tensinya atau seperti apa. Namun saat ini bola dikuasai oleh para pemain Kolombia di sana, jaga gawang Vargas digeser dia. Ada Lucumi di sana, kembali melebar kepada Sanchez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Mencoba mengecoh satu pemain dari Swiss, umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Luis Suarez, kali ini dari Rodriguez. Ini umpan langsung ke tengah, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain dari Swiss. Umpan jauh langsung dibuang saja bola kali ini oleh Elvedi yang dituju di lingkaran tengah, namun tidak berhasil menemui teman-temannya dari Swiss. Bola kali ini masih ada di penguasaan dari para-para pemain dari Kolombia. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini, James Rodriguez masih melakukan duel dengan salah satu pemain Swiss, nomor punggung 14 yaitu Jasari. Pelanggaran tadi untuk Kolombia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Swiss, ke belakang dia menjaga gawang Vargas, mengenakan kostum serba hijau di kesempatan dini hari kali ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat datang. Anda mendengarkan siaran langsung pandangan mata antara Swiss menghadapi Kolombia.
9: di pesta bola dunia 2026. Kolombia masih mencoba untuk mengatur tempo permainan, kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Daniel Sanchez masih membawa bola, main nomor punggung 23 dari Kolombia. Pendek saja dia, kita ada Lerma di sana. Ke belakang lagi, bagaimana nomor 3 yaitu Lucumi. Geser lagi ke kanan, kali ini ada Sanchez. Masih mencoba untuk mengalirkan bola dari pendek-pendek saja pemain-pemain Kolombia. Kembali lagi kepada Sanchez, mendekati lingkaran tengah pertandingan, masih berada di sektor kanan pertahanan dari tim yang berkostum serba kuning kali ini, Kolombia. Geser dia kepada Munoz, belakang lagi kepada Vargas yang menjaga gawang, melebar ke kiri. Kali ini John Lucumi, main nomor punggung 3, mencoba untuk membantu serangan. Langsung umpan terobosan yang dituju adalah Luis Diaz, di sana dibayangi oleh Zakaria. Luis Diaz berduel dengan Zakaria, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swiss kali ini. Masih mencoba, kedua tim masih mencoba untuk membuka sistem pertahanan dari masing-masing lawannya. Swiss kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan mereka. Akanji di sana masih mencoba untuk mencari rekannya. Akanji menguasai bola pendek saja pada Fuller. Fuller geser lagi kepada Saka di sana. Masih Saka bergeser, langsung niatnya mengirimkan umpan kepada Rodriguez, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Ricardo Rodriguez, pemain asal Swiss, nomor punggung 13 di sana. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Jauh gawang Vargas, bergeser dia kepada Lucumi di sana. Lebar lagi ke sektor kiri, ada Mojica, kembali kepada Lucumi di sana. Masih Lucumi dengan santainya membawa bola sambil berjalan, pendek umpan langsung kepada Rodriguez, kemari kepada Luis Diaz, dibuang saja tadi oleh Zakaria yang mengawal ketat Lucho Luis Diaz. Di kesempatan dini hari kali ini belum terlihat sepertinya pergerakan berarti dari Luis Diaz yang biasanya ini terkenal gesit di lapangan hijau. Lemparan ke dalam untuk Kolombia kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Lerma di sana, ke belakang dia bagaimana tadi Arias, dan juga kali ini pemain-pemain Kolombia mencoba untuk membangun serangan. Ada James Rodriguez di sana, pendek lagi kepada Lerma di sana, masih kembali kepada James Rodriguez, berada di sektor kanan lini serang dari Kolombia. Masih mencoba untuk mengeksplorasi pertahanan dari Kolombia. Munoz di sana sektor kanan lini serang Kolombia, coba untuk melewati beberapa pemain dari Swiss, para pemain Kolombia ini. Kembali lagi ke belakang ada Sanchez, bergeser dia ke sektor kiri kali ini. Ada Lucumi sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Lerma lagi kembali, bergeser dia, Puerta dan juga Luis Diaz kali ini. Kembali kepada James Rodriguez di sana, masih mencoba mencari rekannya, melebar ke sektor kanan lini serang dari Kolombia kali ini. Dalam kotak penalti pertemuan terjadi antara dua pemain dari Kolombia dan juga Swiss, namun berhasil dikuasai oleh para pemain Swiss. Bola kali ini berada di kaki Granit Xhaka, ke tengah dia kali ini. Bagaimana hampir aja terjadi salah pengertian antara Akanji dan juga Kobel di sana, namun berhasil dibuang bola. Hal ini jatuh di kaki pemain Kolombia, nomor 11 Arias di sana. Masih mencoba membangun serangan lagi pemain-pemain dari Kolombia. Coba di sektor kiri, jadi serang mereka Luis Diaz, dibayangi oleh Freuler di sana, bekerjasama dengan James Rodriguez di sana. Masih Luis Diaz melebar kali ini sektor kanan lini serang atau lini kiri pertahanan dari Swiss. Arias tadi, pendek saja Arias pada main nomor punggung 2 Munoz di sana. Masih Munoz, bergeser kepada Sanchez. Kali ini masih Sanchez, melebar ke sektor kanan. Bagaimana Arias menguasai bola kali ini. Ada Lucumi di sana yang pindah ke sektor kanan, minta bola, minta bantuan dari rekannya. Bergeser lagi, kali ini ada Sanchez yang sudah melewati garis tengah kemarin pertandingan. Ada Lucumi kembali, melebar ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kolombia kali ini, sektor tengah, namun terjadi duel di sana. Masih pemain-pemain Kolombia masih menguasai bola kali ini. Ada James Rodriguez, Luis Diaz dalam kotak penalti. Luis Diaz menghilangkan langsung, hampir saja. Bagaimana Luis Diaz, maksud kami Puerta tadi, Puerta pemain dari Kolombia, hampir saja membobol gawang Swiss melalui tendangan melengkung dari depan kotak penalti Swiss. Dijaga dua pemain dari belakang dari Swiss dan masih sempat melepaskan tendangan melengkung, cukup mengagetkan pertahanan Swiss. Kali ini
1: Kolombia mendapatkan tendangan penjuru, akan diambil oleh James Rodriguez. Sedang bersiap James Rodriguez. Nampaknya akan menggunakan kaki kiri di sana. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Disundul saja oleh pemain Swiss. Kali ini bola liar berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Berhasil diamankan oleh Sanchez dari Kolombia kali ini. Kembali main-main Kolombia mencoba untuk membangun serangan mereka. Munoz di sana. Di sektor kiri pertahanan dari Swiss atau sektor kanan. Lini serang dari Kolombia. Sanchez tadi berikan kepada Munoz. Kembali kepada pemain nomor 16, Lerma. Kembali kepada Munoz lagi. Mulai ke belakang kali ini pemain-pemain Kolombia. Memancing para pemain Swiss untuk keluar dari sarangnya. Bergeser makin ke belakang ada penjaga gawang Vargas. Masih mencari ruang kosong. Penjaga gawang Vargas kali ini pendek saja dia kepada Munoz di sana. Langsung Munoz ke depan. Masih ada pemain-pemain Kolombia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kerjasama 1-2 yang sangat apik kali ini. Namun berhasil dicuri oleh pemain Swiss. Kostum merah kali ini bagaimana Freuler mencoba untuk mengamankan bola. Namun umpannya tadi terhadap Embolo berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Luis Diaz bagaimana tadi mencoba untuk mengirimkan umpan. Namun dipatahkan lagi oleh para pemain Swiss kali ini. Pemain Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Freuler di belakang dia. Akanji dan juga Elveldi kerjasama dengan Zakaria. 1-2 umpan dilakukan oleh para pemain dari Swiss di sana. Terjatuh Granit Xhaka. Jadi sentuhan tadi atau duel dengan pemain dari Kolombia, Huerta. Ya, bersama dengan itu menit 23 pertandingan, wasit menunjukkan peluit untuk memberikan kesempatan bagi para pemain mengikuti sesi hydration break. Kita akan coba tanya dulu bagaimana pengamatan dari komentator kita untuk pagi hari ini, Bung Jupri. Bagaimana 23 menit pertandingan kali ini, Bung Jupri, belum kelihatan nih. Selain tadi itu bagaimana upaya dari Kolombia sempat mengagetkan gawang Swiss, Bung Jupri?
2: Ya, terlihat memang temponya berjalan agak lambat ya. Artinya kedua tim sangat hati-hati di pertandingan ini. Dan pertama Swiss kita lihat memang bertahan cukup dalam. Mereka memang membuat blok ya, blok di area tengah, sehingga memang tidak mudah untuk bisa dimasuki oleh para pemain dari Kolombia. Dan akhirnya peluang tercipta tadi, peluang terbuka yang benar-benar terbuka ya, peluang yang benar-benar terbuka tadi lewat Huerta dari Kolombia. Itu juga berawal dari pressing ya, pressing mereka lakukan. Ada kesalahan tadi dari lini tengah dari Swiss, dan kemudian ada peluang. Sayangnya memang kita lihat lagi-lagi Gregor Kobel masih sangat baik ya di bawah mistar dari Swiss. Dan sejauh ini saya lihat Kolombia terlihat lebih meyakinkan ya penampilan, terlepas memang pertandingan berjalan alot, tapi Kolombia terlihat punya intensi yang lebih nyata ya dalam hal melakukan tekanan. Bahkan kalau kita bicara soal sentuhan di kotak penalti, para pemain Swiss belum ada sentuhan di kotak penalti lawan. Itu yang bisa menjelaskan ya bagaimana permainan ini berjalan. Dan ini yang saya kira juga perlu diperbaiki oleh Swiss, karena memang mereka punya pemain-pemain yang saya kira harusnya bisa untuk bisa memberikan ancaman. Kita lihat ada Ndoye di sisi kiri, kita lihat juga ada Embolo yang sudah menciptakan 2 gol di turnamen kali ini, tapi belum terlihat bagaimana ketajaman dan juga kerjasama di lini depan.
1: Ya mungkin karena mainnya jam 3 pagi jadi kantuk deh
2: ya. Jam 3 di sini.
1: Salah ya. Ya, kita masih tunggu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Mungkin yang saat ini berada di wilayah timur Indonesia, sudah pukul 5:30 di sana. Sudah bersiap-siap Anda untuk beraktivitas sambil mungkin juga mendengarkan siaran kami. Dan juga di wilayah Indonesia Tengah, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saya Tom Hakim, Indra Frigiantara, dan juga Bung Jupri Alexander. Kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara kesebelasan Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Para pemain dari kedua kesebelasan kali ini masih berada di pinggir lapangan untuk mengikuti sesi hydration break. Selain juga mereka mendapatkan kesempatan untuk minum, dan kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pelatih dari masing-masing kesebelasan untuk lebih menajamkan lagi strategi dan memberikan arahan-arahan lebih kepada para pemainnya. Kita masih tunggu beberapa saat lagi ya, pertandingan ini akan berlangsung, karena memang di Piala Dunia kali ini ada sesi khusus hydration break ya. Oke, baik. Bagaimana tampak para supporter dari kedua belah kesebelasan juga tampak meriah sekali ini menikmati
9: suasana pertandingan di kesempatan dini hari waktu Indonesia Barat kali ini. Baik, pendengar, pertandingan kembali berlangsung kali ini bola dikuasai oleh para pemain Swiss. Bagaimana Elveldi di sana? Di sektor lini belakang Swiss bergeser ke sektor sebelah kiri, kembali ke belakang kepada penjaga gawang mereka Kobel. Masih kepada FLD, pemain nomor punggung 4 di sektor kanan pertahanan Swiss, masih memancing para pemain Kolombia untuk keluar dari sarangnya. Kerjasama dia dengan Akanji di sana, kembali kepada Valdi. Masih Valdi. Geser lagi ke belakang kepada Kobel. Pendek saja kepada Akanji di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ada 3 pemain Kolombia, ini nampak mendekati posisi dari para pemain Swiss. Kali ini bergeser kepada Zakaria, kepada Evaldi lagi ke tengah, masih di sektor belakang mendekat, di dekat gawang dari Swiss. Coba untuk mencari rekannya ke belakang lagi, Kobel. Masih Kobel di sana, pendek dia kepada Akanji, berlebar dia kali ini kepada Rodriguez. Bagaimana kali ini Rodriguez pendek saja kepada Granit Xhaka. Terjatuh Xhaka tadi ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia bernomor punggung 16 Lerma di sana. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah mendekati garis tengah, sudah pendek saja dilakukan tadi tendangan bebas dilakukan oleh pemain Swiss. Kali ini Fruler ke belakang lagi, Elvaldi masih di dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Elvaldi pendek kepada Fruler ke tengah, dia kali ini menuju Zakaria, Daniel Zakaria. Terus Zakaria masih masuk ke dalam kotak penalti, namun sekali umpan terobosannya tidak berhasil menemui pemain-pemain Swiss hingga berhasil dipatahkan oleh para pemain Kolombia. Umpan ke tengah lapangan kali ini berhasil disundul oleh pemain Swiss. Granit Xhaka kali ini sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia ke kiri, ada Kanji di sana membantu penyerangan. Balik kepada Granit Xhaka di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Granit Xhaka bekerja sama dengan Jasari di sana. Geser lagi kepada Fruler, menor punggung 6 dari Swiss di sektor kanan dari pertahanan dari Kolombia. Umpan ke depan paling kiri. Nah, terjadi sayang sekali miskomunikasi ya. Kali ini terjadi serangan dari Swiss namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Kolombia.
12: Ya, lemparan ke dalam tadi bagi Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan Kolombia, ada Fleur kini di tengah lapangan pertandingan, berputar sedikit. Fleur kepada siapa akan memberikan, mundur lagi kepada FLD dekat lingkaran tengah. Ada Granit Xhaka mencoba menjemput bola, mendapat tekanan dari pemain Kolombia di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi Swiss, sudah dilakukan cepat. Ada Manuel Akanji, sodorkan kepada Fleur, masih Fleur melebar ke sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang tadi. Bagaimana Fabian Reader pada FLD, kembalikan lagi. Akanji kini menguasai bola, masih Akanji, sodokan lagi ke tengah, mencari bagaimana nomor 22 tadi. Ada Reader, berada di kotak penalti. Reader lepas ke tendangan, namun membentur lagi pemain bertahan dari Kolombia. Upaya dari Swiss mencoba menekan kini di sektor sebelah kiri di Kolombia. Ada Fleur kini menatap ke depan, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba disundul saja namun tepat dipelukan penjaga gawang Vargas. Camilo Vargas belum membahayakan gawang dari Kolombia tadi setelah upaya dari pemain Swiss Fabian Reader. Upaya lagi mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss namun kembali gagal. FLD sodorkan saja kepada Rodriguez, kembali kepada Akanji dengan tenang menguasai bola di sektor kiri lingkaran atau kotak penalti dari Swiss. FLD mencoba menggiring bola. FLD sodorkan kepada Xhaka. Xhaka melebar ke kiri kini. Ada bagaimana Rodriguez kembalikan kepada Xhaka, menatap ke depan, kembalikan lagi sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez mendapat tekanan, mundur ke belakang. Ada Xhaka pada Akanji. Akanji kirimkan bola ke depan. Ada Führer, kembali juga Feldi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih memainkan bola dengan tenang. Pemain dari Swiss melihat celah di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, kembali patah lagi upaya dari pemain Swiss, kembali dapat terjadi perebutan di sana. James Rodriguez kirimkan bola ke belakang tadi, pelanggaran terjadi pada James Rodriguez. Pemain Kolombia ini menghasilkan tendangan bebas Kini bagi Kolombia masih di sisi kanan pertahanan dari Kolombia sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Kolombia. Sudah memasuki menit ke-31 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Lagi perebutan kembali, Granit Xhaka sodorkan bola ke depan pada Ridar, dikirimkan lagi pada Mbolo, berjalan di sektor sebelah kiri. Nah, lepaskan tendangan tadi bagaimana main dari Swiss dan Doye, namun kembali berhasil dipatahkan atau diamankan saja oleh Vargas tadi. Amankan tendangan dari Doye tadi di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kolombia masih betul berebutan lagi, kirimkan bola ke belakang tadi, hampir saja Valdi pada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss. Pendek saja kembali kepada Valdi, mencoba menggiring bola. Pemain-pemain dari Swiss kini menguasai bola, masih dari pertahanan sini, menatap ke depan Valdi, pun mundur lagi ke belakang kepada Akanji, kembalikan lagi kepada Valdi, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pemain Swiss sodorkan bola ke depan, Fuller tadi, ada juga Saka, oh berhasil direbut oleh pemain dari Kolombia. Terjadi perebutan kembali di sana, berbahaya kini di sektor sebelah kiri, ada Luis Diaz, masih Luis Diaz di daerah kotak penalti, lepaskan tendangan, oh membentur tadi pemain dari Valdi dari Swiss, mencoba kembali menggiring kini Luis Diaz, umpan 1-2 dengan pemain Huerta nampaknya. Kirimkan ke tengah, mencoba membantu. Ada James Rodriguez, kirimkan di arah kotak penalti. Namun terlalu deras tadi umpan yang diberikan dan tidak mampu juga dijangkau oleh Luis Diaz yang diapit oleh dua pemain bertahan dari Swiss di daerah kotak penalti dari Swiss ini. Mendapat pengawalan yang ketat dari Valdi tadi, Luis Diaz. Hanya tendangan gawang saja bagi Swiss. Bola diapit oleh Gregor Kobel, sodorkan lagi pada Manuel Akanji di sektor sebelah kiri. Kirimkan ke depan, Akanji mencari pemain yang dari Swiss kini, Zakaria melebar ke sisi kanan. Sodorkan lagi ke tengah, ada Saka, mencoba menggiring Saka. Menatap ke kiri dan ke kanan Saka, pendek saja kepada Fuller. Ke depan dia, ada Reader, putar dia, 14 nampaknya. Ada Rodriguez kini di sisi kanan, kirimkan bola ke depan, mencari kawan yang lebih bebas, namun berhasil lebih dekat kepada pemain dari Kolombia. Kirimkan lagi saya bola ke depan, membentur Zakaria tadi, upaya dari pemain nomor 17 Johan Mojica nampaknya. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Kolombia. Belum ada peluang yang kembali berbahaya dari kedua tim. Kedudukan masih 0-0, bagaimana semaraknya stadion dari BC Place Vancouver ini. Ini hari ini waktu Indonesia, kemeriahan dari supporter Kolombia dan juga Swiss yang ada di Vancouver ini. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Kolombia, sodokan bola ke depan tadi umpan terobosan, namun kembali patah di tengah jalan. Bagaimana tadi menuju Luis Diaz, namun Rodriguez kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba pemain dari Kolombia dan Doye ke sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kolombia terjadi perebutan sana, berhasil diamankan saja oleh pemain dari Kolombia. Kembali gagal lagi, Puerta kini menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, mencoba mencari kawannya, beri bebas. Bahaya serangan mencoba dibangun oleh pemain-pemain dari Swiss, ada Luis Suarez. Sodorkan kemundur ke belakang pada ke Puerta, berputar Puerta. Bagaimana juga Mojica mencoba membantu serangan, berikan lagi kepada Puerta di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jefferson Larma mencoba menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kanan lini serang, berikan umpan terobosan berbahaya dari kotak penalti dari Swiss. Kirimkan umpan, namun membentur tadi pemain dari Swiss, dan juga nampaknya pelanggaran sudah terjadi atau posisinya offside tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Upaya dari Kolombia tadi mencoba merangsek pertahanan dari Swiss. Tendangan bebas saja kini diperoleh oleh Swiss di sisi kiri pertahanannya. Sudah dilakukan Valdi, Vega, Kanji, kembalikan lagi pada penjaga gawang Gregor Kobel. Diego Kobel menatap ke depan, kepada siapa memberikan angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Dihalau tadi oleh pemain dari Kolombia, kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Swiss, Puerta kini menguasai bola dari Swiss, dari Kolombia masuk kami, sektor sebelah kiri, kembalikan lagi tadi bagaimana Lucumi kembalikan pada Puerta, masih Puerta, sodorkan bola ke depan, mencari kepada Lerma, lebar ke sektor sebelah kanan kini, ada Aries, umpan 1-2, masih diperagakan oleh pemain Kolombia, berhasil sedikit memasuki daerah pertahanan dari Swiss, kembali tengah jalan dipotong saja tadi oleh Feldi, kembali Swiss kini menguasai bola.

0: Namun kembali patah di tengah jalan. Ada Luis Diaz serangan balik ini dari Kolombia berbahaya. Mencoba dikejar lagi oleh Luis Diaz. Kebanyakan Ovaldi mundur saja back pass kepada Gregor Kobel. Patahan posisinya juga nampaknya sudah offside kah? Tadi bagaimana pergerakan dari Luis Diaz di daerah pertahanan dari Swiss. Belum membahayakan kembali upaya dari Kolombia sejauh ini. Dan masih nampaknya juga terjadi perebutan yang cukup kuat di lini tengah ya Bung Jupri ya.
1: Iya betul, kalau kita memang beberapa kali tapi ada perbaikan ya. Dari perbaikan dari kubu Swiss setelah Henderson break tadi
0: ya.
1: Ada dua peluang kita lihat tadi lewat Fabian Ryder dan juga Dan Doye. Dan masih sangat-sangat baik ya performa dari kiper dari Kolombia, Camilo Vargas, jadi untuk bisa melakukan dua penyelamatan yang akhirnya memang membuat gawang dari Kolombia masih aman dari kebobolan.
0: Ya, upaya lagi dari Kolombia, Vargas kirimkan bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Swiss, berhalau tajam oleh Veldi, ada Pak Kanji juga. Masih Akanji, terjadi mencoba direbut oleh James Rodriguez, berbahaya kini Kolombia menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Bagaimana ada Luis Suarez lepaskan tendangan, namun membentur lagi pertahanan dari Swiss. Masih Kolombia kini mencoba menekan pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kanan. Lini serangnya, sodorkan lagi bola ke depan, mencoba mencari kawannya. Bagaimana ngepung dua tadi, kirimkan bola ke depan, berbahaya. Wah, tendangan akrobatik, tendangan. Oh, sayang sekali Puerta tadi. Tendangannya masih melenceng jauh, namun masih di kaki pemain dari Kolombia. Kirimkan umpan dan membentur pemain dari Swiss di sisi kiri pertahanan dari Swiss sendiri. Menghasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi Kolombia. Peluang dari sisi kiri kini pertahanan dari Swiss. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kolombia berada di kotak pertahanan, berbahaya kirimkan umpan masuk ya tadi, kembali membentur pemain dari Swiss. Tendangan saja penjuru kini kembali bagi Kolombia. Ya, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. 1, 2, 3, 4, 5 pemain ya, masih terjadi aksi mendorong-mendorong tadi para pemain Swiss dan juga Kolombia. Di sisi kiri pertahanan dari Swiss kita nantikan. Dan Arias tadi yang melakukan penetrasi di sektor sebelah kiri dari pertahanan Swiss memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, ya hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel menggunakan kostum hitam-hitam. Kobel sodorkan kepada Evaldi di sisi kanan, menata ke depan. Evaldi angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencari tadi bagaimana Mbolo, namun berhasil dikuasai lagi kembali oleh pemain-pemain dari Kolombia di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana main Munoz mundur ke belakang, bersanchez, ada Lucumi angkat langsung jauh ke depan, masih mencoba lagi disundul atau dihalo oleh Puerta juga mencoba menguasai bola. Pemain dari Embolo, pemain dari Swiss kini menguasai bola. Ada Granit Xhaka, masih Granit Xhaka, umpan 1-2 nomor 14 tadi di sektor sebelah kanan, namun kembali umpan yang diberikan terlalu deras, lebih dekat kepada penjaga gawang Vargas. Belum membahayakan kembali bagaimana upaya dari Swiss mencoba membongkar pertahanan Kolombia sejauh ini. Pertandingan yang cukup alot dari kedua tim. Ya, bola kini dikuasai oleh Gregor Kobel. Dorokan saja pendek kepada Evaldi, masih memainkan bola, kirimkan kepada Fuller. Ada lagi Akanji kini menguasai bola, masih Akanji memainkan di sektor sebelah kanan ke kiri pertahanan dari Swiss. Ada Fuller kini mencoba melalui 1-2 pemain, kembalikan lagi pada Akanji. Masih Akanji menguasai bola kepada Evaldi. Evaldi mundur ke belakang, back pass saja kepada Gregor Kobel. Cukup nampaknya kesulitan juga pemain-pemain Swiss untuk memasuki daerah pertahanan. Kembali patah lagi tengah jalan, ada Kolombia kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Mojica di sektor sebelah kiri, masih Mojica, Johan Mojica, pendek kepada Puerta. Puerta dekat lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Lucumi. Ada Sanchez kini menguasai bola, melebar kepada Munoz. Masih Munoz menguasai bola, Munoz

0: Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss masih dibayangi. Mundur ke belakang kepada Jefferson tadi. Kembalikan kepada Sanchez. Ada Lucumi kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mengatur ke depan, kirimkan langsung jauh ke depan mencari Luis Diaz nampaknya. Terjadi lagi, berhasil diamankan oleh Valdi. Jatuh kaki pemain Swiss, masih terjadi, lepas dicuri lagi oleh pemain Kolombia. Sodorkan ke sektor sebelah kiri, kirimkan umpan Munoz dari penalti. Berbahaya namun hampir saja tadi bagaimana Luis Suarez dan juga pergerakan Luis Diaz menghasilkan peluang berbahaya bagi pertahanan Swiss. Di sektor sebelah kiri pertahanan Swiss menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia di sektor sebelah kiri. Kita nantikan tendangan penjuru bagi Kolombia untuk sekian kalinya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sejumlah pemain sudah dilakukan halau lagi oleh Mbolo tadi yang cuma membantu. Halau lagi oleh Fuller, masih terjadi rebutan duel di udara. Berhasil mencoba direbut oleh pemain Swiss, melakukan serangan balik, mencoba dikejar oleh Puerta. Pelanggaran nampaknya tadi Puerta atau juga Mojica nampaknya yang terjatuh, mendapat tekanan dari pemain-pemain Swiss. Dan Doye hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kolombia nih, Bung Tomo.
1: Ya, menit pertandingan sudah memasuki 43 menit di babak yang pertama kali ini. Skor sementara masih tetap 0-0. Kali ini tendangan bebas untuk Kolombia akan diambil oleh pemain mereka, yaitu Sanchez. Kali ini sudah diambil oleh Sanchez, melebar ke sektor kanan, ada Daniel Munoz di sana. Balik lagi kepada Sanchez dan ke belakang lagi kali ini kepada Camilo Vargas, sang penjaga gawang dari Kolombia. Masih dan Camilo Vargas menguasai bola, mencari rekannya, juga mengarahkan rekannya untuk segera menyebar. Karena dia akan memberikan umpan kepada teman-temannya kali ini. Masih mencoba untuk mencari siapa yang akan diambil oleh, akan diberi oleh Vargas. Sudah melewati luar dari kotak penalti, Vargas bergeser ke kanan, ada John Lucumi di sana. Kembali kepada Vargas kali ini, bergeser ke sektor kanan, ada Daniel Sanchez di sana. Kembali lagi kepada sayap kanan, Daniel Munoz. Masih membawa bola Munoz, bergeser lagi ke belakang kali ini kepada Vargas. Masih Vargas lagi di sektor kotak penalti Kolombia. Pendek saja ke kanan, dia ada Sanchez di sana. Masih Sanchez, mutak-atik, masih mencari juga siapa rekan yang akan menerima umpan. Kali ini kembali lagi kepada Vargas. Masih menguasai bola, pemain-pemain dari Kolombia di sektor pertahanan mereka sendiri. Pendek saja Vargas kepada Lucumi, bergeser kali ini kembali kepada Vargas, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Luis Diaz di sana, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Swiss. Namun kembali lagi bola jatuh dari di kaki para pemain dari Kolombia kali ini. Ke belakang ada Camilo Vargas sang penjaga gawang, bergeser ke kanan sedikit ada Sanchez di sana, bergeser lagi ke kanan ada Daniel Munoz. Masih bekerja sama Munoz dan Sanchez, kembali menguasai bola Sanchez, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah John Arias, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Swiss. Terjadi pertempuran di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, terjatuh satu pemain dari Swiss di sana ketika mencoba untuk berduel tadi, pemain nomor punggung 11 dan Ndoye. Jatuh tadi ketika akan berebut bola dengan salah satu pemain dari Kolombia yaitu Daniel Munoz, sehingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk para pemain Swiss di sektor kanan dari pertahanan Kolombia. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Ya, beberapa pemain Swiss juga tampak sudah mendekati kotak penalti dari Kolombia. Granit Xhaka sepertinya yang akan mengambil tendangan bebas di sektor sebelah kanan dari pertahanan Kolombia kali ini. Masih mencoba mencari rekannya Granit Xhaka, pendek saja dia pada pemain nomor 3 tadi. Kembali lagi kepada Granit Xhaka, geser lagi kepada kerjasama dia dengan Ngo Valdi tadi. Kemudian ke sektor kanan di sana terjatuh pemain nomor punggung 13 dari Swiss, Rodriguez di sana bertempur atau berduel dengan John Arias, sehingga bola keluar lapangan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Rodriguez, separan ke dalam untuk Kolombia sudah dilakukan, pendek saja kepada Daniel Munoz di sana, langsung ke depan yang dituju adalah James Rodriguez di sana atau Luis Suarez, namun tidak berhasil, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Pendek saja ke sektor sebelah kiri, Amanullah Kanji di sana masih membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss, mengarahkan rekan-rekannya untuk mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan dari Kolombia. Bergeser ke kanan, Mario Alvaldi, umpan langsung jauh ke depan yang tuju adalah Fabian Rieder di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi pemain Fuller, ternyata Remo Fuller pemain dari Swiss dibayangi tadi oleh pemain nomor 3 dari Kolombia, John Ucumi, namun tidak berhasil menerima umpan dengan baik, tendangan gawang saja untuk para pemain, lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia sudah dilakukan, pendek saja tadi dilakukan oleh John Mojica. Ya, terjatuh pemain John Mojica dari Kolombia di sektor kiri pertahanan dari Kolombia, masih memegang pergelangan kaki sebelah kirinya. John Mojica sepertinya terbentur tadi ketika akan berduel dengan Fabian Rieder dari pemain dari Swiss tadi. Ya, tidak sengaja sepertinya tersekol atau terinjak kaki dari John Mojica tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss akan diambil oleh pemain nomor 6, Denis Zakaria. Pendek kepada Embolo tadi, namun berhasil dikuasai kembali, dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia. Menjauh coba mengejar bola kali ini Luis Diaz di sana, namun berhasil dijagakan oleh pemain Swiss. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama kali ini. Kita akan review dulu sambil Anda mungkin pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air yang berada dan bisa memantau siaran kami. Saat ini sudah pukul 3.48 waktu Indonesia Barat, dan di Indonesia Tengah dan juga di Timur mungkin matahari sudah turun ya, sudah timbul ya. Dan kita akan ikuti bagaimana review di babak pertama kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander. Sudah.

0: Ya, Bung Jupri Alexander.
1: Iya, tampaknya sama kuat seperti prediksi di awal kita berbincang ya. Tapi ternyata enggak nyangka masih kacamata nih, Bung.
2: Ya memang seperti yang dikatakan kita bicarakan di awal, Bung Ajar ya. Memang kedua tim kan kekuatannya relatif berimbang ya.
1: Iya.
2: Dan memang Kolombia secara ranking ya, ranking FIFA kan memang lebih baik di ranking 11. Tapi Swiss juga hanya beda 4 anak tangga. Jadi kualitasnya memang bisa dibilang mirip-mirip. Dan pertandingannya juga bisa dikatakan sangat-sangat alot dan juga temponya tidak terlalu cepat juga. Jadi ini yang saya kira memang yang kita lihat memang terjadi di babak pertama. Dan
1: atau ini bisa nggak ini akan terus berlangsung ke babak kedua, atau justru malah babak kedua kita akan melihat seperti kedua tim yang berbeda dari babak pertama tadi begitu, Bung?
2: Iya, kalau saya lihat bahwa tadi kan di sebelum hydration break bahkan Swiss benar-benar memang kesulitan untuk mereka mengkreasi peluang. Dan kalau kita bicara 40 menit jalannya pertandingan, bisa di ya secara statistik ya, kedua tim sangat-sangat jarang masuk ke dalam area kotak penalti. Ya kalau kita lihat di pertandingan kali ini bagaimana secara statistik ya.
1: Iya.
2: Swiss hanya 3 kali menyentuh bola di kotak penalti. Kolombia hanya 6, jadi tidak sampai, ya memang sangat-sangat jarang. Artinya ini bicara soal bagaimana juga, artinya pertahanannya juga sangat-sangat baik yang dibangun oleh para pemain dari Kolombia. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana juga Swiss sangat-sangat rapat juga.
1: Iya.
2: Dan yang sangat disayangkan memang kalau kita bicara Swiss adalah memang peran dari Jadon Sancho tidak terlalu, belum terlalu maksimal ya.
1: Iya.
2: Memang karakternya berbeda kalau kita bandingkan dengan Mazembe. Mazembe ini kan pemain yang bisa dibilang dia ball dribbler, bisa mencari peluang.
1: Benar.
2: Bisa melakukan tusukan juga, tapi
1: Azar. Tapi sebenarnya kita punya Ndoye, sorry kalau kita. Ini ada Ndoye dan juga Embolo. Mungkin Vargas belum ya.
2: Ya, Vargas mungkin bisa jadi opsi juga di babak kedua. Dan yang Embolo praktis memang tidak banyak, bahkan tidak ada peluang dari seorang Brill Embolo di pertandingan kali ini. Artinya dia benar-benar terisolasi di lini depan dari Swiss. Ini yang saya kira memang menjadi problem juga buat Swiss, sehingga tidak terjadi koneksi yang baik. Koneksi yang baik antara tiga pemain depan mereka plus juga support dari Azad Asari di...
1: Nah, Arun Azari gimana penampilannya, Bung?
2: Sejauh ini, Bung? Ya itu tadi, belum terlalu terkoneksi ya. Dan kita tahu, dan kita lihat memang karakternya sangat-sangat berbeda dari Mazembe yang... Biasanya memang Mazembe ini tipikal pemain yang suka datang juga kotak penalti.
1: Benar.
2: Tapi Azari ini lebih tipikalnya dia adalah playmaker murni. Jadi memang
1: berada di luar kotak penalti itu, untuk mengumpan.
2: Iya, untuk mengumpan. Perannya mirip-mirip seperti James Rodriguez kalau kita bicara bagaimana di Kolombia. Tapi memang sejauh ini di kubu Belgia, di kubu Kolombia maksud saya, jauh lebih jalan permainannya gitu, lebih mengalir. Bagaimana peran dari seorang James Rodriguez dalam hal mengalirkan bola-bola matang yang beberapa kali juga mampu menimbulkan ancaman sebenarnya.
1: Ya, seperti yang dilihat bahwa ya penguasaan bola semuanya hampir berimbang begitu ya. Kecuali mungkin dari attempt at goal ya, lebih banyak dari Kolombia begitu. Ya,
2: percobaan tembakannya memang Kolombia 5, tapi kan kalau kita bicara
1: on target,
2: efektivitas ya hanya satu, baru satu. Lebih bagus Swiss malah 2 kali tembakan, 2 kali on target.
1: On target. Nah, lebih terukur ya.
2: Ya, tapi betul.
1: Kita akan lihat bagaimana jalannya babak kedua nanti. Apakah bagaimana kedua belah pelatih memecah kebuntuan ini? Apakah kita akan melihat dua tim yang sangat-sangat berbeda dari apa yang kita lihat di babak pertama tadi, atau bermain lebih terbuka? Karena tentu saja, atau justru mempertahankan babak seperti babak pertama ini dan memaksa untuk tambahan babak tambahan dan juga adu penalti, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kita akan lihat saja nanti. Tapi Bung Jupri mungkin bisa ngopi-ngopi dulu, break dulu, silakan. Kita jelang warta berita dulu ya.
2: Oke, Pak Jan.
1: Terima kasih.

0: U16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion Disciples Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan guna mengantisipasi dampak yang lebih luas menyusul tibanya musim kemarau.
1: Hari ini kita sudah membuat surat siaga.
2: Pemprov Kalimantan Selatan akan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keputusan ini diambil Gubernur Kalsel Muhyiddin usai rapat koordinasi penanganan karhutla di gedung Idam Khalid Banjarbaru Senin kemarin. Hingga saat ini Muhyiddin memastikan situasi di Kalimantan Selatan masih aman. Gubernur memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut. Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan.
1: Kita hari ini kita sudah membuat surat siaga. Jadi sebenarnya surat status siaga itu adalah sudah bisa kita minta bantuan. Kalau status tanggap darurat itu, kalau daruratnya ada, itu kita bisa menggunakan uang APBD yang punya kita sendiri. Nah, tetapi karena ini belum terlalu.
2: Sementara Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, wilayah yang menjadi perhatian saat ini adalah Ring 1 Bandara Samsudinor, Lia Anggang hingga Batibati. Kawasan tersebut dinilai rawan karena mengalami penurunan muka air yang cukup signifikan.
3: Jadi memang untuk kondisi Kalimantan Selatan sendiri memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liangan.
2: Sepanjang 2026, terpantau sebanyak 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.

demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ya, pendengar, kedua belah tim, baik Swiss maupun Kolombia, sudah masuk ke lapangan hijau. Itu tandanya pertandingan untuk babak kedua, jalannya pertandingan pada pagi hari ini akan segera berlangsung. Untuk itu kami akan segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026, reporter RRI dari Bung Indra Virgiantara. Bung Indra, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kick off babak yang kedua antara Swiss menghadapi Kolombia baru saja berlangsung. Kini bola berada di pemain Swiss, Manuel Akanji kepada Gregor Kobel. Sodorkan lagi, mundur ke belakang, mencoba kepada Evaldi. Kini angkat langsung jauh ke depan Evaldi, menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia sendiri. Ada bagaimana Mbolo tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Coba tadi bagaimana Zakaria nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Vargas kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan. Masih terjadi perebutan di sana. Pemain-pemain Swiss kirimkan bola ke depan. Coba dikejar lagi, jadi perebutan di sektor sebelah kanan. Bagaimana Puerta dan juga Ndoye. Pelanggaran, tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan. Bola dihadapi oleh Vargas, Camilo Vargas yang akan melakukan tendangan bebas bagi Kolombia. Jaga gawang dari Kolombia ini. Belancang-ancang sudah dilakukan tadi. Vargas jauh ke depan, bola melambung, terjadi duel di udara. Mencoba dikuasai oleh pemain dari Swiss, sodorkan bola ke depan kepada Mbolo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Pemain Swiss kini mencoba. Ada juga bagaimana Granit Xhaka alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez lebar ke lagi di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Bola kirimkan umpan terobosan tadi, masuknya, lepaskan tendangan. Namun upaya dari pemain yang nampaknya baru masuk, Kibil Sow, di kanan Ardon Jasari. Namun tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kolombia. Belum membahayakan, kedudukan masih 0-0 antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kembali lagi Swiss angkat langsung ke depan. Jadi duel lagi di udara, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Kolombia, membentur lagi ke belakang kini kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Masih Vargas menguasai bola. Ya, dengan tenang berada di kotak penalti, Vargas memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk melebar. Sodorkan saja pendek tadi kepada Sanchez, melebar lagi. Ada juga Munoz di sana, membentur Munoz, umpan yang diberikan, mencoba dikuasai oleh Swiss kini. Pemain-pemain dari Swiss, ada Granit Xhaka lebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pertahanan atau Ndoye tadi, ada lagi upaya umpan 1-2. Ndoye terjatuh, bukan pelanggaran, wasit yang menganggap Ndoye tadi yang terjatuh di daerah kotak penalti Kolombia bukan pelanggaran dan menganggap hanya sebagai challenge yang biasa saja, yang fair di daerah kotak penalti tadi. Bagaimana pergerakan dari Ndoye mencoba menerobos di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, kita nantikan upaya lagi. Nampaknya lemparan ke dalam saja. Kita masih menantikan lemparan ke dalam. Rodriguez sodorkan bola ke depan, mencari tadi bagaimana Mbolo. Mencoba lagi nomor punggung 22 tadi dari Swiss, namun masih menemui kesulitan untuk membongkar. Di mana Kolombia kini menguasai bola, sodorkan lagi sektor sebelah kiri, mencoba mencari Mojica.
3: angkat langsung jauh ke depan. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Mencoba lagi Fuller. Ada juga pemain lainnya, yaitu Reader tadi. Ada Granit Xhaka kini menguasai bola. Alirkan saja kepada Rodriguez. Mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez kirimkan bola ke tengah kepada Xhaka. Namun salah umpannya tadi. Serangan balik kini dari Kolombia. Mencoba membangun serangan kini dari tengah lapangan pertandingan. Nomor 16 mengalirkan lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kolombia mencoba menekan namun kembali patah di tengah jalan tadi. Doye juga mencoba membantu pertahanan dari timnya. Mundur ke belakang tadi. Sektor sebelah kanan kini masih ada James Rodriguez di sana. Mencoba dibayangin oleh dua pemain dari Swiss. Alirkan lagi kepada Puerta. Masih Puerta. Berikan lagi kepada James Rodriguez. Kirimkan umpan ke daerah kotak. Tidak mampu disundul tadi. Bagaimana upaya dari pemain dari Kolombia tadi? Nggak. Ya, nampaknya ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi. Granit Xhaka terhadap Munoz, salah satu pemain Kolombia yang sempat berbenturan dan menginjak kaki dari Munoz. Dianggap pelanggaran tadi dan diberikan hadiah kartu kuning. Pelanggaran Granit Xhaka terhadap Munoz. Masuk ke menit 50-51 babak yang kedua, masih 0-0 pertandingan antara Swiss dan juga Kolombia. Kini mencoba menguasai bola, Swiss mencoba menggiring perlahan. Bagaimana juga Shaw, sektor sebelah kanan, alirkan lagi pada Rodriguez. Masih Rodriguez, berputar lagi ke Rodriguez, tarik mundur ke belakang. Ada Granit Xhaka, umpan 1-2 memainkan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Kolombia, mundur kepada Akanji. Ada Xhaka lagi, masih di sisi kanan pertahanan. Kembalikan lagi ke tengah kepada Akanji, umpan 1-2. Berikan kepada Sol tadi, umpan itu terjatuh tadi. Pergerakan dari pemain nomor punggung 22 tadi, Fabian Reader, mendapat tekanan dari Sanchez. Terbuah pelanggaran kini bagi Swiss di depan daerah kotak penalti dari Kolombia. Kita nantikan tendangan bebas yang juga mempunyai peluang nampaknya cukup menjanjikan untuk Swiss menciptakan peluang berbahaya ataupun bisa saja berbuah gol. Kita nantikan 1, 2, 3 pemain dari Swiss berada di depan sekulit bundar. Ada juga Fuller, ada juga Xhaka dan juga Reader nampaknya yang ada di sana. Sementara itu pemain-pemain Kolombia membentuk pagar betis bersiap-siap menggunakan Camilo Vargas. Kita nantikan tendangan bebas kini bagi Swiss di sektor sebelah kanan. Konsentrasi sudah dilakukan namun tendangan dari Reader tadi hanya menyamping saja di kanan tiang gawang dari Kolombia. Belum membahayakan gawang dari Kolombia upaya dari Swiss tadi melalui tendangan bebas Reader. Tendangan gawang bola dihadapi oleh Camilo Vargas dan juga Sanchez nampaknya. Kita nantikan, masih harus menunggu arahan dari wasit. Ya, sudah dilakukan. Pendek saja Camilo Vargas melebar ke sektor sebelah kepada Lucumi, angkat langsung ke depan Lucumi namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss dari FLD. Mencoba lagi jatuh di kaki pemain Kolombia, melebar ada Lucumi ke sisi kanan kini mencari Munoz. Masih Munoz, kirimkan bola ke depan sama ada Puerta. Sodokan mundur ke belakang. Pemain-pemain dari Kolombia masih membentur tadi. Bagaimana Real Ombolo juga coba menghentikan pergerakan dari pemain Kolombia. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia sudah dilakukan. Ada Sanchez, Lucumi di sektor sebelah kiri juga. Bagaimana Mojica langsung jauh ke depan mencari kawannya. Terjadi perundutan di sana, masih memainkan bola. Oh, mencoba direbut lagi oleh pemain Swiss namun kembali patah dengan jalan. Swiss kembali dapat menguasai bola. Akanji sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, menemui Rodriguez. Mencoba menggiring perlahan, Rodriguez mundur ke belakang kepada Akanji. Ada Granit Xhaka, Ada kepada Fuller, melebar ke sektor sebelah kanan mencari Zakaria. Masih Zakaria kini menguasai bola, tarik lagi ke belakang. Pada Evaldi dekat penyerang tengah, mencoba menemui Akanji. Melebar lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri, mencari celah, sodorkan bola ke dalam umpan 1-2. Diperagang oleh pemain Swiss, kirimkan dari kotak penalti. Dihalau saja tadi oleh Noita, kirimkan bola ke depan. Namun lebih dekat kepada Evaldi, kirimkan saja bola ke belakang. Ada lagi Gregor Kobel, mencoba membuang bola tadi ke sisi kanan. Ada Rodriguez, sodorkan saja bola ke depan. Namun berhasil dipatahkan kembali serangan upaya dari Swiss. Kini Kolombia mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Di serangan Munoz mundur ke belakang kepada Puerta. Masih Puerta menguasai bola, mundur kembali kepada Sanchez di daerah pertahanan sendiri, kepada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Masih Vargas, kirimkan bola saja jauh ke depan. Bola melambung tinggi, jatuh di pertahanan dari bagaimana Zakaria, dan juga mencoba dikejar oleh Luis Diaz. Terlalu deras tadi datangnya bola, dan parang ke dalam saja bagi Swiss, dilakukan oleh Zakaria. Ya, kita nantikan. Ya, sudah dilakukan, lemparan ke dalam, berikan kepada Evaldi. Ada Granit Xhaka, berikan kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss. Angkat ke depan Kobel, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Kolombia. Mencoba dikejar oleh Embolo, namun kembali berhasil diamankan lagi. Ada Munoz di sana dari Kolombia. Oh, salah pengertian tadi pemain nomor punggung 16 tadi, Jefferson Lerma nampaknya dari Kolombia. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan oleh Rodriguez, mundur ke belakang pada Fok. Bagaimana Xhaka, kembalikan lagi pada Rodriguez, kirimkan lagi pengunduran Rieder di sana. Umpan 1-2 kembali patah di tengah jalan. Bagaimana Sanchez dan juga Munoz sana mencoba menghalau pergerakan dari pemain-pemain Swiss di sisi kanan pertahanan dari Kolombia nih, Bung Tomo.
4: Ya, Bung Indra, dan kali ini Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ke belakang dia menjaga gawang. Kobel di sana sudah melewati luar jauh dari lingkaran pertandingan dia. Umpan langsung ke depan yang tuju adalah Embolo, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Lucumi di sana. Masih pemain Kolombia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana, masih mencoba untuk mencari rekannya. Mojica dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Swiss, kembali lagi ke belakang kepada Lucumi dan juga kepada penjaga gawang Vargas. Kali ini pemain dari Kolombia. Ada Sanchez yang menerima umpan dari Vargas, melebar ke kanan. Ada Munoz, bergeser dia dari Sanchez ke depan. Kali ini yang dituju adalah Arias di sana, pemain nomor 14. Masih kami ada Puerta, balik kepada James Rodriguez. Tadi umpan terobosan langsung, namun lebih dekat kepada para pemain dari Swiss. Langsung saja dicocor oleh penjaga gawang Kobel di sana. Ada Rodriguez dari Swiss juga. Kembali Swiss membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana kali ini pemain Ndoye di sana coba mengirimkan umpan ke tengah kepada Frieder, namun tidak bisa diterima dengan baik. Buang saja bola untuk kali ini, jatuh di kaki dari pemain Granit Xhaka, melebar sektor kanan pertahanan atau sektor kanan pertahanan penyerangan dari Swiss. Kali ini pemain nomor 6 Zakaria di sana membayangi oleh pemain nomor 17 dari Mojica di sana. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Embolo, namun dapat dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia. Jatuh lagi kaki dari bola kali ini dari di kaki pemain Swiss, namun terjadi benturan tadi antara Luis Diaz dengan pemain nomor punggung 6 dari Swiss yaitu Zakaria, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Kolombia kali ini di sektor kanan atau kiri, maksud kami di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Dua pemain dari Swiss sudah mendapatkan kartu kuning, yaitu Granit Xhaka dan yang terbaru adalah Denis Zakaria. Ini juga harus berhati-hati lagi, ini para pemain dari Swiss. Kalau dapat kartu kuning lagi, potensi dapat kartu merah, ini juga bisa terbuka. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Di sana ada penjaga gawang Vargas, umpan langsung ke tengah melewati garis tengah lapangan yang dituju lebih dekat dengan pemain dari Swiss di sana. Bagaimana tadi Evaldi memberikan kepada penjaga gawang Kobel, kemudian geser lagi kepada Akanji. Masih Akanji bawa bola, bergeser kepada Granit Xhaka di sana. umpan ke dalam kotak lingkaran tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, dibatalkan lagi oleh para pemain dari Swiss. Di sana terjadi kemelut di dalam kotak penalti Swiss, namun dengan mudahnya bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Luis Diaz dalam kotak penalti Swiss masih belum membuahkan hasil. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit yang memimpin pertandingan kali ini kepada salah satu pemain, yakni Luis Diaz sepertinya. Ya, kita coba cek dulu, kita lihat lagi siapa yang mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Main nomor punggung 25 sepertinya, 23, Daniel Luis Suarez ya, nomor punggung 25 dari Kolombia. Umpan kali ini kepada Embolo, tidak mampu diterima dengan baik oleh Embolo, namun Swiss masih menguasai bola. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Kolombia, masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Swiss. Kali ini umpan buang saja langsung bola jauh-jauh oleh pemain dari Kolombia, terjatuh Luis Suarez tadi ketika bersentuhan dengan Akanji di dekat lingkaran tengah pertandingan. Pelanggaran untuk Kolombia kali ini, keuntungan bagi Kolombia karena mereka akan menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah dilakukan pendek saja kali ini pemain Kolombia, coba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana Luis Diaz kali ini ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, dibayangi oleh dua pemain Swiss, bergeser dia ke belakang, ada Mojica tadi sepertinya. Ya, Mojica kali ini mencoba untuk melakukan umpan terobosan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Veldi, pemain dari Swiss nomor 4. Masih bola berada dalam lapangan, sudah keluar lapangan. Bagaimana sapuan tadi yang dilakukan oleh Veldi. Oh ya, kembali Kolombia mencoba untuk melakukan serangan, namun sayang sekali pemain nomor 17 dari Kolombia yaitu Mojica ini sudah berada dalam posisi offside, sehingga keuntungan bola kali ini berada di pihak dari Swiss di sektor kanan pertahanan dari mereka. Sudah dilakukan tendangan langsung, kali ini terjatuh satu pemain dari Kolombia di sana. Bagaimana pemain nomor 13-23 tadi coba untuk melakukan penyerangan, namun tidak berhasil. Upaya kali ini masih mencoba dilakukan oleh pemain-pemain dari Kolombia, namun disapu saja bola tadi oleh penjaga gawang Swiss, Kobel. Jatuh bola di kaki para pemain dari Kolombia kali ini. Ya, terjadi pelanggaran juga dari Saka tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas oleh pemain Kolombia, dikuasai oleh Lerma, digeser lagi kepada pemain 23 Sanchez di sana. Masih Sanchez mencoba untuk melewati satu pemain Swiss, namun tidak berhasil. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Swiss di sektor kiri pertahanan mereka. Rodriguez di sana, bergeser ke belakang ada Kanji, mengamankan bola pendek saja kepada Granit Xhaka, bergeser ke sebelah kanan Granit Xhaka. Di tengah kali ini bola mencoba dicuri oleh pemain dari Kolombia, tidak berhasil. Masih pemain dari Kolombia mencoba melakukan tendangan langsung. Luis Suarez, hampir saja Luis Suarez membobol gawang Swiss tadi. Bagaimana tendangan dari depan kotak penalti masih melenceng di sebelah kiri gawang Swiss yang dijaga oleh Kobel. Sepertinya tendangannya kurang akurat. Bagaimana Gregor Kobel ini hanya melihat saja tendangan dari Luis Suarez tadi. Kali ini Swiss mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Venezuela. Coba kali ini dari depan kotak penalti Swiss, buang saja jauh bola tadi oleh Kanji. Datang lagi serangan dari dari Kolombia kali ini. Hampir saya sebut Ekuador ya kan.
5: Venezuela tadi.
4: Ya, namanya juga
5: Latin aja semua.
4: Iya, tapi kalau kemarin mereka Latin ya kan. Ya,
5: udah bangun belum?
4: Belum, saya masih di bawah ini. Ya, bagaimana pemain dari Kolombia ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, masih memancing para pemain dari Swiss untuk keluar dari sarangnya di sektor kanan. Lini serang dari Kolombia, main nomor 2 tadi bergeser kepada Mojica, kepada Luis Diaz di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Luis Diaz masih membawa bola. Luis Diaz bergeser dia kepada Mojica di sana, main nomor 17 umpan tadi maksudnya kepada pemain yang berada dalam kotak penalti, namun dihalau oleh pemain Swiss. Lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia kali ini, Famos Kolombia. Ada supporter yang memberikan semangat, semangat sekali supporternya ya. Kali ini Mojica coba untuk melakukan lemparan ke dalam. Masih mencari rekannya untuk menerima di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Disundul saja, terjatuh satu pemain dari Swiss ini. Sepertinya Evaldi tadi terjadi benturan ketika sedang mengawal atau mencoba menjaga pergerakan dari salah satu pemain Kolombia, Luis Diaz, sehingga wasit menyatakan pelanggaran. Dan masih kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Cek VAR apakah ya terjadi benturan antara Luis Diaz dengan Evaldi di sana di sektor kanan atau dekat kotak penalti dari Swiss. Pergantian pemain kali ini dari Kolombia. Bagaimana James Rodriguez ditarik mundur, dan begitu juga pemain nomor punggung 11 Arias, John Arias, ditarik juga oleh pelatih dari Kolombia, digantikan oleh dua pemain yang baru. Rodriguez dan juga Arias diganti oleh Quintero dan juga Campas. Depan atau belakang nih Campasnya?
2: Iya,
4: bukan ya.
2: Campas rem apa Campas kopi?
4: Ya, pemain Swiss kali ini masih menguasai bola, menjaga gawang mereka. Kobel bergeser sedikit saja kepada Akanji, pemain nomor 5 di sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Kobel. Di belakang dia masih memainkan si kulit bundar dengan nyamannya Kobel. Masih mencari rekannya, melebar ke sektor sebelah kanan Kobel. Ya, lewatin aja bang. Luar lapangan kali ini satu pemain Rodriguez, nampaknya Oso yang baru saja masuk ini tadi mengalami benturan dengan pemain dari Kolombia. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan. Ini serang mereka sudah dilakukan pendek saja kali ini. Yang dituju adalah Zakaria, masih Zakaria di sektor kanan lini serang Swiss atau di sektor kiri pertahanan dari Venezuela. Terjatuh tadi satu pemain Swiss di sana ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia. Masih saja pemain Kolombia mencoba untuk melakukan penyerangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Nampak satu pemain Swiss masih mengalami kesakitan ya. Pemain nomor punggung 7, Embolo nampaknya dari Swiss. Masih tergeletak di lapangan di sebelah kiri pertahanan dari Kolombia tadi. Sempat terjadi benturan dengan salah satu pemain dari Kolombia di sana. Coba untuk dicek kondisinya oleh wasit. Dan sudah bisa berdiri kembali Embolo, striker atau penyerang dari Swiss yang bermain untuk klub Prancis Rennes. Tadi ketika menerima umpan jadi benturan dan harus terima atau harus tergeletak tadi berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Sanchez dari Kolombia. Sama dengan itu wasit juga menerapkan hydration break untuk kali ini. Menit 67 pertandingan di babak kedua. Bung Jupri, bagaimana sampai saat ini Bung Jupri? Sudah mulai nampak nih tempo-temponya mulai naik nih Bung Jupri. Ya bentar Bung Jupri, belum naik nih. Sebenarnya suara Anda yang belum naik. Temponya sudah naik tapi suara Anda belum naik Bung Jupri.
6: Ya, kalau saya lihat memang bisa dibilang pertandingan masih hampir mirip ya. Memang mulai naik tempo pertandingan memasuki menit ke 60-an tadi ya. Tapi memang masih alot, kita lihat memang bagaimana pertahanan yang dibangun oleh kedua tim juga masih sangat-sangat solid, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa menciptakan gol. Dan sebenarnya kalau kita lihat Kolombia tadi ada satu peluang di menit 63 lewat Luis Suarez, yang harusnya memang kalau ragu-ragu tadi umpan aja ke Luis Diaz, karena Luis Diaz juga posisinya terbuka ya, dan dipaksakan untuk melepaskan tembakan. Tapi ya miss kick sehingga tendangannya jauh dari sasaran dan tidak memberikan ancaman kepada kiper dari Swiss, Gregor Kobel. Jadi dengan skor 0-0 ini saya kira memang tadi sudah ada inisiatif juga dari kedua pelatih. Kita lihat ada Jibril Sow juga dimasukkan di awal babak kedua. Kemudian kalau kita lihat bagaimana tadi dari Kolombia juga menggantikan dua pemain, ada Jaminton Campas yang sudah menciptakan satu gol sejauh ini. Kemudian ada Quintero juga dimasukkan menggantikan James Rodriguez. Jadi ada intensi kalau kita lihat dari Kolombia untuk bisa lebih menekan untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena praktis ya kalau kita lihat memang Swiss pertahanannya mereka bermain dengan sangat-sangat solid, butuh lebih banyak pemain di depan untuk terutama di final third-nya untuk bisa itu tadi memberikan ancaman yang lebih nyata ke gawang dari Gregor Kobel.
4: Oke. Nah, dari beberapa momen yang juga Anda perhatikan, ini mulai terjadi beberapa duel-duel juga nih, sampai beberapa pemain harus kena kartu kuning. Ini apakah tanda-tanda kalau misalkan pertandingan ini juga akan lebih ketat lagi, atau seperti apa Anda melihatnya, Bung?
6: Ya, ada beberapa benturan memang tadi ya, dan ya ini memang dengan pertandingan yang bisa dikatakan ketat, ya ini hal-hal yang normal terjadi gitu, benturan terjadi kemudian akhirnya diberikan kartu kuning oleh wasit. Dan yang harus hati-hati memang kalau kita lihat dari kubu Swiss ya, karena Granit Xhaka sudah mendapatkan kartu kuning
4: ya.
6: Kemudian Zakaria yang kita tahu juga berada di pos untuk menjaga Luis Diaz juga sudah terkena kartu kuning. Jadi harus hati-hati karena Luis Diaz ini pemain yang sangat-sangat licin, dan kita tahu juga punya kecepatan, kemudian juga bagaimana kemampuan one on one-nya juga sangat-sangat baik. Jadi saya kira mungkin akan ada pendekatan lain dari pelatih Murat Yakin untuk melakukan pergantian pemain.
4: Ya, dan saat ini juga pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Swiss, bagaimana Rodriguez ini diganti dengan Wohim.
6: Ya, justru yang diganti posisi bek kiri ya. Sepertinya memang butuh pemain yang lebih bertenaga di sisi kiri dari pertahanan Swiss.
4: Ya, pertandingan saat lagi akan segera berlangsung. Memang ada beberapa pesohor juga yang turut hadir dalam pertandingan kali ini, menyaksikan langsung pertandingan yang berlangsung di Kanada kali ini. Tadi ada Presiden FIFA Gianni Infantino, dan juga ada Jurgen Klopp, pelatih kenamaan asal Jerman, yang juga turut menyaksikan pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Ya, kita lanjutkan untuk pertandingan kali ini. Bagaimana Swiss mencoba untuk melakukan inisiatif serangan di babak yang kedua kali ini setelah Henderson break terjatuh tadi satu pemain dari Swiss, yaitu Doye, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, sempat dilanggar tadi oleh Munoz Partey kah? Bukan ya, Daniel Munoz, itu pemain yang bermain untuk Crystal Palace, pertahanan dari Kolombia di sektor kanan akan diambil oleh main nomor punggung 22 dari Swiss, Reader. Siap Reader untuk memberikan umpan pada pemain yang berada dalam kotak penalti Kolombia. Pemain Swiss yang berada dalam kotak penalti sudah dilakukan kali ini langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain dari Kolombia. Datang lagi umpan, kali ini ditinju saja bagaimana Embolo mencoba menyambut umpan dari satu pemain Swiss tadi ke dalam kotak penalti, namun ditinju saja bola dan bertabrakan dengan penjaga gawang Kolombia, yaitu Camilo Vargas. Embolo saat ini masih keduanya, baik Embolo dan juga Vargas masih tergeletak di dalam kotak penalti Kolombia karena benturan yang cukup keras terjadi ketika Vargas mencoba melangkah mundur guna menerima umpan, ditabrak dari belakang oleh Vargas yang mencoba untuk membuang bola karena mengancam gawangnya. Ini masih menerima perawatan Vargas, Camilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia. Sementara itu Embolo, ini sudah Bril Embolo, main untuk klub Rennes ini, sudah bisa bangkit dan siap untuk melanjutkan pertandingan. Masih melakukan mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk kesempatan pagi hari ini pukul 4:32 waktu Indonesia Barat. Sementara waktu pertandingan sudah memasuki menit ke-73 di babak yang kedua. Sementara skor masih tetap imbang antara Swiss dan juga Kolombia dengan skor kacamata alias 0-0.
2: Ya, Kolombia kini mencoba membangun lagi serangan. Di sektor sebelah kiri ada Luis Diaz, bayangi ketat oleh Zakaria. Coba lagi, masih memainkan bola. Mojica mundur ke belakang kepada Sanchez. Hadirkan lagi Sanchez ke depan, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, namun dekat kepada Valdi tadi. Keluar saja bagaimana Gregor Kobel tadi, sodorkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Kolombia. Ada Quintero, sodorkan lagi, coba mencari kawannya, sodorkan umpan, terobosan berbahaya, kirimkan lagi ke penalti, namun kembali hasil dipotong oleh Gregor Kobel tadi. Gerakan pemain dari Kolombia nampak juga sudah dalam posisi offside nampaknya.
3: bagaimana Kampas tadi. Dan lagi pemain-pemain Swiss kini mencoba membangun serangan. Ada Doye, masih terjadi penyumbutan di sana. Pelanggaran kembali terjadi tadi. Lerma nampaknya pemain dari Kolombia. Sektor sebelah kanan pertahanannya, kita nantikan tendangan bebas bagi Swiss kini. Ya, bola dihadapi oleh Danit Saka, kapten kesebelasan. Sodorkan saja pendek kepada Fuller. Sodor mau terindoye, namun kembali patah lagi tengah jalan. Namun umpan akurat tadi dari Lerma, umpan satu duanya hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Mohem yang baru masuk di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Swiss, masih mencari tadi pemain nombor, namun sayang upayanya tidak masih membuahkan hasil. Ada lagi Mariano Mojica mencoba menyisir di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kolombia, kerjasama umpan 1-2 dia berada di sektor sebelah kanan kini. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, tidak mampu dikontrol dengan cermat. Akanji kirimkan bola ke depan. Swiss kiri mencoba membangun serangan, mencari tawarnya berbahaya, namun bagaimana Vargas tadi langsung saja membuang kulit bundar, jatuh di daerah pertahanan Swiss di sektor sebelah kiri. Ada Akanji tadi, bayangnya oleh Kampas, nampaknya terjatuh Akanji. Pelanggaran kembali terjadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Swiss di sisi kiri pertahanannya. Menit ke-76 babak yang kedua ini, kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Tendangan bebas bagi Swiss, kita nantikan pertandingan yang berlangsung di Stadion DC Ellis, Vancouver, Kanada. Ya, bola dihadapi oleh Kanji, sodorkan saya mundur kepada Gregor Hommel, alirkan kepada Evaldi, mencoba ke depan, kembalikan lagi pada Evaldi. Masih mencari celah nampaknya para pemain dari Swiss. Gregor Hommel sodorkan lagi pada Kanji, masih Kanji mencoba menjemput bola. Granit Xhaka, masih Granit Xhaka, kembali pendek, mencoba lagi bagaimana Swiss membangun serangan. Manuel Akanji sodorkan bola ke depan mencari embolo, namun tidak jelas tadi bagaimana umpan dari Akanji tadi. Kirimkan bola ke depan daerah pertahanan dari Kolombia, namun bola bergulir saja ke sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Vargas, ada juga Sanchez di sana, kini menguasai bola. Pendek saja pada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia menatap ke depan, sudah dilakukan tendangan kaki kiri, jatuh lagi di pemain Kolombia.

rumah tadi, umpan yang diberikan, mencari Mbolo tadi di daerah kotak penalti, kembali gagal lagi upaya Swiss untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan lagi tendangan gawang saja bagi Kolombia. Vargas sodorkan bola ke depan kepada Lerma, mencari kawannya, lebar ke sisi kanan pada Munoz, masih memainkan bola, masih Munoz memainkan bola pada Sanchez. Sanchez mendapat tekanan dari Mbolo, terjatuh, pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Mbolo dan juga Sanchez tadi. Tendangan bebas dihasilkan ini bagi Kolombia. Ya, mendapat peringatan Mbolo dan juga bagaimana Sanchez dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ivan Barton. Tendangan bebas ini bola dihadapi oleh Vargas. Masuk kami penjaga gawang dari Kolombia, angkat jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Swiss, namun kembali dihalau lagi upaya, kembali pelanggaran terjadi terhadap Doye, kali ini dilakukan oleh Munoz. Tendangan bebas ini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanannya, kita nantikan. Sementara itu di pinggir lapangan juga kami menyaksikan siap-siap dua pemain Kolombia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan. Akanji kini menguasai bola, pemain dari Swiss sodorkan saja kepada Evaldi. Evaldi menguasai bola, menatap ke depan, berputar lagi, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, pendek saja kepada Akanji, masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Akanji menatap ke depan, sodorkan lagi bola, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, masih Gregor Kobel. Masuk ke menit ke-80 babak yang kedua ini, kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Upaya lagi dari Kolombia, kemarin tidak diperebutan di sana, bagaimana juga dapat direbut oleh Zakaria, pemain dari Swiss, kirimkan bola, mencari kawannya, mundur kepada Fuller, kirimkan saja pendek kepada Akanji, masih Akanji menguasai bola. Lingkaran tengah lapangan pertandingan, Manuel Akanji, ada Fuller lagi, ada Valdi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, memainkan bola dari kaki-kaki, ada Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada lagi Mehim, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, dan Doye, masih Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menguasai bola. Doye ke tengah, mencoba melalui Fuller, alirkan lagi pada bagian nanti turun umpan 1-2, namun membentur tadi bagaimana Munoz di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Swiss, dan bersama dengan itu akan ada terjadi pergantian pemain dari kubu Kolombia. Kita nantikan nomor punggung 16 dari Kolombia, nampaknya Jefferson Lerma yang ditarik keluar, bersama juga Luis Suarez yang harus ditarik keluar, digantikan oleh nomor punggung 6. Ya, Lerma dan Suarez digantikan oleh Rios dan Hernandez, nomor punggung 6 dan nomor punggung 19 yang masuk di babak yang kedua ini. Ada Munoz menguasai bola, sodorkan lagi, Alang Sanchez langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi bagaimana Doye mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana Munoz yang mencoba menghalau pergerakan Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan. Manuel Akanji, Evaldi mencoba maju ke depan, nantikan peluang dari tendangan penjuru ini. Benar, para supporter Swiss masih bersemangat mendukung rekan-rekannya. Ada Raider kirimkan umpan, langsung mencoba disundul tadi, namun kembali patah lagi dari pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri, mencoba dikejar lagi bagaimana Mahika juga menatap ke depan, Mahika kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beribas, kirimkan bola ke depan, berbahaya, namun bagaimana penjaga gawang dari Swiss tadi, Gregor Kobel, berhasil mempertahankan gawangnya, dan posisinya juga sudah offset nampaknya.

0: Quintero di sisi kiri, permainan dari tahanan dari Swiss yang mengirimkan umpan ke depan tadi. Quintero belum membahayakan atau menambah ubah skor kini. 0-0 masih bertahan hingga ini menit ke 84 babak yang kedua ini, Bung Tomo.
1: Ya, dan saat ini bergerak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan bahwa sudah waktunya untuk masuk waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang menjalankan. Kita kembali ke pertandingan kali ini. Bagaimana Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana umpan ke depan kepada Luis Diaz yang dituju. Masih Luis Diaz di sektor kiri pertahanan, di sektor kiri penyerangan dari Kolombia maksud kami. Geser ke tengah dia, ada Rodriguez di sana melebar ke sektor kanan. Main nomor 2, Munoz. Dan kali ini masih main-main dari Kolombia mencoba untuk melakukan inisiatif serangan dari sisi kanan pertahanan Kolombia atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Main nomor punggung 20 di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi di sana dari sisi kiri pertahanan dari Swiss. Belum ada umpan coba dilakukan, kali ini masih membentur pemain dari Swiss di sana. Coba lagi. Kali ini yang dituju adalah Embolo, dibayangi oleh main dari Munoz di sana, sepertinya Embolo. Sanchez ternyata ya, terjadi benturan antara Embolo dengan Sanchez, main nomor 23 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Saat ini Sanchez masih tergeletak di masih berada di tengah dari pinggir lapangan. Masih menerima, kita masih tunggu apakah ada penanganan medis yang juga dilakukan oleh tim dari Kolombia kali ini. Sampai saat ini menit pertandingan sudah memasuki 85, skor masih tetap imbang 0-0. Ini ada potensi perpanjangan waktu kah atau tiba-tiba ada satu yang mencuri gol ini, kita tunggu saja. Masih terus berlangsung pertandingan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di wilayah Indonesia Timur, Ambon, Makassar mungkin, di wilayah Indonesia Tengah, ada Kalimantan Barat, wilayah Nusa Tenggara, ini juga selamat pagi. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Barat Indonesia, Padang, Sabang, dari Lok Sumawe, atau mungkin juga dari wilayah-wilayah lain yang bisa mendengarkan siaran kami, selamat pagi. Skor pertandingan sementara antara Swiss dan juga Kolombia masih 0-0. Sisa sekitar 4 menit waktu normal. Embolo sudah ditarik tadi. Kali ini masih Kolombia menguasai bola di kesempatan pagi kali ini. Sang penjaga gawang Vargas masih mencari rekan-rekannya yang akan diberikan umpan untuk membangun serangan di sektor kanan kali ini. Munoz geser dia, masih di sektor kanan, coba untuk melakukan serangan. Munoz langsung ke depan, yang dituju adalah Mesut Özil di sana, banyak terjatuh. Bagaimana pemain nomor punggung 15 dari Kolombia tadi terjatuh. Bahaya kali ini dilakukan oleh Kolombia dari sektor kanan ke belakang dia. Ada Lucumi di sana, melebar ke sektor kiri ada Mojica. Ada Luis Diaz, kembali lagi ke belakang. Ada Lucumi dan melebar ke kanan ada Sanchez. Geser ke sebelah kanan kali ini masih mencoba melakukan penyerangan dari pemain-pemain Kolombia. Namun kembali wasit menghentikan pertandingan karena terjadi pelanggaran sepertinya di dekat lingkaran tengah pertandingan. Masih kita tunggu. Ya, pemain dari Kolombia kali ini menguasai bola, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor tengah pertahanan dari Swiss, melebar ke sektor kanan pertahanan Swiss. Bagaimana Luis Diaz kali ini mencoba untuk masuk dalam kotak penalti, mencoba mengirimkan umpan, terjatuh satu pemain Kolombia, main nomor punggung 22 di sana, namun bukan merupakan pelanggaran. Masih terus wasit memberikan aba-aba untuk terus melakukan pertandingan. Kampas sepertinya tadi, main nomor punggung 21, terjatuh dalam kotak penalti Swiss, namun bukan merupakan, dianggap bukan merupakan pelanggaran oleh wasit yang memimpin pertandingan, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Swiss. Detik-detik semakin mendekati akhir pertandingan di babak yang kedua ini. Skor sementara masih tetap 0-0 bagi kedua tim. Ya, Kobel sudah melakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah lapangan. Terjatuh tadi satu pemain dari Swiss, nomor punggung 11 Ndoye. Terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 21 dari Kolombia, Kampas tadi. Tendangan bebas kali ini, Jaminton Kampas yang terjatuh tadi ketika melalui benturan dengan Ndoye. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Dan dicoba dilakukan oleh sang kapten kesebelasan Granit Xhaka, sudah dilakukan langsung menggeser ke kanan dia. Kali ini dalam kotak penalti, pemain Swiss satu dibayangi oleh dua pemain dari Kolombia, dibuang saja. Tadi bola jauh-jauh oleh pemain belakang Kolombia, menghasilkan lemparan ke dalam. Lemohika tadi menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain dari Swiss di sektor kanan. Maksud kami sektor kiri, pertahanan dari Kolombia masih mencari rekannya. Yang akan diterima siapakah? Nah, sudah dituju tadi dengan nomor punggung 26 dari Swiss, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh kali ini pemain dari Kolombia, masih berada di dalam kotak penalti Kolombia. Terjadi ke belut di sana, dibuang saja jauh oleh pemain Kolombia. Bola di sektor kanan kali ini berada, sektor kanan ini serang dari Swiss. Bagaimana leader masih mencoba menguasai bola. Belakang lagi dia, kali ini ada Kanji pada Evaldi di sektor kanan. Ini serang dari Swiss, masih mencoba membangun serangan main-main dari Swiss kali ini. Patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh para pemain Swiss. Kali ini gantian Kolombia melakukan penetrasi serangan, namun dipatahkan lagi oleh pemain dari Swiss. Ada Evaldi ke belakang dia, kali ini melebar kepada Granit Xhaka di sektor tengah dekat lingkaran pertandingan. Coba untuk mengirimkan umpan, Granit Xhaka ke belakang dia. Umpan terobosan langsung kepada Ndoye di sana maksudnya, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Ndoye dan Dan Ndoye ini masih belum berhasil. Umpan terobosan sangat bagus sekali tadi, tidak ada rekan yang menerima di tengah kotak penalti dari Kolombia, sehingga bola bergulir saja meninggalkan lapangan pertandingan. Hasilkan tendangan gawang kali ini untuk Kolombia di pertandingan yang mendekati detik-detik akhir 2x40 menit waktu normal. Ya, kita tunggu, masih pergantian pemain tadi. Ndoye dari keluar, digantikan oleh Vargas. Masuk Vargas dari Swiss. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan langsung ke tengah kali ini. Lucumi biarkan saja bola untuk diterima oleh Vargas. Jaga gawang dari Kolombia, Camilo Vargas masih mencari rekannya. Bergeser ke kanan, ada Sanchez di sana. Makin keluar kali ini ada Munoz. Berbalik ke kepala Sanchez ke tengah kali ini. Bagaimana pemain dari Venezuela mencoba untuk melakukan penetrasi serangan. Bergeser ke sebelah kiri, yang dituju adalah Luis Suarez di sana. Tidak cermat upaya yang dilakukan oleh Luis Suarez. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss, Widmer. Belakang kali ini masih pemain-pemain Swiss untuk menguasai bola di sektor kanan lini serang mereka. Widmer kembali ke belakang, ada LVD di sana. LVD masih menguasai bola, pendek saja dia. Kuasai oleh Granit Xhaka, kembali pada FLD ke tengah kali ini. Akanji melebar ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 2 dari Swiss tadi, geser dia. Masih pemain nomor punggung 2, Muheim. Belakang lagi dia kepada Akanji, bergeser ke kanan. Feldi sudah melewati lingkaran tengah pertandingan kali ini. Main Swiss mencoba untuk melakukan dari sektor kanan lini serang mereka. Umpan tadi coba dilakukan oleh salah satu pemain Swiss di sektor kanan. Bagaimana nampaknya tadi adalah Widmer ya. Namun umpannya ini dipatahkan oleh Mohika, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Swiss di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Akan dilakukan oleh Raider, pemain nomor punggung 22. Kita tunggu saja, masih bersiap Raider untuk mengirimkan umpan kepada rekan-rekannya yang berada di dalam kotak penalti Kolombia. Ada Akanji di sana, kemudian juga ada beberapa pemain Swiss juga mendapatkan pengawalan ketat dari para pemain dari Kolombia. Kita tunggu kali ini. Tender umpan sendal-sendal disundul saja oleh pemain dari Kolombia tadi. Masih Kolombia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana nampak satu pemain dari Kolombia, dibuang saja bola jauh-jauh tadi oleh Kanji. Kali ini datang lagi serangan dari Swiss, umpan langsung ke depan ke dalam Whitmer di sana maksudnya, namun tidak berhasil. Pemain nomor punggung 3 dari Switzerland atau Swiss yaitu Whitmer, Silvan Whitmer, merumput untuk klub Mainz 05 di Jerman. Gagal lagi serangan dari Swiss. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Sanchez geser kepada Munoz di sana. Masih kali ini ke belakang lagi. Munoz masih menguasai bola, dibayangi oleh pemain Swiss. Berhasil dicuri oleh pemain Swiss kali ini. Coba untuk bangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Bagaimana Granit Xhaka, sang kapten kesebelasan, terjatuh. Granit Xhaka tadi ketika membawa bola berbenturan dengan pemain dari Kolombia bernomor punggung 21 di sana, Jorge Campas, sehingga Jamintan Campas ya maksud kami, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. Oh ternyata untuk Kolombia kali ini tendangan bebasnya sudah dilakukan saja kepada penjaga gawang Kolombia, namun juga saat itu juga wasit memutuskan untuk meliup peluit panjang. Tanda berakhirnya babak kedua, kita akan masuki extra time di pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia yang sampai 2x45 menit ini berakhir skor tetap sama, tetap imbang 0-0. Kita akan ikuti review pertandingan kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.
2: Nampaknya nggak ada perubahan di babak pertama di Bang Jufri, bahkan lebih terkesan apa ya, terlalu berhati-hati Bung, apa gimana nih Bung?
3: Ya kalau saya merasa bahwa sebenarnya Swiss ya, sebenarnya Swiss kalau kita bicara komparasi penampilan di babak pertama dan babak kedua sebenarnya agak meningkat ya. Lihat tadi sebenarnya di babak pertama kan hanya 3 kali sentuhan di kotak penalti, tapi sekarang sudah sampai ke 17. Artinya kan ada peningkatan yang signifikan, dan ini juga pendekatan yang saya kira juga lebih agresif ya ditunjukkan oleh para pemain dari Swiss, sehingga memang mereka bisa lebih menekan. Tapi memang lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana soal gol, ya ini tadi adalah bagaimana juga koneksi di depan di kedua tim. Bahkan kalau kita lihat Kolombia, banyak sekali umpan-umpan yang bisa dikatakan memang tidak sampai ke pemain yang ada di depan. Artinya mispasses atau kesalahan umpan yang cukup banyak terjadi, sehingga memang menjadi membuat kesempatan ke mereka untuk bisa memberikan tekanan itu akhirnya memang menjadi terbuang percuma. Ini yang saya kira memang menjadi apa ya, agak drop ya buat di babak kita bandingkan dengan performa mereka di babak pertama.
2: Baik, terima kasih Bung Jupri. Kita harus break dulu dan Bung Jupri juga mungkin harus ngopi-ngopi dulu ya. Udah masih panjang nih kayaknya. Terima kasih Bung Jupri pagi.
3: Pagi-pagi Fajar.
2: Dan mendengar untuk tim Dini Hari Pertigaan ini kami cukupkan sampai sini. Setelah ini akan ada tim Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda, ada Bung Zaini yang akan menghadirkan beragam informasi juga memandu jalannya sisa pertandingan babak tambahan antara Kolombia melawan Swiss pada pagi hari ini.

0: Baik, kita ikuti kembali ya jalannya pertandingan untuk babak tambahan. Silakan Bung Indra.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia harus kembali dilanjutkan melalui extra time setelah waktu normal kedua tim melakukan atau tidak mampu menghasilkan gol, berakhir dengan skor kacamata sehingga laga harus dilanjutkan melalui extra time. Kita nantikan peluang dari kedua tim di babak extra time ini, apakah nanti juga akan berujung tendangan penalti. Kita masih nantikan extra time yang pertama akan segera dimulai. Kolombia nampaknya akan melakukan kick off extra time yang pertama. Nomor punggung 20 nampaknya dari Kolombia yang akan melakukan kick off. Quintero, Fernando Quintero yang baru masuk dari di babak yang kedua, siap-siap di dekat lingkaran tengah. Quintero sambil menunggu aba-aba dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sudah meniupkan peluitnya, Quintero mundur saja ke belakang kepada Sanchez. Sanchez menatap ke depan, mengirimkan bola langsung ke daerah pertahanan dari Swiss. Namun terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kiri, kini berbahaya. Mencoba kembali, bagaimana Kolombia membangun serangan. Quintero angkat lagi ke depan namun membentur pemain dari Swiss tadi, Vargas, yang baru juga masuk. Vargas lemparan ke dalam kini bagi Kolombia, ada Munoz mundur ke belakang kepada Sanchez, berikan pendek saja. Pemain-pemain Kolombia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri melalui Luis Diaz. Luis Diaz berputar, dia mundur kembali ke belakang menemui pemain nomor punggung 3 dari Lucumi, John Lucumi dari Kolombia, angkat langsung ke depan. Kolombia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih memainkan bola, berputar-putar pemain. Quintero angkat langsung jauh ke depan, mencari lagi mengenai Luis Diaz di sektor sebelah kanan. Lagi halus saja Evaldi, tadi terjadi benturan dengan pemain Kolombia tadi, Luis Diaz, sambil memegang kaki kanannya tadi. Cukup kesakitan nampaknya Luis Diaz berbenturan tadi di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia. Ya, kita nantikan upaya dari Kolombia. Tadi bagaimana Silvan Widmer nampaknya melakukan pelanggaran terhadap Luis Diaz, pemain yang bermain untuk klub Bayern Munchen ini. Quintero ada di sana juga bersiap-siap, apakah Quintero atau juga Luis Diaz. Nampaknya Quintero yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Kolombia. Di sisi kanan pertahanan dari Swiss, kita nantikan. Di 2 menit pertama extra time sudah dilakukan oleh Quintero, mencoba disundul tadi, lagi-lagi datang lagi serangan dari Kolombia, terjatuh tendangan voli tadi, mencoba dilepaskan oleh Sanchez namun masih melambung di atas mister gawang. Bagaimana salah satu pemain dari Kolombia kini masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Swiss. Ya, nampaknya Kampas yang berada di sana sambil memegang lutut kanannya, pemain Kolombia Jaminton Kampas, setelah tadi kemelut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Swiss. Benturan yang terjadi, Jaminton Kampas dan juga pemain-pemain dari Swiss yang ada di daerah kotak penalti tadi, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran tadi benturan Jaminton Kampas dan juga nomor punggung 2 dari Swiss, Miro Mohain. Pertandingan kembali dilanjutkan. Bola dihadapi oleh pemain Swiss, Akanji sodorkan saja ke sektor sebelah kiri kepada Mohain. Alirkan mencoba ke kanan tadi namun membentur lagi pemain dari Swiss dan juga Kolombia. Mohain memegang kaki kirinya, Mohain dengan Kampas kembali, benturan yang terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ya, menghasilkan tendangan bebas saja. Mohain balik kali kepada Akanji, Manuel Akanji sodorkan saja mundur kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, kembalikan lagi kepada Akanji, mencoba bangun lagi di sektor sebelah kiri, namun kembali mundur ke belakang, back pass lagi kepada Gregor Kobel, menatap ke depan dia, alirkan lagi kepada Evaldi, sodorkan lagi, mencoba menggiring bola ke sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar lagi, namun diamankan tadi atau ditarik oleh pemain Swiss dari oleh Sanchez, nampaknya nomor punggung 26 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Cedric Itten dari Swiss mendapat tekanan dari Sanchez, berbuah tendangan bebas kini bagi Swiss di sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan 4 menit sudah lebih berlangsung di extra time. Dua tim nampaknya juga masih cukup kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya di daerah kotak penalti lawan. Davinson Sanchez ya mendapatkan kartu kuning tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Evaldi sodorkan saja pada Akanji. Mencoba membangun serangan kini. Di sektor sebelah kiri ada Mohaim. Mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Yang keluar dari daerah kotak penalti. Kobel mencoba memundur sedikit. Masuk ke daerah kotak penalti. Mengontrol bola. Menatap ke depan. Angkat ke daerah sektor sebelah kanan. Mencari berpunggung tiga. Nampaknya Whitmer tadi. Mencoba kini Swiss. Sodorkan lagi. Kemana Ryder tadi. Coba lagi disenggol oleh Mohaim. Jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Tidak ada kawan di sana. Lebih dekat kepada Vargas. Penjaga gawang dari Kolombia yang coba menjemput bola tadi. Kolombia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mencoba kembali membangun serangan. Kita nantikan. Vargas kembali mundur ke belakang. Menatap ke depan, langsung jauh ke depan saja dikirimkan umpan. Sektor sebelah kepada mencari Kampas. Dibayangi oleh Akanji, kontrol yang kurang cermat tadi bagaimana Kampas, Jaminton Kampas. Bola bergulir saya keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Mohaim, sodorkan bola ke depan, terjatuh pemain Swiss lainnya. Pelanggaran kembali terjadi pada Doye nampaknya terhadap oleh pemain Kolombia tadi, Munoz. Nampaknya Vargas ya yang baru masuk di babak yang kedua. Vargas terjatuh mendapat dorongan tadi dari Munoz di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Kembali tendangan bebas diperoleh oleh Swiss. Kita nantikan tendangan bebas pendek saja. Nampaknya dilakukan ada Manuel Akanji di sana. Coba menatap ke depan. Namun ada Ganisaka yang nampaknya mengeksekusi mundur saja kepada Akanji. Ya, Akanji menguasai bola, alirkan lagi ke tengah kepada Evaldi. Cari lagi Whitmer di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola Whitmer, mundur ke belakang, rampung 15 di sana, alirkan lagi pada Whitmer, mencoba perlahan memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Datang lagi Ryder, mencoba membantu, terjatuh Ryder, bukan pelanggaran tadi nampaknya. Kita nantikan upaya dari Ryder di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Di 97 menit sudah berlangsung extra time. Tendangan gawang saja bagi Kolombia. Sodorkan lagi bola ke depan. Namun patah di tengah jalan menemui pemain Swiss lainnya. Mencoba lagi di kalau namun Sanchez dapat menguasai bola. Kirimkan bola ke depan. Kirimkan lagi pada Kampas. Berputar-putar Kampas. Kirimkan lagi mencari Luis Diaz. Nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Masih Luis Diaz. Namun patah di kaki Silvan Whitmer saja. Mencocor bola keluar lapangan dan menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia. Ada Luis Diaz, ada juga pemain nomor 20 nampaknya dari Kolombia yang akan melakukan Quintero. Quintero yang akan melakukan eksekusi tendangan penjuru kini. Sejumlah pemain Kolombia berada dari kotak penalti Swiss. Quintero sudah dilakukan kaki. Kiri mencoba sundulan. Oh, dihalau saja tadi bagaimana Kobel mencoba menghalau sundulan dari pemain Kolombia. Angkat saja langsung jauh ke depan pemain Swiss, membuang bola. Namun jatuh di kaki pemain Kolombia lainnya. Ini mencoba kembali membangun serangan. Ada nomor punggung 14 di sana, Huerta. Angkat lagi, pemain Kolombia mencari kawannya, ada Quintero. Namun untuk ada Whitmer di sana lebih dekat. Sodorkan bola ke depan, sudah sama umpan 1-2. Whitmer masih mencoba menggiring bola. Swiss kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Namun terlalu deras tadi datangnya bola. Tidak mampu dijangkau oleh pemain Swiss. Sehingga bola pun bergulir ke lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam. Kembali bagi Kolombia nih Bung Tomo, masih belum ada gol yang tercipta.
2: Ya, Kolombia kali ini mencoba untuk bangun serangan lewat Luis Suarez. Di Luis Diaz maksud saya, umpan terobosan langsung atau dari luar kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Richard Rios masih belum membuahkan hasil, hanya berdampak dilihatin aja sama Hobel di sana karena melenceng jauh di sektor sebelah kiri gawang dari Switzerland atau dari Swiss. Masih belum membahayakan gawang dan juga belum merubah kedudukan, masih 0-0 di extra time yang pertama. Babak atau pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk melakukan serangan dari sektor sebelah kanan mereka, terpatahkan kembali kali ini bagaimana Mojica terjatuh tadi bersentuhan dengan Ethan, pemain nomor punggung 26. Ini sering makan berarti ya, Ethan atau dimakan Ethan. Ini kan orang Swiss ya kan. Oke, kali ini dari Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana Sanchez kali ini menguasai bola, sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia kepada Munoz, mencoba untuk mengirimkan bola kepada Kampas. Jaminton Kampas, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi bola oleh sektor pertahanan dari Switzerland kali ini, pemain dari Venezuela, dari Kolombia.
1: Mau pindah negara kayaknya itu tadi.
2: Kolombia nih ya, masih terus melakukan upaya untuk membangun serangan kali ini. Bruno Cubi langsung ke depan, yang dituju, kali ini bergeser ke sektor tengah pertandingan, sektor kanan untuk kami. Bagaimana Jaminton Kampas mencoba melakukan tembakan langsung menggunakan kaki kiri dari luar kotak penalti, namun masih berhasil dibuang atau diantisipasi dengan baik oleh jaga gawang dari Swiss. Bagaimana tadi sempat terlepas, saking kerasnya ini tendangan dari Kampas. Hobel harus melepas tendangannya, melepas bolanya, tendangan sudut sudah dilakukan. Coba untuk tadi mengarah ke dalam kotak penalti, namun terjadi pelanggaran terhadap jaga gawang Gregor Hobel sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Swiss kali ini. Ya, mengganggu Hobel tadi ketika akan mencoba mengantisipasi tendangan penjuru. Kanji masih membawa bola, melebar dia ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 3, Whitmer, ke belakang kali ini dia masih mencoba untuk membangun serangan. Feldi dijemput bola oleh Granit Xhaka, sang kapten kesebelasan kali ini di sektor tengah pertahanan dari Swiss. Geser ke kanan ada Feldi, masih Feldi bekerja sama dengan Xhaka, diganggu oleh Kampas tadi dia. Masih kembali Xhaka mencoba untuk membangun serangan di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini, dibayangi oleh Kampas sama Meksiko dulu kiper ya, Jorge Kampos. Kali ini main-main dari Switzerland terjatuh, satu pemain nomor 17 dari Swiss tadi berbenturan Vargas dengan Richard Rios, main nomor 26 di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Swiss. Menor punggung 23 bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Amdoni ini menggantikan pemain nomor punggung 22 dari Swiss, yaitu Rieder. Di menit pertandingan memasuki 102 di extra time yang pertama, sudah masuk kali ini Amdouni, main nomor 23. Swiss kali ini masih mencoba menguasai pertandingan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Terbentur tadi, bagaimana umpan dicoba dilakukan kali ini dalam kotak penalti dari Kolombia. Coba lah, hampir saja upaya yang dilakukan oleh pemain dari Swiss kali ini. Masih datang lagi umpan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain dari Switzerland, namun disapu saja tadi bola oleh Mojica. Ya, hingga ternyata dalam posisi offside tadi satu pemain dari Swiss baru saja masuk sepertinya. tadi untuk menerima umpan nomor punggung 23. Upaya yang dilakukan oleh pemain Swiss baru saja masuk tadi, Andoni. Ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kolombia, Vargas. Ya, sementara itu satu pemain sepertinya terjebak dalam posisi offside tadi ketika terjadi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Kolombia kali ini. Masih, namun patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan ke belakang. Kali ini bagaimana Elvaldi di sektor lingkaran tengah, bergeser dia kepada Akanji berada di sektor sebelah kiri. Masih kali ini Granit Xhaka, angkatan kesebelasan, coba untuk menggiring bola, umpan ke depan pada Andoni tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia, terjatuh. Sepertinya Jaminton Kampas tadi bersentuhan atau bersinggungan tadi dengan pemain nomor punggung 2 dari Swiss. Ya, terjatuh. Coba untuk berduel tadi Muhem dan Kampas. Miro Muhem sekaligus juga mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini setelah tadi melanggar. Jaminton Kampas sudah dilakukan tendangan bebas, umpan langsung jauh yang dituju adalah Luis Diaz di sana, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Luis Diaz. Sempat menyentuh pemain dari Switzerland, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Luis Diaz tadi kepada pemain nomor 19, kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Switzerland. Umpan langsung ke tengah kali ini yang dituju oleh salah satu pemain dari Kolombia. Kembali melakukan tendangan langsung dalam kotak penalti, hampir saja masih dapat diantisipasi bagaimana upaya Luis Diaz tadi di dalam kotak penalti Swiss, menerima umpan dari rekannya, namun masih dapat diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Mana menor punggung 3 sepertinya Muhem menor punggung 2 tadi bisa mengantisipasi tendangan yang dilakukan oleh Luis Diaz hingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini, dan diambil oleh Quintero nomor punggung 20 di sektor di pojok kanan gawang dari Swiss. Ya, masih terjadi beberapa kali friksi yang tinggi antar pemain baik dari Swiss maupun dari Kolombia di dalam kotak penalti Swiss. Bersiap Quintero melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan kali ini dalam kaki kiri dalam kotak penalti, disundul saja oleh satu pemain dari Swiss. Bola masih jatuh di dalam kekuasaan dari pemain-pemain dari Kolombia, dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya extra time pertama untuk pertandingan kali ini. Kita akan ikuti dulu ulasannya sekilas bersama Bung Jupri Alexander dan Zaini.
0: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak tambahan di term pertama ini?
3: Ya, ini sebenarnya kita tunggu-tunggu ya tadi panjang pertandingan ya, karena di babak tambahan ini justru kedua tim bermain lebih luar menekan, bermain lebih menyerang, dan akhirnya kita lihat bagaimana ada dua peluang tadi yang diciptakan oleh Kolombia melalui John Lukumi tadi, sundulan yang masih mengenai Mistar. Kemudian tadi ada satu peluang lagi yang juga berbahaya, itu yang kita lihat memang berbeda di pertandingan kali ini. Dan kemudian tadi pemain yang baru masuk dari kubu Swiss, Jeki Amduni, juga menciptakan peluang emas yang lagi-lagi kita lihat bagaimana kiper dari Kolombia, Camilo Vargas, melakukan penyelamatan yang sangat-sangat baik. Jadi saya melihat bahwa di babak tambahan ini, di babak pertama, kedua tim terlihat ingin menghindari adu penalti.
0: Karena
3: memang mereka mencoba untuk bisa lebih menekan, menghasilkan lebih banyak peluang, dan pergerakan Richard Rios yang masuk juga di lini tengah dari Kolombia beberapa kali juga mampu merepotkan. Begitu juga kalau kita lihat di sisi sayap ada Luis Diaz yang tetap memang kita menjadi motor yang menjadi kekuatan dari Kolombia.
0: Iya. Tapi kalau saya lihat perjalanan dari Swiss dan Kolombia dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, kali ini kok saya merasa ini tidak seperti Kolombia atau Swiss biasanya begitu. Bung Jupri, bagaimana menurut Anda?
3: Karena 90 menit tadi kedua tim terlihat sangat-sangat hati-hati. Bahkan kalau kita

0: kemudian juga intensitas permainannya juga cenderung lambat.
1: Lambat ya.
0: Temponya lambat
1: sehingga tidak seperti biasanya mereka bermain begitu ya, iya, selama ini.
0: Padahal kita tahu bahwa Swiss di panjang perjalanan mereka sejauh ini sudah mencetakkan 9 gol.
1: Iya.
0: Tapi di pertandingan ini seperti tidak terlihat tajinya gitu.
1: Iya.
0: Dan kalau kita bicara Kolombia, mereka memang tim yang sangat-sangat solid dalam bertahan dan yeah, dibuktikan sebenarnya di pertandingan kali ini, dan mereka butuh ketajaman yang lebih baik lagi, karena kalau kita bicara bagaimana mereka bermain tadi di babak tambahan babak pertama ini, saya kira sinyal-sinyal yang positif ya.
1: Yeah.
0: Padahal memang di babak tambahan babak kedua bisa tercipta gol yang akhirnya memang bisa menjadi pembeda di pertandingan kali ini.
1: Yeah. Tapi kalau melihat jalannya pertandingan kali ini, prediksi Anda ya, ini singkat saja Bung Jupri, akan ke adu penalti?
0: Ya, arahnya ke sana sih.
1: Ke sana arahnya ya. Oke, baik, kita ikuti babak lanjutan. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Jupri. Babak kedua extra time sudah dilakukan kick off-nya. Manuel Akanji dari Swiss kini menguasai bola pendek saja kepada Evaldi, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pemain Swiss, Manuel Akanji kini kirimkan coba ke sektor sebelah kanan. Coba dikuasai oleh Whitmer tadi, ada Fuller tadi angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya. Di sektor sebelah kiri pertahanan ada Ethan tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Bagaimana tendangan bebas kini berhasil diperoleh oleh Kolombia di sisi kiri pertahanannya. Ya, sedikit kedengaran terjadi antara Sanchez mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ivan Barton. Ya, tendangan bebas kini bagi Kolombia, bola dihadapi oleh Vargas. Kita nantikan Danilo Vargas menyuruh rekan-rekannya untuk maju dan lebih rapat lagi mencari ruang. Konsentrasi mengambil ancang-ancang sudah dilakukan kaki kiri Vargas. Bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Swiss, mencoba dikejar oleh Luis Diaz di sana, mencoba lagi di kotak penalti, berbahaya terjadi melut di sana, terjatuh salah satu pemain dari Swiss nampaknya, Valdi. Hasilkan tendangan bebas saja kembali bagi Swiss di menit-menit awal extra time yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Bola dihadapi oleh Pobel, penjaga gawang dari Swiss ini. Ada ancang-ancang dia untuk tendangan bebas, Gregor Kobel. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Ethan, terjadi perebutan di sana, dapat lagi direbut oleh pemain Kolombia, mencari kawannya di sektor depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada juga Saka, kirimkan lagi kepada Vargas di sektor belakang, namun berhasil diamankan oleh Munoz. Mencoba melakukan tekanan kini kembali, bagaimana Kolombia menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada lagi pemain-pemain dari Kolombia tadi, dikirimkan umpan ke depan, namun tidak jelas tadi bagaimana Mojica tadi mengirimkan umpan. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss, lemparan ke dalam kini, ada Whitmer, sodorkan saja kepada Valdi. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, Valdi. Masih Valdi menguasai bola, pendek saja kepada Manuel Akanji, mencoba menggiring perlahan. Manuel Akanji menatap ke depan, menarikkan sektor sebelah kiri, mencari Muhem, mendapat tekanan, Muhem mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, menatap ke depan, angkat saja langsung Gregor Kobel ke depan, mencari Ethan di sana dan juga pemain Swiss lainnya di sektor pertahanan dari Kolombia. Masih menguasai bola, ada Fuller, kirimkan umpan ada kepada Saka, Granit Saka. Ada Manuel Akanji kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan. Bagaimana Swiss kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, pelanggaran kembali terjadi nampaknya oleh pemain dari Swiss tadi setelah berbenturan atau terhadap kampas tadi salah satu pemain dari Kolombia. Bola dihadapi oleh Sanchez sini, mundur ke belakang saja kepada Vargas, Danilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia, kirimkan umpan Vargas, mencari kawannya di sektor sebelah kanan, ada Munoz tadi, namun lagi warna Quintero, umpan 1-2 kerjasama kini, main Kolombia, mencoba lagi sedikit mundur ke belakang, sedikit putar ke belakang bagaimana nomor punggung 14 tadi dari Kolombia, ada Quintero, kirimkan umpan terobos ada ke penalti, berbahaya, datang lagi serangan, mencoba lagi Munoz, bayangi tadi oleh Manuel Akanji, disapu tadi namun mengenai pemain dari Kolombia, Munoz, bola bergulir saja di sisi kiri gawang dari Swiss, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan berapa menit sudah berlangsung, namun skor masih 0-0 antara Swiss dan Kolombia. Pombel kirimkan bola jauh ke depan, mencari pemain Ethan dan juga pemain penyerang lainnya sudah masuk di babak yang kedua ini. Ada juga Valdi, ada Saka kini menguasai bola. Kapten kesebelasan mundur ke belakang pada Manuel Akanji. Ada Valdi, masih Valdi menguasai bola. Mencari celah, kembalikan lagi pendek kepada Manuel Akanji, coba menggiring bola, Kaka mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, alirkan lagi kepada Evaldi, ke depan dia mencari Fuller, coba lagi di sektor sebelah kiri Whitmer kini, sektor sebelah kanan lini serang dari Swiss, mundur ke belakang kembali pada Evaldi, coba mendekati lingkaran tengah Evaldi, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, coba mencari sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Lagi Granit Xhaka, perlahan pemainan Swiss memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Jaringkan umpan kanan sektor sebelah kanan dari kotak penalti, namun terlalu dekat kepada pemain Kolombia lainnya dan dapat dikuasai oleh Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Sodokan kepada Munoz, ada Quintero di sektor sebelah kanan, lini serang dari Kolombia. Menuju ke depan dia, ada Kampas, bayangi oleh Kanji tadi, Kampas, Quintero, namun dapat dipatahkan lagi, terjadi pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana tadi Quintero dapat pelanggaran dari pemain Swiss, tendangan bebas saja, pendek saja dilakukan oleh Quintero, kini menguasai bola, sodokan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Kampas di sana, mencoba Kampas menguasai bola, mundur ke belakang kepada Sanchez, Sanchez menatap ke depan, alirkan lagi pada Lucuni, lebar ke sektor sebelah kiri ada Luis Diaz, namun membentur tadi Whitman, umpan ke dalam kini masih bagi Kolombia, umpan 1-2 dia dengan Mexico, bagaimana juga sodokan lagi bagaimana Luis Diaz kini mencari Quintero di sektor sebelah kanan, diserang dari bagaimana Kolombia, lepaskan tendangan tadi Quintero, namun tendangannya masih melengkung jauh di atas mistar gawang dari Swiss, belum membahayakan gawang dari Swiss, upaya dari Kolombia melalui Quintero tadi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Akanji kini di daerah kotak penalti dari Swiss. Akanji sodokan saja kepada Evaldi, mencoba menggiring bola Evaldi, kirimkan ke depan pada Whitmer, mencoba menggiring perlahan Whitmer, melewati garis tengah Whitmer, perlahan masuk daerah sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Granit Xhaka kini dekat lingkaran tengah, alirkan lagi mencoba mencari bagaimana Vargas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ada lagi Mohen, kembalikan lagi pada Vargas, menatap ke depan Vargas, kirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah lagi tengah jalan, upaya dari Swiss, belakang lagi bagaimana Swiss masih menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Evaldi ke Akanji kepada Wihem, Mohen kirimkan bola ke depan kepada Granit Xhaka, ada Vargas di sana, mencoba sisi kanan dari pertahanan dari Kolombia, masih Vargas kirimkan bola ke tengah, ada Vargas dari Xhaka, kirim tendangan, namun tendangan kaki kirinya masih melambung saja di atas mistar gawang dari Kolombia yang dikawal oleh Camilo Vargas, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Kolombia. Kedudukan masih 0-0 di extra time yang kedua ini, Bung Tomo.
3: Ya, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Bagaimana para supporter juga masih terus memberikan semangat bagi kedua tim, baik dari Swiss maupun dari Kolombia. Di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini mencoba untuk menerima umpan tadi, menor pengunduhan, namun sayang sekali tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Swiss akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 di sana. Long throw sepertinya sudah dilakukan oleh pemain nomor 17. Nah, dalam kotak penalti dibuang saja oleh pemain Kolombia. Kali ini masih datang lagi serangan dari Swiss, namun tidak berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Ya, pelanggaran tadi oleh pemain nomor punggung 23 dari Swiss, yaitu Amdouni sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk pemain Kolombia kali ini di sekitar lingkaran tengah sektor pertahanan dari Kolombia. Tendangan bebas masih akan coba dilakukan oleh pemain Kolombia, masih mencari kawannya yang akan menerima umpan atau tendangan bebas, apakah langsung ke dalam jantung pertahanan dari Swiss ataukah pendek saja. Kali ini penjaga gawang Vargas dari Kolombia sudah mengirimkan umpan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh dalam jantung pertahanan dari Swiss. Berhasil kali ini, satu pemain dari Kolombia berada dalam kotak penalti Swiss. Ah, sayang sekali, bagaimana caranya itu?
2: Kampas.
3: Aduh, tendangan kaki kiri Jaminton Kampas sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Swiss, namun tidak berhasil memanfaatkan kesempatan yang sangat emas sekali, Bung Jupri.
2: Ya, ini peluang-peluang yang sangat, sebenarnya harusnya bisa gol ya.
3: Iya.
2: Kita menempatkan bola ke tiang jauh, tapi
3: kejauhan.
2: Bagaimana? Jaminton justru akurasinya. Ya, lagi-lagi persoalannya adalah penyelesaian akhir ya.
3: Iya.
2: Kedua tim memang bisa dikatakan di pertandingan ini penyelesaian akhirnya tidak terlalu, bisa dibilang tidak mengesankan. Itu yang memang buat pertandingan sampai sejauh ini juga belum ada gol yang tercipta.
3: Ya, baik. Kali ini mencoba untuk serangan kembali dilakukan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Terjatuh tadi. Bagaimana Luis Diaz mencoba untuk menyusup di antara dua pemain dari bertahan dari Swiss, namun harus terjatuh. Pelanggaran untuk pemain dari Swiss, Alfredi sepertinya, yang tadi mengganjal lari atau jalur lari dari Luis Diaz. Kartu kuning diberikan wasit kepada Alfredi, pemain belakang dari Swiss yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach dari Jerman. Kali ini pemain dari nomor punggung 20 yaitu Quintero akan melakukan tendangan bebas untuk Kolombia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kolombia. Coba lagi kali ini, jatuh satu pemain dari Kolombia, dibuang saja jauh oleh pemain belakang dari Swiss, jatuh di dalam kotak pertahanan dari pemain-pemain Kolombia. Biarkan saja tadi oleh Mojica, bagaimana satu pemain dari Kolombia ini mengangkat tangannya karena mengalami kram sepertinya di dalam kotak penalti dari Swiss. Masih meminta kepada wasit untuk menghentikan sementara pertandingan karena dirinya ini kaki kiri nomor punggung 3 yaitu John Lucumi tadi yang sepertinya salah posisi ketika jatuh ini. Yang tadi ganti juga nih John Lucumi, pemain belakang dari Kolombia yang saat ini membela klub Liga Italia Serie A yaitu Bologna, berposisi sebagai defender atau pemain belakang. Ya, mengalami masalah dengan kakinya dia sehingga meminta kepada pelatih untuk segera digantikan. Dan nomor 3 didampingi oleh Luis Diaz di sana yang juga ingin mengecek kondisinya. Tampak satu pemain juga disiapkan untuk menggantikan John Lucumi yaitu Mina, Thierry Mina. Di pinggir lapangan kali ini bersiap untuk masuk menggantikan John Lucumi. Jeremy Mina. Jangannya Mina, waka-waka, bukan ya, itu kode Piala Dunia yang kapan itu ya. Pemain nomor 13 biasanya diidentikan dengan angka sial. Akankah Jeremy Mina ini juga bisa membalikan mitos tersebut dengan membuat timnya unggul atas Swiss atau seperti apa? Kita tunggu saja penampilan dari Jeremy Mina kali ini menggantikan Lucumi, John Lucumi. Pertandingan sudah masuk ke menit 118. Langsung kembali kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan oleh penjaga gawang, depan langsung hasil diatasi oleh pemain-pemain dari Swiss kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain Swiss coba untuk membuka dendam atau pertahanan. Kali ini pemain nomor 17 dari Swiss, Vargas, umpan langsung dalam kotak penalti, berhasil diatasi oleh pemain dari Kolombia kali ini, pemain nomor 20. Quintero, langsung dia ke depan. Masih kepada Quintero kali ini, bekerja sama dia tadi dengan Rios sepertinya. Tidak cermat kuasaan bola oleh Quintero, sehingga meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss. Di sektor kiri pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan pertandingan kali ini. Akan coba dilakukan, sudah dilakukan oleh pemain Swiss, terjatuh kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 26 dari Swiss, Ethan ya, mencoba untuk merebut bola dari Jeremy Mina, terjatuh Jeremy Mina. Tendangan bebas kali ini untuk Kolombia. Di sektor kanan pertahanan mereka akan dilakukan oleh sang penjaga gawang, yaitu Camilo Vargas. Langsung saja umpan dalam jantung pertahanan Swiss, coba disambut tadi oleh salah satu pemain Swiss namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sepertinya kali ini untuk pemain Swiss di sektor kiri. 1 menit tambahan panjang waktu sebelum akhirnya kita masuk ke dalam babak adu penalti. Pertandingan sampai saat ini masih belum berubah skor dari awal, yakni masih tetap 0-0. 2x45 dan juga 2x15 masih tetap 0-0. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor belakang. Jaga gawang Kobel langsung mengirimkan umpan ke tengah. Yang dituju tadi adalah main Heim, tapi ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kolombia. Sudah dibuang saja. Masih dikuasai oleh pemain dari Swiss kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Umpan terobosan langsung yang dituju adalah main nomor punggung 22-23 di sana, namun bisa diatasi oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh satu pemain Kolombia nomor punggung 2, ya Munoz. Sama dengan itu, wasit meniupkan peluitnya, tanda kita akan memasuki atau pertandingan ini akan diselesaikan melalui babak adu penalti. Anti klimaks sepertinya Bung Jupri.
0: Ya, ini menjadi satu-satunya ya pertandingan di babak 16 besar yang harus berakhir dengan adu penalti. Jadi kita bicara soal bagaimana tadi soal penyelesaian akhir yang bisa dikatakan memang tidak maksimal ya. Bahkan tadi kampas di menit 116.
3: Iya, sayang banget itu.
0: Itu kalau Messi yang ada di posisi gol tadi. Tapi sama-sama posisi kaki kidal, posisinya ideal karena sebenarnya tadi pressingnya sudah bagus dari Daniel Munoz dan ada kesalahan dari Whitmer tadi sepertinya ya. Dan kemudian peluang apa bolanya udah apa kakinya udah pas, sayangnya memang eksekusi ya, eksekusi. Yeah. Padahal kalau kita lihat ya tinggal ditaruh ke tiang jauh, mendatar pun kayaknya selesai juga itu tadi.
3: Kelar itu, Bang. Ya. Masuk itu barang ya.
0: Iya, dan sekarang dengan situasi gagal tadi, situasinya menjadi lebih sulit buat Kolombia karena soal adu penalti ini soal mentalitas, ya, soal keberuntungan juga. Jadi siapa yang lebih siap, saya kira yang bisa akan bisa memenangi pertandingan. Dan kita lihat Kobel ya, kalau kita bandingkan komparasi kiper ya, Kobel kita lihat dari segi postur memang lebih menjulang ketimbang Vargas yang kita lihat posturnya agak-agak kecil. Itu yang mungkin juga akan menjadi keuntungan buat Swiss di pertandingan ini.
3: Ya, kita nantikan saja siapa 5 orang penendang pertama yang disiapkan oleh masing-masing pelatih kali ini dari Kolombia dan juga dari Swiss. Ini masih berkumpul di pinggir lapangan kedua kesebelasan, masih menerima arahan dari para pelatih masing-masing dan juga berkumpul untuk saling memberikan support seperti yang dibilang oleh Bung Jupri tadi. Babak adu penalti ini yang bermain adalah mental, seperti apa masing-masing pemain ini saling menguatkan untuk selanjutnya mereka bisa lolos ke babak selanjutnya, babak perempat final. Ya, kita akan coba sama-sama tunggu siapa yang akan memulai pertama pertandingan atau penendang pertama untuk adu penalti kali ini, karena pertandingan terpaksa harus dilanjutkan hingga babak adu penalti setelah 2x45 dan 2x15 menit masing-masing tim ini tidak dapat mencetak gol, meskipun beberapa kesempatan juga sudah didapatkan oleh mereka namun memang penyelesaian akhir yang juga belum maksimal. Masih berkumpul kedua tim mendengarkan arahan masing-masing dari pelatih mereka. Ya, menguatkan mental, mungkin Anda bisa dengar sendiri bagaimana tim Swiss ini, audio dari tim Swiss saling menguatkan mental. Tim dari Kolombia juga masih berkumpul membentuk lingkaran, saling berangkulan mereka, berdoa dan juga saling menguatkan mental. Nah, ini dia audio dari tim Kolombia, tim yang berkostum serba kuning di kesempatan dini.

0: Ruhut ya? Tongkul, bukan. Mirip ya. Tongkol takut.
1: FIFA TV is gone.
0: Ya. Kemudian saat ini sedang berlangsung oleh wasit.
1: Okay. Ya. FIFA is gone.
0: Okay. Gawang yang akan digunakan berada di sebelah kiri, kami melaporkan. Dan penendang pertama adalah dari Kolombia, begitu ya, Mengindra ya?
2: Iya, sepertinya begitu ya, Bung Tomo. Kita masih nantikan siapakah yang akan melakukan penendang pertama dari Kolombia. Akan di sebelah Sanchez dan berkomunikasi juga dengan Vargas. Oke, Kolombia yang menendang pertama dan dari Swiss yang akan menahan pertama tendangan dari adu penalti ini. Sejumlah pemain sudah berkumpul juga di kanan tengah. Kemana pemain-pemain pengganti juga dari Swiss sudah berkumpul di sana. Kita nantikan. Nampaknya Quintero juga sudah mulai berjalan mendekati gawang di sisi kiri stadion dari BC Place Vancouver ini. Yang akan mencoba ditahan oleh Gregor Kobel. Kita nantikan akankah Quintero mampu menyelesaikan tugasnya. Kita tadi tendangan di depan gawang masih meleset gitu ya. Nah, coba Quintero mencoba menaruh sekelip bundar. Konsentrasi dia. Sementara wasit juga memberikan arahan kepada penjaga gawang bagaimana pergerakan yang harus dilakukan dan harus tetap berada di garis gawang sebelum tendangan dilakukan oleh eksekutor dari tim lawan. Kita nantikan Quintero nampaknya akan melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Kolombia. Akankah membawa timnya unggul dan mampu masuk menceploskan sekelip bundar. Siap-siap juga bagaimana Gregor Kobel menggerakkan ke kiri dan ke kanan badannya. Konsentrasi Quintero mengambil ancang-ancang. Masuk 1-0 untuk Kolombia. Drama adu penalti babak 16 besar ini bagaimana kemenang antara Kolombia menghadapi Swiss ini sudah ditunggu oleh Argentina yang berhasil meraih kemenangan atas Mesir, pertandingan yang penuh drama tadi. Ya, Quintero berhasil melakukan kemenangan eksekusinya dengan cukup baik tadi. Quintero sementara itu nampaknya di kubu Swiss akan dilakukan oleh Granit Xhaka, kapten kesebelasan dari Swiss. Granit Xhaka akan mencoba melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Swiss. Kita nantikan konsentrasi Vargas juga penjaga gawang. Camilo Vargas dari Kolombia mencoba berdoa dan juga konsentrasi Vargas dan juga Granit Xhaka. Bertunggu 10 dari Swiss ini konsentrasi menatap ke depan. Sudah dilakukan, masuk. Meski tebakan atau arahnya sudah berhasil dibaca oleh Vargas, namun tendangan kaki kiri dari Granit Xhaka ini meluncur deras di atas gawang dari yang coba dihalau tadi. Sempat mengenai tangan sebenarnya dari Camilo Vargas, namun bola terlalu kencang dan akhirnya 1-1 kedudukan saat ini Swiss dan juga Kolombia. Dan penendang kedua nampaknya akan dilakukan oleh Sanchez, kapten kesebelasan dari Kolombia ini, yang akan melakukan eksekusi kedua bagi Kolombia. Sementara Gregor Kobel juga konsentrasi, Davinson Sanchez akan mencoba mengeksekusi bagi Kolombia sambil menaruh si kulit bundar kini, meletakkannya di titik putih, mengambil beberapa langkah mundur ke belakang. Sementara Gregor Kobel gerakan ke kiri dan ke kanan badannya mencoba mengganggu konsentrasi dari Davinson Sanchez. Menatap ke depan, konsentrasi dia mengambil ancang-ancang pelan. Sanchez, sayang tidak masuk. Sanchez membentur Mistar tadi, tendangannya begitu.

0: keras. Hujam mistar gawang gagal eksekutor kedua dari Kolombia, Vincent Sanchez. Eksekusi eksekutor dari Kolombia ini ya dipastikan memang tidak melewati garis gawang. Masih 1-1, kita masih menantikan juga eksekutor kedua dari tim nasional Swiss. Ini yang pertama bagi Kolombia yang gagal. Sementara itu bagaimana kembali nampaknya nomor punggung 23 dari Swiss.
1: Jackie Amdouni.
0: Siapa ini?
1: Jackie Amdouni.
0: Oh, Jackie ya.
1: Amdouni
0: akan melakukan eksekusi konsentrasi. Oh, berhasil menipu pergerakan dari Vargas. Jackie Amdouni. 2-1 kini untuk Swiss. Eksekutor kedua mereka berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, ngecoh pergerakan dari Vargas.
2: Biasanya bukan Seki.
0: Seki
2: gitu.
0: Oke, jadi hal yang menguntungkan bagi Swiss kini 2-1. Kemudian akan bagaimana Kampas, yang Minton Kampas meletakkan sekulit bundar juga. Konsentrasi eksekutor ketiga bagi Kolombia. Minton Kampas konsentrasi, dia mengambil ancang-ancang, masuk. Meski berhasil tadi dibaca pergerakannya oleh Gregor Kobel, namun menambah skor bagi Kolombia menjadi 2-2. Namun kita masih nantikan eksekutor ketiga dari Swiss. Siapakah yang akan menjadi eksekutornya? Ya, Manuel Akanji nampaknya akan melakukan. Pemain yang juga berkiprah bersama Inter Milan di Liga Italia Serie A, Manuel Akanji. Sekulit bundar, memastikan pijakannya, konsentrasi beberapa langkah mundur ke depan, ke belakang, mundur ke depan. Manuel Akanji menatap sekulit bundar, dimana Vargas sudah terdiam, konsentrasi sudah dilakukan. Sayang sekali melambung jauh. Bagaimana Akanji, sayang sekali tendangannya melewati atas mistar gawang, gagal. Skor imbang 2-2 masih. Sekutor ketiga dari Swiss gagal, Manuel Akanji. Semakin tegang ini nampaknya ini Bung Jupri.
1: Iya, dan ini yang tadi kita bicara ya. Ini soal mental ya. Bahkan kalau kita bicara Akanji, ini pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Tapi dia jujur gagal di momen yang krusial ini, Bung.
0: Ya. Pemenang berikutnya dari Kolombia, nomor punggung 19 nampaknya, Noah Okafor.
1: Fernandes.
0: Masuk kuning. Ya, sayang sekali ditepis oleh Gregor Kobel. Ini menjadi semakin tegang, ini berhasil ditahan lagi oleh Swiss. Bagaimana Hernandez tadi? Kita belum melihat Luis Diaz nih ya. Apakah sekutel terakhir nampaknya bagi Kolombia. Gregor Kobel, penampilan yang apik dari Gregor Kobel, berhasil menahan tendangan dari sekutel Kolombia. Hernandez tadi. Ya, Ethan nampaknya akan melakukan eksekusi bagi Swiss. Cedric Eaton, kita nantikan. Ini menjadi eksekutor kelima. Konsentrasi nomor punggung 26 dari Swiss. Cedric Eaton, konsentrasi membelancang-ancang, masuk ke tengah saja nih, dimasukkan oleh Cedric Eaton. Menambah menjadi skor 4 bagi Swiss. 3-2 masih. Eksekutor keempat bagi Swiss. Kita nantikan eksekutor selanjutnya dari Kolombia. Apakah Luis Diaz Ya, nampaknya Luis Diaz, pemain Bayern Munchen ini akan melakukan eksekusi kelima bagi Kolombia. Jika tidak mampu memasukkan gol, maka Swiss yang nampaknya akan melaju ke babak perempat final bertemu dengan tim Tango Argentina. Konsentrasi Luis Diaz. Mulai ancang-ancang berapa langkah mundur ke belakang Luis Diaz. Ois, masuk. Sempat terhenti sejenak tadi Luis Diaz, arahkan ke sisi kanan gawang dari Bagaimana Gregor Como tadi, sehingga menjadikan skor kini imbang. Namun masih ada eksekutor kelima dari Swiss yang belum melakukan. Maka jika mau berhasil memasukkan eksekutor kelima ini, kita memastikan bagaimana bagi Swiss untuk melaju ke fase selanjutnya. Ada Ruben Vargas sambil mencium sekulit bundar. Sayang-sayang nih si bolanya, mudah-mudahan masuk nih ya. Pahlawan nih soalnya nih kalau masuk nih. Ruben Vargas dari Swiss. Begitu tegang. Masuk juga pelatih Murat Yakin dari Swiss ini. Berapa langkah mundur ke belakang Ruben Vargas. Nomor 17 dari Swiss menatap ke depan, konsentrasi dia. Ambil ancang-ancang, sedikit berlari kecil-kecil. Ya, Ruben Vargas masuk. Selesai sudah. Bagaimana eksekutor keempat, kelima dari Swiss memastikan skor menjadi 4-3 dalam drama adu penalti, dan Swiss berhak lolos ke babak perempat final untuk bertemu Argentina nih Bung Jupri.
1: Ya, saya kira memang ini drama ya, drama yang terjadi di Stadion BC Place Vancouver. Bagaimana ketenangan, kalau kita lihat ketenangan para pemain dari Swiss yang mampu akhirnya menjadi pembeda. Dan sangat disayangkan tadi bagaimana Davinson Sanchez, kemudian juga Juan Hernandez gagal menjalankan tugasnya. Dan kredit juga buat Gregor Kobel yang mampu menggagalkan tendangan Juan Hernandez yang akhirnya memang menjadi pembeda di pertandingan ini. Dan Swiss lolos ke babak perempat final untuk keempat kalinya di Piala Dunia. Dan buat Kolombia, mereka gagal untuk bisa melangkah ke babak perempat final untuk kedua kali setelah apa yang mereka capai di 2014.
0: Ya, akhirnya Swiss yang mewakili bagaimana akan bertemu Argentina di babak perempat final, melengkapi semua pertandingan di babak perempat final yang akan dimulai pertama kali nanti pada 10 Juli mendatang. Silakan Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas keseluruhan jalannya pertandingan.
3: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Salah keseluruhan Bung Jupri, bagaimana Anda mereview pertandingan ini?
1: Ya, ini sangat menyakitkan buat Kolombia karena ya, kita tahu Kolombia sebelum pertandingan ini mereka tidak pernah kalah.
3: Ya.

0: mereka ke babak perempat final. Dan saya kira terlepas dari kekalahan yang terjadi, Kolombia memberikan apa ya, saya kira memberikan penampilan yang bagus di pertandingan kali ini. Mereka juga punya sejumlah peluang, tapi lagi-lagi bagaimana kemampuan mereka untuk
1: penyelesaian akhir itu yang jadi problem Kolombia begitu ya. Pertahanan oke lah,
0: pertahanan sangat-sangat solid, bahkan ini kembali clean sheet sebenarnya. Tapi ya itu tadi, saat memang mereka punya peluang tapi tidak bisa menyelesaikan, pada akhirnya ya ini situasi yang harus dihadapi. Dan adu penalti, ya itu tadi seperti saya katakan, ini soal mental dan juga soal keberuntungan. Dan keberuntungan kali ini ada di pihak Swiss yang melaju untuk bawa perempat final dan menghadapi lawan yang sangat-sangat berat,
1: hadapi Argentina. Baik, Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bang Zaini.
1: Silakan Pak Leman, komentarnya.
2: Iya, posisi masih 0-0 Bang Zaini.
1: Sudah menang Swiss Pak, adu penalti 4-3 skornya.
2: 4-3,
1: iya.
2: Jadi untuk selanjutnya
1: mereka akan berhadapan dengan Argentina nanti Pak di 8 besar.
2: Iya. Oke, kita ikuti selanjutnya apa
1: ya. Baik, Pak Leman.
2: Oke,
1: iya. Terima kasih banyak ya Pak Leman ya. Selamat pagi, Pak.
2: Sama Bang Zaini, pagi.
1: Major strong. Bu Indra di Cirebon, pagi Bu Indra, salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra.
3: Lihat pada akhirnya mental itu membuat seseorang jadi juara ya. Zaini.
1: Iya.
3: Tadi Messi juga enggak jadi pulang kan? Karena apa? Karena mental yang kuat
1: dan meskipun sudah tertinggal 2-0 ya di awal ya.
3: Iya, itu bukan main. Kemudian tadi yang berpengalaman karena tekanan rasa tanggung jawab untuk harus menang.
1: Iya.
3: Bisa bolanya ke atas begitu. Dia akan berlatih terus-terus dan terus kok bola bisa ke atas ya. Jadi itulah mental. Dan kalau kita bicara Sang Maha menghendaki yang mengatur segalanya, itu nanti akan luas lagi dampaknya.
1: Baik,
3: itulah. Baiklah. Jadi sehat jiwa dan raga.
1: Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Tanjung di Pekanbaru ya. Pak Tanjung, pagi Pak. Salam olahraga.
4: Pagi, salam olahraga Bu Zaini.
1: Iya, silakan Pak Tanjung.
4: Jaya, jaya, jaya. Satu doa, satu gol, satu doa. Oke, kan mainnya seru ya. Di akhir-akhir babak 16. Iya, di babak 16 ini ada dominasi. Berdebar juga ya. Tadi juga di Argentina sama kita tadi berdebar juga. Oke, Bu Zaini, ini apa? Jam berapa main Argentina?
1: Jadwalnya nanti untuk tanggal 10 lagi Pak, hari Jumat, pukul 03.00 Prancis versus Maroko. Argentina dan Swiss nanti tanggal 12 Juli Pak, pukul 8.
4: Oh, di setelah
1: hari ya? Iya, betul Pak.
4: Oke,
1: baik, terima kasih banyak ya Pak.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Pak Tanjung. Berikutnya ada Pak Hafid di Madura. Pak Hafid, pagi Pak, salam olahraga.
5: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Hafid.
5: Terima kasih Siaran Publika sangat membantu di teman-teman di pedesaan, terutama teman-teman terlalu terhati, terima kasih.
1: Baik, ada lagi disampaikan.
5: Kan jadwal perempat final itu. Selamat buat Swiss melangkah ke babak selanjutnya menemui Argentina ya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Saya ingin sedikit mereview mengenai babak 8 besar nanti, Bung Jupri ya. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim Eropa yang maju ya.
6: Betul.
1: Sementara Amerika Selatan, Amerika Latin 1, sedangkan Afrika 1, Maroko.
6: Ya.
1: Nah ini bagaimana dengan peta 8 besar ini yang Anda lihat?
6: Ya, ini semua
1: 6 tim Eropa.
6: Ya, ini memang kombinasinya ditunjukkan ya oleh wakil-wakil Eropa, karena kita tahu di babak 16 besar perlahan rontok juga wakil-wakil dari Afrika. Dan ini saya kira memang terlepas dari dominasi yang ditunjukkan di babak perempat final, saya kira situasinya bisa berubah nih, karena memang Argentina satu-satunya memang menjadi wakil tersisa dari Amerika Latin. Tapi Argentina saya kira layak ya, layak untuk sangat-sangat diunggulkan. Melihat bagaimana juga perjalanan mereka, bahkan comeback luar biasa tadi melawan Mesir, terlepas dari adanya kontroversi. Ya itu hal-hal yang biasa terjadi dari sepak bola. Dan kalau kita bicara soal Maroko juga, ini tim yang juga bisa akan mengejutkan.
1: Ya.
6: Karena di 4 tahun lalu kita tahu mereka sampai babak semifinal. Lawannya memang sangat-sangat berat ini,
1: ya.
6: Perancis. Tapi saya kira akan ada perlawanan yang sengit ditunjukkan oleh Maroko. Dan kita tahu juga bagaimana Maroko juga punya pemain-pemain yang berumput banyak di Eropa. Jadi ini pertandingan yang akan luar biasa saya kira. Dan yang menarik juga pertandingan Norwegia melawan Inggris.
1: Ya.
6: Nah, ini juga saya kira akan sulit ditebak. Karena banyak orang memperkirakan bahwa Norwegia akan dihentikan oleh Brazil.
1: Ya.
6: Tapi justru mereka yang keluar sebagai pemenang. Dan Inggris saya kira perlahan tapi pasti juga memperlihatkan bahwa mereka adalah tim yang layak ya. Layak untuk bisa difavoritkan di Piala Dunia kali ini. Karena mereka mampu juga menaklukkan Meksiko, tuan rumah. Dan yang kita tahu juga di babak 16 besar ini, tiga-tiganya tuan rumah berakhir langkah.
1: Berakhir, ya.
6: Kanada, kita dan Meksiko, dan kemudian Amerika Serikat, mereka berhenti langkahnya. Dan kalau kita bicara ada tim-tim lain seperti Belgia yang juga saya kira juga patut untuk diwaspadai.
1: Ya. Tapi yang di lawan ini kan Spanyol nih, lagi on fire nih Spanyol kan?
6: Betul. Ya Spanyol, tapi di pertandingan kemarin juga saya kira penampilannya belum terlalu mengesankan
1: ya.
6: Melawan Portugal. Jadi saya kira masih ada kesempatan buat Belgia. Jadi pertandingannya ini saya kira akan sangat-sangat menarik. Tapi peluangnya kalau kita bicara di blok bawah ini sengit sekali nih. Karena
1: yeah.
6: kalau dua tim yang lolos, apakah mungkin Inggris bertemu dengan Argentina atau Norwegia Argentina, ini juga akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sulit juga buat kedua tim. Dan di Perancis saya kira dengan apa yang mereka capai sejauh ini, saya kira sangat-sangat layak ya untuk bisa diunggulkan.
1: Terlebih yeah.
6: memang lawan hadapi adalah lagi-lagi Maroko sebagai tim yang kita tahu menjadi representasi yang paling meyakinkan dari benua Afrika.
1: Ya, kita ingin lihat juga apakah memang akhirnya ini didominasi oleh tim Eropa sampai semifinal, atau ada Argentina juga masuk semifinal begitu ya, Bung Jupri, atau Maroko begitu salah satunya ya.
6: Ya, saya kira ya kalau kita bicara soal ideal ya, harapannya tentu tetap ada perimbangan
1: ya.
6: Wakil-wakil dari beberapa benua. Tapi lagi-lagi ini bagaimana bicara juga soal tradisi ya. Tradisi
1: ya.
6: Prancis kita tahu punya tradisi. Kemudian Argentina juga sudah 4 kali. Jadi mereka sudah punya tradisi itu. Jadi sudah 3 kali maksud saya. Jadi tim-tim tradisional saya kira
1: ya.
6: Dengan pengalaman, dengan jam terbang mereka, sepertinya akan bisa mengatasi situasi. Karena ini fase-fase yang menentukan, butuh pemain-pemain yang juga berpengalaman bermain di fase itu.
1: Baik, kalau gitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
6: Selamat pagi Bu Zaini.
1: Nanti kita masih hadirkan ya jalannya pertandingan babak 8 besar yang sudah terjadwal. Nanti kami sampaikan jadwalnya pertandingan-pertandingan tersebut.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung Piala Dunia antara Kolombia versus Swiss ya. Dan kini akan segera kami hadirkan berita daerah pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kalau di peraturan pemerintah nomor 94 kalau nggak salah ya, itu tentang disiplin PNS, ya yang paling berat salah satunya adalah pengembali, selain ada apa namanya hukuman sanksi berat, itu salah satunya adalah ini Mbak, pengembalian TPP tuh.
2: Sebuah praktek di mana pelanggaran etik dari aparatur sipil negara. Apalagi saya yakin mereka melakukan itu dengan sengaja dan dengan sadar. Dengan kata lain, kejahatan itu diketahui mereka. Mereka tahu bahwa itu salah.
0: Sari berita. Manipulasi absensi digital ASN harus ditindak tegas. Pembinaan dan sanksi atas kasus fake GPS ASN Pemkab Cirebon harus dilakukan. Bersama saya Rina Gustini, inilah berita daerah selengkapnya. Manipulasi absensi digital ASN diminta ditindak tegas sesuai aturan disiplin.
1: Diatur juga tentang disiplin, tetapi memang harus benar-benar diverifikasi, artinya bisa jadi itu kesalahan berulang.
3: Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon mendorong penerapan sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara ASN yang terbukti memanipulasi absensi menggunakan aplikasi fake GPS. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, mengatakan bahwa pemberian sanksi harus mengacu pada ketentuan disiplin ASN dan didasarkan pada hasil verifikasi terhadap tingkat pelanggaran yang dilakukan.
1: Kalau di peraturan pemerintah nomor 94 kalau nggak salah ya, itu tentang disiplin PNS, ya yang paling berat salah satunya adalah pengembali, selain ada apa namanya hukuman sanksi berat, itu salah satunya adalah ini Mbak, pengembalian TPP tuh, tunjangan kan, itu kan diatur juga tentang disiplin, tetapi memang harus benar-benar diverifikasi, artinya bisa jadi itu kesalahan berulang, bisa jadi mungkin ada yang baru melakukan, kan jumlahnya kan seribuan lebih ya kalau nggak salah ya, di Kabupaten Cirebon ya. Nah itu kan yang muncul di media, kan kalau detailnya satu per satu orang tentu kita serahkan ke BKPSDM sebagai pihak yang menangani soal ini gitu.
3: Lukman menegaskan bahwa penanganan secara rinci terhadap setiap kasus merupakan kewenangan BKPSDM Kabupaten Cirebon, namun ia menilai langkah BKPSDM saat ini sudah cukup tegas dalam menindak pelanggaran disiplin tersebut. Menurutnya, ketegasan BKPSDM perlu mendapatkan dukungan penuh dari jajaran pemerintah Kabupaten Cirebon agar pembinaan disiplin ASN berjalan efektif. Pihaknya juga akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus memastikan pelanggaran serupa tidak kembali terulang. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemkab Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo terus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia dengan meningkatkan tata kelola statistik sektoral di seluruh perangkat daerah. Hal itu disampaikan Kadiskominfo Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto melalui Kabid Statistik Persandian dan E-Government SPGov Raditya Prayogo Adi Putra dalam pembinaan statistik sektoral bersama PPS Kabupaten Cirebon. Capaian indeks pembangunan statistik IPS 2025 meningkat menjadi 2,92 atau kategori baik dari 2,74 pada 2024. Keterisian data pada portal Open Data juga mencapai 95,9% atau 828 dari 863 data, yang menegaskan seluruh perangkat daerah harus berkomitmen mengumpulkan, mengelola, dan memperbarui data sektoral. Untuk 2027, Diskominfo menyiapkan 8 program strategis guna meningkatkan kualitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pengamat mendorong pembinaan dan sanksi tegas atas kasus fake GPS ASN Pemkab Cirebon.
2: Saya yakin mereka melakukan itu dengan sengaja. Dengan sengaja dan dengan sadar. Dengan kata lain, kejahatan itu diketahui mereka.
4: Manipulasi absensi menggunakan aplikasi fake GPS oleh sejumlah ASN pemerintah Kabupaten Cirebon dinilai sebagai pelanggaran etik serius. Praktik tersebut dianggap mencederai integritas aparatur sekaligus merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pengamat kebijakan publik Riko Noviantoro mengatakan tindakan tersebut dilakukan secara sadar sehingga tidak dapat dianggap sebagai kesalahan administratif biasa. Menurutnya, perilaku tersebut menunjukkan adanya kesengajaan melanggar aturan demi memperoleh keuntungan pribadi.
2: Adalah sebuah praktek di mana pelanggaran etik dari aparatur sipil negara. Apalagi saya yakin mereka melakukan itu dengan sengaja. Dengan sengaja dan dengan sadar. Dengan kata lain, kejahatan itu diketahui mereka. Mereka tahu bahwa itu salah. Dan mereka tahu bahwa itu tidak benar. Sayangnya mereka melakukan itu. Nah, dari posisi ini, maka kita tidak bisa mentoleransi perilaku-perilaku ASN seperti itu.
4: Riko menilai persoalan tersebut bukan disebabkan kelemahan sistem digital yang diterapkan pemerintah daerah. Menurutnya, teknologi justru membantu meningkatkan akuntabilitas apalagi digunakan secara bertanggung jawab oleh seluruh aparatur. Ia menjelaskan penyalahgunaan aplikasi absensi menunjukkan munculnya moral hazard pada sebagian oknum ASN. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Rena Safira melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan kenaikan penerimaan negara bukan pajak PNBP dari sektor visa sebesar 6,42% pada semester 1 tahun 2026, yakni 2.815.639.500.000 rupiah dibandingkan periode yang sama di tahun 2025, yakni 2.645.712.900.000 rupiah. PNBP dari sektor visa tetap tercatat naik di tengah ketidakpastian kondisi global sejak awal tahun. Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan fokus imigrasi saat ini tidak lagi mengejar kuantitas melainkan peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan yang berbasis pada efisiensi. Pihaknya mengedepankan transformasi digital dan selektif policy untuk memastikan setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional tanpa mengabaikan aspek keamanan negara. Sepanjang semester 1 tahun 2026, total penerbitan visa sebanyak 3.924.500 menurut 6,77% dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 4.209.465 penerbitan. Penurunan signifikan terjadi pada bebas visa kunjungan yang menyusut 87,91% dari 438.423 penerbitan pada tahun 2025 menjadi 52.999 penerbitan tahun 2026 pada periode yang sama. Untuk penerbitan visa kunjungan indeks C1 justru menunjukkan peningkatan 2,76% dengan 3.829.902 penerbitan dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Dominasi kunjungan wisatawan mancanegara masih dipimpin oleh Australia dengan 848.802 kunjungan, disusul China 668.432, India 334.107, Korea Selatan 202.101 dan Amerika Serikat 186.463. Sementara itu, implementasi Golden Visa menunjukkan sinyal positif dengan 143 penerbitan. BKPSDM Kabupaten Cirebon temukan 1.320 ASN diduga manipulasi absensi digital hasil evaluasi sistem presensi.
5: Yang cukup banyak ya, 1.320 ASN yang melakukan manipulasi absensi.
6: Jadi, pemerintah Kabupaten Cirebon menemukan sebanyak 1.320 aparatur sipil negara diduga melakukan manipulasi absensi digital setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan evaluasi terhadap sistem presensi yang diterapkan sejak tahun 2023. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Cirebon, Meilan Sari, mengatakan temuan tersebut berawal dari laporan ASN pada tahun 2024 mengenai rekan kerja yang kerap terlambat hadir tetapi tetap tercatat memenuhi jam kerja, sehingga BKPSDM melakukan visitasi dan penarikan data aplikasi hingga ditemukan dugaan manipulasi oleh 1.320 ASN.
5: Ada beberapa yang laporkan itu kami visitasi dan ternyata betul itu terbukti. Akhirnya kami memutuskan untuk menarik data pada sistem aplikasi kami dan didapatilah yang cukup banyak ya, 1.320 ASN yang melakukan manipulasi absensi. Jadi ada beberapa, sebenarnya ada beberapa cara yang mereka, ada yang menggunakan aplikasi pihak ketiga, ada yang menggunakan Joki, juga ada yang lebih canggih itu mereka pakai emulator. Jadi kalau emulator itu dipasanglah di komputer yang di kantor dengan catatan si komputer ini harus standby 24 jam. Nah, kan tarik titik lokasinya dari situ.
6: Menurut Meilan, berbagai modus digunakan ASN untuk memanipulasi absensi, mulai dari aplikasi pihak ketiga, Joki, hingga emulator yang dipasang pada komputer kantor agar sistem tetap mendeteksi kehadiran pegawai. Seluruh ASN yang terindikasi telah menjalani evaluasi dan pemeriksaan berjenjang di unit kerja maupun BKPSDM sebagai dasar penjatuhan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Sekar Damayanti melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon memperkuat budaya keselamatan perkeretaapian melalui pembinaan kepada komunitas Edan Sepur Indonesia KESI dalam gathering HUT ke-17 yang berlangsung di stasiun Waruduwur. Kegiatan yang diikuti jajaran KAI Daop 3 Cirebon dan anggota komunitas dari berbagai daerah tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi sebagai mitra strategis dalam mengedukasi masyarakat mengenai keselamatan perjalanan kereta api sekaligus menyebarluaskan informasi positif tentang dunia perkeretaapian. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibudin, mengatakan komunitas pecinta kereta api memiliki peran penting dalam membangun ekosistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Ia mengapresiasi konsistensi komunitas Edan Sepur Indonesia selama 17 tahun yang tidak hanya menjadi wadah bagi para pecinta kereta api, tetapi juga berkontribusi mengedukasi masyarakat mengenai keselamatan perjalanan kereta api. Unit pengamanan Daop 3 Cirebon juga memberikan sosialisasi mengenai pentingnya disiplin masyarakat saat beraktivitas di sekitar jalur rel maupun ketika melintasi perlintasan sebidang. Edukasi tersebut diberikan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan perkeretaapian. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, peserta bersama jajaran Daop 3 Cirebon melaksanakan penanaman pohon secara simbolis di kawasan stasiun Waruduwur. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang JPL 336 Jalan Kanci pada petak Jalan Cirebon Perujakan Waruduwur. Integritas pegawai dinilai menjadi fondasi utama mencegah penyalahgunaan sistem absensi digital.
1: Integritas dan profesionalitas ASN PNS itulah yang kemudian yang harusnya terpatri.
3: Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, menilai persoalan dugaan manipulasi absensi menggunakan aplikasi fake GPS tidak hanya berkaitan dengan kelemahan sistem, tetapi juga mencerminkan pentingnya integritas aparatur sipil negara, ASN. Menurutnya, secanggih apapun sistem yang digunakan pemerintah, penyalahgunaan tetap dapat terjadi apabila tidak dibarengi komitmen pegawai untuk menaati aturan. Ia menegaskan setiap ASN telah memiliki aturan dan tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan tugasnya, sehingga kepatuhan terhadap ketentuan menjadi faktor utama.
1: Paling penting dari sistem sebetulnya, kalau menurut saya sih, sistem ini kan diciptakan untuk, sesungguhnya kan selain untuk memudahkan monitoring, itu juga karena memang trennya sudah harus mengikuti perkembangan. Tapi bagi saya pribadi, integritas dan profesionalitas ASN PNS itulah yang kemudian yang harusnya terpatri. Jadi walaupun sistemnya barangkali belum sempurna atau masih ada celah, tapi kalau pegawai ASN atau PNS-nya kemudian punya integritas yang baik, saya pikir itu tidak akan diakalin atau dimanfaatin kira-kira begitu celah-celah itu.
3: Lukman juga mengingatkan bahwa praktik manipulasi absensi dapat merusak integritas ASN di mata masyarakat. Karena itu, pembinaan terhadap pelanggaran dinilai tetap perlu dilakukan agar tidak mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, DPRD juga akan terus mengawasi tindak lanjut pemerintah daerah terhadap kasus tersebut, termasuk kemungkinan audit dan penyempurnaan sistem absensi digital. Aura Aulia melaporkan.
0: Komitmen membangun sinergi antara TNI dan insan pers ditegaskan Kodim 0617 Majalengka melalui kegiatan silaturahmi bertajuk Ngariung Bareng bersama awak media baik cetak, online maupun televisi. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban ini menjadi momentum penting bagi Dandim 0617 Majalengka yang baru, Letkol Infanteri Rendra Dwi Cayanto, untuk memperkenalkan diri sekaligus memperkuat kolaborasi strategis dengan media di wilayah Kota Angin. Letkol Infanteri Rendra menegaskan peran media sangat vital dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di tengah dinamika perkembangan daerah yang semakin pesat. Ia mengajak seluruh rekan media untuk bersama-sama berkolaborasi menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Sinergi ini penting dalam mewujudkan Majalengka yang langkung sae. Ia juga mengapresiasi terhadap kondisi sosial masyarakat Majalengka yang dinilai memiliki kerukunan tinggi. Harmoni tersebut menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan. Lebih lanjut, Dandi menegaskan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan membangun. Melalui sinergi yang erat antara TNI dan media, diharapkan tercipta ekosistem informasi yang sehat sekaligus memperkuat stabilitas daerah menuju Majalengka yang aman, maju, dan berdaya saing. Wisata sejarah Cirebon dikemas lebih kreatif untuk menarik minat generasi Z.
7: Dokumentasi video ini menjadi salah satu daya tarik ya.
4: Wisata sejarah kini semakin diminati kalangan muda melalui pendekatan kreatif yang menggabungkan edukasi serta dokumentasi digital. Strategi tersebut dinilai mampu menghadirkan pengalaman berwisata yang lebih menarik dan berkesan bagi pengunjung. Ketua Gabungan Pengusaha Industri Tour and Travel Cirebon Raya, Budi Ariestia, mengatakan wisatawan muda menyukai pengalaman yang mudah dibagi melalui media sosial. Menurutnya, dokumentasi perjalanan menjadi nilai tambah dalam setiap paket wisata yang ditawarkan.
7: Khususnya untuk segmentasi di remaja atau Gen Z, punya pendekatan khusus ya biasanya teman-teman penyedia jasa tour travel. Dokumentasi video ini menjadi salah satu daya tarik ya. Karena mereka jauh-jauh datang ke Cirebon tentunya pengen punya kenangan ya, pengen punya sesuatu berharga ya untuk dibawa pulang setelah dokumentasi. Jadi memang pada saat kita berkunjung dari satu tempat ke tempat lain, kita fasilitasi itu, kita siapkan.
4: Budi menjelaskan tim dokumentasi disiapkan sejak kedatangan hingga seluruh rangkaian perjalanan wisata selesai dilaksanakan. Pendampingan pemandu wisata juga menghadirkan penjelasan sejarah dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan interaktif. Menurutnya wisata sejarah tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi memperkaya wawasan generasi muda mengenai budaya Cirebon. Penyampaian informasi dilakukan melalui metode yang sesuai karakter wisatawan dari kalangan generasi Z. Rena Safira melaporkan.
0: Dinkes Kabupaten Indramayu menggelar sosialisasi peningkatan tata kelola pembudayaan hidup sehat tahun 2026. Kegiatan strategis tersebut diselenggarakan di Aula Kopsuka Indramayu pada hari kemarin sebagai komitmen mewujudkan masyarakat yang sehat. Acara tersebut menjadi bagian dari program strategis untuk memperkuat promosi kesehatan di daerah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS secara masif di tengah masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang sehat tidak cukup hanya dengan mengandalkan pelayanan medis semata. Perubahan pola hidup menjadi langkah awal dan krusial agar masyarakat mampu mencegah penyakit sejak dini dan menjaga kualitas hidup di masa depan. Sekretaris Dinkes Indramayu, Dede Setiawan, yang hadir mewakili Kepala Dinas Kesehatan, menjelaskan bahwa peningkatan tata kelola ini sejalan dengan arah pembangunan kesehatan nasional dalam RPJMN 2020 2025 sampai 2029. Program tersebut mengacu pada 6 pilar transformasi kesehatan dengan fokus utama memperkuat layanan primer melalui upaya promotif dan preventif. Menurutnya, tantangan dunia kesehatan saat ini semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan serius, dan sosialisasi tersebut menjadi sarana penyegaran wawasan. Dengan begitu, edukasi kepada warga, terutama kelompok yang memiliki faktor resiko penyakit, dapat berjalan optimal. Dede memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran para peserta, khususnya perwakilan dari 49 puskesmas Kabupaten Indramayu. Sinergi ini diharapkan membawa dampak nyata bagi masyarakat menuju Indramayu yang lebih sehat. EWP Setda Kota Cirebon tekankan peran istri sebagai sahabat, penyeimbang, dan motivator suami ASN.
8: Peran saya juga di sini sebagai sahabat, bukan sebagai kompetitor yang bersaing gimana, tapi saya di sini lebih ke menjadi pendengar gitu.
9: Dharma Wanita Persatuan Setda Kota Cirebon menekankan pentingnya peran istri sebagai sahabat, penyeimbang, sekaligus motivator bagi suami yang menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Wakil Ketua DWP Setda Kota Cirebon, Diani Sutikno, menjelaskan peran tersebut diwujudkan melalui komunikasi yang baik, menjadi tempat berbagi cerita, berdiskusi mengenai persoalan keluarga maupun pekerjaan, serta memberikan dukungan emosional agar suami mampu menjalankan tanggung jawab dengan optimal.
8: Kemudian peran saya juga di sini sebagai sahabat, bukan sebagai kompetitor yang bersaing gimana, tapi saya di sini lebih ke menjadi pendengar gitu. Ada kalanya mungkin mendengarkan, setelah selesai baru saya, oh gitu ya. Jadi hanya mendengarkan mungkin dengan seperti itu bebannya berkurang gitu ya.
9: Lebih lanjut, Diani mengatakan peran penyeimbang dilakukan dengan mengambil alih sebagian tugas rumah tangga ketika suami memiliki beban pekerjaan yang tinggi, seperti mengurus anak dan kebutuhan keluarga, sehingga keseimbangan antara pekerja dan kehidupan rumah tangga tetap terjaga. Ia menyebut dukungan sebagai motivator diberikan dengan terus menyemangati suami yang saat ini mengemban dua jabatan di lingkungan pemerintah Kota Cirebon, agar tetap mampu menjalankan amanah di tengah padat aktivitas kerja sekaligus menjaga keharmonisan keluarga. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Tim softball Putra Kota Cirebon siap berlaga di ajang babak utama Porprov Jawa Barat pada November 2026 mendatang.
10: Selama ini anak-anak sih persiapannya udah intensif, seminggu latihan 5 kali, 5 hari dalam seminggu di lapangan Bima Madya. Ya, emang kita sedang berencana untuk try out.
11: Tim softball putra dan putri Kota Cirebon terus mematangkan persiapannya menuju ajang babak utama Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat yang akan dihelat November 2026 di Kota Bandung, khusus untuk cabang olahraga softball dan juga baseball. Kepada RRI, Ketua Umum Perbasasi Kota Cirebon, Puri Indraswari, mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya sudah menyiapkan untuk tim softball, baik putri maupun putra, secara maksimal, sementara untuk tim baseball tidak dipersiapkan karena tidak diberangkatkan. Puri pun berharap tentunya persiapan yang matang tersebut mampu membawa jauh prestasi softball Kota Cirebon di ajang Porprov tahun 2026 nanti.
10: Selama ini anak-anak sih persiapannya udah intensif, seminggu latihan 5 hari dalam seminggu di lapangan Bima Madya. Ya, memang kita sedang berencana untuk tryout, untuk uji coba, tolak ukur lah untuk kemampuan kemajuan dari berlatih selama sekian bulan ini.
11: Target dari tim softball putra putri sendiri bagaimana nih Mbak Putri?
10: Targetnya kita finalis. Kalau softball putra, karena tahun 2 Porprov yang kebelakang itu sebagai finalis, ya minimal kita juga finalis, dan syukur-syukur alhamdulillah tahun Porprov yang akan datang ini bisa lebih baik, kita bisa emas. Kalau yang softball putri, Porprov yang kemarin kita ada di peringkat 3. Targetnya di tahun ini kita bisa jadi finalis, minimal naik dari perak.
11: Total kontingen yang akan bertarung di babak utama Porprov nanti untuk softball putra dan putri berapa nih?
10: Ada 6 pengcap pesertanya, ada Kota Bandung, Kota Cirebon, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor.
11: Peluang seperti apa nih Mbak Puri?
10: Ya, untuk di softball putra-putri ini ada pembatasan usia. Pemainnya yang tahun ini di usia 21 tahun ke bawah. Ada batasan usia, batasan atasnya 21, batas bawahnya 15 tahun. Peluangnya kita cukup besar karena di putra dan putri khususnya masih ada beberapa pemain yang mereka di Porprov yang sebelumnya, yang kemarin itu, yang di Porprov sekarang masih main.
11: Lebih lanjut, Ketua Umum Perbasasi Kota Cirebon, Puri Indraswari, berharap tentunya dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya agar penampilan dari tim putra-putri softball Kota Cirebon mampu berbicara lebih banyak di ajang babak utama Porprov tahun 2026 nanti yang akan berlangsung di Bandung dan tentu membawa pulang medali juara. Aji Satria melaporkan.
0: Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
12: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama saya Rina Agustini yang menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Rabu 8 Juli 2026. Ya, pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kuningan mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap aksi penipuan yang mencatut nama Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani. Modus tersebut dilakukan melalui pesan WhatsApp dengan dalih menawarkan bantuan donasi untuk tempat ibadah. Dalam pesan yang beredar, pelaku mengaku sebagai Wakil Bupati Kuningan dan meminta penerima mengirimkan nomor rekening beserta foto buku tabungan. Alasan yang digunakan adalah untuk memproses penyaluran bantuan. Padahal permintaan tersebut merupakan bagian dari upaya penipuan yang bertujuan memperoleh data pribadi korban. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik IKP Diskominfo Kabupaten Kuningan, Nana Suhendra menegaskan masyarakat tidak boleh mudah percaya terhadap pesan, telepon maupun WhatsApp yang mengatasnamakan bupati, wakil bupati atau pejabat pemerintah Kabupaten Kuningan jika meminta data pribadi maupun informasi perbankan. Menurutnya, setiap informasi yang diterima dari nomor tidak dikenal harus lebih dahulu diverifikasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum ditindaklanjuti. Diskominfo juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kuningan tidak pernah meminta masyarakat mengirimkan nomor rekening, foto buku tabungan.

0: hubungan ataupun data pribadi lainnya melalui pesan pribadi sebagai syarat pencairan bantuan. Karena itu warga diminta mengabaikan permintaan serupa yang berasal dari nomor yang tidak dapat dipastikan keasliannya. Selain tidak memberikan data pribadi, masyarakat juga dihimbau untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran bantuan yang belum jelas sumbernya. Jika menemukan modus serupa, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar tidak menimbulkan korban lainnya. Diskominfo turut mengajak masyarakat agar lebih bijak menggunakan media digital dengan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Informasi resmi mengenai program pemerintah sebaiknya hanya diperoleh melalui kanal komunikasi resmi pemerintah Kabupaten Kuningan guna menghindari berbagai modus penipuan digital yang semakin marak. Dan tentunya kita semua harus berhati-hati.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
3: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
4: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
5: Rasupati Prabowo.
4: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
6: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
4: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
8: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret